risiko kebakaran terbuka sekiranya fenomena itu berterusan sehingga September. Berdasarkan rekod JBPM, sebanyak 242 kes kebakaran terbuka direkodkan bagi tempoh Januari hingga Jun tahun lalu, dengan Tumpat mencatat jumlah tertinggi iaitu 99 kes, diikuti Kota Baru 52 kes dan Pasir Putih 37 kes. Dalam pada itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan akan mempergiatkan pemantauan terhadap inap desa, homestay, hotel bajet dan rumah tumpangan di negeri ini bagi memastikan semua premis berkenaan mematuhi aspek keselamatan kebakaran. Tumpuan akan diberikan kepada premis yang dijadikan inap desa kerana dipercayai kebanyakannya tidak berdaftar, sekaligus menyukarkan pemantauan dari aspek keselamatan kebakaran. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak ada tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo Peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah hijau, baik tidak upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gila layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Sentiasa setia menemani anda 92.0 di Gua Musang, Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
3: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
4: Ya, masih lagi menemani Iz. Ha, hari ni bagi yang tertanya-tanya, kenapa Iz? Mana Izzy? Doakanlah semoga kata kesihatan DJ Liz kita tu kembali segar megah, kata cergas seperti sedia kala deh. DJ Liz tu apa kata ada masalah kesihatan sikit lah. Kita bagi dia rehat, kita bagi dia makan ubat, okay, tenang-tenang dulu. Semoga kata Allah angkatlah kesakitan dia tu dan berikan kesembuhan balik. Okay, dan Iz nak ucapkan terima kasih sangat-sangat. Ya Allah, terima kasih sangat-sangat sebabnya pendengar-pendengar Go Pagi kita ni betul-betul menemani Iz sebabnya WhatsApp kita ni tak habis-habis lagi ni, masuk lagi ucapan ni. Jadi Iz tak nak menghampakan anda semua. Apalagi jom kita baca lagi ni, ada daripada Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas buat duo. Hari ni tak duo, yang mantap DJ Iz. Okey, selamat pagi juga buat semua pendengar setia Kelantan FM dan yang mendengar ketika ini. Semoga kita semua sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan. Semoga sentiasa dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Daripada Ida Muhammad dari Jetih. Hey Jetih, tapi asal kau kena balu Sabah. Baik, ada lagi ni. Assalamualaikum dan selamat pagi. Ucapan selamat pagi kepada bonda tercinta Opah Tawe, DJ bertugas DJ Iz dan semua pendengar Kelantan FM. Comel seumur, comel seumur eh. Ikhlas dari Cikgu Don Cikgu Duo. Ini ada lagi ni. Kak Sah, selamat pagi Iz, Kak Sah Pulau Melaka. Nak ucap selamat pagi kepada semualah pendengar Kelantan FM, tak kira di mana berada. Assalamualaikum. Deh. Dan

Ini cuma ada Cikgu Is sahaja. Cikgu Liz tidak ada. Jadi Cikgu praktikal ni sore-sore ni tau. Nak mengajar ni ramai ni yang akan mari ni. Sebab apa? Sebab kita akan mulakan kelas peribahasa pagi kita sekejap sahaja lagi. Deh, kita punya ketua pengawas, kita punya pengawas pustaka, kita punya penolong ketua dan lain-lain lagi. Makin cepat-cepat duduk dalam kelas, duduk molek-molek di tempat masing-masing sebab Is akan bagi tahu apa peribahasa pagi kita pagi ni. Tapi sebelum tu, jom kita layan lagu nak dok. Made in Klaten. Hanya di Go Pagi. Go Kita Blackout.

Made in Kelantan. Banyak benda lah sebenarnya deh. Made in Kelantan ni, Kelantan mendunia dan dunia akan dikelantankan suatu hari nanti. Baik, para pelajar sekalian, yang perempuan duduk sebelah sini, yang lelaki duduk sebelah sini. Ni cikgu sore-sore ni, biasa berdua ke? Satu cikgu duduk belakang, satu cikgu duduk depan. Tapi kali ni, cikgu sore-sore ni, cikgu Is. Pada orang kata jam yang ketiga ni, macam biasalah. Daripada DJ Is, jadi cikgu Is. Dan peribahasa kita, kita dah nak start dah ni, dengar baik-baik ya. Untuk hari ini, edisi Isnin ni, peribahasa pagi, bagi segmen peribahasa pagi, anda semua

0: Kata pelajar-pelajar diminta untuk memberikan maksud apakah peribahasa yang saya akan sebut kejap lagi dan bagi maksud dia. Gapa dia sebenarnya maksud peribahasa itu? Dan saya percaya pelajar-pelajar kita yang selalu hadir untuk kelas peribahasa pagi ni memang sangat-sangat cerdas, memang sangat-sangat orang kata celik akal. Jadi jom kita dengar sama-sama deh. Molek deh. Betul-betul perhati dengan molek deh. Apakah peribahasa ni deh? Okey, peribahasa ni berbunyi begini. Dalam dua tengah tiga. Dalam dua tengah tiga. Apakah itu? Ada siapa-siapa tahu? Angkat tangan. Kalau nak bagi jawapan, boleh call kami. Okey, mau buat panggilan 0974-88-630 ataupun 0974-33-858. Okey, saya ulang lagi sekali deh. Dalam dua tengah tiga. Kenapa dia ni? Dalam dua tengah ada tiga. Siapa-siapa yang dah tahu, pelajar-pelajar kita ada yang tahu ke? Jom kita angkat panggilan. Siapa-siapa yang sudi nak jawab ni, kata pelajar mana ni yang mula-mula sekali ni? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini siapa ni? Tengah cakap siapa ni?
1: Batu Pak. Siapa dia?
0: Allahuakbar. Ni mesti Allah.
1: Kita pagi-pagi ada semua peribahasa.
0: Ya, Allah. Pendengar kita suara sama. Ala Is ni tahu. Pak Ding ko.
1: Tahu pun.
0: Kita tahu dah lah saja. Okey Pak Din. Apa maksud dia ni Pak Din? Dalam dua tengah tiga ni.
1: Dalam dua setengah tiga dia. Maksud dia tu macam orang tidak jujur tu.
0: Tidak jujur. Dalam dua ni maksudnya apa? Dalam kotak ke dalam apa ni? Dalam dua.
1: Tak tahu pula apa maksud dia dalam tu. Maksud dia tu tak faham juga. Maksudnya pun kena belajar banyak lagi. Kena tanya itulah cikgu kat orang.
0: Jadi bagi Pak Din, dalam dua tengah tiga ni. Maksudnya tidak jujur.
1: Tidak jujur dan tidak boleh dipercayai.
0: Baik.
1: Dia mempunyai pendirian dia tu berbelah bagi lah. Tidak tetap. Nak pergi kau tu kan, nak pergi kau ni kan. Berbelah.
0: Dia kacak dengan orang pun dia tak jujur juga.
1: Kalau itulah gitu kacak dengan lagu ni.
0: Okey. Baik Pak Din, terima kasih Pak Din.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, katanya Pak Din adalah tidak jujur. Dalam dua tengah tiga. Tapi Pak, atas lima. Ada lagi tak panggilan-panggilan yang akan masuk untuk memberikan jawapan? Mungkin jawapan lain. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Untuk jam yang ketiga ni saya cikgu Duduk betul-betul.
2: Selamat pagi cikgu.
0: Selamat pagi. Kenapa ketawa sangat ni? Makan apa pergi tadi ni?
2: Tak adalah. Dengar suki itu sangat je.
0: Tak adalah. Cikgu memang sporting. Jangan risau Lagipun cikgu yang satu lagi tu yang garang selalu buat rotan tu tak patah datang.
2: Cikgu tu tak garang juga. Cikgu tu pun baik.
0: Dia pun baik juga. Tapi kalau awak tak boleh jawab dengan betul, siap awak. Okey, hari ni jawapan dia apa tu? Kata dalam dua tengah tiga. Gapo Kak Shima?
2: Dia tidak jujur lah. Dia nak buat sesuatu benda tu macam dia kita tak boleh dipercaya oleh kita tidak dipercaya. Kita tak boleh percaya lah dia tu. Dia tak jujur. Dia tak tepat apa dia nak buat tu. Dia buat Dia buat kau itu lain. Kalau benda tu dia buat
0: dia buat kau
2: itu lain.
0: Buat orang ni
2: lain.
0: Gitulah. Kalau kau diri sendiri pun tak jujur juga. Ya kata nak diet esok. Tapi
2: betul lah. Tapi dia tak diet pun.
0: Padahal dia tak diet pun. Maksudnya itulah dalam dua tengah tiga ni.
2: Sebab dalam ni lah. Dia banyak lah. Macam dia kelebihan ke dia lah. Kalau dia buat apa pun. Dia nak buat apa pun dia kelebihan ke dia. Dia ke dia. Lain ni tak apalah. Betul, support je kita punya kalau benda kat gitulah. Tak ada itu support.
0: Okey, baik Kak Shima, terima kasih. Bye-bye. Waalaikumsalam. Di, lebih kurang dengan Pak Din tadi juga, katanya tidak jujur. Kecek lain, buat lain. Macam mana ni? Okey, anda semua boleh terus membuat panggilan kepada kami. Tapi sebelum tu, jom kita dengar lagu. Ni, lagu untuk kamu. Untuk siapa? Untuk pelajar-pelajar kita dan pendengar Gu Pagi kita. Okey, jom kita layan sekarang Gu Pagi. Gu kita Blackout.

0: kamu. Sama kamu, tak sama kamu. Sekarang ni kita masih lagi tercari-cari. Orang kata mungkin pendengar-pendengar kita ada jawapan yang lain, berbeza, unik ataupun macam mana, kita tak tahu untuk peribahasa pagi kita hari ni lah eh. Dan peribahasa kita untuk hari ni macam tadi juga adalah dalam dua, tengah tiga. Hai, you main nombor lah eh pagi ni. Dalam dua, tengah tiga. Jom kita bersama dengan pemanggil. Mungkin ada jawapan yang berbeza, yang lebih unik. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi. Ini pengawal pustaka ni.
1: Gunung. Tak bila ni duduk dekat bangin.
0: Ah, macam biasalah. Umi memang tak pernah duduk gunung. Dulu ya duduk gunung. Lalu ni banyak duduk main kot bangi. Umi, peribahasa kita Umi. Dalam dua, tengah tiga. Macam mana ni Umi?
1: Umi tak tahulah. Supaya ramai-ramai. Agaknya orang yang boleh. Kan tak boleh dia
0: percaya
1: yakti. Dia
0: buat lain. Dia. Oh, tidak jujur lah.
1: Jujur.
0: Royak lain, buat lain. Atas diri dia sendiri pun dia jolok. Untuk orang lain pun jolok juga. Maksudnya dia ni tak betul stesen ke ataupun tidak. Tak boleh pergi lah huah dia tu.
1: Tak boleh pergi.
0: Okey, baik. Terima kasih, Umi.
1: Sama. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Adik, tak boleh pergi wah dia. Dia ni dalam dua, tengah tiga, tepi pak atas lima. Maksudnya tidak, tak boleh pergi lah wah dia tu. Royak lain buat lain, katanya Umi tadi deh. Ada lagi pendengar yang nak buat panggilan, mungkin ada jawapan yang unik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini siapa ya?
2: Ni Kak Ti Mesin.
0: Kak Ti. Ha-ha. Kak Ti sihat ke dok ni Kak Ti?
2: Sihat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kak Ti macam
2: kenapa
0: pagi.
2: Kenapa kesorangan kau pagi ni?
0: Saya kesorangan di sini Kak Ti. Aduh, biasalah.
2: Ya? Apa ni tak sihat ke tu? Yang tak kerja tu.
0: Dia kurang sihat sikit hari ni lah.
2: Aduh.
0: Musim panas ke Kak Ti? Biasalah dia.
2: Iyalah. Panas sangat sekarang ni lah.
0: Sangat panas. Saya sentuh dinding biasalah. Pun rasa macam sentuh bara api.
2: Biasalah. Macam mana? Ujian Allah sama aje lah.
0: Ya. Kak Ti, hari ni dalam dua tengah tiga ni macam mana ni Kak Ti?
2: Ya, macam ni. Tak ada kejujuran lah. Sebabnya dengan diri sendiri pun tak jujur dah lah. Kau tahan dengan orang lain. Macam tu. Cakap tak seperti bikin.
0: Kak Ti sebelum ni pernah dengar tak peribahasa ni?
2: Pernah
0: dengar lah.
2: Mungkin kita tak boleh nak contoh kalau seseorang kita tak boleh nak harap sangat lah.
0: Kalau kita nak kata kau orang tu mu ni dalai dua tengah tiga, boleh lah.
2: Tak boleh nak apa ni, tak boleh nak agak-agak sangat lah.
0: Faham. Baik, terima kasih Kak Ti.
2: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Adik, jawapan ada beza-beza sikit. Tapi sebenarnya masih orang kata memfokuskan benda sama, iaitu tidak jujur. Tak boleh pergi warrior. Tidak boleh dipercayai. Ragu-ragu. Dan lain-lain lagi lah. Jadi kalau kita nak tahu, mungkin kita boleh dengar jawapan yang lebih tepat dengan penerangan yang lebih lanjut dan meluas dan orang kata lebih lengkap lah daripada pengetua kita. Pengetua kita kita tahu macam mana ni, duduk masing-masing dah. Nantilah kita dengar pengetua kita, nanti pengetua kita mari masuk dalam kelas dan bagi tahu jawapan yang sebenar. Tapi sebelum tu, nak huri-huri dulu boleh ke? Kita huri-huri dulu lah sebelum pengetua backing mari, boleh tak? Kita layar lagu Hindustan dulu. Mehdi Laga kira kena, curi saja kira kena. Adikku pagi ke kita belakang.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
1: Wah, kalau macam tu, sayang, memang cepat kaya lah kita, sayang.
0: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Bolehlah, kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu, sayang.
0: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni, dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je, sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
2: Awas,

0: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul. Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer bersama kita Cegah Jenayah Komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.

0: ketum, cak ketum, cak ketum. Kedek-kedek saya pun terfikir jugalah deh. Unik deh orang kita ni, orang negeri Kelantan ni deh, lagu-lagu dialek ni sangat-sangat kreatif. Macam-macam dia boleh buat. Tapi pelajar-pelajar semua duduk di tempat masing-masing. Sebab apa? Sebab pengetua dah datang. Pengetua dah datang dah. Pengetua kita ni akan orang kata memberikan jawapan yang sebenar bagi peribahasa kita pagi inilah. Dalam dua, tengah tiga. Dalam dua, tengah tiga. Kita ada pengetua kita, Muhammad Shaharudin Muhammad Kalam, Guru Cemerlang Bahasa Melayu SIC, Jurulatih Seni Bahasa Berbahasa Negara. Jadi jom kita bersama dengan cikgu dan kita dapatkan jawapan yang orang kata lebih tepat. Assalamualaikum cikgu.
1: Waalaikumsalam. Murid-murid dah bersedia semua?
0: Murid-murid dah bersedia dah tu. Ada bihung. Ada bihung lagi dalam mulut tu cikgu.
1: Tu lah kata. Pengetua garang ni budak tengok mesti takut. Sebab pengetua kan sado.
0: Lepas tu misai pula. Takkan tak ada.
1: Macam tahu je.
0: Baik, kita tahu. Okey, cikgu Din. Hari ni cikgu Din dalam dua tengah tiga. Apa ni
1: pula, cikgu Din? Dah dah lah dua, ada pula tiga.
0: Saya dua pun tak terhandle.
1: Pertama sekali kita kena faham dulu pemilihan diksi dalam peribahasa tu. Maksud pemilihan kata dalam peribahasa tu.
0: Baik.
1: Jadi maksudnya dalam dua ada tengah tiga. Maksudnya benda kita tahu benda tu ada dua, tiba-tiba tengah tu tiga. Jadi kalau kita ambil pertama tu, kita ambil dari konteks agama sikit lah, boleh tak?
0: Boleh.
1: Contohnya kalau kita berdua, mesti ada yang ketiga, betul? Itu dari segi konteks agama. Maksudnya mungkin ada something yang tak elok, benda tak elok lah kan. Jadi kalau yang dalam peribahasa ni, dalam tengah ni, maksudnya dalam dua tengah tiga, maksudnya sesuatu yang is not sincere. Okay, not sincere, tak jujur. Tak ikhlas, okay. Tak jujur, tak ikhlas. Maksudnya kita gapo-gapo ni kita kena orang kata dengan setulus hati lah. Tak boleh lah orang kata dua ada tiga ke. Jadi kita apa-apa kita kena setia dengan yang satu. Jangan kita orang kata melakukan sesuatu perkara yang tidak jujur pada diri kita ataupun orang lain.
0: Tidak jujur lah ni cikgu dia ni.
1: Maksudnya kalau kita ya-ya, kita dah main apa ni setia dengan orang tu, tiba-tiba ada pula dah datang bahaya.
0: Kita setia dengan dia, rupanya si dia tu sebenarnya ada simpan lagi satu.
1: Yo, janganlah jadi cerita ni Pin Ramli madu tiga, betul tak?
0: Itu belum lagi cerita.
1: Tapi cerita tu sampai Gen Z pun tak akan lupa. Sebab cerita tu dia punya value tu sangat tinggi.
0: Betul. Saya setuju.
1: Jadi pesanan Abah Din, biasa orang tak panggil cikgu, saya panggil saya Abah Din.
0: Ini panggilan kat TikTok ni.
1: Tahu je.
0: Baik, jadi, teruskan semua,
1: Jadi moral daripada peribahasa ini, baik, maksudnya kita dalam melaksanakan sesuatu tanggungjawab dan rasminya, sama ada kita pekerja government ke, baik, swasta ke, dengan masyarakat ke, dengan apa ke, kita mesti dalam melakukan dengan jujur dan ikhlas. Jadi jangan sesekali dalam dua tengah tiga, sebab benda itu akan mengucang-acirkan organisasi dan akan menembakkan kualiti kita akan merudu. Maksud tak boleh, tak baik. Gitu.
0: Okey, faham. Baik, Abah Din, terima kasih sangat-sangat satu penjelasannya.
1: Sama-sama.
0: Salam dengan Abah Din. Salam dengan Abah Din. Memang salam. Terima kasih Abah Din.
1: Sekali. Satu, dua, tiga. Terima kasih kelas.
0: Terima kasih Abah.
1: Alhamdulillah. Memang betul-betul kau tengok cerita aku.
0: Kita jumpa minggu depan Abah.
1: Okey, insyaAllah.
0: Okey Abah, jaga diri.
1: Selamat pagi juga untuk semua pendengar.
0: Okey, terima kasih.
1: Pakar FM, jumpa lagi.
0: Beres. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Itu dia deh. Abah juga. Deh, orang kata inilah orang kata zaman sekarang ni. Selain daripada cikgu, kita kena juga kata menonjol di platform-platform lain supaya kita ni selaras lah dengan kemajuan dunia. Dan anda semua dah dapat kan jawapan yang sebenar, penjelasan yang dengan lebih orang kata lengkap dan orang kata clear lah, sempurna orang kata jawapannya. Jadi jom kita layan lagu See You Again. It's been a long day. Tak payah dengar lagu lah, dengar suara saja je. Di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: Untuk apa-apa penyakit yang disebabkan oleh keadaan persekitaran, perubahan alam sekitar ataupun climate change, biasanya golongan yang berisiko ni adalah kanak-kanak yang berusia di bawah 5 tahun. Warga emas dikategorikan mereka yang berumur 65 tahun ke atas. Dan juga bagi cuaca panas ni, individu yang melakukan aktiviti di luar bangunan pada waktu panas ni, contohnya pekerja ataupun mungkin aktiviti fizikal di luar bangunan. Kemudian mereka yang mempunyai penyakit tidak berjangkit seperti obesiti, individu yang mengalami penyakit darah tinggi, cek manis, diabetes serta penyakit jantung. Dan golongan yang berisiko juga adalah ibu hamil dan menyusukan anak, serta individu yang mengambil ubat-ubat tertentu seperti ubat antidiuretik, antipsikotik, dan mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah berisiko untuk mendapat penyakit akibat cuaca panas. Lain-lain adalah risiko bagi mereka yang mengalami penyakit-penyakit lain seperti demam, sesema dan juga cirit-birit.
3: Kelantan FM.

0: Pendirian Malaysia terhadap ketidakseimbangan kuasa veto dalam Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB dan Persediaan Kerajaan bagi menghadapi unjuran krisis bekalan makanan antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan diminta menjelaskan pendekatan strategik Malaysia dalam memperjuangkan reformasi sistem PBB serta usaha memperkukuh peranan dan kedudukan negara dalam institusi antarabangsa berkenaan. Tumpuan persidangan Dewan Rakyat turut terarah kepada pelan kontingensi kerajaan menepani unjuran krisis bekalan makanan selain keberkesanan insentif kepada negeri pengeluar dalam melonjakkan kadar sara diri domestik susulan kenaikan berterusan kos input pertanian akibat krisis Asia Barat serta langkah menyelaras dasar tenaga negara bagi menyokong pembangunan industri hidrogen hijau termasuk kerjasama strategik dengan Sarawak untuk merealisasikan aspirasi menjadi ikan negeri itu sebagai hub hidrogen hijau di Asia Tenggara. Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin. Perkembangan terkini ketegangan di Selat Hormuz akan dipantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, setakat ini Malaysia tidak berdepan masalah bekalan tenaga. Ia susulan langkah proaktif diambil Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan negara. Bagaimanapun ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara.
1: Walaupun terjamin bekalan, tapi dari segi harga adalah satu yang mencabar. Sebab itu volatility dari segi harga pasaran minyak dan gas itu sudah pasti akan menjejaskan kedudukan negara kita.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, terus diperkasakan dengan kemahiran baharu termasuk pengurusan bencana secara sistematik, pertolongan cemas serta kefahaman dalam bidang digital bagi memastikan agensi itu terus relevan berdepan cabaran keselamatan semasa. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, usaha memperlengkapkan anggota dengan kemahiran tersebut mampu meningkatkan nilai tambah RELA sebagai aset strategik negara.
2: Kita bukan hanya bersiap sedia untuk mendepani cabaran lalu, tapi kita perlu lihat cabaran jenayah hantar sempadan, soal jenayah digital sebagainya. Maknanya RELA mempersiapkan dirinya untuk mendepani cabaran-cabaran yang juga dihadapi oleh pelbagai agensi dan jabatan-jabatan lain. Maknanya kita mahu RELA berupaya mendepani dan bersiap sedia dalam semua aspek, sama melengkapkan diri dengan artificial intelligence dan sebagainya.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Program Kampung Angkat Madani bukan inisiatif yang diwujudkan bersempena pilihan raya negeri PRN. Sebaliknya merupakan dasar kerajaan yang diperkenalkan sejak 2 tahun lalu dan dilaksanakan secara berperingkat di seluruh negara. Perkara itu dinyatakan Menteri Pengangkutan Anthony Luke. Menurut beliau, inisiatif berkenaan diperkenalkan bagi memastikan pembangunan lebih menyeluruh dapat dinikmati penduduk luar bandar, khususnya kampung dikenal pasti masih memerlukan perhatian dari segi kemudahan asas dan pembangunan sosioekonomi. Sebanyak 1.91 juta ringgit diperuntuk bagi menaik taraf jalan dan kemudahan awam di Sungai Rambai dari 2021 hingga 2026. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata ia membabitkan lebih 1 juta ringgit bagi 11 projek bawah program amaniti sosial untuk menaik taraf kemudahan awam yang menterjemah hasrat kerajaan dalam membentuk persekitaran desa lebih kondusif dan berdaya huni. Kementeriannya juga berjaya merealisasikan 13 projek jalan perhubungan desa di sekitar Sungai Rambai melibatkan peruntukan RM910,000 untuk memperluas jaringan kesalih hubungan, melancarkan urusan harian penduduk dan merancangkan kitaran ekonomi masyarakat luar bandar. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
3: kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Berita seterusnya, tindakan rejim Zionis Israel menahan Mufti Besar Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa Sheikh Muhammad Hussein sejurus selepas solat Jumaat dikecam sekeras-kerasnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, meskipun Sheikh Muhammad Hussein kemudiannya dibebaskan, tindakan terhadap seorang pemimpin agama ketika melaksanakan amanahnya di Masjid Suci Umat Islam merupakan suatu pencabulan terhadap kebebasan beragama serta menjejaskan kesucian Masjid Al-Aqsa. Harga minyak dunia melonjak pada awal dagangan hari ini susulan serangan terbaru Amerika Syarikat ke atas Iran dan pengumuman Tehran untuk menutup Selat Hormuz. Harga minyak mentah Penanda Aras Brent bagi penghantaran September meningkat 3.75% kepada $78.86 setong. Sementara itu, minyak mentah Penanda Aras Amerika West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos naik 3.65% kepada $74.02 dolar setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. Iran mengutuk gelombang serangan terbaru Amerika ke atas wilayahnya dengan menyifatkan tindakan itu telah menggagalkan segala usaha diplomatik yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu sebagai pencabulan terang-terangan terhadap Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu selain mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Di Thailand, sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 63 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah pub di daerah Chatuchak, Bangkok lewat malam tadi. Menurut Datuk Bandar Chatchat Sitipun, 22 daripada 63 mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul berkata, berdasarkan keterangan mangsa yang terselamat, kebakaran bermula sebelum asap tebal memenuhi premis. Bangunan berkenaan dilaporkan tidak mempunyai laluan keluar kecemasan menyebabkan ramai terperangkap. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Lionel Messi bakal berdepan England buat kali pertama dalam karirnya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada aksi separuh akhir Khamis ini. Walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol, Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam perlawanan antarabangsa. Messi menyifatkan England sebagai pasukan yang hebat dan berharap Argentina dapat pulih sepenuhnya selepas mengharungi beberapa aksi kalah mati yang sengit. Demam Piala Dunia turut dirasai di Kolkata, India apabila sebuah lorong di bandar itu dihiasi dengan mural berwarna-warni, bendera negara bertanding dan potret bintang bola sepak dunia. Lorong di kawasan Faryapukur itu menjadi tumpuan orang ramai apabila dindingnya dipenuhi lukisan pemain terkenal seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo selain hiasan bertemakan bola sepak yang menarik perhatian peminat serta pengunjung. Perlumbaan Basikal Tour de France, pelumba Belanda Mathieu van der Poel menjuarai peringkat ke-9 selepas memenangi pecutan penamat yang sengit di Ussel. Kemenangan itu merupakan yang pertama buat van der Poel dalam saingan Grand Tour musim ini dan yang ketiga di Tour de France sepanjang karirnya. Pendahulu keseluruhan Tadej Pogacar dari Slovenia menamatkan perlumbaan bersama kelompok utama untuk terus mengekalkan jersey kuning.
5: Kelantan FM.

0: Kelantan FM, sentiasa bersama anda.
1: Tahukah anda?
2: Suatu ketika dahulu, terdapat satu adat pelik yang diamalkan oleh masyarakat Tujia di China, di mana bakal pengantin perempuan perlu menangis selama sejam setiap hari selama 30 hari sebelum majlis perkahwinan. Tradisi yang dikenali sebagai Zuotang ini diamalkan secara turun-temurun dan bukan kerana pengantin itu sedih atau dipaksa berkahwin. Sebaliknya,

0: yang akan mengiringi pasangan tersebut selepas berkahwin. Walaupun amalan ini semakin jarang diamalkan pada zaman moden, ia kekal menjadi salah satu tradisi perkahwinan paling unik dan menarik di dunia. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
1: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
2: Yo, ada sokmo. Easy. Kalau tak ada is, ada list. Kalau ada list, tak ada is. Kalau tidak, ada dua-dua. Ha. Yang penting ada sokmo. Okay? Setiap masa dengarkanlah kami. Okay? Dan sekarang kita dah masuk jam yang terakhir. Dan tunggu bentar eh. Ini dia. Bunyi apa tu? Bunyi is tengah angkat hadiah yang sangat besar. Sangat orang kata berat doh. Hadiah ni hadiah apa ni? Hadiah yang Is nak bagi kepada pendengar-pendengar Gu Pagi lah . Sebab apa? Sebab orang kata untuk jam yang terakhir ni macam biasa. Sekarang ni demam Piala Dunia masih lagi. Orang duduk tak kebuah-kebuah lagi. Kohodemeh ada. Jadi kita nak mendemamkan lagi mereka dengan orang kata kuis Piala Dunia. Selepas pada ni, sekejap sahaja lagi anda semua dibenarkan untuk buat panggilan kepada Is dan Is akan kemukakan satu soalan berkenaan dengan Piala Dunia. Soalan tu tak susah pun, mudah sangat-sangat. Dan hadiah yang Is angkat saat ni tu akan jadi milik anda. Bolehkah? Bolehkah? Sediakah? Is percaya pendengar-pendengar Gu Pagi ni semestinya ramai yang mengikuti perkembangan Piala Dunia. Dan mesti semestinya pendengar Gu Pagi ni akan ada bersama dengan Easy daripada pukul 9 sampai pukul 10. Jadi semestinya diorang ni ataupun kata anda semua dah tahu dah segmen-segmen apa yang kami bincangkan setiap jam pertama, kedua, ketiga, keempat tu apa yang ada. Saya bagi hint tu, bagi hint tu, bagi hint tu. Okay. Jadi selepas pada ni, buat panggilan kepada kami 0974-88630 atau 0974-33858 dan Is akan kemukakan soalan berkenaan dengan FIFA World Cup, okay? Dan anda akan berpeluang untuk memenangi hadiah berkenaan dengan Piala Dunia. Kita tak pasti, kita rahsiakan dululah. Mungkin kasut bola, mungkin bola, mungkin jersey dan mungkin apa-apa pemungkin lah. Jadi jom kita dengar lagu dulu. Bersedia buat panggilan pada kami . Semoga anda adalah orang yang bertuah itu. Di Gu Pagi Gu kita belaga. Jom kita tengok ni anak Tok Lebah ni. Apa ni anak Tok Lebah ni? Nak jadi apa ni? Jom kita layak.

0: 2004, Itali mengatasi Perancis pada 2006 dan Argentina menewaskan Perancis pada 2022.
1: Bila orang kata anda semua dengar trivia Piala Dunia tu, bermakna ada hal-hal Piala Dunia yang Is nak kemukakan lah orang kata ni. Seperti yang Is kata tadi, Is berbesar hati, tim warga Kelate FM berbesar hati sangat-sangat nak bagi hadiah kepada pendengar-pendengar Gu Pagi hari ni untuk orang kata berkenaan dengan FIFA Piala Dunia lah deh. Jadi buat panggilan pada Is sekarang, kita nak tengok siapakah yang bertuah. Tapi kena jawab soalan dulu lah eh. Jom, ada panggilan dah ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini siapa di talian ni?
2: Ni Abel Le ni.
1: Abel Le sedia dah ke Abel Le nak jawab kuis Piala Dunia ni Abel Le?
2: Dia dah habis soalan, tak tahu lagi.
1: Nak royak lah ni soalan dia mudah dok Abel Le. Abel Le dengan sok mogu pagi ke?
2: Dengar, insyaAllah.
1: Okey, soalan dia gini Abel Adair. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah nama slot khas di Kelantan FM yang membincangkan tentang perlawanan bola sepak dan perkembangan Piala Dunia FIFA 2020 ni? Maksudnya sini, ayat mudahnya adalah Gu Pagi ke, ada satu segmen ringkas tu Is dengan Lee Sokmo duk bincang pasal bola. Gapo nama segmen tu? Tak apa Abele, Is pun mudahkan lagi urusan Abele. Kita bagi ABC dah. A pagi-pagi bola. B kopi bola pagi. C bola kopi pagi. A ke B ke C?
2: Sekali lagi.
1: Okey, sekali lagi
2: ya.
1: A pagi-pagi bola. B kopi bola pagi. C bola kopi pagi. Hok mana sebele?
2: Saya rasa B lah.
1: B kopi bola pagi ya?
2: Ya.
1: Tahniah Abele. Ini baru betul-betul pendengar tega. Apa panggil kopi Gu Pagi dan juga Gu Pagi. Tahniah Abele. Abele sudah pun berpeluang untuk memenangi hadiah daripada Kelantan FM dan juga penaja kita hadiah FIFA World Cup. Jadi Abele boleh ke Abele tunggu di talian Isna ambil sedikit detail pasal Abele. Boleh?
2: Boleh, insyaAllah.
1: Okey Abele, tunggu eh.
2: Ya.
1: Okey, itu dia Abel Le kita deh. Abel Le kita deh. Tahniah untuk Abel Le. Dan orang kata hadiah tadi tu, orang kata ditaja oleh Regulus Baju Sublimation di Pasir Hall. Jadi kalau anda semua nak buat tempahan ke, boleh ke media sosial Regulus Pasir Hall. Deh, banyaklah peralatan-peralatan sukan yang ada di sana. Jadi memandangkan kita pun dah kecap pasal bola, jom kita layan lagu bola. Danny Ocean, Party Dazzle. Gu Pagi, Gu Kita Belakang. Full Harmony.

0: dengarlah Kelantan FM.
1: Kelantan FM. Bunyi suara saya tadi tu persis seperti suara-suara yang mengganggu siaran radio anda. Perasa atau tidak? Perasa atau tidak? Ramailah yang orang kata membuat aduan kepada pihak kita yang kata macam, sebab apa kau sekia-sekia-sekia ni kita naik kereta, kita dengar bunyi dia super ju-on. Okay, sebenarnya bagi yang tak tahulah, tapi saya rasa ramai dah sedia maklum. Tapi tak apa, kita bagi tahu lagi. Sebenarnya gangguan-gangguan siaran yang anda semua dengar tu, itu bukan masalah radio rosak. Jangan lepak radio tu. Ada yang bagi tahu is lepak bakar api dah radio. Nampak teh susah sangat aku nak dengar Kelantan FM. Siapa tahap tu fanatiknya nak dengar Kelantan FM ni. Tapi sebenarnya jangan marah ke radio. Ada hok siapa jual kereta, siapa tak hok kereta kot dalam gaung. Apa yang tak hok kereta, dia kata tak nak dengar radio. Kereta ni nak beli kereta baru. Buke. Sebenarnya yang tak boleh nak dengar radio tu, itu gangguan siaran, bukan daripada salah kereta dan juga radio rosak. Sebenarnya kerja-kerja menaik taraf sistem pemancar radio FM RTM di stesen pemancar TM Bukit Bakar Macang Kelantan sebenarnya sedang dilaksanakan daripada 24 Jun lagi. Siapalah ni, berita baik. Gangguan siaran yang anda sedang alami sekarang akan berakhir esok 14 Julai. Jadi tahan sekejap esok sehari lagi anda akan terganggu dengan siaran yang orang kata macam-macam lah. Bunyi lipah, bunyi macam-macam. Lagu mana bunyi lipah pun saya tak tahu. Sebenarnya kami sedang orang kata menaik taraf lah siaran kita, supaya lepas ni pendengaran akan jadi lebih padu lah. Tapi jangan risau kalau anda rasa terganggu dengan siaran radio sekarang ni lah deh. Orang kata macam rasa macam nak lepah rembah radio. Bukan. Anda ada cara lain juga untuk dengarkan radio dengan cara lebih orang kata clear. Anda boleh dengar melalui RTM Click. Dengan ada RTM Click, download aplikasi RTM Click ataupun dengar terus secara online. Dan mungkin juga boleh buka portal kita radio.rtm.gov.my. Dan mungkin boleh tengok juga live kami dekat Facebook Kelantan FM. Dan macam sekarang ni kita tengah siaran langsung di live TikTok Kelantan FM. Okey, jadi kerja-kerja naik taraf ni dilaksanakan bagi menjamin kualiti siaran lah, serta meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan pada masa akan datang. Jadi segala kesulitan tu minta maaf banyak-banyak deh. Dan dari pihak kami, terima kasih sangat-sangatlah deh atas sokongan dan kesetiaan anda semua tu bersama dengan Kelantan FM. Dan untuk anda yang tertanya-tanya, kawasan mana hok kena ganggu siaran, ataupun anda semua yang mungkin ada merancang perjalanan untuk ke kawasan tersebut, ni dia. Kuasa Kala Kere pun kena ganggu. Gua Musa pun kena juga. Jeli pun kena juga. Tanah Merah pun kena juga. Pasir Mas pun kena juga. Pasir Putih pun ada juga gangguan siaran, tapi di kawasan-kawasan tertentu lah. Jadi kalau anda berada di tempat-tempat yang is bagi tahu saat ni, jangan tahuk radio, jangan lepas kereta, jangan rembah segala rapuh yang ada, jangan pongos sangat, boleh tak? Deh, sebenarnya. Dan gangguan siaran ni akan berakhir esok deh, 14 Julai. Bersabar sekejap saja, jangan pongok-pongok, pergi cari nasi belauk tu dulu. Boleh? Itu dia. InsyaAllah 15 Julai tu clear lalu. Pendek kata dah, duduk 10 batu tu dengar dah radio pasal di rumah ni. Gi spital sambil tunggu angka giliran doktor panggil, dengar juga siapa di telinga nak hoyaknya setara tumor. Clear dah lalu. Okey, jadi jemaah kita layak lagu lah bulan. Lagu ni, lagu kegemaran Is ni. Ku ditinggal senja, malam menghampiri, sendiriku sedang menanti. Rasa nak perhabis lagu ni. Ni ku pagi, ku kita belakang.

0: saya Syuhaida dari Kota Baru. Saya memang suka dengar Kelantan FM. Dari pagi sampai malam, duduk mana-mana pun boleh dengar. Dulu hanya dengar suara je. Lo ni boleh tengok live di Facebook. Nak bagi ucapan pun senang. Tahniah Kelantan FM yang sentiasa maju ke depan. Memang tak tukar radio lain dah. Terima kasih Kelantan FM.
1: Dan FM.
2: Sama-sama. Okey, kita pun orang kata ni deh, hujung-hujung di jam yang terakhir. Rasa macam kelipah-kelipah-kelipah. Jam yang keempat dah kita. Mak apa yang laju sangat jam ni? Siapa pula jarum je ni? Alright, Is nak bagi tahu, nak pesan kepada anda semua ni deh, sebab ini Is rasa maring adalah hari yang tak boleh nak lajak dah. Is setuh dinding, rasa macam panas sangat dinding ni. Siapa cak api dinding ini? Lepas tu kita buka paik ujek. Allah, panasnya ini. Mungkin air dalam batik paik kot. Tapi tunggu tak sejuk-sejuk. Panasnya ini. Lepas tu Is ada sedia ke air mineral kan? Yeah? Sementara kata tepi-tepi katil ke untuk minum sebelum tidur ke apa dah. Air itu pun panas juga. Lepas tu langsir jadi panas, cadar jadi panas, baju-baju yang kita jemur dekat hanger pun jadi panas. Nak royak bui bahawa cuaca lo ni panas dia tidak gurau dik. Cuaca lo ni panas dia tak gurau dik. Itu satu hal. Yang kedua pula, kalau duduk di rumah kau, duduk di mana-mana kau, dalam kereta sekalipun, ingat ada masa-masa nyamuk. Ni bak nyamuk pula tadi pasal cuaca tadi, El Nino apa semua tu kan, kena beringat. Ini nyamuk. Nyamuk pun kena beringat juga. Sebab apa? Kes denggi semakin mengganas sebenarnya lo ni. Jadi kalau nelo tu, kalau orang tak beg garik lagi, tak apa, tutup dulu nelo. Jangan siapa orang beg garik baru nak tutup nelo. Sebab kita sedia maklum kan, waktu maghrib adalah nyamuk banyak. Supaya juga waktu pagi juga, lepas majlis subuh tu buka lalu nelo nak kau angin pagi. Tapi sebenarnya waktu-waktu pagi lagu tu, nyamuk betina banyak benda masuk kot nelo, kot tingkap. Kekoh kita kat, aduhai, silap hari bulan deh. Kita minta jauh sangat-sangat. Manalah tahu, jangan-jangan-jangan. Kalau boleh cegah, kita cegah. Lagu mana nak cegah ni, Is? Kalaulah kita berada di rumah, suka nane pokok tak? Pelapik pasu bunga tu, hok kita jiruh bunga ataupun hok piah-piah payah ujek tu, hok sampai kau bertakung tu, rajin-rajin lah cuba. Sebab di situ dia boleh membiak juga tayar tu. Kreatif sangat kan, buat tayar dengan apa, buat pasu, buat tanah bunga dengan tayar. Lepas tu bila bunga mapuh, tanah kering, bertakung air dari tayar tu. Sama jugalah dengan tong atau tangki air. Mula-mula pera ike, pas ike tak ada kak, pera nyamuk. Bekah-bekah makan ni, serupa dengan Is juga. Is pun berhimera juga. Ada beseng itik lah, bekah itik lah. Itik minum tidak habis beseng. Tapi kalau banyak sangat beseng dalam go itik tu, boleh jadi pembiakan nyamuk juga. Longkang-longkang kita tu rajin-rajin lah juga kokok. Lepas tu kata palung air ataupun salur air lah kau atas hatak tu. Sanda-sanda tangga di dinding tu, cuba tengok ada tak daun-daun kering hot sakok situ. Kalau ada, boleh juga membuatkan pembiakan nyamuk. Ni hok jenis nak tahu sampah jauh-jauh di tempat pembuangan sampah hok besar sekali ni, kita pun kumpul lah sampah itu di dumbi pokok. Nako kau deria kau mokte kau, sampah penuh dah supit sampah di dumbi pokok tu. Last kali bertakung air di supit sampah tu pun sama pembiakan nyamuk boleh berlaku di situ. Seterusnya, bekas makanan dan minuman. Lo ni kan kita suka order-order pesan segera di atas talian makanan kan, dia tak atas-atas tangan dik. Dia tak wari dengan kuat kali kak, ambil pinggir kak nak cuah makan ni hok kak order. Tidak, dia akan wak hari dengan polistrin, dengan bungkusan-bungkusan minum mereka makan mereka. Maka dengan itu, selepas kita habis makan, kita pun tahu lah kelacak kok nelo. Tak apa, petai kak aku gerak lah, petai kak kak petai esok, petai lusa, petai tulak, tak gerak-gerak lah sekali tengah ngau lagu tu bekas makanan. Maka hujan pun turun. Hujan ke lo ni ke dia main gurang dengan kita. Petai dia hujan, malai dia panas, malai dia panas, petai dia hujan, ya gila-gila gitu. Jadi bila hujan, air bertakun, kita pula duk main ke TikTok, duk main ke media sosial lama sangat sampai kau galit. Ingat nak gerak siapa nak di tahu gelak dah. Mula ada sok malas saya tu macam biasa. Okey, lepas tu juga tempurung kelapa. Ini mungkin nenek-nenek mok-mok kita dulu kan, dulu kukunya kan ataupun mesennya di rumah. Ada je, banyak je rumah yang menggunakan teknik memerah santan tu dengan secara manual. Tak ada duk beli sate kotak tu. Yang itu pun lepak-lepak purungnya, nanti aku bakar lah tu. Eh, purung nak makan ni, wah-wah hulu. Kalau pakai purung, ah, dah sedap lah ni. Tak buat-buat wahulu. Last sekali nyamuk buat wahulu situ. saya peheh. Sebab saya pun masyarakat super kita-kita juga. Deh. Alright. Jadi, ingat sebelum nyamuk Aedes tu berkeluarga, banyak duk main ni takut depan rumah kita, maka kita kalau boleh hapuskanlah dulu deh. Sebab dengi gak deh. Oh, sakit deh. Eh. Sebenarnya kalau nak buah ni panjang lagi. Tapi tak apalah deh. Jam menunjukkan kita hampir-hampir ke penghujung dah ni. Jadi Iz nak ucapkan terima kasih sangat-sangat yang menemani Iz di Gu Pagi hari ni. Tak terasa rasanya, tapi terasa juga terasa ketidakhadiran Liz lah hari ni. Kita doakan semoga Liz cepat sembuh ni. Kadang-kadang saya sepi juga sendirian di sini. Tak ada tempat nak bergurau. Okay. Dan terima kasih, maaf kalau ada salah silap ke lagu mana ko. Iz minta ampun, minta maaf deh. Segala yang terkurang tu memang bagi daripada Iz. Okay, terima kasih yang orang kata pemenang FIFA tadi, yang komen-komen dekat live TikTok, yang bagi ucapan, yang buat panggilan, yang jawab peribahasa pagi. Terima kasih sangat-sangat Iz, sangat-sangat hargai Iz, sepenuh hati menyayangi anda semua. Okay, jom kita dengarkan lagu. Lagu ni minta tolong sangat-sangat deh, jangan derita. Sebab tajuk lagu ni, tajuk dia derita. Lagu ni pun lagu kegemaran Iz juga, zaman-zaman Iz muda dulu, tahun 1990. Lagu ni lah lagu tepat Iz dengar kalau Iz nak jiwon ngoye beta. Lagu derita. Kau katakan sayang, tapi ku terluka. Ego memanggun. Sakit telinga ke? Sakit kan? Kalau sakit telinga, jom kita dengar penyanyi Ori lagi sedap daripada Iz. Di Gu Pagi, Gu Kita Belakos. Assalamualaikum. Selamat tinggal. Iz balik dulu deh. Doakan Iz selamat sampai, dan anda semua pun selamat dunia akhirat. Kita jumpa lagi di lain waktu. Bye-bye. Assalamualaikum. Yeah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Di Thailand, sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 63 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah pub di daerah Chatuchak, Bangkok lewat malam tadi. Menurut Datuk Bandar Chatchat Sitipon, 22 daripada 63 mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Bangunan berkenaan dilaporkan tidak mempunyai laluan keluar kecemasan menyebabkan ramai terperangkap. Amerika Syarikat menegaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz masih beroperasi seperti biasa meski Iran mendakwa menutup laluan strategik itu susulan ketegangan terbaharu di Asia Barat. Menurut Komando Pusat Amerika, Selat Hormuz kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Pihaknya bersedia memastikan kebebasan pelayaran di kawasan berkenaan terus terpelihara. Iran dalam hari itu mengutuk gelombang serangan terbaharu Amerika ke atas wilayahnya dengan menyifatkan tindakan itu telah menggagalkan segala usaha diplomatik yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu sebagai pencabulan terang-terangan terhadap piagam pertubuhan bangsa bersatu selain mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Harga minyak dunia melonjak pada awal dagangan hari ini susulan serangan terbaru Amerika ke atas Iran dan pengumuman Tehran untuk menutup Selat Hormuz. Harga minyak mentah penanda aras Brent bagi penghantaran September meningkat 3.75% kepada $78.86 setong. Sementara itu, minyak mentah penanda aras Amerika West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos naik 3.65% kepada $74.02 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. China mengemukakan bantahan rasmi kepada Jepun berhubung kenyataan negara itu mengenai Laut China Selatan. Kementerian Luarnya memaklumkan wakil kedutaan Jepun di Beijing telah dipanggil bagi menyampaikan bantahan terhadap tindakan berkenaan. Bantahan itu dibuat selepas Menteri Luar Jepun Toshimitsu Motegi membangkitkan keputusan timbang tara Laut China Selatan yang dikeluarkan 10 tahun lalu. China menegaskan Jepun tidak berada dalam kedudukan untuk mengulas isu Laut China Selatan dan menuduh Tokyo mengganggu keamanan serta kestabilan di rantau itu. Operasi mencari dan mengeluarkan mangsa gempa bumi di La Guaira, Venezuela masih diteruskan meskipun bencana itu berlaku lebih 2 minggu lalu. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela, Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 4,490 orang. Operasi menyelamat kini semakin mencabar apabila terpaksa berdepan suhu tinggi, timbunan runtuhan, lalat serta bau busuk mayat yang masih tertimbus di bawah runtuhan. Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Sepanyol Luis De La Fuente menyifatkan pertemuan menentang Perancis pada separuh akhir seolah-olah seperti perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Menurutnya, aksi itu bakal menemukan dua pasukan terbaik kejohanan dan percaya skuad kendaliannya mempunyai kemampuan untuk menewaskan mana-mana lawan. De La Fuente mengakui Perancis memiliki kekuatan tersendiri termasuk penyerang berbisa Kylian Mbappe namun yakin rekod lalu memberi kelebihan psikologi kepada anak buahnya. La Roja pernah menewaskan Le Blue di separuh akhir Euro 2024 dan Liga Negara UEFA 2025. Sementara itu, pemain pertahanan Perancis Ibrahima Konate menegaskan pasukannya tidak hanya memberi tumpuan kepada bintang Spanyol Lamine Yamal. Sebaliknya, keseluruhan skuad La Roja merupakan ancaman utama. Menurut Konate, Spanyol memiliki ramai pemain berkualiti yang mampu mengubah keputusan perlawanan. Namun dia yakin Le Blue mampu ke perlawanan akhir berdasarkan mentaliti dan naluri untuk menang yang mereka miliki. Lionel Messi bakal berdepan England buat kali pertama dalam kariernya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada asis paruh akhir Khamis ini walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol. Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam perlawanan antarabangsa. Kejohanan tenis Wimbledon, Yannick Sinner berjaya mempertahankan kejuaraan perseorangan lelaki selepas menewaskan pemain Jerman Alexander Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dalam aksi akhir yang berlangsung selama hampir 4 jam. Kemenangan itu menyaksikan pemain nombor 1 dunia dari Itali itu merangkul gelaran kedua berturut-turut di All England Club.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum lakar, sesat awak bereh ke pagi ni. Dan alhamdulillah kita dipertemukan lagi untuk edisi Isnin 13 Julai 2026. Tak kisahlah deh. Orang kata hari buah ni hujung minggu, Jumaat Sabtu, kita dipenuhi dengan pelbagai aktiviti dah. Hari ni kita mari dengan semangat yang orang kata berkobar-kobar. Kalau kita tengok di sekitar Wakil Syekh pagi ni, cuaca pun agak mendung dah. Tapi tak hujan, cuma cuaca tu tak panas. Dan di pejabat kita juga hari ni berlangsungnya gotong royong sesama staff dan juga kakitangan. Dari kata bos besar sekali, pengarah kita bersama-sama turun padat, orang kata membersihkan kawasan. Maklumlah orang kata Loni ni tak habis-habis dengan musim denggi. Dah ada sekejap dah hilang, lepas tu dah ada pula dah hilang pula. Loni duduk tengah panas. Orang kata kawasan Wakil Cik ni antara hotspot jugalah demi denggi ni. Dan untuk pagi ni kita tarik nafas sikit, senyum, sebab siapa tahu hari ni mungkin juga hari yang bawa berita baik untuk kita semua. Dan saya, Dia Fauzi, tak lain tak bukan akan bersama anda sehingga camat 2 petang. Jom set kita berlakar, layan lagu-lagu pilihan saya untuk anda, info semasa dan macam-macam lagi pastinya, hanya di Kelantan FM. Ada semua.

0: for listening Kelantan FM.
1: Kelantan FM.
2: Penuhi citarasa anda. 10.26 minit pagi dan ini kita nak cerita sikit mengenai World Cup 2026 di mana hanya tinggal 4 pasukan untuk ke separuh akhir, di mana France akan bertemu dengan Spain dan England akan bertemu dengan Argentina. Agak-agak saya sawah pilih hok mana. Sekarang ni tinggal 4 jersey je. Empat jersey sahaja lagi dok. Kata kalau sebelum-sebelum ni ada hok pakai jersey Brazil, balik awal. Portugal pun balik awal. Dia hok lo ni boleh pakai 4 ajalah. France, Spain, England dan juga Argentina. Agak-agak kumpulan mana yang akan kata bertarung di final nanti. Jadi kita kena tengok lah. Tak boleh nak main agak-agak lah. Tapi mungkin juga boleh main teka-teki. Tapi nak main teka-teki tu, jawab soalan kuis dulu boleh? Okey, jawab soalan kuis untuk hari ni. Mana soalan dia ni? Soalan yang berbunyi, pukul berapakah slot pukul berapakah slot kopi bola pagi bersiaran di Kelantan FM? Kalau agak-agak sesawa tahu, pukul berapa slot kopi bola pagi bersiaran di Kelantan FM? Dan kalau ada pemenang lah dapat jawab kuis kita pagi ni, disumbangkan oleh Regler Sportwear. Calling-calling saya tu cuma 33858 ataupun 7488636. Soalannya, pukul berapakah slot kopi bola di Kelantan FM setiap pagi? Hello, siapa di sana?
3: Salam.
2: Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Tutuplah radio. Okey. Siapa ni?
3: Samsul.
2: Samsul. Dari mana Samsul?
3: Dari Pasir Mas.
2: Okey, Pasir Mas. Agak-agak pukul berapa kopi bola di siaran Kelantan FM?
3: Sampai 15 tu.
2: Dah pilih 15 kot. Kot salur lah kot. Tak?
3: Dah pilih 15. Mele 15.
2: Salur juga.
3: Tak ada. 10-15 lah.
2: Okey lah. Bye. Alright. Itu dah salur dah. Jawapan dia tak apa. Kita terima seorang lagi pemanggil. Hello. Siapa di sana?
4: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Saya Hisham daripada Kok Keli.
2: Okey. Kok Keli. Agak-agak jawapan dia. Pukul berapa?
4: Mele 20.
2: 9.20. Jeng. Betul ke salah tanya penerbit? Oh, salah penerbit. Oh, ya. Tak apalah. Kita ikut orang lain dulu. Tu jawapan dia salah. Sorry lagi. Siapa agak-agak boleh jawab ni? 7433858 ataupun 7488636. Hello. Siapa di sana?
5: Waalaikumsalam.
2: Hello.
5: Polly.
2: Okay,
5: hello.
2: Polly. Jawapan dia, Polly.
5: Pukul 3 pagi.
2: Okay. Oh, 3 pagi. Salah, Polly. Salah. Kena dengar suara Cik Ruding. DJ Ruding kita masa mana je lah tu. Alright, tu dia. Salah, suka Pak Lee jawab salah. Tak apalah, kok ada lagi. Penerbit dia kata, dia ambil je dia. Kita nak ui je hadiah. Okey, tak apa. Hello, siapa di sana? Alah, letak dia dia. Tak apa. Kalau ada jawapannya 7488630 ataupun 7433858, pukul berapakah slot kopi bola ke udara di Kelantan FM? Hello, siapa di sana? Hello.
6: Hello, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam. Siapa tu?
6: Ani. Arif Pasir Mah.
2: Okey, Arif Pasir Mah. Agak-agak jawapan dia siapa? Siapa? Pukul berapa slot kopi bola?
6: Pukul 9 sampai ke pukul 10.
2: Salah. Tak apa. Okey, kita nak wihin sikit deh. Kalau lah tahu, kalau raja dengar suara DJ Rudin Ismail ke udara, DJ Rudin ni dia ke udara sama. Tapi untuk slot kopi bola dia masuk pukul berapa? Dia akan ada hari-hari dia mari. Dia boleh calling 7433858 ataupun 7488630. Hello. Siapa di sana?
7: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
7: Ma.
2: Okey, Ma. Jawapan dia, Ma.
7: Bila setengah pagi.
2: Tak salah, Ma. 4 orang dia jawab ke 9:30. Okey, tak apa, Mak. Kita, kata kita bagi kau orang lain dulu cuba. Kalau adalah pemenang dia untuk hari ni deh. Nak klik lagi. Okey, kita terima seorang lagi sebelum kita putarkan lagu hiburan seterusnya. Hello, siapa di sana?
1: Isham daripada Kok Keli.
2: Okey, Isham. Jawapannya?
1: 7.5.
2: 7.5 pun salah. Cik Rudin tak mari ke 7.5? Tak. Dia mari jeng-jeng-jeng pukul berapa? Kena tunggulah. Mungkin lepas-lepas ni. Tapi kalau nampaknya tak ada pemenang untuk hari ni, kita tunda soalan ini. Mungkin gimana ni? Dah. Tak apalah. Tak ada pemenang, tak ada rezeki kata hari ni dia. I'm

Okey, itu dah untuk anda. Kacamata dari Afghan membawa kita ke pukul 10.43 pagi. Alright, dan ini satu kisah yang agak orang kata menyayat hati juga kan. Saya dia terbaca kisah ni dalam media sosial yang dikongsi oleh ramai netizen juga kan, di mana satu gambar ni menunjukkan bekas pasangan kekasih yang pernah menjalinkan hubungan selama 12 tahun dan akhirnya mereka berpisah. Siapakah mereka berdua ni? Ialah Marina Abramović, iaitu seorang performance artist dari Serbia, dan Uli pula ialah bekas pasangan kekasih serta rakan seninya, dan mereka bercinta dan juga berkarya bersama lebih kurang 12 tahun, dan hubungan mereka menjadi semakin sukar. Akhirnya mereka memilih untuk mengakhiri hubungan dengan cara yang sangat simbolik. Dan pada tahun 1988, mereka membuat projek seni terakhir di mana Marina berjalan dari satu hujung tembok besar China dan Yule pula berjalan dari hujung yang bertentangan. Dan mereka berjalan beribu-ribu kilometer selama beberapa bulan dan akhirnya bertemu di tengah jabatan, dan mereka mengucapkan selamat tinggal dan berpisah buat selamanya. Itulah pengakhiran cinta mereka, dan akhirnya tular selepas tahun 2010 di mana Marina mengadakan persembahan seni di Museum of Modern Art di New York yang dipanggil The Artist is Present. Konsepnya sangat mudah. Marina hanya duduk diam di atas kerusi dan sesiapa sahaja boleh duduk di hadapannya. Mereka hanya bertentang mata tanpa bercakap, dan beribu-ribu orang yang datang, dan akhirnya tanpa Marina tahu bekas kekasihnya muncul. Situlah dia punya suspense. Bila sama-sama duduk ngadap hujung meja ke hujung meja tu, tapi masing-masing tidak bercakap. Dia hanya mata saja yang berkaca, air mata mula mengalir. Okey, kita tengok, kalau kita tengok gambar tu pun ada satu video yang tular ni, Uli pun juga kelihatan sangat sebab. Dan selepas beberapa saat, Marina melanggar peraturan persembahan itu dengan menghulurkan tangannya kepada Uli, dan mereka berpegangan tangan seketika dalam keadaan senyap. Dan ada juga ramai yang tertanya-tanya apa video ni jadi viral. Sebenarnya mereka bukanlah kembali bercinta, tapi kasih sayang menunjukkan video tu, kasih sayang pernah wujud, rasa hormat selepas perpisahan, dan juga kenangan yang masih hidup. Kadang-kadang satu pandangan mata lebih kuat daripada 1,000 patah perkataan.

0: Eh, boleh kasih pula lagu tadi?
1: Kelantan FM.
2: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercurai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah.

Masam je muka tu, cubalah senyum sikit. Mungkin disebabkan kehidupan seharian kita yang sentiasa sibuk, itu yang menjadikan kita stres kan? Jadi, apa kata kita ubati stres dengan mengukirkan senyuman? Stres akan semakin berkurangan dan anda akan tampak lebih bersemangat.

Masam je muka tu, cubalah senyum sikit. Mungkin disebabkan kehidupan seharian kita yang sentiasa sibuk, itu yang menjadikan kita stres kan? Jadi, apa kata kita ubati stres dengan mengukirkan senyuman? Stres akan semakin berkurangan dan anda akan tampak lebih bersemangat.

adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum

0: adik-adik, serlahkan bakat adik-adik dalam pencarian bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Kelantan. Ha, macam mana adik-adik? Berani tak sahut cabaran kami? Kelantan FM menjemput adik-adik warga negara Malaysia yang berumur 7 sehingga 12 tahun untuk menyertai pencarian bakat bintang kecil 2026. Adik-adik hanya perlu nyanyikan satu lagu Melayu sahaja dengan durasi nyanyian tidak kurang dari 3 minit. Hantarkan video nyanyian adik-adik beserta maklumat lagu dan pengenalan diri ke Telegram Kelantan FM di 014-974-0154. 014-974-0154. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 10 Julai 2026. Jangan lepaskan peluang ini adik-adik. Pencarian bintang kecil 2026.
1: Okey, itu dia pencarian bintang kecil. Tapi rasa-rasanya terpilih. Kok ada kok terpilih? Baru nak pilih-pilih. Penerbit dia lalu tadi, kita tanya dia. Dia kata, dia tengah pilih-pilih dah. Dia kok-kok lah ada lagi ke yang berminat bolehlah contact kita punya penerbit dia. Kak Ngoh ataupun Kak Lin kita. Alright, dan ini untuk mungkin orang kata peminat World Cup 2026 ni dia. Boleh menyaksikan kesemua perlawanan. Tapi tinggal 4 lagi perlawanan dia. Antara perlawanan ke apa tadi saya sebut eh? Perlawanan adanya tinggal 4 lagi negara, France dengan Spain dan juga England dan juga Argentina. Negara manakah yang bakal beraksi untuk final nanti? Sama-sama kita nantikan mungkin selepas 16 hari bulan lah baru tahu dia. Alright, jadi kau kata nak tengok mana agak-agaknya eh? Boleh tengok di TV1, TV2, TV OK dan juga Sukan Plus. Itu antara kau kata saluran-saluran yang menyiarkan secara langsung ataupun siaran tertunda untuk perlawanan bola sepak World Cup FIFA 2026.

0: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

0: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
3: Terima kasih cinta.
4: Bolehkah semula lagu tadi?

0: Hello, assalamualaikum.
1: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
0: Gini makcik ni.
1: Ya, makcik.
0: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatut. Ada orang mari rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CDS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana ni cik?
1: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey, macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
0: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
1: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
0: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
1: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.
3: Masam je muka tu? Cubalah senyum sikit. Mungkin disebabkan kehidupan seharian kita yang sentiasa sibuk, itu yang menjadikan kita stres kan? Jadi, apa kata kita ubati stres dengan mengukirkan senyuman? Stres akan semakin berkurangan dan anda akan tampak lebih bersemangat.
4: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Alhamdulillah dah masuk jam yang ketiga dan terima kasih kepada semua yang masih lagi setia bersama saya, Dia Fauzi di Kelantan FM. Alright, dah lagu galik hari ini dan sekarang sudah pun 12.07 minit tengah hari. Saya nak ajak semua set-set awak kalau rasa macam letih, rasa penat sangat hari ini. Tak mungkin ada antara kita yang bergotong royong tadi, ha, rasa macam letih lah, macam tercekak je dah. Kena senyum dah. Alright, kadang-kadang kita rasa, alah senyum senyum je pun, tapi dengan senyuman yang ikhlas boleh ubah mood kita. Janganlah duduk masai-masai. Di kadang-kadang orang jumpa kita bila tengok kita masai tu, nak tegur kodok, nak tegur kodok, nak lari kodok. Tak sejumpa, takut kodok. Senyuman kepada sains-sains kita juga itu merupakan satu sedekah yang tak boleh dibeli. Dan mungkin hari ni ada antara kita yang penat bekerja, ada yang berdepan dengan tekanan, ada juga yang sedang memandu ataupun sedang diuji dengan pelbagai cabaran dan juga ujian. Jadi kita cubalah hadiahkan satu senyuman untuk orang di sekeliling kita. Mana tahu kata dengan senyuman yang kecil dari kita itulah yang menguatkan lagi hati seseorang untuk terus melangkah. Jadi kalau yang sekarang ni tengah dengar Radio Kelantan FM, mak mitok set-set awak senyum sikit dah, tak rugi pun. Orang kata malah boleh juga menjadi sebab pahala kita terus mengalir. Teruskan bersama saya Guralik, banyak lagi lagu-lagu yang best dan juga info menarik menanti anda hanya di Kelantan FM. Ada sama.

0: Assalamualaikum, Puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya, Puan, akaun bank Puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram, Puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni, Puan. Jangan risau. Untuk elakkan wang Puan dibekukan nanti, saya sarankan Puan keluarkan semua simpanan Puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantar

0: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Trivia Piala Dunia. Sebanyak 3 perlawanan akhir Piala Dunia FIFA yang telah ditentukan menerusi penentuan sepakan penalti. Final tersebut ialah Brazil menewaskan Itali 1994, Itali mengatasi Perancis pada 2006 dan Argentina menewaskan Perancis pada 2002.

0: Alright, itu dia iklim suci dalam debu membawa kita ke pukul 12.30 minit tengah hari. Dan sekarang ni di Konti Kelantan FM, saya bukan lagi seseorang. Bersama saya kita ada Tuan Khairil Haris Khairuddin, Commander, orang kata Presiden lah eh. Presiden Persatuan Veteran TLDM. Nak sebut Kelantan FM pula dah. Assalamualaikum Tuan. Rasanya ni kali ke pertama ke ataupun pernah datang dah sebelum ni ke Konti Kelantan FM?
1: Kali pertama.
0: Kali pertama eh datang. Tuan ni memang asal Kelantan ke ataupun duduk luar ke?
1: Oh tak, duduk luar.
0: Duduk luar lah. Okey, tapi menetap di sini ataupun memang mari sebab ada program.
1: Kita mari ni khas untuk kita punya persidangan lah PBTLDM tu.
0: Ada persidangan lah. Okey, sebenarnya kita nak tahu juga, mungkin Tuan boleh kongsikan lah, kata sedikit mengenai persidangan perwakilan tahun PVTLDM 2020 ni kalau diadakan di Kota Baru ni.
1: Baik-baik, terima kasih dia. Okay, pertama sekali saya ingin maklumkan, mungkin ramai yang tak jelas PVTLDM tu adalah Persatuan Veteran Tentera Laut Diraja Malaysia. Dan untuk pengetahuan semua juga, PVTLDM ni telah ditubuhkan pada 3 Mei 2007. So tahun ni dicampur dengan setahun pro tem tu, maknanya ini persidangan kali ke-18. So kita panggil persidangan perwakil, perwakilan negara PPN. So untuk persidangan kali ni, sebenarnya PVTLDM ni kita ada 16 cawangan dia seluruh Malaysia. Oh, daripada Perlis sampailah Sabah, Labuan, Sarawak semua lah.
0: Kira ni first time lah buat
1: Kelantan. Kita tahun ke-18 baru kita boleh sampai ke sampai ke Kelantan ni.
0: Lepas tu boleh masuk konti selalu.
1: Iya, tu lah. Rezeki, kita syukur sangat lah kan. Kita dapat support bukan daripada PBTM Kelantan saja, tapi juga elemen-elemen kerajaan negeri atau apa yang ada di Kelantan lah. Dan alhamdulillah, ini first time kita berada di sini dan semua 16 cawangan delegasi seluruh Malaysia ni akan turun. InsyaAllah akan pada hari Sabtu depan.
0: Sabtu ni 18 Julai
1: betul,
0: lah.
1: Betul.
0: Oh jadi lama jugalah eh.
1: 3 hari 2 malam.
0: 3 hari 2 malam. Ni hari Isnin. Jadi tuan ni lama lah.
1: Tak, saya kena balik. Lepas habis tu ni kena balik.
0: Hari
1: Khamis tu mari balik.
0: Jadi persidangan ni bermula hari Khamis ni lah.
1: Betul. Ikut hati tak nak balik.
0: Suka hari duduk Kelantan.
1: Tak puas.
0: Okey. Tuan, okey. Orang kata ni merupakan acara yang berskala besar dah, yang membawa perwakilan dari seluruh negara ke negeri Cik Siti Wang Kembang ni. Dan kita nak tahu jugalah harapan PVTLDM ni dari segi sokongan dan juga pengiktirafan daripada pihak kerajaan negeri Kelantan terhadap kewujudan juga dan juga berserta dengan peranan sendiri.
1: Baik, terima kasih sekali lagi. Sebenarnya kami mempunyai harapan yang tinggi lah daripada segi kita ingin bekerjasama dengan kerajaan negeri di Kelantan ni. Of course sudah tentu kita nak bekerjasama dengan kerajaan di Kelantan. Sebab kita nak highlightkan veteran ni ada ramai sebenarnya. Tahulah daripada segi survei pun ada darat, laut, udara kan. So untuk kita laut ni, kita agak special bukan segi apa. Pertamanya, kita adalah persatuan veteran terbesar sekali. By single service dalam Malaysia. Kita ada ahli lebih kurang 11,000 orang.
0: Ramai.
1: So, tapi masalahnya sama ada, saya pun tak salahkan pihak kerajaan negeri ke pihak korporat dan sebagainya, sebab orang tak tahu macam mana nak engage dengan persatuan veteran ni kan.
0: Betul.
1: Sebab orang pun salah faham veteran ni apa kan. So di sini itulah kita bawa semua ke sini, kita nak showcase kan sebenarnya veteran ni kita ada banyak value. Kita di saya nak supaya kerajaan negeri Kelantan understand ataupun faham. Di Kelantan, anak-anak Kelantan sendiri ramai yang hebat-hebat dalam TLDM. Kan yang bawa helikopter, bawa kapal selam dan sebagainya kan. Tapi dia berhenti, dia senyak macam tak tahu apa. Kerajaan negeri pun tak tahu macam mana nak engage dengan dia orang ni, tak tahu kan. So dekat sini kita nak ambilkan orang kata apa, kesempatan. Kita nak tunjukkan siapa kita sebenarnya. Apa kelebihan kita dan kemahiran, kepakaran, pengalaman dia dan TLDM tu, sebenarnya dia boleh bantu balik kerajaan negeri. Ya betul kan. Dalam kita harapkan boleh libat uruskan kita sekali lah. Sebab banyak sebenarnya program-program, baik program kerajaan negeri, program sosial ke ataupun mana-mana dengan orang kata apa, anak syarikat kerajaan negeri ke. Itu yang kita look forward lah. InsyaAllah kita harap ini pemula yang baik.
0: Adalah ni kerajaan negeri dengar ni deh.
1: Hopefully itulah harapan kita. Itu yang kita datang ke Kelantan FM ni.
0: Okey, agak-agak berapa ramai nanti akan bersidang, hok berkumpul di sini nanti?
1: Okey, kita sebenarnya satu cawangan ataupun negeri akan hadir purata dalam 10 orang.
0: Okey.
1: So tambah dengan pasangan dan sebagainya, secara rasmi ada 218 orang. Betul akan di. Ada yang ada yang nak datang direct flight pun ada, ada yang rombongan bas, apa, rombongan Cik Kiah pun ada.
0: Tak apa.
1: So kita nak jadikan ni satu yang orang kata supaya semua pun bukan setakat datang meeting. Kita nak dia pun merasai apa, keseronokan duduk di sini.
0: Ya, betul. Berlangsungnya di mana tuan?
1: Berlangsung di H Hotel Elite.
0: Dekat ni je lah.
1: Dekat kan.
0: Okay, dekat je lah.
1: Kita miss concert je bawah ni. Tempat tumpuan lah, insyaAllah.
0: Alright tuan, sebelum kita rehat nak dengar lagu ni, kita nak tanya dulu lagi satu soalan mengenai bercakap lah kita kecek mengenai Persatuan Tentera Laut. Masyarakat ni kadang-kadang dia terlepas pandang ataupun tak berapa nak pahir. Okay, pada pandangan tuan, apakah definisi sebenar seorang veteran yang perlu difahami oleh orang ramai, terutamanya masyarakat Kelantan sekali?
1: Baik, alhamdulillah. Sebenarnya ini yang salah satu kenapa kita nak highlight, keep bercakap tentang veteran. Pertamanya, daripada segi secara amnya rakyat Malaysia, bila berkata veteran, dia ingatkan warga emas.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya veteran, untuk veteran tentera lah terutamanya kan, sebab kita ada Akta Veteran 2012, Akta 740, dan akta tu jelas mendefinisikan veteran ni adalah warga negara Malaysia yang menamatkan perkhidmatan tentera atau Angkatan Tentera Malaysia, dan dia menamatkan tu bukan atas salah laku. So dalam tentera ni kita ada macam pegawai paling awal, saya pukul rata lah, pegawai LP, tapi pegawai paling awal 10 tahun. So kalau katakan dia ni masuk pada umur 18, 10 tahun dia berhenti, 28, dia dah tiga veteran dah.
0: Tapi sebenarnya tak diwajibkan pun bersara perkhidmatan 10 tahun.
1: Sebab dia ada kontrak dan sebagainya. Sebab kadang-kadang ada yang rasa tentera ni bukan jiwa dia. Kan dia nak explore benda lain. Kadang-kadang family ada bisnes dan sebagainya. Tapi dia dah dilayak secara rasmi digelar sebagai veteran.
0: Bila 10 tahun berkhidmat.
1: Betul. Itulah cerita yang kita nak highlightkan. Macam ahli kami tadi daripada 11,000 tu kan. 60% atau 6,600 adalah veteran umur 30 ke 59 tahun.
0: Okey.
1: Ini yang masih produktif ni. Bayang yang produktif ni ramai kat Kelantan ni.
0: Betul.
1: Itu yang saya cakap tadi, kita nak libatkan uruskan mereka kan. Mereka ni kemahiran bahasa Inggeris sebab ya, Navy semua dalam English kan. English dan sebagainya, kebersihannya, disiplinnya kan.
0: Saya harap dapat memberi peluang lah.
1: Ya, betul-betul.
0: Veteran-veteran betul. Terutamanya orang Kelantan lah.
1: Ya, sayang lah. Sebab dia ada semua sini. Semua ceruk ada lah.
0: Betul. Okey tuan, kita rehat dulu seketika. Lepas boleh, kita boleh sambung balik berhibur bersama dengan Robbie Williams, Betterman, untuk anda di Kuralik, Kelantan.
2: Hey, tak kira siapa pun nama anda. Tak kira apa jua kepercayaan anda.

0: Alright, itu dah Betterman 12.42 minit tengah hari dan masih lagi bersama dengan tetamu saya untuk tengah hari ini, Tuan Komander Khairul Haris Kamarudin. Betul dah dia, Tuan? Betul tak? Khairudin. Sebab kita baca sini pula pada sini. Okey. Alright, Tuan, tadi pun dah Tuan cerita dah sikit, sedikit lah awak kata tadi mengenai apa panggil perhimpunan kau?
1: Persidangan
0: yeah. Dia yang akan berlangsung pada hari kami hingga hari Sabtu.
1: Hari Sabtu Ahad Isnin.
0: Sabtu Ahad Isnin. Kita ambil awal lagi. Okey, hari Sabtu hingga hari Isnin nanti.
1: Betul.
0: Dan awak kata mengumpulkan lebih kurang 218 orang.
1: Betul.
0: Ramai jugalah. Dan ini kita nak tanya lagi lah mengenai awak kata sempena dengan persidangan ni ada sesi town hall, betul?
1: Ya, yeah, betul.
0: Dia. Dan kita nak tahu juga kan sesi town hall ni boleh memberi manfaat ataupun seruan tuan kepada veteran TLDM khususnya yang berada di Pantai Timur dan khasnya negeri Kelantan.
1: Okey, terima kasih. Town hall ni sebenarnya adalah kita nak buat engagement dengan veteran-veteran tentera laut yang berada di Kelantan. Just untuk makluman dia, kita ahli di Kelantan ada dalam yang berdaftar bawah ada dalam 500 lebih lah. Dia yang kita ketahui ada 3,000 lebih lagi. Yang masih total veteran di Kelantan yang belum berdaftar. Saya faham sebab sebelum ni saya pun tak nak masuk persatuan. Sebab kita pun kadang tak nampak apa keliban jadi persatuan. Betul. Ni kan. So dekat sini sebab PVTLDM sendiri kita dah telah kita buat anjakan paradigma daripada fokus kepada kebajikan semata-mata. Kita juga fokus kepada membantu di dalam kejayaan kedua dan juga keusahawanan. Bukan saja kepada veteran tapi anak-anak dia juga. Sebab kalau ikut akta pun memang anak-anak dan pasangan pun dapat keistimewaan juga. Disebabkan ayahnya ataupun ibunya bertugas sebagai tentera terlebih dahulu lah. So dekat sini kita berharapkan cakap kita dah selepas 18 tahun baru sampai di Kelantan. Nak sampai bila pula tak tahu pula lagi berapa belah tahun lagi baru akan sampai. So memandangkan kita dah ada kat sini tu, kita nak buat sesi libat urus tahun, datanglah mana yang boleh jadi ahli ni. Nak bertanya kan, nak dapatkan lebih kefahaman atau nak bagi cadangan pun. Kita sangat alu-alukan lah. Itu tujuan dia lah.
0: Alright Tuan, kita nak tanya juga dari segi peluang ekonomi dan juga kolaborasi. Pengisian yang sangat menarik adalah penglibatan sektor perbankan.
1: Betul.
0: Mungkin Tuan boleh perincikan lagi lah mengenai keusahawanan khas bersama pihak bank.
1: Baik, terima kasih. Again, seperti saya maklumkan tadi, ini adalah salah satu inisiatif kita. Di dalam PVTLDM kita panggil inisiatif 3K. 3K itu maksud first K itu kebajikan lah. K kedua kejayaan kedua, K ketiga itu keusahawanan. So spesifik untuk keusahawanan ni, PVTLDM pada tahun ni kita telah bekerjasama atau berkolaborasi dengan beberapa agensi perbankan dan juga institut ataupun agensi kerajaan. So untuk persidangan kali ini kita bawa salah satu daripada agensi perbankan ni untuk membuat tawaran khusus kepada veteran dan juga anak-anak veteran ni. Yang mana kalau tanpa persatuan sebelum ni, kalau mereka nak apa-apa dia kena pergi sendiri lah. Kan kadang susah tu nak pergi seorang dan sebagainya. Agensi-agensi kerajaan ni bila dia tahu persatuan di hadapan, so nak mudah sikit buka pintu lah, kita kata macam tu kan. So itu yang kita harapkan, pihak perbankan ni datang akan apa tu berkongsi apa produk-produk yang ditawarkan, apa produk yang khusus kepada veteran dan anak-anak veteran, dan macam mana dia boleh membantu kita target usahawan ni yang SME lah especially. Kan sebab saya percaya di Kelantan banyak usahawan-usahawan SME ni. Macam mana kita boleh bantu dia bawa ke next level lah, insyaAllah.
0: Alright. Mungkin orang kata dengan penjelasan Tuan tadi, kalau lah ada yang terdengar, veteran kita yang terdengar, dia orang kata boleh memberi manfaat lah.
1: Betul.
0: Banyak sebenarnya ada jala dia.
1: Iya, betul.
0: Pertama-tama melibatkan perbankan ni.
1: Betul.
0: Dia suka.
1: Betul.
0: Ni duit.
1: Betul.
0: Alright. Okay, Tuan, nampaknya masa kita pun berada di hujung-hujung dah juga. Kita nak tahulah orang kata harapan Tuan kepada semua warga veteran TRDM ni dan juga masyarakat Kelantan sedang mendengar siaran kita sekarang.
1: Again, sekali lagi terima kasih. sebab ni soalan terakhir lah. Saya first sekali nak cakap terima kasih lah kerana sudi memberi peluang kepada PVTLDM untuk hadir ke Konti Kelantan FM pada pagi ni. Dan pertamanya untuk rakyat negeri Kelantan sendiri. Saya sendiri personal pun saya ada soft spot lah di negeri Kelantan. That's why kita nak bagi jadi juga kita di persidangan di Kelantan ni. Saya mengharapkan dengan kehadiran kami di sini akan membuka mata ataupun rakyat-rakyat di negeri Kelantan nampak kita tu lebih berubah persepsi lah. Sebab kita cuba sedaya upaya untuk mengelak kita ni dilihat sebagai peminta simpati. So kita sekarang ni cuba bergerak untuk menawarkan nilai. Macam saya cakap tadi, dengan pengetahuan kita, kemahiran dan kepekaan kita, banyak kita boleh bantu sebenarnya. Kan, kau nak bantu sekolah, nak ajar kawat kaki, banyak sebenarnya. Cerita macam mana kita nak integrate saja kan. Dan untuk kerajaan negeri, macam saya maklumkan tadi, please work together with us, kan, insyaAllah banyak kita boleh bantu. Dan untuk veteran-veteran TLDM, terutamanya yang belum lagi mendaftar menjadi ahli, macam saya cakap tadi, macam kita buat macam usahawan, ada juga cakap kita, tuan saya dah tua kan, saya tak nak usahawan. Tak, macam saya cakap tadi, mungkin bukan dia, tapi anak dia boleh dapat privilege tu. So datanglah masa kita punya persidangan nanti, bawa anak apa. Dia macam ni, dia selalu masalahnya berlaku adalah apabila veteran ni meninggal. Sebab pasangan dia atau anak dia tak tahu sebenarnya tak ayah dia. Ya, banyak-banyak Jeff dah bagi dah peruntukan ni. Tapi bila dia tak tahu, dia seorang-seorang, tu yang dia jadi loss. Kesian orang yang tinggal tu lah kan. So dengan persatuan, jadi persatuan boleh segerakan dia punya klaim apa dan sebagainya. Itulah harapan kita hadir ke sini.
0: Banyak kebaikan dia.
1: Ya, insyaAllah, insyaAllah. Pada saya macam itulah. Paling mudah saya selalu cakap macam ni, kita nak bawa kita nak ajar lalat nak cakap bunga ni wangi, susah. So please tengok kan, tengok yang baik, insyaAllah kita akan dapat
0: dia, betul. Macam tuan kata tadi lah, saya pun tak tahu persatuan-persatuan ni.
1: Tapi
0: bila kita masuk tu baru kita tahu.
1: Jadi
0: jangan letak negatif dulu.
1: Masuk dulu kan,
0: baru tahu. Bila nampak orang lain boleh, baru kita nak masuk.
1: Betul, insyaAllah.
0: Okay, terima kasih banyak-banyak tuan. Dan semoga orang kata perkongsian kita tengah hari ni memberi manfaat lah pada pendengar khususnya Kelantan FM.
1: Terima kasih, insyaAllah.
0: Okay, itu dah bersama dengan tetamu saya untuk tengah hari ini, Komander Khairil Haris Khairuddin, Presiden Persatuan Veteran TLDM. Dan sekarang sudah 12.50 minit tengah hari. Maksudnya orang kata waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan ialah pada pukul 1.20 minit tengah hari, dan untuk Zon 2 pada pukul 1.22 minit tengah hari, manakala Zon Besut pada pukul 1.18 minit tengah hari. Dan tepat jam 1 tengah hari nanti, sama-sama kita ikuti Utama 1 yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

Masam je muka tu, cubalah senyum sikit. Mungkin disebabkan kehidupan seharian kita yang sentiasa sibuk, itu yang menjadikan kita stres kan? Jadi, apa kata kita ubati stres dengan mengukirkan senyuman? Stres akan semakin berkurangan dan anda akan tampak lebih bersemangat.

0: Lan kontingensi keterjaminan makanan negara diperkukuh bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata ia dilaksanakan menerusi teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi dalam memastikan bekalan makanan negara kekal stabil.
1: Antara plan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah perangka perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat. Memperkukuh pemantauan pasaran menerusi sistem amaran awal menggunakan kecerdasan buatan AI di bawah portal pengawasan serta intervensi bekalan dan pasaran agro makanan SISTA bagi membolehkan intervensi proaktif dilaksanakan dengan cepat.
0: Datuk Chan Fung Hin. Malaysia gesa pemansuhan kuasa veto Majlis Keselamatan PBB yang disifatkan tidak adil serta menjejaskan kredibiliti badan dunia itu. Menurut Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Hisman Awang Sauni, Malaysia konsisten menyokong reformasi menyeluruh terhadap Majlis Keselamatan PBB termasuk usaha memperkukuh ketelusan serta memastikan sistem perwakilan yang lebih adil selaras dengan realiti geopolitik semasa. Penggunaan kuasa veto perlu dimansuhkan terutama dalam menangani konflik di Asia Barat serta mempertahankan hak rakyat Palestin.
2: Antara kemajuan yang tercapai dalam menambah baik dan meningkatkan ketelusan Majlis Keselamatan PBB ialah kelulusan inisiatif veto melalui resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 pada tahun 2022. Malaysia telah mengundi menyokong resolusi ini. Resolusi ini menetapkan bahawa apabila kuasa veto dilaksanakan oleh mana-mana anggota tetap Majlis Keselamatan PBB, Perhimpunan Agung PBB secara automatik harus bersidang dalam tempoh 10 hari bekerja untuk membahaskan isu yang telah diveto. Penjelasan harus diberikan oleh anggota tetap Majlis Keselamatan PBB yang berkaitan. Pendekatan ini sudah dilaksanakan.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Lukan Hisman berkata Malaysia telah mengemukakan pencalonan rasmi untuk menganggotai semula Majlis Keselamatan PBB sebagai anggota tidak tetap bagi tempoh 2036 hingga 2037. Katanya pendirian Malaysia berhubung reformasi badan dunia itu akan terus diperjuangkan pada sesi debat umum Perhimpunan Agung PBB ke-81 di New York September depan. Jelasnya komitmen itu mencerminkan usaha berterusan Malaysia dalam memperjuangkan keamanan sejagat serta mempertahankan pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa. Usaha memperkukuh tadbir urus dan integriti institusi perlu terus diperkasa bagi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap pelaksanaan dasar kerajaan susulan pilihan raya negeri PRN Johor baru-baru ini. Pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA UiTM, Dr. Muhammad Fuad Abdul Karim berkata pengukuhan institusi amat penting bagi memastikan setiap dasar dan penyampaian perkhidmatan dilaksanakan secara berkesan sekaligus memberi manfaat secara langsung kepada rakyat.
3: Dari segi tadbir urus yang telus, sebenarnya dari segi integriti kepimpinan itu, saya rasa perkara itu telah dilaksanakan dengan baik oleh PMX, oleh dasar-dasarnya. Cuma berkenaan dengan tadbir urus adalah bagaimana kerajaan boleh memberi satu nafas baru kepada institusi supaya integrity of institution itu boleh dipercayai oleh rakyat supaya dari segi operasionalnya rakyat mendapat manfaat dari setiap dasar yang dibuat oleh kerajaan. Jadi apabila kedua-dua kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan berpastikan kepada kehendak dan keperluan rakyat, maka berkaitan dengan kerjasama dan keserasian itu tidak akan timbul kerana mereka mempunyai objektif yang sama, bukan berdasarkan kepada objektif kepartian.
0: Dr. Muhammad Fuad Abdul Karim. Kira-kira 3.4 juta ringgit tahun ini diperuntuk bagi memperkasa pembangunan Belia Pahang secara menyeluruh. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata peruntukan itu akan digunakan bagi memperkukuh pembangunan Belia dalam aspek kepimpinan, pendidikan, sukan dan kemahiran. Menurutnya, kerajaan negeri mahu melahirkan lebih ramai belia yang cemerlang sebagai usahawan, pencipta teknologi, atlet bertaraf dunia dan pemimpin masa depan. Banjir di Melaka semakin berkurangan apabila hanya 47 penduduk terjejas banjir daripada 12 keluarga masih ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara PPS di negeri itu. Setakat pukul 8 pagi tadi, berbanding 800 orang daripada 266 keluarga petang semalam. Menerusi Portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kesemua penduduk terjejas ditempatkan di PPS daerah Alur Gajah dan Jasin. 5 penduduk sekeluarga masih ditempatkan di Balai Raya Kampung Seri Jeram, Alur Gajah. Manakala di Jasin pula, 42 orang daripada 11 keluarga ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Tehel. Mahkamah Persekutuan hari ini mengekalkan pembebasan ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman daripada 4 pertuduhan bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram membabitkan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada. Menerusi keputusan majoriti 2-1, Hakim Datuk Cik Muhammad Ruzima Ghazali dan Datuk Colin Lawrence Sekerah menolak rayuan akhir pendakwaan untuk mengembalikan sabitan dan hukuman terhadap Syed Saddiq. Manakala Presiden Mahkamah Rayuan Datuk Seri Abu Bakar Jaiz yang mempenguruskan panel 3 hakim memberikan keputusan bertentangan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dan Sepanyol akan membuka tirai aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi Rabu sebelum pertembungan epik antara juara bertahan Argentina dengan England sehari kemudian, mengimbau aksi bersejarah suku akhir Piala Dunia 1986. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni mendedahkan dalam perlawanan itu pemain nombor 10 Lionel Messi bakal membuat penampilan antarabangsanya ke 206, namun buat pertama kali akan berdepan England dalam karirnya. Skuad The Three Lions juga memiliki ikon nombor 10 mereka, Jude Bellingham, selain penggempur yang juga kapten pasukan Harry Kane. Sementara itu, aksi separuh akhir pertama antara Spanyol dan Perancis tumpuan terarah kepada bintang muda Spanyol, Lamine Yamal. Bagaimanapun, prestasinya setakat ini masih belum menyerlah, hanya menjaringkan 1 gol daripada 6 perlawanan. Perancis pula mempertaruhkan ketajaman Kylian Mbappe yang sudah meledak 8 gol, berkongsi kedudukan sebagai penjaring terbanyak bersama Messi ketika ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Amerika Syarikat melancarkan gelombang baharu serangan ke atas Iran susulan ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Media Iran IRNA melaporkan serangan menyasarkan beberapa kawasan termasuk Pulau Qasem dan Bandar Abbas. Manakala Tehran bertindak balas menyerang beberapa sasaran di negara teluk. Ketegangan itu sekaligus mendorong harga minyak dunia melonjak lebih 4%. Dengan niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat kepada hampir $79 Amerika setong, manakala West Texas Intermediate melepasi $74 setong. Sementara itu, letupan di sebuah stesen pam air di Mahsyar, wilayah Khuzestan awal pagi tadi mengorbankan sekurang-kurangnya seorang. Menurut Timbalan Gubernur Khuzestan, Valiullah Hayati, serangan udara Amerika di barat daya Iran itu turut mencederakan 4 yang lain. Manakala serangan di Pulau Faror turut membunuh seorang pekerja telekomunikasi. Berikutan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak menghentikan segera serangan dan kembali kepada rundingan damai. Sekurang-kurangnya 51 orang terkorban manakala puluhan lagi cedera susulan banjir dan tanah runtuh di Tenggara Bangladesh. Menurut Kementerian Pengurusan Bencana dan Bantuan Bangladesh, 28 orang maut di Cox's Bazar, kebanyakannya etnik Rohingya yang tinggal di kamp pelarian. Manakala 13 nyawa terkorban di Chattogram, Bandar Ban 6, Ranggamati 3 dan Mulzi Bazar 1. Hujan lebat dijangka berterusan hingga Selasa ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan kontingensi diperkukuh tingkat pengeluaran makanan domestik. Malaysia tegas kuasa veto PBB perlu dimansuhkan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: penuhi cita rasa anda.
1: Baiklah, sebentar lagi akan disiarkan seruan azan bagi menandakan masuknya waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Dan kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menikmati.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya teringat kepada satu ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala telah nyatakan secara umumnya perkara-perkara yang kita terima di masa hidup kita dunia. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengandaikan Allah tinggalkan mereka begitu saja sebab mereka berkata saya telah beriman, kami telah beriman, tanpa ada cubaan, tanpa ada dugaan, tanpa ada cabaran? Apakah begitu? Saudara-saudara, saudari, bapa-bapa, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, fitrah semula jadi manusia yang dijadikan oleh Allah kita di dunia ini bukan hanya sakit-sakit saja dikatakan adalah bala, malah kadang-kadang nikmat yang kita terima tu kalau kita tak pandai nak kendalikan, dia jadi nakmah, jadi bala, jadi benda tak baik. Sebab itulah dalam ayat ini seolah-olah Allah menyatakan bahawa manusia sentiasa berdepan dengan cabaran, berdepan dengan sakit, berdepan dengan bala, berdepan kadang-kadang kesihatan tu pun kalau tak kena, ataupun kekayaan, ataupun anak kesenangan yang kita terima tu pun kadang-kadang pada zahirnya nikmat. Tetapi kalau kita tak pandai nak handle, kata orang Kelantan, orang kita kata sekarang ni, nak laksanakan, dia akan jadi nikmah, akan jadi balak kepada kita. Sebab itulah saudara-saudara, yang zahirnya pada hari ini kita tengok banyak perkara-perkara yang berlaku dalam masyarakat kita, terutama sekali penyakit ni. Penyakit ni kadang-kadang kita dah zahir pun memang dia tu penyakit, tapi ada orang buat main-main lagi, buat tak tahu lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, perkara yang seumpama ini, kita balik kepada ayat Al-Quran. Cubaan dan cabaran tu Allah Subhanahu Wa Taala juga menerangkan, nyatakan seperti saya sebut tadi, wa balawnahum bil hasanati wassayiati la'allahum yarji'un. Tuhan kata kami balakan mereka itu dengan kebaikan dan dengan kejahatan, la'allahum yarji'un, semoga mereka itu berfikir balik, beriman kepada Allah, membetul jaga kesihatan, mengawasi daripada penyakit dan sebagainya. La'allahum yarji'un, yarji'un ilallah, yakni balik kepada Allah. Sedarlah diri bahawa dia itu sakit daripada Allah. Sedarlah diri aku telah lepas daripada membuat perkara baik. Sedangkan aku telah terlatar dalam keadaan sakit. Banyak ayat-ayat lain seperti wabalaunakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina yurja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami kenakan mereka itu dengan kejahatan dan kebaikan, fitnah sebagai cubaan. Sebagai cubaan. Sebagai cubaan yang boleh mengisahkan mereka itu balik kepada kebenaran. Sama ada kita terima nikmat, anak ramai, harta banyak, ataupun kena penyakit, TB lah, kanser lah, kek gaut lah, macam-macam. Kadang-kadang dalam keadaan kena penyakit pun tak sedar lagi. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata, yarji'un, kena balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, balik. Pasal apa aku sakit? Bagaimana aku nak berubat? Itu semua sekali itu perkara yang disarankan oleh Islam. Jadi penyakit tadi dan nikmat tadi, kemungkinan dua-dua. Jangan kita kena penyakit, Allah ni balak Tuhan kena ke aku. Tak. Kadang-kadang nikmat supaya kita insaf. Kita terima nikmat, Allah sukunya aku, kita pun act agah. Sebenarnya itu, nikmat itu tidak jadi nikmat. Itu adalah jadi nakemah, jadi balak pula. Perkara seumpama ini saudara-saudara sekalian telah pun dibayangkan. Banyak. Kalau kita rujuk kepada ayat Quran, wa balawnakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali was samarat wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, balak kepada mereka kadang-kadang dengan sesuatu yang membawa kepada mereka itu takut, tak ada ketenteraman, balak. Lepas tu lapar, tak ada makanan, ada makanan tak boleh makan kadang-kadang. Macam kita berlaku di Malaysia ni, bukan tak ada makanan kita ni. Ada makanan tapi tak pandai makan. Makan pula berlebihan, tak kira. Ya? Hingga sampai garam dalam tubuh lebih daripada garam duduk dalam dapur. Ha, itu balak juga kadang-kadang macam tu. Kalau di negara lain tak ada mawal ju'i. Lapar dia ni,
Somalia nak makan tak boleh. Balak Allah Subhanahu wa ta'ala pasal apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka tu balik kepada kebenaran. Cari sebab apa dia lapar. Kalau di Somalia, kerana mereka itu berkelahi, berbelah sama sendiri, berperang sama sendiri, cari makan dan tanah. Padang yang begitu luas, bumi yang begitu luas, boleh buat ternakan, boleh pelihara apa-apa saja ternakan, tapi tak boleh nak buat. Sebab tak pandai nak guna. Lapar duduk negara mereka. Kita sini, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pukul 7 makan, pukul 10 makan, pukul 12 makan, pukul 3 makan, pukul 3 malam pun makan lagi. Ada restoran 24 jam. Lebih pada ayam daging. Ayam daging makan 24 jam. Orang Melayu kita di Malaysia makan 24 jam pun ada. Ay, tak sedar tu. Patutnya kena jaga makanan. Bila kena makan, apa kena makan, berapa banyak yang aku perlu makan, supaya tidak berlaku penyakit-penyakit yang kronik. Seperti mana yang kita tahu penyakit kronik ini buat 5 perkara lah kan. Ini nikmat-nikmat ini kita kena jaga, dan segala penyakit-penyakit yang menipu kita, kita jangan anggap itu semuanya bala. Malah kalau kita seorang mukmin, yaqulu amanna wa hum la yuftanun, dia kena ada cubaan. Kita beriman kepada Allah, kalau tidak ada cubaan, tidak ada cabaran, tidak ada persaingan. Tak cukup dah kata aku beriman kepada Allah, lepas tu duduk diam saja, bekerja malah. Itu penyakit juga tu. Cari rezeki tak mau, penyakit juga tu. Cukuplah dengan apa, penyakit juga tu. Tak cukup dengan itu. Kena ada wahum. Tuhan tak kata, aku tinggal kamu. Bila kamu kata beriman, tak ada cabaran. Tak. Kita kena berdepan dengan banyak cabaran. Lagi kita tambah, kita usaha kita. Banyak penyakit, kita kena cari jalan bagaimana kita nak ubati penyakit. Sekarang alhamdulillah di Malaysia kita sudah cukup banyak perkara-perkara yang kita boleh menghadapi perkara penyakit yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kata kepada kita, kemungkinan berbeza penyakit itu. Lepas tu, doktor ada tak pergi doktor? Ada orang kampung saya dengar cerita kena payudara tak mau pergi doktor. Pergi cari bomoh. Boleh ke? Bukan tak boleh cari bomoh. Tapi doktor sekarang dah ada ubat, sudah disedia, tempat-tempat pakar sudah ada sedia. Segera ke hospital. Segera jumpa doktor. Mereka itu dapat mengatasi masalah kita. Hingga sampai ada bubuh nisel madu lah, ada bubuh tuak nisel lah, macam-macam. Mau dengar cerita betul ke tak betul, tak tahu. Jangan buat lagu tu. Kita negara sudah maju sekarang ni. Persediaan kerajaan sudah dengan berbagai-bagai peralatan sudah bersedia untuk kita. Jadi saudara-saudara, sebagai suami, saudari-saudari, sebagai ibu, sebagai orang yang kedua dalam keluarga, ingatlah, bila ada penyakit yang seumpama pun itu, maka segera untuk mengatasinya. Dan kita saudara bersabar dan minta pertolongan daripada Allah. Moga-moga dengan bila kena penyakit itu akan mungkin jadi nikmat kepada kita, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kesabaran kita dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala pula. Banyak memberi pandangan kepada kita bahawa orang-orang yang terkena penyakitnya teruk. Ubat pertamanya, bila dah kena, bagi orang mukmin dia kena sabar. Sabar itu pula hingga sampai kepada satu perasaan redha. Bukan sabar tak kata hidup Allah lah, Allah lah, bapa aku kena, orang lain tak kena. Jangan kata lagu tu. Tak betul. Seperti mana Nabi Ayub, dia bersabar, dia tahu akibat. Begitulah contoh yang disebut tadi. Bila satu orang perempuan mati anak 3, dia tahu bahawa dia pernah dengar daripada Nabi SAW, bila orang itu hilang 3 orang anak, bagaimana perasaan seorang ibu. Memanglah paling yang disayanginya, biasanya ibu ni, kalau orang nak loket, boleh loket lagi, jangan ambil anak dia. Apalagi kalau mati 3 orang anak, lagu mana perasaan. Jadi ustaz tadi nak sebut, wabashiris sabirin, dalam ayat yang saya baca awal tadi, mungkin kita terkena dugaan dengan sebab kelaparan, dengan sebab tidak ada keteteraman, dengan sebab kekurangan makanan, tak ada makanan dan sebagainya, kemarau dan sebagainya. Tapi hujung ayat tu, saya nak sambut yang ustaz sebut tadi lah. Dia kata, wabashiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Yang sabar di sini
Artinya bukan kata tak apalah sakit nuak guana Tuhan. Jangan kata lagu tu bukan pesi dia atau Islamnya. Mengubatinya, mengatasinya. Oh biarlah anak mati tiga, aku masuk syurga. Jangan lagu tu, jangan mati pulak lama. Kau mudah takut-takut mari pahal lagu tu. Penyakit banyak tu. Tidak begitu, artinya kita suruh kita tahan. Mana apa yang ditimpa balak itu adalah di sana ada balasan daripada Allah. Itu orang beriman. Ha, sebab takut tiga orang Melayu kita ni, tak apalah kaki aku buruk, tak mahu lagi bubuh hulak pulak situ pulak. Cari hulak lah air bubuh. Dia ikut Nabi Ayub. Nabi Ayub tidak begitu. Memang ada proses, tapi dia tahu. Bila orang beriman, dia tahu hikmahnya. Jadi saudara-saudara, saya nak tambah. Dengan satu hal satu daripada mengatasi bila kena penyakit tadi, pertama tadi, bagi orang beriman, wa basyir sabirin. Ada balasan. Tapi dalam keadaan itu, Islam menggesa umat Islam, penganutnya, daripada dulu lagi, supaya jaga kebersihan, jaga kesihatan melalui lagu mana? Kita tidak cek ya. Pertama-tama sekali, bersiwak, bersugi, beruh gigi. Ditekankan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Mengenai jaga kesihatan gigi tu. Ini pasal apa? Daripada gigi masuk ke perut. Masuk ke perut jadi makanan. Makanan dalam perut kalau banyak lebih tak kena makanan, jadi perut tu jadi makuk tepat, tepat memproses kejahatan, penyakit. Lebih makan jadi penyakit. Mula-mula Nabi kata apa? Bila orang nak menunaikan sembahyang lima waktu tu, dia seolah diwajibkan, iaitu bersugi, beruh gigi. Laula an ashuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki, kata Nabi. Kalaulah aku tidak berasa keberatan untuk menyuruh umatku supaya bersugi ini, nascaya aku perintah sugi ini adalah seolah-olah menjadi wajib. Laula an ashuqqa ala ummati, tapi aku bimbang kalau aku kata wajib, rakyat aku, umat aku tak akan gosok gigi, maka berdosalah dia. Sampai begitu, saya nak tanya masyarakat kita, berapa ramai bangun pagi hunggalah ke cari beruh gigi? Komo ke dulu? Kadang-kadang Allahumma salli ala Muhammad. Umat Islam ni, kalau negeri adat dia ada sugi, asiwak dia tu, misk dia panggil. Kosok kayu tu kat sini tak pernah buat. Lo ni baru dia ajar kita, baru tamadun jaga kebersihan. Sebab gosok gigi, bersih mulut, jaga mulut ni lah perkara yang pertama. Orang nak semaya, dia suruh ambil air semaya, basuh tangan. Jaga kebersihan. Lepas tu kromo. Tambah pula, Nabi kata kalau aku perintah suruh bersugi. Tengok. Tengok sama begitu tekanan. Kalau aku tak lihat bahawa menyusahkan, tentu aku kata wajib sugi ni. Kita ambil semaya, kadang-kadang kromo pun tak gonyok gigi. Bangun tidur tak basuh gigi. Maaflah makcik dah, kamu tak kata makcik, kamu tak kata kakak-kakak. Betullah. Makan wah jerih, wah petah dekat tiga hari, bangun lagi capu poyok pulak situ pulak. Lepas tu masuk dalam perut tu pulak, bagai tu tangan tak basuh. Ya. Sebab itulah sistem Islam, saudara-saudara, makcik-makcik sekalian. Bila orang itu menjalankan perintah Allah, yarji'un, balik kepada Allah. Hari itu pertama orang Islam ke dia? Apa dia? Ia menunaikan sembahyang lima waktu. Dengan sebab itu dia boleh mengubah diri dan menjadi manusia yang bersih. Bila manusia bersih, kesihatan terjaga, terkawal. Kebersihan dulu. Dalam hal ini saudara sekalian, kita mulakan dengan cara apa yang dianjurkan oleh Islam, jaga kesihatan. Lepas tu kalau kita makan, jangan makan berlebihan, jaga kesihatan. Saya sebut, Nabi SAW beritahu dalam kaedah, dia kata kepada bangsa Arab, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju. Kami kaum, yakni bangsa umat Islam, tidak makan kecuali bila lapar baru dia makan. Bila dia makan, wa iza akalna, apabila kami makan, fala nashba. Tidaklah berkata menguh, terkenyal-kenyal gitu mu. Jadi ada cara, bila makan, bila nak makan, bila lapar baru. Ni dah kenyal makan lagi. Kalau dah berturut-turut maksudnya perut kesihatan tak terjaga, mengah, nak tidur tak boleh. Ya?
kepala jadi pening, darah tinggi jadi naik. Dan masuk Melaka, barulah dalam kaedah kita jaga kesihatan. Pertama, Nabi kata, dia kata perut ini adalah merupakan kotak menghipungkan penyakit. Kalau tak jaga, dia akan menghipungkan penyakit ini, dia akan bawa penyakit kepada seluruh badan. Sebab tu kalau terpaksa juga kita makan, makan tadi kena peraturan seperti mana tadi, dia kata apa dia? Kena bagi sulusun li ta'amihi, untuk menjadikan makanan. Satu per tiga menjadikan makanan, satu per tiga untuk jadikan minuman, tepat minuman dalam perut kita tu, satu per tiga untuk kita rehat. Ya? Katalah kata ini, perut kata sepanjang ini, jangan isi semua dengan topak dengan makanan belakang. Apabila minum air nanti, nak kita letak di mana? Ini je luar telah ke air. Lepas tu kalau dia isi semua sekali, bila nak rehat? Itu yang jadi menguh. Tidur tengah malam pukul 12, gua esok tak bangun, tak tahu, sudah out. Goal. Jadi perkara sebab mana saudara, selain daripada sabar, kita kena jaga kesihatan kita, jaga kebersihan kita. Dan antaranya diatur, kita nak jaga, orang Islam diminta setiap hari gosok gigi. Setiap kali itu artinya lepas bangun tidur, nak semaya, setiap kali semaya gosok gigi. Hingga sampailah, ini hadis je lah, tapi kita tak ambil berat. Lepas tu, rumah sekeliling kita kena jaga kebersihan. Alhamdulillah, tempat kita sekarang ni terjaga banyak dalam segi kesihatan. Kalau kita tak jaga, orang lain jaga kadang-kadang. Alhamdulillah, kita seorang kena penyakit denggi. Tak, nyamuk yang tak nampak kita tengok, dan kalau kena, diistiarkan sebagai kena penyakit denggi. Majlis kesihatan, apa dia? Pejabat kesihatan akan turun terus meneruh cari nyamuk duk mana. Tengok siapa KPU kawasan tu, tutup. Tak boleh tobit pasal nak sembuh. Siapa gitu, alhamdulillah. Tapi kita, individu, kena jaga lebih baik daripada orang jaga kita. Kalau negeri lain, di Bangladesh, di India, rimah makan, orang tak jaga. Kerajaan pun tak jaga. Ini nyamuk ketik kita, kerajaan jaga di Malaysia kita ni. Hebat. Bukan setakat tu jaga, dah kena ketik, bawa ke hospital pun, bagi ubat jaga, dok tubuh dalam tempat yang terkawal, supaya jangan jakit. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di negara kita, saudara-saudara. Di Indonesia, orang telah diulang sawa. Tak tahu berapa orang sehari tak cara-cara. Sebab kita nyamuk hak halus, kena gigit manusia, sibuk terus negara. Dah gitu kan? Alhamdulillah, syukur. Jadi keadaan pertama, bila kita sihat, kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saudara-saudara sekalian. Penyakit akan tiba bila-bila. Bila kena penyakit, selain daripada sabar tadi, kita kena bersama-sama dengan masyarakat untuk mengawal keadaan. Penyakit itu jangan merebak di tempat lain. Sebab itulah kita diberi ingat pada setiap masa, bila berlaku penyakit yang berjangkit, kita kena lari cepat-cepat daripada penyakit itu. Malah dalam hadis Nabi pun, bila ada ta'un, Nabi kata jangan kamu masuk kampung tu, kampung yang kena ta'un. Dan orang yang ada di kampung tu jangan keluar daripada kampung itu, supaya jangan berjangkit dengan tempat orang lain. Artinya Islam ni menjaga kesihatan lebih daripada perkara-perkara lain. Sebab kalau tidak ada kesihatan, ekonomi tak ada, duit tak nak cari. Nak mikir tak boleh, duduk terlantar. Dalam hadis, kata silap saya, dia kata qawamu ummati itsnani. Kekuatan, tunggak kekuatan umatku ialah dua perkara. Pertama, al-ilmu was-sihah. Ilmu, pengetahuan. Dan yang kedua ialah kesihatan. Ada hadis yang lain, tiga, al-ilmu was-sihatu wal-mal. Tapi ada hadisnya kata dua saja, ilmu lepas tu sihat. Bila sihat, duit boleh cari. Kalau orang moyok belaka, orang letih belaka, kena penyakit belaka misalnya, waktu sakit gaut ni, tu darah tinggi nak buat kejauh guano, waktu kena bayu darah nak kat tangan pun tak boleh. Letih nak cari harta guano, nak ngaji guano. Jaga kesihatan.
Alhamdulillah tempat kita sekarang ini ada lagi orang tak pandai jaga. Ada dah orang jaga. Pertama kali kita kena siap dari segi buai sampah. Buai sampah ni kita tak ambil berat sebenarnya. Sebenarnya seekor lalat bawa penyakit beribu. Seekor nyamuk bawa beribu penyakit kepada masyarakat. Tapi kita buai sampah ni, ya Allah. Dengan siapa ulat ada besar-besar lengih. Belawak katalah. Ulat. Besar sungguh lengih daripada ulat. Tapi mana takut tengok ulat. Salah siapa? Jangan bersalah kepada yang berkenaan menjaga kita. Kita dulu kena jaga. Rumah kita tu kena jangan buang sebarangan sampah supaya lalat tak datang, lalat tak hurung, penyakit tak bawa. Lepas tu kalau kena penyakit, salah kau orang. Begitu juga lah kita nak jaga diri kita tu, ialah jaga benar-benar kita tu kena jaga diri kita. Lepas tu lah Allah Subhanahu Wa Taala kata apa dia? Dalam surah Tabarak, secara umum Nabi Allah dah nyata, cuma kita baca Quran, baca saja. Buat dok. Ha ni amat takut sekarang ni. Baca tiap-tiap bulan puasa kan 3 kali habis. Baca Quran. Tapi hok baca ya Quran serabut tak pak. Tak buat. Atau bawa buatnya sikit-sikit tengah maya ya. Sunat dak buat. Sunat dak buat. Amo nak tanya saudara-saudara, semaya bangun tengah malam. Semaya tahajud, minta doa dengan Tuhan. Semua menantang makhluk tidur, kita bangun jumpa Tuhan. Siapa dia angkat tangan? Kalau umur 70-60 tak buat lagi, tak berdepan dengan Tuhan, bila lagi? Nah, pukul 3 malam, ayam tidur, burung tidur, nak ubal, muru tidur belakang dah. Kita, hak penyakit tak boleh ubatnya sekarang ataupun dua. Semua penyakit likulidain dawak, semua penyakit ada ubat. Illal maut wal haram. Kecuali mati dengan tua. Hak ni tua bila-bila jumpa. Kalau mati dah wajib. Jumpa sehat pun kadang-kadang mati, orang sakit kau banyak. Nenek, berdepan dengan Tuhan pun tak mau. Bangun pukul 3 malam, maya tahajud 2 rekat, 3 minit atau 4 minit aja. Baca kuliah dengan Fatihah, Fatihah dengan kuliah, lepas tu Fatihah dengan Qul Huwallah. Orang semua tidur, binatang semua tidur. Kita bangun berjumpa dengan Allah, dekatkan dengan Tuhan. Kalau hak sakit tu pula, syukur kepada Allah. Tidak mengamuk, tidak putus asa. Salah satu daripadanya, jangan putus asa. Bangun, ya Allah, ya Tuhanku. Aku sekarang ada keadaan penyakit, sembuhkanlah aku. Berilah ganjaran yang sebaik-baiknya kepada aku. Tika pukul 3 malam. Jarang-jarang kita buat kecuali hak yang betul-betul sayang, dekat diri dengan Tuhan. Jangan kita bangga bahawa kita telah banyak buat baik. Sebab orang yang paling dekat dengan Tuhan seperti Sayyidina Ayub, Nabi dah tu, Rasul sudah tu. Tapi bagi dia, dia buat banyak, dia baik dekat dengan Tuhan. Baiknya tu adalah jahat bagi dia. Sayyiatul muqarrabin, hasanatul muqarrabin sayyiatuhum. Perkara yang dia buat baik oleh orang dekat-dekat betul dengan Tuhan, dia buat banyak dah. Tapi bagi mereka, ialah masih lagi tak baik. Ini betul orang baik. Jadi kita hok kena penyakit ni, dahlah kena penyakit, semaya pun malah. Boleh semaya, tak boleh semaya. Ini maaf nak sebut ni, maaf lah nak sebut. Orang sakit boleh semaya. Di hospital boleh semaya. Tak ngadak kebelak pun boleh semaya. Tak ambil semaya pun boleh semaya. Orang kata semaya gapo Ustaz Zubin? Semaya cara orang sakit lah. Dia tayamung dan sebagainya. Tapi berapa ramai kita, sakit kepala tak semaya dah asal. Akhir palu yang baru. Akhir kaki gaut dia kata aku tak boleh nak suruh ni. Mayalah duduk. Duduk pasal kerja kau. Tidurlah. Boleh maya kan? Baring lah. Nak baring pun. Tak boleh juga. Mata kamu tu boleh buat isyarat. Rokok sujud. Maya dengan mata asal hati kamu semaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saudara-saudara. Itu patu. Wahum la yuftanun. Tadi aman an yakulu amanna wahum la yuftanun. Dia tak cukup dengan kata aku beriman. Wahum la yuftanun. Dia kena cuba dulu. Takat mana bila kamu sakit dekat aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala, takat mana. Suai cuba kita. Begitu juga dengan hal cubaan lain. Cabaran lain, penyakit lain. Penyakit banyak harta. Penyakit juga. Dia panggil penyakit juga tu pun. Bukan sakit-sakit betis kena gaut ya dok. Aku sakit
Macam mana sakit buah pinggang yang tak? Itu balak lain. Balak yang betul dikatakan sakit. Balak ni lah nakmah. Istilah nakmah ni ialah perkara yang kita tidak suka. Jadi seksa kepada kita. Tak kena cara. Saudara-saudara sekalian, jadi pertama sabar bila kita kena penyakit, kena balak. Yang kedua jangan putus asa. Tadi kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga kita kena ikhtiar mengatasi penyakit. Jangan biar penyakit itu duduk pada diri kita, jangan biar penyakit itu merebak kepada orang lain, dan kita sentiasa lepas sakit kita kena membasmikan daripada berlakunya penyakit-penyakit yang wabak datang kepada diri kita dan masyarakat kita. Saya rasa cukup dulu setakat itu. InsyaAllah kita sama-sama jaga diri kita jauh daripada penyakit. Pertama, jaga pada kebersihan rumah kita, badan kita, keluarga kita daripada kekotoran dan sebagainya. An-nazafah minal iman. Itulah disebut dalam hadis, kata kebersihan itu sebahagian daripada iman. Jangan tulis saja. Tulis besar petu. An-nazafah minal iman. Rumah kita cah bawah rumah. Tulis apa, tak beda-beda lah gitu. Setakat dulu, insyaAllah kita di kalangan orang yang baik, orang yang suci, dekat dengan Allah. Walaupun dah banyak buat baik, insyaAllah walaupun dah sihat, kena jaga lagi supaya lebih sihat. Dia akan bertambah perkara-perkara yang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Selepas itu nak tengok siapa dia yang paling baik, dia punya kerja dia. Sudah kena balak, nak tengok, nak test siapa ayyukum ahsanu amala, yang lebih baik dia punya amalan dia. Setakat dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mak apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai. Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada semua hari aku ambo yang setia bersama dengan Kelantan FM. Jadi hari ini mari semula bertemu berjumpa semula. Sasu sokmo. Dia mau duduk jamu diri ya aku. Jadi kita lah kelewat sikit lah. Abdi ni bahagia bergaduh, tidak bergaduh mana. Tanya khabar dulu demo. Banyak lagi kau dia tu. Dia kata tak apa ada dah. Ha, baru kita pergi. Kalau kau tengok hawa-hawa ni jangan. Demo cekoh sebutir. Jadi bahasa telio juga kita. Pas sebutir kan. Jadi kita pergi alah kelewat sikit. Kira kelewat tu ni kan sebutir dua padat dah. Rasa-rasa. Ambil rasa. Kau dia ni super bersih berani juga dia ekok bersih berani. Duk jauh pun dia nakak mari. Tapi kita berpadu-padu lah. Ingat kau menyakit, kau ingat kau kesihatan kita lah. Baiklah ekok, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh bertemu semula pada hari ini. Apa khabar Kelate? Ekok, jadi harapnya khabar kita baik belakalah. InsyaAllah. Dipermudahkan segala usaha kita dan juga dikurniakan kesihatan yang baik. Pada demo-demo yang tak berapa sihat, kita doakan okay, semoga cepat pulih-pulih klik sedia kala dengan izin Allah Ta'ala. Dia Allah yang memberi penyakit dan Allah juga yang maha mengetahui dan ada penawarnya. Duduk situ adik aku ni. Jangan putus asa. Istiqomah lah kita dalam bak merawat sakit kita. Jadi hari ininya jatuh ke hari Senin 13 hari bulan 7 2020 Masihi bersama 27 Muharram 1448 Hijriah. Alah ke hujung dah kita bulan pertama di tahun Hijrah 1448. Muharram Safar pula ni. Muharram Safar. Baik, kita 29 minit petang adik akok. Gori dulu dengan lagu yang pertama untuk adik akok yang bersama-sama dengan Amor. Set kita Sa'lala.

Abui, lagu bergori tu, bergori. Petang-petang ni bergori. Pagi muka tak, habis dik tak ada lagi. Jadi alah petang, kita gori alah petang lah. Lagu yang kita dengar sebagai hiburan kita bersama, lagu daripada Abed Deng, Prasangka, Prasangka. Tu dia. Baik, kita ni adik kok, tak lama edah dah kita ni. Untuk bulan depan lah, kita akan menyambut ulang tahun hari yang bersejarah bagi negara kita, iaitu menyambut Hari Kebangsaan. Yang mana tema pada tahun ni, adik-adik, masih lagi mengekalkan tema di

Baiklah rekod kita 224 sebelum bersama dalam rancangan tajian rekod nak wayak bui kepada adik rekod. Tolong beri ingat sama-sama kita habis di support tolong ya. Jap kecek ni pun. Ingat kau orang kita pun letak kalah rumahnya yo. Sebab kata kita harapnya kita sama-sama menghapuskan nyamuk Aedes sebelum nyamuk Aedes menghampuskan kita. Walaupun dia asbab kepada penghapusan kita lah. Pendek nyawa dan sebagainya. Bak wabak ni tak boleh main. Supaya ustaz rakyat tadi lah beleh-beleh kecik-kecik dia pun jangan dia kok. Itulah maklumat yang beli terima ni. Yang terbarunya dia kok wabak denggi daerah Kota Baharu lah dikemas kini sehingga 12 Julai kemarin lah. Jadi kita perhati dia kok berkali melibatkan tempat adik rakok berkali lokaliti dia lah. Desa Wangi 1 bilang ekehnya ne Pantai Sabok 5 Logo Omar Yunus ne Gertak Kecupu Gertak Kecupu 4 Batu 3 21 ni banyak ke ni Batu 3 ni Tok Japal 18 Tapan 3 7 Lorong College Unity 3 Lorong Pulau Puteri Sakdong 4 Pak Kih ni deh. Desa Siswa HUSM 2 Lorong Sejahtera 4 Lorong SK Ismail 3 ada 2 Pulau Raja ada 2 Kih Tanjung Stan 3 Desa Wangi 2 ada ada 2 Tamir Guru 2 ada 3 Lorong Sri Madani ada 3 Okey Wakaf Mat Zainab ada 2 ai boleh kira juga ni lah neh kita tapi hak tepat-tepat hak berlaku dah ni ataupun melibatkan kes-kes ni pihak pejabat kesihatan Kota Baharu gi sembuh lah dia panggil apa gi sembuh asak lah deh sembuh asak jadi kita harapnya di kalangan kita ni yang tidak tersenarai dalam lokaliti ni pakat-pakat lah ni sebab kata biarlah demo tu ya kita tak sapa mari jangan nyamuk ni dia boleh terbang ada jarak-jarak dia ada ekor sapa jadi kalau tak sapa pun kadang-kadang dia duk sakit ya kena tu lah ni ataupun nyamuk yang ketik tu dia tupai. Katalah kita pergi ke waris. Umur waris kita di pas adik aku. Pergi jerantuk ke mana. Ya duduk dalam beg tu nyamuk tu. Contohlah. Ataupun dari poket baju kita. Kita dia ingat petis lah. Nyamuk tu dari poket baju. Jadi pergi situ adik aku. Kena pula waris-waris kita anak-beranak kita. Dan kita bawa nyamuk tu nak ayak waris. Duduk dari poket baju rupanya. Jadi begitu, dia tupan sekali lah. Mungkin dia nak pergi makan angin, nak pergi jalan muhanam, dia tupan sekali. Jadi itulah kesekesannya. Lepas ni kita berkongsi ada ekor langkah-langkah ataupun bersama menghentikan denggi ni. Sebab ni kita tengok, boleh kira juga lah. Boleh kira juga wabak yang berlaku, khususnya jajahan Kota Baharu.

Itu tah dia. Neh, pakak beringat lah kita ada ekok. Pakak beringat. Tengok kelih lah kawasan rumah kita bukan saja di luar tetapi di dalam pun super tu loyo. Sebab kata ada cara dia ada ekok, kaedah-kaedah dia untuk menghentikan denggi ni ataupun cara mara tempat pembiokkan lah. Ogak-ogak tu tu lo tengok lah. Ogak-ogak dia tu. Neh, dia nak apa ni kohor besar lah tu. Nak menjadikan nyamuk mula-mula ogak-ogak tu. Dia bertelur ogak-ogak dan sebagainya. Dia kata sini ada kok ni pejabat kesihatan daerah Kota Baru lah. Dia pesan kepada kita semua bersama hentikan denggi, cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes. Ia pertama tutup bekas penyimpanan air, buah barangan yang tidak digunakan, sental bekas air sekurang-kurangnya seminggu sekali. Tu habis malah dua kali deh, seminggu sekali. Kalau rajin kat tak apa buatlah. Acak pun untuk keselamatan keluarga kita. Lepas tu semburan racun serangga, spray-spray. Lagi lapor sebarang kes denggi, cegah denggi, amalkan 10 minit cari dan musnah setiap minggu. Tu. Deh, kena rajin alik kita lah. Deh, kalau kita tak rajin dia kok nyamuk akan memberikan kita kemalasan. Maksudnya duk kati sokmolah. Nah, selebih tak boleh bangun. Nah, gitulah nak bayar habis dia. Itulah. Baik. Sebentar lagi ada ekor kita nak bersama dengan Cik Sake untuk kecek berkenaan dengan minyak zaitun putih. Olive Jardin, Zuitina Prestige. Jadi kita pakat dengarlah ada ekor untuk kebaikan. Dan juga kita boleh amalkan dalam kehidupan sehari kita ada ekor. Ini ke arah untuk jaga kesihatan kita juga. Deh, kita yakini bahawa minyak zaitun ni diamalkan oleh baginda juga, baginda Nabi SAW dan para sahabat. Dan juga demo-demo bukanlah ke Mekah, Madinah, tetapi kita pun boleh amal juga. Deh, kan, eh? Jadi kita dengar bersama dengan Cik Sakir sebentar lagi.

0: Baiklah, kita pukul 2.33. Melanda Kecik Sakir pun sapa mari bersama dengan Abedi. Molek menalah kalau kita boleh kongsi sesuatu yang sudah tentunya memberi manfaat kepada kita semua dalam bab kesihatan kita, insyaAllah. Baik, Assalamualaikum Syekh Akir.
1: Waalaikumsalam Abedi.
0: Ya, ya, Alhamdulillah deh.
1: Alhamdulillah.
0: Itu baru dengar Molek. Baik, kita akan berkongsi berkenaan dengan minyak zaitun putih yang dihasilkan daripada buah muda, buah zaitun muda lah. InsyaAllah kita berkongsi dengan Cik Saki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bedik selaku pengacara bicara pada petang ni, dan juga adik kakak warga pendengar Kelantan FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi Bedik,
0: ya,
1: dalam kita menjalani kehidupan seharian ni, kalau kita buat benda serupa, result dia pun, hasil dia pun serupa, Abedi. Contohnya, Abedi. Satu tambah satu ni berapa, Abedi?
0: Dua.
1: Dua. Ha. Kalau Amor tanya Abedi kemarin pun, Abedi ayat dua juga. Dua. Satu tambah satu.
0: Betul. Ha. Tak pergi part dah. Dua tu, ya. Ha.
1: Kalau Amor tanya ke Inggeris, one plus one pun, ha, jawabnya dua juga.
0: Ha, ha.
1: Tanya ke Arab pun, Wahid Zaid Wahid pun, ha, jadi dua juga.
0: Iya.
1: Sejak zaman dulu sebelum merdeka, siapa lepas merdeka ni, kalau satu tambah satu, Abedi, jawapannya dua. Tanyalah budak rajah berapa pun, dia jawab senar je. Satu tambah satu, jawapannya adalah dua.
0: Yeah.
1: Hasil dua tadi, Abedi, apabila kita satu tambah satu, untuk kita nak tukar hasil tu daripada dua nak jadi sepuluh, daripada dua nak jadi dua belah, daripada dua nak jadi dua puluh, maka kita kena tukar nombor yang kita tambah. Contohnya, kita tukar satu tu jadi tiga, Abedi. Tiga tambah tiga. Tu, Bik? Nih. Selagi kita tak tukar nombor satu tu jadi tiga, tiga tambah tiga tadi tu, maka jawapan dia akan jadi serupa. Begitu juga, Abedi, kehidupan kita, Abedi. Selagi mana kita tak tukar daripada makanan yang biasa, kita tak tukar kepada makanan yang luar biasa, makanan sihat, maka disitulah natijahnya ataupun keputusannya sihat tu kita mari duduk kita, Abedi. Pendek kata, kalau ikut sipir tambah tadi ke Abedi, kena makan-makan sihat, barulah kita menjadi orang yang sihat. Sihat sini ni, Abedi, iaitu orang yang tak ada kecil mani, orang yang tak ada darah tinggi, orang yang tak ada penyakit jantung, orang yang tak ada gout, orang yang tak ada sebelik, orang yang tak ada buasi. Ini menandakan bahawa kesihatan kita itu bermula daripada makanan yang kita makan, Abedi.
0: Ya.
1: Daripada sipir tambah amal ayat tadi juga, kita kena berani berubah, Abedi. Jangan duduk pagi satu tambah satu, tengah hari pun satu tambah satu, petang pun satu tambah satu. Kita kena berani tukar nombor satu tu jadi nombor tiga. Satu jadi tiga. Tiga tambah tiga jadi ne. Jadi selama mana kita hidup, baik 20 tahun, baik 30 tahun, baik 40 tahun, terutamanya orang-orang tua, warga emas, orang umur 60, orang umur 70, orang umur 80, di sinilah kita kena keberanian nak makan lemak baik, minyak yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kali di dalam Al-Quranul Karim. Ulama telah menyatakan kepada kita, Abdi, Al-ma'idatu baitud da'i wal himyatu au hamiyatu ra'sud dawa'i. Makan perut itu merupakan sarang bagi penyakit. Dan diet pemakanan, kita jaga-jaga makan, merupakan ubat yang paling mujarab, Abedi. Jadi di sini konsep kesihatan, konsep sihat yang diperjuangkan oleh agama kita ni, Abedi, adalah melalui makanan, Abedi. Jadi kita kena amal makanan hok tentu-tentunya hok sihat. Dalam banyak-banyak makanan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam banyak-banyak makanan yang ada di atas muka bumi ni, Abedi, kita kena kenal pasti bahawa makanan hok paling celaka sekali, makanan hok paling kita kena jauhi sekali adalah proses food, Abedi. Kerana daripada proses food ini, ia akan menyebabkan kita terkena pelbagai penyakit hok kita gerung, hok kita takut pada hari ini. Apabila kita tukar tubuh kita makan lemak yang baik, yang berasal daripada minyak zaitun putih, nescaya sel tubuh kita, sel daging, sel perut, sel tulang, sel darah, sel kulit mendapat nutrisi yang sepatutnya. Orang panggil makan siku dengan penciptaan tubuh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka di sana adalah kesihatan. Di sana adalah cekap yang luar biasa. Di sana adalah adanya kebahagiaan. Di sana adanya kedamaian. Jadi adik kakak, tak ada orang tak sihat, tetapi kita kena berubah daripada makan makanan yang biasa kepada makanan yang luar biasa. Benda yang luar biasa tidak lain adalah tidak bukan minyak zaitun putih. Adik kakak boleh cuba minyak zaitun putih ini di Jalan Datuk Pati ataupun telefon kepada nombor 010-262-8508. Amat ulangi semula adik kakak, jangan tukar nombor 010-262-8508.
0: Itu dia. Kita boleh dengar apa ni, secara rekah lah dulu. Lepas ni kita akan sambung klik semula bersama dengan Cik Sake untuk apa ni, pengetahuan kita berkaitan dengan produk dia lah yang dibawa sama untuk kita bersama dalam rancangan tajian ni, iaitu minyak zaitun putih. Kita dengar lagu dulu, lepas ni kita akan klip mari semula berkongsi dengan Cik Sakeh.

0: Baiklah, ada kok kita klip hari dengan perkongsian bersama dengan Cik Sakir. Okey.
1: Ya, Abedik. Jadi Abedik, minyak zaitun ni supaya banyak sama-sama minyak yang luar biasa. Di sana ada simbol kebahagiaan. Di sana ada simbol kekuatan. Di sana ada simbol perjuangan. Kalau Abedik perhatilah. Tentera-tentera Israel ni, dia pergi kerak pokok orang Palestin ni, dia kerak pokok zaitun. Dia tak kerak pohon durian, pohon moktah, mungkin tak ada sana. Tapi dia kerak pokok zaitun. Sebab apa? Zaitun ini bukan sekadar pokok, Abedik. Ia merupakan simbol kekuatan, simbol perjuangan. Disebabkan pokok zaitun ini mengeluarkan minyak yang mana menjadi makanan rutin harian bagi penduduk Palestin. Dengan minyak zaitun ini dimakan pada waktu pagi, minyak zaitun ini dimakan pada tengah hari, minyak zaitun ini dimakan pada waktu petang dan pada waktu malam. Di sini merupakan kekuatan untuk menyediakan tubuh yang sihat, Abedik. Dengan terpotong ataupun dia keraknya pokok zaitun ini, maka sumber untuk mendapatkan minyak zaitun itu adalah terbatas, Abedik. Jadi adik kakak, bila kita tengok uniknya pokok zaitun ini, pokok zaitun dia boleh hidup sehingga 3,000 tahun, Abedik. Lama. Dan juga kita tengok orang-orang ataupun penduduk-penduduk di negara-negara Mediterranean apabila beramal dengan minyak zaitun, kita dapati bahawa warga emas yang orang umur 60, 70, 80, 90 ni ramai, Abedik. Sebab apa? Sebab mereka tidak terkena penyakit ketika mana mereka bergelar warga emas. Dan didapati juga penduduk-penduduk di sekitar Mediterranean jarang hok gemuk, Abedik. Sebab kita gemuk, kalau kita kurus, bukan sebab kita pakai kereta cak gapo. Sebabnya adalah kita makan gapo. Apabila mereka memakan makanan yang berasaskan lemak baik, terdiri daripada minyak zaitun, nescaya tubuh kita boleh membekalkan tenaga yang baik, tubuh kita tidak membesar, Abedik. Ini merupakan satu hikmah yang tersembunyi bagi minyak zaitun. Jadi adik kakak, baik yang sakit, kita kena ikhtiar supaya sihat semula. Baik yang tidak sakit, kita kena ada langkah pencegahan supaya kita tidak kena penyakit. Kedua-dua golongan orang yang sakit dan juga orang yang tak sakit ni, kita kena makan minyak zaitun untuk memberi bekalan ataupun untuk memberi nutrisi yang cukup kepada tubuh badan kita, Abedik. Kita kalau perah ayah, kita siar ke ayah. Kita bui makan ke ayah. Perah arnak, beli juga sayur, bui makan ke arnak. Perah burung, beli padi, beli makan dengan ni, bui burung supaya mereka kenyal, supaya tidak lapar. Kita sendiri ni pun, kita kena mengaji, kita kena ada pengetahuan bahawa tubuh kita sememangnya memerlukan minyak zaitun secara harian, Abedik. Bukan sebulan sekali, bukan dua bulan sekali, tetapi tiap-tiap hari minyak zaitun kena membasahi lidah kita. Minyak zaitun yang sihat, minyak zaitun yang harmoni, minyak zaitun yang balance, minyak zaitun hok sedap ni kena membasahi mulut kita supaya nutrisi-nutrisi yang ada dalam minyak zaitun itu menjadi penghalang, menjadi perisai kepada penyakit-penyakit yang kita takuti pada hari ini, Abedik. Dalam bab minyak zaitun, adik kakak, kena telefon kepada nombor 010-262-8508. Sekiranya adik kakak berada di Jertih, sila ke Galeri Hidayah. Berada di Pasir Putih, sila ke Farmasi Al-Ehsan. Sekiranya berada di Binjagi, Farmasi Amal Medik. Sekiranya adik kakak berada di Berih Kubu Besar, gilah di Dina Shop. Sekiranya adik kakak berada di Tanah Merah, gilah di Kedai Kakti Masyrik. Sekiranya adik kakak berada di Gua Musa, gi di Kedai Kazah. Restoran Kazah di atas liku Bandar Lama Gua Musa. Supaya rakyat Kelantan ni, kita budayakan minyak zaitun secara harian, biar orang Kelantan kenal bahawa minyak zaitun sengoti adalah minyak zaitun putih yang senai untuk ditelan dan bermanfaat untuk kita makan. Akhir kata, Abedik, ambillah nombor telefon ni, 010-262-8508. 010-262-8508. tubuh abadik jaga, tubuh hamba hamba jaga, masing-masing jaga daripada terkena penyakit hak kita takut pada hari ini abadik.
0: Tu cegah daripada awal sebelum penyakit. Ni nak tanya ada sikit masuk lagi Cik Zaki. Bahagian lomo tubuh tu lah ke mana? Dia ada ke orang kata bila kita lomo tubuh ni ada apa orang kata kebaikan lah, kebaikan.
1: Ya, yeah, minyak zaitun ni asalnya abadik makan dengan lomo. Jadi nak lomo tubuh tu, kalau kita nak nguruk pun gunalah minyak zaitun. Dan minyak zaitun ni bila kita lomo tu, terutamanya orang kita ni bila pergi Mekah. Bila pergi Mekah dia jadi kelarin kalau lagu mana betih tu, okay? Kita lomo minyak zaitun menggantikan lotion. Lomo minyak zaitun ini dia jadi kulit tu lembak semua. Dan juga minyak zaitun ni dia deras sangat masuk duduk bawah kulit tu abadik. Menyebabkan kulit kita bawah kulit kita tu jadi lembak dan boleh nutrisi-nutrisi apa edah ada pada minyak zaitun.
0: Makan ni dia lah tubuh pada kita. Baik, terima kasih Cik Zaki. InsyaAllah ada kesempatan, ada peluang, kita akan bersama semula.
1: InsyaAllah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
1: Eh, kau kena hati-hati tau, ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
0: Tapi, dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
1: Lah, itulah yang dia panggil mul akaun. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
0: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
1: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
2: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.

Baiklah, kita pukul 3.08 minit. Rekod. Terima kasih yang setia bersama set kita Sat Lala. Kelantan FM, ada sokmo. Jadi itulah, sepintas lalu je kita berkongsi tadi berkenaan dengan wabak disebabkan oleh nyamuk Aedes menyebabkan demam denggi. Jangan satu kata ke habis. Ni, bukan nyamuk denggi. Demam denggi. Nyamuk Aedes. Itu dia deh. Disebabkan oleh nyamuk Aedes. Jadi kita berkongsi dah tadi secara umumnya dan juga kalau secara rekahnya adik-akuk Habib Adik boleh berkongsi dengan adik-akuknya. Ni di jajahan Kota Baru ataupun daerah Kota Baru saja yang di muat naik ataupun yang dihantar oleh pejabat kesihatan daerah Kota Baru lah supaya kita semua ni pakat beringat dan langkah-langkah untuk menghapuskan nyamuk. Nyamuk Aedes lah dan juga musnah ke tepat pembiak ke nyamuk Aedes. Jadi secara rekah kes ni adik-akuk di Kota Baru saja loninya jumlah keseluruhan kes 107 kes, wabak terkawal 15, wabak tidak terkawal 2, hotspot lah. Jadi sekiranya berlaku anak-beranak kita, waris-waris kita, keluarga kita ada ekor, cepat-cepatlah. Cepat-cepat mendapatkan rawatan di klinik ataupun hospital sekiranya mengalami gejala demam denggi. Itulah. Sebelah hari bulan ada ekor, kemari dululah. Kemari dulu sebelah hari bulan, hari ini 13. Jadi kemari dulu dia panggil sambutan hari populasi atau penduduk sedunia. Disambut pada 11 Julai genak-genak tahun. Tujuan apa ni? Tujuan apa yang adik-akuk dia sambut genak-genak tahun 11 Julai ni adalah untuk meningkatkan kabar ingat kita ataupun maklumat kesedaran kita, kesedaran global mengenai isu-isu kependudukan termasuk cabaran demografi, kesihatan dan juga kesejahteraan sejagat. Jadi sikit sebanyak adik-akuk sempena dengan sambutan Hari Populasi Dunia ni, sedunia yang disambut pada 11 Julai. Biarlah kita berkecek kemarin dulu pun, tapi masih lagi dalam bulan Julai ni. Dunia adik-akuk, di dunia kita lah ni jumlah penduduk sekitar 8.3 bilion orang. Bukan pitih ni orang. Okay. 8.3 bilion. Pertumbuhan pesat tertumpu di benua Afrika dan sebahagian Asia, manakala negara maju mengalami penurunan kadar kelahiran. Berkali sibuk sangat berkali deh. Oh, habis pukul 5, orang lagi kerja pulak, obotan jadi tak ada. Jadi itulah penurunan kadar kelahiran di negara-negara maju. Adik kita ada lagi rekod tidur malam. Cuma... Ha, tak negara tidurnya pasal duk ingat ke pasukan lah. Menik kau kalah kita ni. Menik kau kalah. Hak pak lagi pasukan lah kau. Deh. Jangan duk ingat pasukan lain lah. Pak tu ya. Hak pergi kau separuh akhirnya. Tengok di RTM tu. Malaysia di negara kita ada kau. Jumlah penduduk rasmi adalah 34.4 juta orang. Okay? Komposisi terdiri daripada 90.1% warga negara dan 9.9% bukan negara. Nisbah jantina di negara kita ni lah lelaki puan ni ada 100 terdapat 110 lelaki bagi setiap 100 perempuan secara keseluruhan. Ni dia buat kaji selidik dah ni lah banci rekod sebelum ni deh. Jadi ada 110 lelaki bagi setiap 100 perempuan secara keseluruhan. Manakala kemerosotan kadar kelahiran pula negara kita ni bilangan kelahiran hidup terus menyusut turun 3.1% pada awal tahun ni. Gaya hidup dia mengaitkan gaya hidup, kos sara hidup yang tinggi dan juga perkahwinan yang lewat menyebabkan kadar kesuburan dijangka terus menurun. Ya Allah sengerti kali deh. Tapi habis di jumpa duk ngata-ngata sekolah tu lah. Jumpa orang-orang lama lah berusia sikit. Tertanya, cucu kau atas cucu kau sekolah? Tak, anak ambo. Maksudnya ada ekor. Maksudnya, deh, orang kita bertenaga lagi lah.
mampu melahirkan zuriat lagi lah. Dah. Jadi itulah nak wayaknya. Ada sebab itulah kita jangan duduk kata deh. Kadang-kadang anak kau jalan dengan anak tu deh. Rupa-rupanya orang tina dia. Deh, jangan suka begitu adik ekok. Kita kadang-kadang ai besar anak demo dan besar deh anak demo. Dok orang tina kita. Deh. Jadi kita jangan duduk apa orang kata duduk tak bersih ikut dia ikut si kita lah. Deh. Begitu juga kita kadang-kadang kita menganggap dia hanya cucu tu tapi rupa-rupanya anak. Jadi kelahiran lewat sikit. Tak apalah. Tinggal pasal tu. Apa ni di negara kita dia ayak pilihnya kelahiran hidup terus menyusut turun 3.1 pada awal tahun ni. Lepas tu Malaysia ni telah secara rasminya telah rasmi menjadi negara menua. Menua. Bila mana populasi berusia 65 tahun ke atas mencecah 8%, unjuran Kementerian Kewangan menunjukkan Malaysia bakal menjadi negara tua menjelang tahun 2048. Dia lagi tak tahu 2048 ni. Tapi tak apalah dia kok kita royak tu. Royak dia apa ni yang telah pun dinyatakan kenyataannya oleh Kementerian Kewangan. Tu unjuran Kementerian Kewangan. Deh. Jadi itulah sikit sebanyak yang kita boleh kongsi hok kemari dulu ni sambutan Hari Populasi atau Penduduk Sedunia disambut pada 11 Julai.

Sungguh pun ni, aku doyak semua. Jangan isak rokok, jangan isak rokok. Isak semacam. Pah putih pula. Dua lepas kongsi. Hai, sabuk bergerak. Terbakar situ, terbakar sini. Lo ni pula mesti panah. Aku kata gitu gini. Sia ke bombo. Kau tu kau ni kena pergi belakang. Kita ni kena bertanggungjawab. Kapu mana? Terbakar tu tunggu lu habis mah. Tidur di kapu kita pun saing. Orang main royak aku. Aku kena royak lah kena muki kapu tu saing. Supaya kapu kita ni tak berlaku kebakaran. Baru di jadi. Aku mari sebentar. Aku nak royak kamu. Kalau mu tu isak rokok baru di jadi. Mu kena pastikan api tu biar betul-betul mampu. Lepas tu janganlah mu teringat kosek. Sihir korek kena nyapuhnya. Kena masuk dari tu sapuh. Tapi kena jijuk dulu. Tunggu dulu ramai.

Mucho kalau kamu tak bisa kabur di sini, aku kamar kamu bisa. Gila sungguh, Daimoni. Mucho tak kena atas muka kita, Sani. Bisa kokok, lepas aku cuma kata. Oh, ni lah kata ni.

Anina, aku pergi pandai sana kan. Dengan cuaca panas di nemu ni, banyaklah aku tengok.

0: nak koyak wi dau-dau king po banyu kita kena pakak binyak lah. Aku kalau jadi korek lah aku tak rasa debar. Cuali kalau jadi ni rana siap lah demo. Orai ni
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: final tersebut ialah Brazil menewaskan Itali 1994, Itali mengatasi Perancis pada 2006 dan Argentina menewaskan Perancis pada 2022.
1: Baiklah dia kok, kita lalu ni pukul 3.28 minit petang. Terima kasihlah setia bersama dengan kita, set kita Sat Lala. Pelatih FM ada semua. Jadi petang ni kita teruskan rancangan tajuk eh, bersama dengan Abel Arjuna. Tengok tu eh, macam kena. Rupanya berjumpa Abel Arjuna.
2: Ya, kata Abel di kemah, Abel di patung pun.
1: Patung mula-mula. Gori, buat gori.
2: Ya, buat gori ni.
1: Ya. Jadi alhamdulillah, kita bersama. Assalamualaikum dulu lah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Abel di.
1: Jadi kita nak berkongsi sebenarnya produk-produk di bawah rangkaian Beauty Kasih.
2: Ya, terima kasih Abedi.
1: Sama.
2: Assalamualaikum, selamat petang ayah-ayah, mok-mok, bonda-bonda tercinta. Jadi ayah-ayah, mok-mok, Abedi sendiri pun Abedi dah. Abel Arjuna nak mulakan hari ni dengan satu pertanyaan Abedi. Okey Abedi. Kalau Abedi pernah terfikir ada? Bila kita tengok orang ni Abedi, kita kenal tu melalui mata kita ke otak kita royak?
1: Mata kita gitu otak.
2: Jadi sebenarnya Abedik, secara logiknya mata kita ni Abedik, dia tangkap je gambar. Dia tangkap gambar, dia tangkap cahaya, dia tangkap belakang deh. Jadi dia tak tahu mana tu anak kita ke, cucu kita ke. Mata ni dia hanya hantar pesan ni pergi kepada otak kita. Jadi sebab tu Abedik, otak kita ni dia akan mentafsir melalui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita kecak, apa yang kita sentuh. Jadi orang ni super sifat 20 lah ni Abedik, pengecak, penyentuh apa dah. Okey, jadi hok kenal muka anak kita ni ayah-ayah mak-mak, hok kenal muka cucu kita ni, hok kenal tulisan dalam Al-Quran ni sebenarnya otak kita Abedik deh. Jadi apabila bayangkan lagu ni Abel Arjuna nak royak, bayangkanlah kalaulah gambar kita ni, gambar hok siapa ke otak ni dia kabur, tak nampak deh. Jadi otak kita ni dia pun mula main teka-teki. Abedik ke, Abel mak. Abedik ke, Abel mak duk main lagu tu. Jadi lama kelamaan apabila otak kita ni mula duk main teka-teka-teka gitu, maka dia akan jadi bermula salah tafsir Abedik. Silap orang sokmo dan sebagainya. Dan yang paling teruk lagi, lama kelamaan fungsi otak kita ni dia mula menurun. Otak dan daya ingatan juga dia mula jadi lemah. Jadi sebenarnya perkara ini kena selesaikan. Sebab apa Abedik? Sebab kalau perkara ini tak selesaikan, semakin lama mata kita tu semakin kabur, otak kita semakin teruk. Tapi dia sebenarnya gangguan ini dia berlaku kepada semua fungsi lain ayah-ayah ibu-ibu deh. Dia boleh menyebabkan juga pundi kencing kita bermasalah. Dia boleh menyebabkan juga sistem penghadaman kita bermasalah. Dia banyak berlaku masalah. Lepas tu pula gula dalam darah boleh jadi tak stabil, tekanan darah tinggi. Jadi jangan ambil mudah perkara-perkara gini deh. Bapa pula tekanan darah tinggi gapo kait dengan mata Abel Arjuna? Dia gini ayah-ayah ibu-ibu. Apabila kita melihat sesuatu benda dalam keadaan kita kabur ataupun kita kena fokus pada semua benda. Supaya ginilah Abedik deh. Kita tengok ular Abedik. Bila kita tengok ular, kita tak tengok dah kiri dan kanan. Kita nak fokus dia. Dia nak gapo kat aku. Dua benda, sama ada aku sepak dia ataupun dia patut aku. Jadi kita fokus. Apabila kita fokus, dalam keadaan itu badan kita tak selesa. Kadang-kadang jatuh jadi gedebah. Hormon kortisol jadi banyak. Gula mula tak stabil. Tekanan mula dah darah. Jantung kita gedebah ni kita naik turun, naik turun. Jadi kalaulah hari-hari benda ini terjadi kepada kita ayah-ayah ibu-ibu akibat kegagalan mata kita, dia memang akan jadi masalah dah. Dan satu kajian yang dijalankan oleh World Health Organization ataupun kita panggil WHO, dia kata kajian yang menunjukkan penglihatan yang kabur ni juga sebenarnya dia akan meningkatkan risiko jatuh. Beratur dia berlaku juga kemurungan. Dan laporan juga mengatakan masalah penglihatan ni dia memberi kesan besar pada kualiti hidup ayuh-ayuh ibu-ibu. Jadi kadang-kadang ayuh-ayuh ibu-ibu, Abel Arjuna pun pehel lah sebab dia jaga arwah huming sebelum ni. Arwah mak kita ni Abedik, pukul 4 pagi bangun dah dia ada ruting dia. Jadi kalau lah kita ni mata tak nampak Abedik, sendi pun tidak kuat, dia jadi masalah. Nak arak ke orang semua, anak kita pun Abedik kadang-kadangnya tak bangun. Bosai weh mak ni, bosai weh ayuh ni, ada juga jurunya supaya ambil Arjuna ni juru. Tapi nak royaknya kalau lah kita ni boleh bergerak sendiri ya bedik dia. Tak berasa nyusah korek, tak berasa sian ni nak gerak, nak tidur. Duduk tubuk tu pun duduk di atas katil, berasa nak semaya tahajud, nak jalan takut reboh. Jadi perkara-perkara ini juga dia memberi ketekanan lah kepada kita deh. Jadi di Beauty Kasih ni Abang Arjuna menghasilkan satu produk kesihatan ataupun kita panggil suplemen tambahan yang tu untuk kesihatan mata lah. Yang mana sebab apa Abang Arjuna buat gini, dalam satu kajian yang dijalankan oleh National Eye Institute, yang mana institut mata ni, institut mata kebangsaan ni, dia kata bagi warga emas yang mengambil nutrien tertentu sebenarnya dia dapat membantu menyokong kesihatan mata. Kadang-kadang ayah-ayah ibu-ibu, mata ayah-ayah ibu-ibu bukan tak kuat, bukannya kabur, tak cukup nutrisi ya bedik deh. Macam lapu suluh lah, nyala tapi bateri tak banyak, dia jadi malak deh. Sebab apa tak cukup nutrisi? Salah satu sebab mungkin makan tak makan, kurang selera makan lah. Bila kita dah berusia ni, kadang-kadang gigi tak ada, nak kekoh kerok tak benar, sabuk kerahnya, kekoh kok kanan, tubik kok kiri, kekoh kok kiri, tubik kok depan, payuh. Jadi lama-lama embalah aku nak makan, lama-lama nutrisi tak masuk. Jadi sebab tu di Beauty Kasih ni kita hasilkan satu jelly suplemen tambahan ni untuk kesihatan mata, yang mana dia bukan obat, dia hanyalah kaya dengan nutrisi tambahan untuk membantu menyokong kesihatan mata ayah-ayah ibu-ibu setiap hari. Yang mana dalam tu ada 5 barang yang kita guna, 5 bahan, iaitu kita gunakan betul-betul difokuskan pada bahagian mata supaya mata ayah-ayah ibu-ibu ni sentiasa kekal cerah dan sihat. Kita ada dalam tu goji, pine bark extra, eyebrow extra, beta carotene dan juga lutein. Dan ini juga adalah pengalaman daripada penasihat kesihatan kita sendiri, iaitu Dr. Sazali Sharif, berdasarkan pengalaman dia dalam bidang perubatan ni hampir 30 tahun lebih dah. Yang mana dia berpindahlah bekerja daripada satu hospital ke satu hospital. Jadi dia tengoklah masalah-masalah ni dan dia bagi formula ni lah. Dan alhamdulillah sepanjang kita jual produk ni hampir 3-4 tahun ni, kita mendapat maklum balas yang sangat positif di kalangan ayah-ayah ibu-ibu lah terutamanya. Ada seorang mok tu ditupak kita kalau tak silap, dulu dia tak boleh nak tubik luar kaki lima abadi umur dia, anak dia tak bui, bukan gapo, takut jatuh sebab mata tak nampak. Alhamdulillah lepas dia minum, dia amalkan Arjuna Kasih ni banyak bulan lah dia amalkan. Alhamdulillah dia kata mok boleh nyapu dah luar rumah, suka dah abadi deh. Dan kita berusia ni nak di luar rumah nyapu-nyapu tak apa dah, atau segi dah ayong-ayong gapanya nak ambil angin. Jadi anak bimbel takut salah tak nampak benda, salah tak nampak buah guli, batu jatuh, patah pula bermasalah deh. Dan ada juga ada ibu-ibu yang mana ada seorang pakcik ni, yang mana dulu tekanan pada mata dia tu tinggi, silau kuat. Lepas dia amalkan jelly eye kasih ni, alhamdulillah dia kata dia silau dia tu mula dah turun. Ada yang mana pakai spek mata, lepas tu power dia boleh turun sikit. Sebab apa Abang Arjuna nak royak sana ni? Sebab kita tambah minyak dalam mata kita. Maksudnya kita tambah minyak kereta lah. Kalau kereta kita tak cukup minyak, dia boleh pergi sekat tu lah. Lepas tengok dia mampu lah. Mata kita pun lagu tu. Kalau tak cukup nutrisi, lama-lama dia punuh. Jadi jelly eye kasih ni ayah-ayah ibu-ibu, dalam sekotok dia tu ada 15 sachet untuk 15 hari. Makan sekali sehari pada waktu malam sebelum tidur. Dia ada 15 hari dan dia ni dalam bentuk sumi lah. Dalam bentuk jelly. Jadi dia tak masin, dia tak masin, dia tak manis, dia tak pedih perut, tak ganggu perut lah. Dan dia mudah dimakan lah. Kalau tak ada gigi pun boleh telek gitu. Kalau boleh lepas makan tu kita nak suruh tidur lalu. Dan hasil kajian yang Abang Arjuna tunjukkan, satu bahaya dalam ni Abang Arjuna guna lutein. Lutein ni Abang Dik, dia vitamin bagi mata, terkenal di seluruh dunia, dikaji oleh pakar-pakar, menyatakan siapa yang guna lutein ni secara berterusan, dia akan mendapat penglihatan yang lebih jelas. Jadi sahabat tu Abang Arjuna royak sana, dia bukan obat. Obat ni kalau kita sakit pala, kita makan parasitamol, kita demam, kita makan obat demam, keboh demam kita tu tak kena makan obat lah Abedi. Kalau ni dia suplemen, kita kena makan sama ayah secara konsisten. Dan harga dia untuk sekotok ni RM100 untuk 15 hari. Kalau beli ne kotok untuk 3 bulan, kita beri hanya RM500. Jimat RM100. Boleh beli telefon kita, boleh hubungi nombor 011-1784-4089. 011-1784-4089 atau 011-1784-8389. 011-1784-8389 atau hok mana ada Shopee, hok mana ada TikTok, ada voucher banyak-banyak tak kelim, boleh claim juga, boleh beli kot TikTok kita, kot Shopee kita, Taik Jah Kasih HQ. Lah ni pun rasanya kita nak tengah buat live, yeah. Taik Jah Kasih HQ, boleh tekan beg kuning situ beli. Hok mana ada voucher, mana ada TikTok boleh. Hok mana nak beli pakai Shopee Pay Later pun boleh abdi. Sebelum abdi Ajunan ada satu lagi hak abdi Ajunan nak bincangkan. Kita nak dengar lagu dulu. Abdi kata dia nak dengar lagu gewe-gewe sikit hari ni. Ah, pani kita kembali semula deh. Silakan abdi.
1: Boleh.

0: Ambo berbual dengan Abel Jona, dia kata Abel saya pun tengok ketubuh juga.
1: Ah Jona.
0: Kali tu main selembek atas kaki.
1: Abel dik deh.
0: Takut Abel melayanya.
1: Abel melaya. Kali tidak Abel melaya pun piti Abel melaya.
0: kita sambung.
1: Okey Abel dik, terima kasih, kita sambung sikit lagi. Betul lah gapo Abel dia. Jadi ayah ya ibu-ibu, Abel Jona nak tekan juga sekali ni kepada ayah ya ibu-ibu, sebab gapo? Gini Abel dik, dalam hidup kita ni Abel dik, kita akan ada pengakhiran dia, noktah dia deh. Jadi waktu kita muda dulu kita lorak ya Abel dik. Deh, nak pergi ambil anak sekolah, kadang-kadang nak semaya jemaah pun tak deh. Ke anak tusyur, ke anak tubik pada air, ke anak nak nasi, ke anak seluar pecoh, macam-macam deh. Jadi menyebabkan kita sibuk. Jadi ketika kita memasuki usia mah, anak-anak pun besar dah, kita pun pecing dah, apa gitu gini, kita ada lebih masa untuk kita nak fokus pada ibadat kita berdi deh. Tapi kadang-kadang ayah-ayah, ibu-ibu, faktor kesihatan mengganggu kita. Macam abah Abi Arjuna, umi Abi Arjuna, ayat semua berdi. Masa dia muda, gigi banyak, kaca tak ada. Masa dia tua, kacir banyak, gigi pula tak ada. Jadi hidup kita ni ayah-ayah, ibu-ibu, tidak pernah sempurna. Kalau kita menganggap kalau kita nak tunggu sempurna baru kita bermula, maka kita akan terlewat deh. Jadi begitulah di dalam ibadat kita. Mana sebab apa ayah Abi Arjuna kata gitu? Perjalanan ibadat solat ni sebenarnya adalah perjalanan menjaga kesihatan sepanjang hayat kita tadi. Kalau kita tengok, bukan Abi Arjuna nak royaklah, tengoklah betul-betul ayah-ayah, ibu-ibu, perbezaan kulit orang Islam dengan orang bukan Islam. Deh. Orang yang mana, ataupun kita ambil lah perbezaan kulit, orang yang semaya dengan orang yang langsung tak pernah semaya. Kita boleh nampak, walaupun dia comel, dia tidak secantik orang yang semaya. Sebab apa Abi Arjuna kata gitu, ayah-ayah, ibu-ibu? Yang pertama, orang semaya ni, dia mandi 5 kali sehari, abadi. Yang kedua, ketika kita ni tengah sujud, ayah-ayah, ibu-ibu, kita sujud ini ada satu tempat di dalam otak kita tu, yang mana oksigen tak boleh sapa, abadi. Melainkan waktu tu ketika kita sujud. Jadi kulit kita lebih comel, otak kita lebih fresh. Jadi sujud ni Abdi, dia tak boleh sujud kuasa kodek. Sehebat mana pun katanya Nabi, kalaulah boleh aku nak, kalau boleh sujud, aku nak suruh isteri ni sujud kepada lelaki dia, tapi tak boleh. Hanya boleh sujud dalam semaya sahaja, dalam keadaan sebegitu rupa. Kalau kita tengok, hina lah Abdi deh. Pasalnya tinggi punggung daripada kepala. Tapi sebab tu yang suruh, alhamdulillah. Itu adalah arahan. Jadi nak royak ayah ya ibu-ibu, ketika kita berusia, ketika kita tak boleh nak solat dengan sempurna, ia mengganggu kehidupan kita deh. Dia akan menyebabkan kita ibadat kesihatan mula merosot, ibadat juga mula merosot. Jadi di Beauty Kasih ni kita menghasilkan 2 minuman tambahan untuk lelaki dan wanita. Kita ada Arjuna Kasih, kita ada Manja Kasih. 2 minuman yang diperkayakan dengan nutrisi tambahan untuk membantu membekalkan nutrisi tambahan kepada badan lelaki dan wanita supaya badan ayah-ayah ibu-ibu kekal bertenaga sepanjang hari. Apabila ayah-ayah ibu-ibu mampu bergerak sepanjang hari, dapat beribadat dengan sempurna walaupun selur-selur, tak pakai kerusi sebagainya, ini menunjukkan menunjukkan tanda aras bahawasanya ayah-ayah ibu-ibu berada pada satu kesihatan yang sangat baik. Boleh jalan pergi masjid, boleh bawa kereta pergi masjid. Ini adalah kenikmatan-kenikmatan yang kita perlu ambil ketika kita usia tua. Tak nanti kalau orang tua, sebenarnya orang muda pun moga mati ni, dia tak ada isyarat. Kalau beranak, dia tak logik lah. Abedik beranak dulu, baru mok abedik beranak. Tak logik. Tapi kalau mati, dia tak ada syarat. Anak boleh mati dulu daripada mok, mok boleh mati dulu daripada anak. Tapi kita nak fokuskan pada usia mah. Jadi, Arjuna Kasih ni kita gabung ke 10 bahaya ayah-ayah. Dia ada Tongkat Ali, dia ada Katua Abah, dia ada Delimo, dia ada Ashwagandha. Baik untuk kesihatan dalam male lelaki dan memantak ke badan lelaki. Manakala Manja Kasih ni kita gabungkan 13 bahaya untuk dalam male wanita, membantu menstabilkan hormon dan juga membantu membetulkan kitaran hit wanita. Wanita, kitaran hit wanita ni, kalau kitaran hit tak molek abadik, dia sebenarnya bermasalah. Sebab tu ramai wanita tak peher. Kadang-kadang dia kata, serabuk lah mari period. Kena ingat, apabila seseorang wanita menopause, dia akan mengalami kehilangan jisim tulang, ketumpat tel jisim tulang tu 3 kali lebih kuat daripada lelaki. Maksudnya, kalau berlaku patuh, abadik, 3 orang dah orang tina patuh, baru seorang-orang jatuh. Noyaknya dia cepat kehilangan kalsium tu deh. Ketumpat tel tulang tu. Jadi, dalam Arjuna Kasih, Manja Kasih ni juga, dia ada bahan-bahan yang diperkayakan dengan magnesium, kalsium, fosforus. Baik untuk kesihatan tulang dan juga sendi dan juga badai kita lah. Dan dalam Arjuna Kasih dan Manja Kasih ni juga dia ada kolagen ikan talapia, ayah-ayah momok. Kolagen ikan talapia ni dia sangat baik untuk membantu kesihatan tulen dan juga sendi lah. Membantu menolong kesihatan tulen dan sendi. Jadi bagi ayah-ayah ibu-ibu ada masalah, kena semaya atas kursi, tak boleh jalan jauh, tak boleh diri lama, kita nak biar keluar daripada masalah ini. Jadi insyaAllah boleh amalkan Arjuna Kasih Manja Kasih. Ada seorang Abezi ni dia duduk di Tamil Uda, kalau tak silap Abel Arjuna dulu dia Tengulu. Abezi ni daripada lon ni dia lama dah dekat amat Arjuna ni, rasa dalam 10 tahun ada dah. Boleh tengok Abezi cergah dia, boleh bawa motor lagi, boleh pergi semayang masjid lagi. Alhamdulillah rutin harian dia tak terganggu, tapi dia memang betul-betul fokus lah pada minum Arjuna Kasih ni. Begitu jugalah dengan ada orang yang telah menggunakan 10 tahun ke 20 tahun, 10 tahun ke 14 tahun minum Arjuna Kasih Manja Kasih ni, mereka repeat order. Bukan apa, sebab dia rasa keberkesanannya. Harga dia berapa? Okey, kita ada lon ni ayah, ibu-ibu, kita ada pek percubaan. Pek percubaan ni harga dia RM19.09 saja. Dia ada necessary dalam tu untuk nari. Minum sekali lah pada waktu pagi untuk terah dulu. Kalau okey beli hak besar. Tapi hak mana nak beli hak besar ini? Dua botol dia tu kita jual RM110. Lepas pada tu Abel Arjuna we hadiah. So, hadiah dia kita ada papel pemotor sayur ataupun kita ada bekas rebuh guna hak kita, kita cok nama Beauty Kasih. Kita bukan cok pakai cok biasa, kita lorek orang panggil gapo tu, bukan sulir panggil atas kayu tu, kita panggil lorek engrave tu. Jadi comel papel pemotong tu pun kelas mahal, bekas sipe serba guna pun mahal. Beli dua botol RM110 ya, boleh percuma bekas ni so, tapi kena beli kod telefon ataupun kod ni ya, tak boleh kod online lah, payah kita nak itulah. Jadi boleh hubungi nombor 011-1784-4089, 011-1784-4089 atau 011-1784-8389, 011-1784-8389. Nak beli kod online pun boleh lah. Staff kata boleh lah, boh-boh jugalah. Kalau beli dua botol RM110 ya, kita percuma bekah dengan kayu tu, papel pemotong tu, boleh beli dekat Kasih HQ, dekat FB pun ada, dekat TikTok pun ada, dekat Shopee pun ada. Taik sahaja Kasih HQ, dua botol RM110 ya. Kalau orang mana nak suruh poh dulu pun boleh. Baris apa depan rumah baru bayar abadik, kita ada charge 5 ya aja. Tapi baris apa lah, takutnya kata tak puh Abel Arjuna, tak boleh caya. Kita puh dulu. Abel Arjuna baca sekali lagi nombor telefon. 011-1784-4089. 011-1784-4089. Atau 011-1784-4089. 011-1784-8389 atau boleh beli di kedai online Kasih HQ dekat TikTok dengan Shopee, guna voucher ada. Jadi sekian dulu abadik daripada Abel Arjuna. Baik. Ingat ayah-ayah ibu-ibu, kalau kita sehat, kita sakit, nyok guna kok orang duit kita deh. Jadi baik kita guna dulu, jaga kesihatan kita. Tuh. Yang paling penting sekali kena jaga baik-baik.
0: Tu yolo lah. Baik, kita sekadar ni untuk bersama dengan Abel Arjuna. InsyaAllah ada kesempatan, ada ruang masa, kita akan bersama semula lah. InsyaAllah. Jadi berapa nama yang Abel Arjuna berkongsi tu, boleh kita boleh dapat maklumat dan boleh hubungi nombor-nombor dia bui tu, sekiranya ada pertanyaan ataupun nak tahu lebih jelas lagi lah. Baik, terima kasih sekali lagi Abel Arjuna.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

0: Baiklah, maklumat hang mau terima terbaru ni ada kok 4:30 petang. Dari pukul 4:30 petang kita akan ikuti taklimat krisis tenaga global oleh Yang Berhormat Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi, pada pukul 4:30 petang. Kita dengarlah maklumat yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri. Sambil tu ada kok kita lah ni pukul 4:09. Masuknya waktu semaya fardu asar bagi zon 1 negeri Kelantan pada pukul 4:44, zon 2 pada pukul 4:40, besuk dan setiu pada pukul 4:42 minit petang. Alah kuana tu, panah-panah ni, panah lagi adik kok punya ni deh. Alah petang tu dia mari nak hujan lah. Kalau boleh tengok jangkaan cuaca oleh Map Malaysia, bagi Kelantan kita ni alah petang dia ada ribut dan juga hujan. Itulah berlaku di beberapa tempat di negeri Kelantan kita ni. Baik, kita terus kepada soalan kuis kita. Soalan kuis Piala Dunia 2026.
1: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Go Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
0: Hok mana nak jawab kuis boleh? Tapi abis ni tak sekara lah. Kita ada kunci juga sebelum jawab kuis tu. Adik Akok, jangan lupa sebut kunci dia. Kunci belah mana? RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2020 ni. RTM penyiar rasmi pun ada dah. Kita faham dah. Tu kunci dia. Buka belah tu lah. Lepas tu jawab lah. Boleh jawab pen . Tidak ada payah. Kalau rasa teragak-agak, rasa tak ingat, tak apa abis ni, okay. Tunjuk aja belah mana nak sebut kunci dia. Baik, kita terus kepada soalan dia ni. Soalan tidak ada payah kalau kita tahunya. Kalau tak tahu ya payahnya. Kuis Piala Dunia FIFA 2020 ni Kelantan FM. Hadiah sumbangan Regal Sportwear. Soalan dia, selain Maghribi dan Spanyol, siapakah satu lagi? Bukan siapakah ni. Tepat mana lah. Siapakah tu orang kan? Selain Maghribi dan Spanyol, satu lagi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2030. Begitu. Rakyat mari jawapan dia. So perkataan kita nak. So negara. Selain Maghribi dan Spanyol, satu lagi tuan rumah. Sebut soal lagi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2030 ataupun 2030. Marilah. Talian kita macam biasa ada kod 0974888030, 0974338358. Habis ni tak milih banyak orang, okay? Kira ada mau sebut betul, yolah dia lah sebagai pemenangnya untuk petang ni. Dengan masa kita duduk berambak dengan masa ni. Baik, habis diambil dulu pemanggil yang pertama ni lah. Kalau dia sebut betul, kira betul. Siapa ni?
2: Ya. Oh,
0: ya.
2: Abis Z.
0: Abis Z, buka koci kita dulu.
2: Akrik penyiar rasmi FIFA World Cup 2020.
0: Gapo Arthur Akrik gapo? RTM.
2: Penyiar rasmi.
0: Okey, RTM Akrik, RTM penyiar rasmi .
2: RTM penyiar rasmi.
0: Saluran dia boleh kita ikutinya RTM Akrik. Siapa tadi nama? Abang Zek. Selain pada Maghribi dan Spanyol, so lagi negaranya?
2: Mexico mana jadi
0: tuai gua mohon untuk 2030 ni 4 tahun lagi lah. Tak jumpa.
2: Tak rumah sekali . Tak tahu bila
0: 2020 ni. Ni dah
2: 2030.
0: Tak ingat . Tak apa Abang Zek. Telefon cuba mata lagi pula . Baik. Terima kasih, cuba. Dia not so je hari kau so je tak si 10. Selain Maghribi Spanyol, di manakah satu lagi tepat sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2030? Tu dia, ne? Baik. Boleh bui jawapannya. Kita ambil yang kedua. Hello.
3: Hello.
0: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Ya. Siapa ni?
3: Zaidi daripada Tanah Merah.
0: Zaidi di Tanah Merah. Dia yang lebak di Tanah Merah tak?
3: Ada.
0: Cuma tak siapa mari kota baru. Tak apalah, tak apa. Kita tinggal pasal tu. Kita pergi kepada jawapan dia. Ni Cik Zaidi.
3: Okey, RTM punya rasmi World Cup 2026.
0: Oh.
3: Jawapan dia.
0: Oh, betul dah tu yang pertama tu. Yang berdua?
3: Jawapan dia Portugal.
0: Portugal. Yeay, Tanya Cik Zaidi. Dia selain Maghribi dan Spanyol, tepat satu lagi sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2030 adalah Portugal. Betul lah. Yeah. Zaidi tanya. Jadi Cik Zaidi jangan letak telefon dulu, habis dia nak ambil 2-3 kargo lagi lah. Yeah?
3: Okay.
0: Jangan letak telefon. Baik-baik tanya. Tu dia Cik Zaidi kita pemenang untuk pertandingan rekod. Sat galik sat lupa. Yang mana ada lagi soalan-soalan untuk esok hari. Itulah. Kita hadiah kuis Piala Dunia disumbangkan oleh Regals Baju Sublimation di Pasir Ho. Berminat untuk tempahan boleh ke media sosial Regals Pasir Ho. Tu dia. Baik, kita tak ada bergapur lah. Menir-menir dah. Kita dengar lagu dulu.

0: Demi cintanya.
1: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
2: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
3: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
1: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
2: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Sekali.
0: Apa lama tak main
1: untuk kau tak takut buka cawang yang baru.
0: Tak ada Bedi.
1: Tak ada lagi.
0: Masih lagi tempat yang sama.
1: Hok tu tetap selama-lamanya situ deh. Insya-Allah.
0: Allah.
1: Ya. Kita berkongsi lagi berkenaan dengan roti payah Pasir Pekan ni. Ya.
0: Okey, terima kasih Bedik selaku DJ yang bertugas hari ini. Assalamualaikum kepada pendengar-pendengar Kelantan FM dan juga peminat-peminat roti payah Pasir Pekan. Tadi ada orang tak tahu lagi Bedik. Adik Jo lah ni buat promosi ya Bedik.
1: No.
0: Promosi Adik Jo ni 15 yang Nekaro benda ni. Nak tahu apa Nekaro Adik Jo pergi tu?
1: Ya.
0: Satu sebutir roti payah.
1: Butir diri ya.
0: Kenapa?
1: Sebutir roti payah, sebutir diri ya. Kau kan no?
0: Ada. Kita ada kombo RM15 kita ni Abidi. Ada sebutir roti payah, dua butir roti puri, satu butir roti canai kosong dan juga kuah daging cicek. Lepas tu kalau dia ada roti tak ada air tak berasa pun tak kena Abidi.
1: Iyalah.
0: Jadi dengan RM15 ya ni kita ada set satu set roti puri, satu set roti payah berserta lauk daging cicek dan juga hai seobeng Bedik. Kuah dah, kuah apa ni? Allahu Akbar. Kentang dia tu kita bui belakang Bedik dah. Jadi kita hari ni dah Bedik. Mari adik dia buat dah. Hari ni lah adik dia buat. Jadi pakak-pakak mari dah belakang. Kedai kita ni beroperasi pukul 3:30 sampai pukul 11:30 malam. Hok mana kata nak mari, hok mana kata nak buku, boleh pakak-pakak mari. Dan kita juga untuk delivery kita ada Shopee Food, kita ada Grab Food dan juga Food Panda. Jadi, jadi hok mana malah tu ubik rumah boleh order kau tu deh. Dan roti payah kita bakal menggunakan arang Bedi. Kita tidak menggunakan dapur gas, tidak menggunakan apa-apa. Tapi kita memang betul-betul menggunakan arang di dalam payah. Roti payah kita ada ni jenis roti payah, iaitu roti payah biasa, roti payah cheese, roti payah galik, roti payah cheese, roti payah milo cheese, roti payah kosong. Lauk pula masing-masing jenis kari kita ada Bedi. Kari daging kicik, kari ayam, kari kambing, kari urat keting, kari kaki kambing dan juga peminat-peminat ayam tandoori. Tak temu ayam tandoori dalam Kota Baru ni boleh mari di kedai dia. Ayam tandoori ni ayam bakar warna kemerah-merah eh. Dihidangkan pula dengan sos pudina hijau dan sos cili merah. Makan dengan roti memeh je dia lah. Kalau kata set-set diet ni jenis-jenis orang diet tak boleh makan benda pelik-pelik, boleh mari makan ayam tandoori kita. Sebab apa? Ayam tandoori kita pun kita bakal menggunakan ayam juga di dalam payah. Bidik dah. Ada mana-mana hok nak makan roti tosai, tak temu tosai di kedai, di kluster, boleh mari di kedai dia. Kita ada tosai cheese, tosai bawang, tosai milo, tosai kosong. Royak je nak makan tosai gapo. InsyaAllah adik je boleh tunakan. Dan roti puri ni Bidik. Roti puri ni bukan roti pani puri ya Bedik dah. Kita menggunakan aduh roti tu hot roti gelembung tu Bedik. Boleh tengok di platform kita atau TikTok kita ke Facebook kita ada masuk dah Bedik. Betul roti puri tu lagu mana dah. Dia satu set dua butir dah boleh makan dua orang lah. Jadi pakak-pakak mari dah. Mana-mana ayah nak buki, mak nak buki, boleh ke ataupun WhatsApp ke adik je di talian 0145-02-25 Nesville adik je. Ulas sekali lagi nombor telefon adik. 0145-02-25 Nesville. Kedai adik je ni beroperasi ni hari je seminggu. Tolak cuma sehari. Hak lain adik je beroperasi pukul sekali. Adik dah. Pukul 3:30 sampai pukul 11:30 malam. Ingat tu. Promo kita lah hari ni. Hak mana nak dapatkan boleh pakat-pakat bagi dah. Adik je tidak menjanjikan sampai pukul berapa. Adik je menjanjikan sampai habis bagi dah. 15 ya. Seawak boleh roti puri satu set, roti payah, lauk daging cicak, roti canai kosong dan juga air teobeng Bedik. Cari mana puya-puya ni. Boleh nasi tiga orang berharga 15 ya. Itu atas 5 ya sore Bedik dah.
1: Ya, betul.
0: Pakak mari di kedai roti payah
1: pasal itu
0: saja daripada adik dia Bedik.
1: Ya, pakej adik juga. Ha, lo bloco ai liu ya. Ya, pakej dia sedap tunggu.
0: Baik. Amin.
1: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Terima kasih Adik Jo kau sini dengan kita ni.
0: Okey, baik. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tu dia Adik Jo di roti payah Pasir Pekan. Baik. Beringat weh jatuh dalam payah Adik Jo, beringat lagi bila-bila buat pun. Biar roti dah dalam payah tu. Jangan Adik Jo

0: Lepas ya. Kita 4.5 hari kok. Ada taklimat krisis tenaga global oleh Yang Berhormat Menteri Ekonomi.
1: Hello, Assalamualaikum.
2: Hello. Ya, Waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
1: Gini makcik ni.
2: Ya makcik.
1: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada rumah rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CGS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana ya cik?
2: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
1: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
2: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
1: Kalau gitu tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
2: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
3: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.
1: Baik, sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu semai Fadu Asar bagi Zon 1 Negeri Kelantan pada pukul 4.44 minit petang. Zon 2 pada pukul 4.40, Besut dan Setiu pada pukul 4.42 minit petang. Sambil-sambil itu, Amo tengah menunggu isyarat untuk sama-sama kita ikuti taklimat krisis global oleh Yang Berhormat Menteri Ekonomi.

Adik-adik hamba yang dihormati muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, sebentar lagi pukul 4.44 minit petang, hamba akan si azam menandakan masuknya waktu sembahyang fardu asar bagi zon 1 negeri Kelantan, manakala bagi zon 2 pada pukul 4.46 minit petang.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Rasulian, kita syukur lagi kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah temukan kita, mudah-mudahan dengan perbincangan kita sedikit sebanyaklah. Kalau tak banyak sikit, kalau tak sikit banyak, tuan-tuan kan. Jadi Allah berikan kepada kita petunjuk, hidayah, macam semalam kita ceritakan bahawa kita dalam beramal beribadah, dalam kita menuntut ilmu ni, niat tadi nak kena clear. Kan memanglah menuntut ilmu tu kerana Allah, tapi niat kita ni kita kena pasang niat. Ya Allah, aku nak ilmu yang betul, ilmu yang baik supaya aku boleh betulkan amalan aku, supaya amalan aku ni makin lama makin manis, makin seronok, dan amalan ni untuk aku bawa kepada bertemu kepadamu ya Allah. Aku nak betulkan jalan kembali kepadamu ya Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi ya Allah. Hanya engkau saja aku maksudkan, dan kurniakanlah kepadaku redamu ya Allah. Buat apa pun aku nak redamu, buat apa pun aku nak redamu. Jadi bila mana kita faham ayat keyword yang kita sebut ilahi anta maqsudi ya Allah, hanya engkau saja yang aku maksudkan dan redamu aku tuntut, jadi akhirnya kita akan faham kenapa perjalanan kita jadi macam ini. Sebelum ni kita minta apa semua dapat, minta apa semua dapat, tapi hari ni minta tak dapat, hari ni minta tak dapat, tuan-tuan. Kenapa? Mungkin Allah nak beritahu yang banyak-banyak dulu kau dapat tu sebenarnya perkara tu aku tak redha. Nah, yang ni hari ni kau minta macam-macam tapi tak dapat, yang itu saja kau dapat, yang itulah sebenarnya aku redha pada Muaz. Maknanya kita faham lah yang tujuan keyword yang kita sebut. So dalam hal ni kita nak kena minta petunjuk selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-A'raf ayat hujung tu, Allah sebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Barang siapa yang sungguh-sungguh pada jalan kami ni, Allah sebut siapa yang sungguh-sungguh nak jadi orang baik, bapa yang baik, mak ayah yang baik, anak-anak yang baik, guru yang baik, murid yang baik, peniaga yang baik, ahli politik yang baik, pemimpin yang baik, itu dia. So kalau kita niat ni pasti akan Allah dorongkan jalan, kerana sungguhnya Allah sentiasa bersama hambanya yang nakkan kebaikan. Kan? Jadi dalam kita menuntut ilmu ni datang macam-macam. Kan? Jadi bila datang macam-macam, kita pun akhir dapat petunjuk. Eh, dia ni dulu ustaz saja, tiba-tiba syekh pula. Mana dia dapat syekh? Jadi hati kita dah berkata-kata. Istafti kolbak yuftik. Bila mana hati kita start berkata-kata, itu dah petanda dah. Kita kenal, ini kawan aku ni, satu sekolah contoh dulu. Eh, dia ni, mamat ni tiba-tiba dia jadi doktor apa, jadi datuk ke, jadi syekh ke. Hati kita dah cakap. So bila hati kita ada sedikit keraguan, kena selesai. Kalau tak selesai, kita terus mengaji dengan dia. Memang ilmu tu ilmu yang mungkin tak betul lah. Jadi kita tanya, bila masa kau dapat syekh? Itu dia. Contoh kan. Adalah bahawa ni aku masuk gua 3 bulan aku keluar, aku pun dah ini masalah ni. Contoh. Jadi bila ada petunjuk-petunjuk tadi, tuan-tuan, kita layak.
3: Bilangan 14 di Parlimen Malaysia untuk tahun 2026, bilangan 14. Jadi mesyuarat hari ini memberi tumpuan kepada 3 perkara yang mempunyai kesan langsung kepada rakyat dan juga ekonomi negara. Pertama, ialah keterjaminan makanan. Kedua, isu keselamatan domestik dan sempadan. Dan ketiga, adalah daya tahan sektor pembuatan dalam menghadapi tekanan rantaian bekalan global. Sejak 8 Julai yang lepas, ketegangan di Asia Barat dilihat kembali meningkat susulan pertukaran serangan terbaru antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Iran turut mengumumkan penutupan Selat Hormuz walaupun sebahagian trafik komersial dilaporkan masih bergerak. Perkembangan ini dijangka terus memberi tekanan kepada harga minyak, kos pengangkutan, tempoh penghantaran dan juga harga bahan mentah global. Kerajaan sedang memantau keadaan ini secara berterusan supaya sebarang kejutan luar tidak menjejaskan bekalan, harga dan kelangsungan perniagaan dalam negara. Jadi saya mulakan dengan kedudukan ekonomi, yang mana Malaysia sebagai sebuah ekonomi terbuka dan tidak terkecuali daripada kesan turut naik harga tenaga, perubahan dasar perdagangan serta gangguan laluan perkapalan. Namun, petunjuk ekonomi bagi separuh pertama tahun ini menunjukkan asas negara kekal kukuh dan berdaya tahan. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% pada suku pertama 2026, disokong oleh permintaan dalam negeri, sektor perkhidmatan dan pembuatan serta ekspor elektrik dan elektronik yang kekal berdaya tahan. Anggaran awal KDNK suku kedua 2026 insya-Allah akan diumumkan pada 17 Julai 2026 manakala angka rasmi akan diterbitkan pada bulan berikutnya. Inflasi pula pada Mei 2026 kekal terkawal pada 2% berbanding 1.9% pada April. Peningkatan sedikit ini sebahagiannya disebabkan oleh peningkatan indeks bagi kumpulan makanan dan minuman kepada 1.4% berbanding 1.2% pada April 2026. Di samping kumpulan pengangkutan, insurans dan perkhidmatan kewangan serta penjagaan diri, perlindungan sosial dan pelbagai barangan dan perkhidmatan masih mencatatkan kadar yang tinggi iaitu antara 3.8% daripada 4.9% pada bulan sebelumnya. Prestasi perdagangan terus memberangsangkan. Bagi tempoh Januari hingga Mei 2026, jumlah perdagangan meningkat 18.3% kepada hampir 1.5 trilion ringgit. Ekspor berkembang 24.3% kepada 753.8 bilion ringgit. Import meningkat 11.8% kepada 661.1 bilion ringgit. Dan lebihan dagangan berjumlah 132.8 bilion ringgit. Kesemua petunjuk ini mencatatkan nilai tertinggi bagi tempoh Januari hingga Mei. Momentum aktiviti ekonomi juga terus mengukuh. Indeks pelopor meningkat 1.3% pada April, manakala indeks pengeluaran perindustrian bagi sektor pembuatan berkembang 6.4% bagi tempoh Januari hingga Mei. Terutamanya ini disokong oleh produk elektrik dan elektronik. PMI pembuatan pula meningkat kepada 50.7 pada Jun, menandakan aktiviti pembuatan kembali berkembang. Sehingga 3 Julai 2026, ringgit telah mengukuh 8.3% berbanding dolar Amerika daripada paras akhir 2025. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman pada 2.75% dengan unjuran pertumbuhan ekonomi negara antara 4 hingga 5% bagi tahun 2026. Di peringkat global, Tabung Kewangan Antarabangsa mengunjurkan pertumbuhan ekonomi dunia menyederhana kepada 3% tahun ini. Kita tahu ketegangan geopolitik dan kenaikan harga tenaga kekal sebagai risiko utama. Namun, kitaran teknologi yang dipacu oleh penggunaan pesat kecerdasan buatan, semikonduktor dan perkhidmatan digital terus menyokong perdagangan dan pelaburan serantau. Berdasarkan prestasi semasa, kerajaan yakin momentum pertumbuhan ekonomi negara dapat dikekalkan dan sasaran pertumbuhan antara 4 hingga 5% mampu dicapai. Keutamaan kita, keutamaan kerajaan adalah untuk terus memperkukuh permintaan domestik, pelaburan swasta dan prestasi ekspor di samping memastikan kenaikan harga barangan terus dibendung dan kebajikan rakyat sentiasa dilindungi. Kita beralih kepada pasaran tenaga yang mana untuk minggu ini keadaannya kembali tidak menentu. Purata harga minyak mentah Brent meningkat 5.9% daripada US$69.82 setong kepada US$73.94 setong bagi tempoh 6 hingga 10 Julai. Kenaikan ini kita dapati berlaku selepas serangan baru Amerika Syarikat terhadap Iran menghidupkan semula kebimbangan pasaran terhadap keselamatan pelayaran dan risiko gangguan bekalan melalui Selat Hormuz. Purata harga gas asli cecair ataupun LNG turut meningkat 7.9% daripada US dollar 16 dan 5 sen kepada US dollar 17 dan 31 sen dalam tempoh yang sama. Kenaikan ini didorong oleh langkah pasaran global untuk mengisi semula storan simpanan yang telah digunakan sebelum ini. Bagi harga arang batu pula, dilihat kekal stabil, berlega antara daripada 18 ataupun daripada 128 dan 97 US dollar kepada 128 dan 86 sen US dollar setan. Keadaan ini disokong oleh permintaan yang sederhana dari China dan India berikutan pengeluaran serta inventory domestik yang lebih tinggi di kedua-dua negara. Permintaan puncak elektrik di Semenanjung bagi tempoh 6 hingga 11 Julai meningkat 2.5% kepada 20,832 megawatt berbanding 20,325 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan ini masih terkawal dan berada dalam margin rezerv bekalan elektrik negara. Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan sehingga Disember 2026 melalui tiga pendekatan yang sedang dilaksanakan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang. Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan. Walaupun pasaran global tidak menentu, sentimen pelabur domestik kekal positif. FBM KLCI meningkat 0.74% daripada 1679.05 mata pada 3 Julai kepada 1691.49 mata pada 10 Julai. Seterusnya, bagi bekalan makanan, data terkini sehingga 12 Julai menunjukkan harga kebanyakan barangan asas secara umumnya kekal stabil dan ada sebahagiannya menunjukkan penurunan. Contohnya, purata harga ayam turun sedikit sebanyak 0.04% kepada RM10.09 sekilogram, manakala ikan kembung menyusut 1.37% kepada RM15.81 sekilogram. Dan yang kalau ikut rekod di sini, penurunan yang agak ketara adalah harga santan segar, iaitu sebanyak 6.05% penurunan daripada RM16.54 kepada RM15.54 sekilo. Seterusnya, untuk hari ini, perkara pertama yang kita bincangkan dalam M10 adalah mengenai kedudukan bekalan makanan negara dan ketekanan yang sedang dihadapi sektor pertanian. Saya ingin maklumkan bahawa bekalan makanan ruji negara ketika ini stabil dan mencukupi. Stok penimbal beras insyaAllah mampu menampung keperluan domestik bagi tempoh 6 bulan dan harga beras putih tempatan dikekalkan tanpa kenaikan. Dalam keadaan global yang tidak menentu, keutamaan kita adalah memastikan bekalan asas tidak boleh terputus dan rakyat tidak boleh dibebani dengan kenaikan harga yang tidak munasabah. Pada masa yang sama, kerajaan juga memahami tekanan yang ditanggung oleh pesawah akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Sehingga 12 Julai 2026, sebanyak RM45.98 juta telah diagihkan melalui insentif pembajakan kepada pesawah melibatkan 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengambil serius risiko kenaikan harga baja. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sedang mempelbagaikan lagi sumber input, memperkukuh bantuan kepada pesawah dan menambah baik kawal selia industri. Rang undang-undang baja insyaAllah dijangka dibentangkan pada awal 2027 bagi memperkukuh tadbir urus, kualiti dan ketelusan pasaran di samping meningkatkan daya tahan bekalan input pertanian. M10 turut mengambil maklum risiko cuaca panas dan kedudukan paras air empangan. Pemantauan akan diperkukuh supaya tindakan mitigasi dapat digerakkan sebelum menjejaskan pengeluaran dan bekalan kepada pengguna. Seterusnya, perkara kedua yang kita bincangkan hari ini ialah keselamatan domestik dan sempadan serantau yang dibentangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kerajaan mengambil maklum kebimbangan rakyat berhubung pengurusan pelarian, khususnya isu dokumentasi, sindikat pemerdagangan manusia dan kesannya kepada keselamatan komuniti setempat. Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan. Oleh itu, KDN melalui Jabatan Immigration Malaysia sedang melaksanakan program dokumen pendaftaran pelarian ataupun DPP bagi pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan. Kerajaan ingin menjelaskan bahawa kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberikan imuniti daripada tindakan undang-undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan. Sebanyak 1.2 bilion ringgit diperuntukkan merentasi beberapa agensi bagi projek berkaitan kawalan dan keselamatan di pintu masuk negara. Perluasan operasi agensi kawalan dan perlindungan sempadan juga sedang dipercepatkan bagi menyeragamkan pengurusan dan penguatkuasaan sempadan. Selain pembentangan daripada kementerian dan agensi, M10 hari ini turut menjadi platform kepada pemain industri untuk menyampaikan pandangan dan cadangan secara langsung kepada kerajaan. Dalam mesyuarat hari ini, M10 telah mendengar pembentangan daripada Malaysian Plastics Manufacturers Association ataupun MPMA mengenai cabaran yang dihadapi oleh industri plastik susulan tekanan rantaian bekalan global dan peningkatan kos bahan mentah. Maklum balas industri menunjukkan pengilang berdepan tekanan kos bahan mentah, logistik, aliran tunai dan juga ketidaktentuan tempoh penghantaran. Bagi sesetengah syarikat, kalau kita dapat lihat dari segi bagi sesetengah syarikat, kesannya sudah mempengaruhi kontrak perniagaan, keputusan pelaburan dan juga pengurusan tenaga kerja. Namun, kita tengok juga industri plastik ialah industri sokongan kepada banyak sektor. Tahun 2025, nilai jualannya berjumlah 62.69 bilion ringgit berbanding 64.78 bilion pada 2024. Pembungkusan mewakili 45% pasaran, manakala elektrik dan elektronik sebanyak 29%. Apabila industri plastik tertekan, kesannya boleh merebak kepada pembungkusan makanan, komponen E&E, otomotif, peranti perubatan, pembinaan, pertanian dan juga ekspor pembuatan. MPMA turut mengemukakan pandangan berhubung beberapa isu struktur yang melibatkan soal kos dan juga daya saing yang dihadapi oleh pengilang hiliran termasuk perbezaan kos bahan mentah berbanding negara pesaing. Jadi di peringkat kerajaan, kita ambil isu ini secara serius yang mana M10 mengambil maklum beberapa cadangan yang dikemukakan oleh pihak industri dan telah membuat keputusan supaya Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri ataupun MITI bersama Kementerian Ekonomi untuk meneliti cadangan yang telah dikemukakan oleh pihak MPMA bagi mengambil kira kepentingan keseluruhan rantaian industri, keseimbangan fiskal serta daya saing ekonomi negara dalam jangka panjang. Penyusunan semula rantaian bekalan global turut membuka peluang sebenarnya. Pembeli antarabangsa sedang mempelbagaikan sumber bekalan dan mengurangkan kebergantungan kepada satu-satu negara atau satu-satu laluan perdagangan. Malaysia juga perlu bergerak lebih pantas untuk menarik pelaburan berkualiti, memperkukuh vendor tempatan, memperluas akses pasaran dan menempatkan syarikat Malaysia dalam aktiviti bernilai lebih tinggi. Kerajaan akan meneruskan rundingan perjanjian perdagangan bebas Malaysia dan juga Kesatuan Eropah dan memperkukuh kerjasama perdagangan dengan rakan strategik. Akses pasaran yang lebih baik mesti diterjemahkan kepada peluang sebenar untuk syarikat tempatan, khususnya PKS. Sementara itu, cadangan pelaksanaan Extended Producer Responsibility ataupun EPR secara sukarela juga akan diteliti bersama implikasi kos, kapasiti PKS dan kesiapsiagaan infrastruktur kita semula. Jika dilaksanakan dengan baik, ekonomi kitaran boleh meningkatkan penggunaan bahan kitar semula, mengurangkan kebergantungan kepada bahan mentah dan juga membina sumber bekalan domestik yang lebih tahan terhadap kejutan geopolitik. Jadi berdasarkan perbincangan hari ini, tindakan kerajaan akan terus dipandu oleh empat keutamaan kita. Pertama, memastikan bekalan makanan, tenaga dan input industri terus terjamin melalui pemantauan lebih awal, inventory yang mencukupi dan sumber bekalan yang lebih pelbagai. Kedua, mengurangkan kos struktur dan beban pematuhan yang tidak perlu tanpa menjejaskan hasil negara, keselamatan pengguna atau daya tahan industri domestik. Ketiga, memperluas akses pasaran, menarik pelaburan berkualiti dan membantu syarikat tempatan khususnya PKS memasuki rantaian bekalan bernilai lebih tinggi. Dan keempat, mempercepatkan penggunaan teknologi, ekonomi kitaran dan pembangunan bakat supaya daya saing negara tidak bergantung kepada kos yang murah semata-mata. Jadi sebagai penutup, kerajaan tidak mengatakan semua risiko telah berakhir. Perkembangan di Selat Hormuz menunjukkan keadaan boleh menjadi tegang pada bila-bila masa dan boleh berubah dengan mendadak. Namun, kita akan terus bertindak berasaskan data, mendengar pandangan rakyat dan industri serta melaksanakan penyelesaian yang praktikal dan berimpak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baiklah, demikian tadi taklimat krisis bekalan global oleh Yang Berhormat Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi, yang disambung siar dari TV1.

ATM siap siaga hadapi lanskap keselamatan negara yang semakin kompleks. TH kekal sistem giliran, tiada tawaran khas ikut kategori. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

telah menegaskan panel tersebut untuk mengemukakan nasihat tentang bagaimana blok itu harus menangani isu tersebut, memandangkan ada negara anggota yang mahu melaksanakan sekatan had umur secara berbeza. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa melancarkan serangan ke atas kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain serta memusnahkan sistem radar jarak jauh di Oman. Menurut kenyataan pasukan itu, infrastruktur tentera Amerika terutamanya di Jufair menjadi sasaran hingga mencetuskan kebakaran. Bagaimanapun, setakat ini belum ada pengesahan rasmi daripada Bahrain, Oman atau Amerika berhubung dakwaan berkenaan. Sementara itu, tentera Jordan mengesahkan berjaya memintas dan menembak jatuh 4 peluru berpandu Iran yang memasuki ruang udara negara itu hari ini. Menurut pihak tentera, tiada kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Iran sebelum ini memaklumkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap siri serangan udara Amerika ke atas Tehran.

ATM siap-siaga hadapi lanskap keselamatan negara yang semakin kompleks. TH kekal sistem giliran tiada tawaran khas ikut kategori. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi kita bersama bertemu menerusi Beast on Air kita di Kelantan FM. Terima kasihlah untuk pendengar setia kita yang masih lagi tetap setia bersama walau di mana-mana saja anda berada. Jadi hari ini kita nak bawakan kepada anda salah seorang pengusaha servis pendawai ataupun wiring lah. Bahagian baki-baki wiring rumah, pejabat ataupun premis-premis peniaga air . Jadi sebelum kita nak pergi dengan lebih lanjut, kita nak berkenalan terlebih dahululah bersama dengan Abel Wiring kita ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Sebelum tu kalau boleh kita nak kenal dululah namanya. Nama gapo ni, Abel?
1: Nama saya nya Muhammad Saiful Anizam bin Muhammad. Pun ni duduk di kampung Terusai Limbak Pasir Tumbuh lah.
0: Terusai Limbak Pasir Tumbuh.
1: Terusai Limbak Pasir Tumbuh.
0: Okey, jadi berapa lama dah duduk dalam dunia wiring ni?
1: Duduk dalam dunia wiringnya tak mula-mula hari itunya lebih kurang masa belajar lagi tu kali kiranya. Masa belajar hari itunya lebih kurang dalam tingkat 5 nak ambil SPM dah lah. Start mula orang kata berjinak-jinak dalam dunia wiring lah.
0: Okey.
1: Masa itunya buat freelance lah, part-time lah.

0: kurangnya masa-masa cuti. Lebih kurang gitu lah.
1: Lagu mana yang boleh terjebuk untuk nak menjadikan bidai wayaring ni sebagai salah satu pendapat teh?
0: Masa tu nyo, orang katanya ikut-ikut sepupu lah. Dia buat kerja wayaring, jadi saya pun dia minta tolong ikut-ikut lah masa tu nyo. Tak fikirlah untuk siapa kau tahap hari ni tu. Ambil SPM gapo tu, sambo belajar gapo tu, duduk dalam belajar tu, tak ada lah orang kata mikir nak buat kerja wayaring. Jadinya lepas pada belajar tu, pergi ke wayaring balik. Tak kerja hari tu pun bukanlah orang kata dalam wayaring rumah. Pergi ke main underground cable dulu. Main underground cable lebih kurang dalam dekat 2 tahun juga tu. Cable capur belakang tu. Cable lampu jalan, cable masuk ke orang kata pejawen. Tamak pada situ tu, pergi ke syarikat lain pula. Tu baru buat wayaring rumah. Wayaring rumah, wayaring pejabat, bangunan. Capur belakang lah tu.
1: Okey, jadi maksudnya Len ini, Cik Saiful ni buat kerja sendiri ke ataupun bekerja dengan orang?
0: Len itu saya duk kerja dengan orang pun ada, buat sendiri pun ada.
1: Maksudnya kalau kerja dengan orang tu buat sak lah.
0: Buat sak lah.
1: Okey, jadi Cik Saiful, gapo kepentingnya gunakan juru elektrik yang bertauliah ni dalam nak buat seperti rumah?
0: Dia sebenarnya pendawa ni, dia sebenarnya benda tu orang kata bahaya. Jadi untuk kita kata buat pendawa sesuatu premi rumah kau bangun ko, dia kena cari orang betul-betul orang kata orang pandai lah dalam bidang wayaring tu. Sebab dia kena tahu peraturan-peraturan dianya. Untuk wayaring ni, kita kata dia macam-macam. Ada single face, ada three face. Dia bukan sama. Orang sebut wayaring, tentu orang fikir kata, wayaring ni sama, jadi dia tak sama. Sistem dia tu lain. Single face lagu ni, orang kata three face ni lagu ni. Jadi nak cari buat satu-satu premi tu, dia kena cari orang betul-betul pandai lah. Pandai dengan orang kata, bukan kata kadar pandai, tapi untuk dia orang buat tu, dia kena ada ilmu lah.
1: Maksudnya Cik Saiful ada memiliki sijil lah untuk wayaring ni. Jadi apakah risiko jika pendawaian ni dilakukan oleh individu yang tak ada kelayakan ni?
0: Yang tak ada kelayakan ni, ialah kita bimbang sekalinya salah penggunaan kabel tu sendiri lah. Tidak orang kata tidak mematuhi piawaya lah, kata siring lah. Pas satu lagi, tidak orang kompinter lah. Tidak orang kompinter ni salah penggunaan saya kabel lah. Untuk poin lapu ke, poin suri soket ke, poin ekon ke, poin water heater ke. Dibimbingkan takut salah penggunaan saya kabel.
1: Baik, terima kasih Cik Saiful yang sudi untuk bersama-sama dengan kita untuk episod yang pertama kita di Beast on Air Kelantan FM untuk hari ini. Esok kita akan mari pula untuk bersama dengan Cik Saiful. Banyak lagi kita nak tanya ni, benda-benda yang berkaitan dengan wiring ni. Sebab kita tahu bahawasanya penting juga untuk kediaman kita ataupun pejabat kita ataupun di perusahaan kita ni kena ada wiring yang mendapat kelayakan dan sebagainya. Kalau tak ada kelayakan tak boleh, sebab dia berbahaya sebenarnya. Jadi apa-apa pun, teruskan kesetiaan anda menerusi Beast on Air Kelantan FM.
2: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang kerja tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh? Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekerja, baiki dan upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
3: Trivia Piala Dunia. BC Place terletak di Vancouver, British Columbia, Kanada dan merupakan salah satu venue rasmi Piala Dunia FIFA di negara tersebut. Stadium ini mempunyai kapasiti kira-kira 54,000 penonton dan dijadualkan menganjurkan sebanyak 7 perlawanan sepanjang kejohanan, termasuk perlawanan peringkat kumpulan yang penting. Bagi memastikan konsistensi pencahayaan siaran televisyen, bumbung boleh buka stadium ini akan ditutup semasa perlawanan rasmi Piala Dunia.
4: Baiklah, adik kakak Amu Skoda ni. Skoda-skoda yang masuk yang ada di bersama dengan adik kakak. Kalau ada bekok seloro, ya, orang kata menyentuh perasaan aku, emosi adik aku agak kemah. InsyaAllah ada kesempatan lain, ada masa luar lain, kita akan bersama semula. Set kita, Sat Galik, Sat Lala, Kelantan FM ada semua. Sebentar lagi kita akan ikuti rancangan Moyo dengan Eden Angeli, bahagia kepak. Baru ni ke-10 turun kepak. Kepak naik ke 8. Begitulah. InsyaAllah lah, mana-mana pun kita berhibur bersama dengan Mok Yong. Lepas tu pukul 9 tu berita Kelantan FM, dan diikuti ataupun adik aku akan bersama dengan saya sahabat Ambo, bersama dengan DJ Rudin Ismail akan bersama adik aku Selekta rapat pukul 9 malam, dan siaran kita sehingga pukul 12 malam, terus bersama dengan DJ Kick sehingga pukul 12 malam. Baik, sekadar ni. Assalamualaikum.

0: Lama lama lagi.
1: Tak lah lama tak lama pun aku tak cakap nak soyok tekak dah mu mari dah ni deh. Weh, homo. Lama aku tak tengok.
0: Aku pun lama juga tak kelih.
1: Tak lama ni. Nango tak ada isi gini mu nak
0: eh. Aku ni bukan apa-apa tak ada isi ni nak jawi kemu. Kerana kuruh ya kalau kemu ada.
1: Lah. Kuruh lah tak ada isi. Pakai piyoh lah ni mu he.
0: Eh, piyoh pun piyoh asali ni. Piyoh kau digama.
1: Piyoh ori deh.
0: Ori.
1: Piyoh ni, dia ada sama deh.
0: Ada sama-sama.
1: Jadi gini. Jadi aku ni, mari panggil mu.
0: Mu mari panggil aku.
1: Aku ni bawa titah peritah raja dalam negeri.
0: Wah, jadi mu bawa saja raja. Mari panggil aku.
1: Suruh pergi ke bala.
0: Suruh naik atas bala. Pekerja mu tak tahu
1: aku
0: dah.
1: Aku tak tahu lah.
0: Kalau aku nak tahu, aku kena pergi.
1: Mu kena pergi.
0: Pergi.
1: Jadi kita
0: pergi. Ayolah aku perasaan cara kedua. Telah mengira dari bilik seperti agak tiba menuju dapat.

0: jatuh ke mana jatuh kita tangguh jalan ni di.
1: Ha. Kita dua ni sudah sapa dari pintu kota.
0: Sapa di pintu kota.
1: Jadi aku ni orang kena panggil mu, orang kena suruh kalau mu kata masuk selalu aku masuk, kalau mu kata tunggu sini aku tunggu.
0: Jadi mu kena dengar titah peritah aku di. Sebab aku orang kena suruh, mu orang kena panggil di.
1: Ya.
0: Jadi gini.
1: Ha.
0: Aku rasa aku duk fikir-fikirlah.
1: Ha.
0: Rasa-rasa baik kita masuk selalu.
1: Masuk selalu. Kita kalau duduk sini pun tak guna.
0: Taklah masuk pun kena masuk dua-dua lah.
1: Yalah.
0: Kalau aku masuk sorang, kita tak jadi juga. Jadi kita masuk selalu lah dia. Kalau aku masuk sorang ke tu, aku tanya aku, dia kata aku tak padu kerja dia.
1: Kerja dia pula. Betul.
0: Jadi kita masuk lalu. Jadi gini deh. Siapa dah deh kita ni deh?
2: Ku.
3: Ayo sungguh juga ni awak muda balik.
0: Batik siapa balik dah ku?
3: Jadi mungkin panggil siapa dia tu?
0: Ini ada dah ni kue.
3: Ada selalu dah.
0: Patik masuk dua-dua selalu dah aku.
3: Ya, sungguh juga ni.
0: Patik nak masuk sore ke aku, nanti ku tanya pula ku.
3: Ya.
0: Oh.
3: Jadi ada dua-dua dah mari tu. Cukli botel tu teh. Bapa yang duduk lagu tu tu?
0: Tak lagu eh.
3: Dek mu ambil dua no ni hak lagu ni.
0: Daklah patik gi sani pun nak ambil wak mari pun payah kalah juga ku ni.
3: Bapa?
0: Daklah kena simu air, kena lepas baru lepas belekoh je ni ku ni. Buku beringatlah sikit.
3: Dek bapa yang mu ambil hak tamaknya?
0: Daklah mana aku
1: tahu ku. Bila tamaknya?
0: Daklah aku gi. Bukan aku pergi ambil, aku pergi panggil mu eh. Lepas tu?
3: Tu cekli botol tu tak duduk dia tu. Ayo gimari.
0: Buah ku.
3: Ayo mu pergi dia tu, tanya dia nak pergi mana tu.
0: Gajo.
1: Gajo.
0: Mu kena kena atik gajon, macam hidup buah sangat.
1: Ku pancik mari je ku.
3: Mu mari dah weh.
1: Wala masa tu ku panggil perasaan taruh kedua ku.
3: Ya sungguh juga.
1: Mana ya belum putus, ada mana belum lesat. Coba tu ku cerita bagi perasaan taruh kedua.
3: Ya sungguh juga.
1: Nyata ku.
3: Kerana sebab mu panggil perasaan taruh kedua ni. Mu buka kurang nasi makan tabala tidak sebab mu kurang rakyat sana. Masalah siapa mari dah dua-dua dah weh.
1: Kerana
3: mana sekarang lah ni tubuh belum nama negeri belum tergelar lagi awak silap. Dengar mu nak kabar tadi mu antara kedua.
1: Jadi tubuh cuaku belum ada nama negeri cuaku belum ada gelar.
3: Ya sungguh juga.
1: Jadi hari ni cuaku nak wajaklah kepada pengasuh
3: antara kedua. Ya sungguh juga.
0: Aku nak
3: kabar tadi
0: mu antara kedua. Hari ni ku nak tak hijau nak buh nama.

senang sebagai

0: Saya sengaja juga.
1: Benar sekali.
0: Kerana mananya wemob kata sani tubuh ada dengan nama negeri ada dengan gelap. Tubuh nama raja besar duduk dalam negeri sena sebagai uyong awe.
1: Lagi ke?
0: Kerana mana sekarang lo ni amu nak cerita pada dirimu antara kedua awe. Kerana mana amu ni sudah lama masa dah jadi raja dalam negeri. Kerana mana awam jadi raja tak ada lah pemasuri awam. Sekarang lah ni amu berasa cita-cita amu nak jari lah pemasuri sore dari dalam istana sebab kerana mana awam kalau rakyat sakar masuk nak berguai berkata awam. Kalau lelaki-laki tak apa lah awam sebab amu raja awam. Kalau orang perempuan mari nak berkuih kata tak boleh awes sebabnya kerana mana tak ada pemasuri.
1: Tak ada orang.
0: Jadi amu nak tanya mu antara kedua ni awes munduk jalan kata kulu kilir jajah dari dalam negeri orang cari kapur tubik kapur masuk kapur amu nak tanya mu ada kodok song patuk mani bangun awes.
2: Jadi gini kue.
0: Yalah.
2: Jadi lolo ni nyoku duduk sore ku dek.
0: Ayo sungguh.
2: Jadi ajak di hatiku pacen rasa gak ku berasa nak bini.
0: Nak cari lah pemasuri
1: Jadi sebab orang katanya tuaku ni orang kata rumah perok suka datang.
0: Iya
1: sungguh. Tengah datang ku jadi tak ada kurang apa mereka lagi tuaku kurang sore.
0: Kure pemasuri aku. Ayo sungguh. Apa nak tanya mu? Kamu ada jumpa kau? Ada bertemu kau? Kau resung patut mana bangun dengan mu?
2: Jadi gini he. Tueku kita ni. Dia nak cari pasengnya.
1: Ya lah nak cari pemasuri.
2: Pemasuri dia.
1: Sebab rakyat saka bagi pihak lelaki ada tempat mengadu. Bagi pihak orang perempuan tak ada tempat nak mengadu.
2: Tak ada nak buat kira bercara dengan sama-sama orang tino dia. Jadi gini dia tanya kita tu dia. Jadi mumunya lagu mana? Berasa ada ko?
1: Aku ni tak nampak apa satu gelak gemak aku berasa.
0: Jadi mu tak temu.
2: Tak ada nampak sikit.
0: Tak ada jumpa hak sang patuk mani bang dengan mu.
1: Benar ku.
0: Ni beginilah weh.
2: Jadi gini ku weh.
0: Iyalah.
2: Dah lama godok jalan lama-lama tu kena beringat dulu ku.
0: Iya.
2: Hak mana duk mananya.
0: Iyalah.
2: Jadi patik rasa ku ada ku hak sang patuk dengan tuaku ni ku.
0: Di mana weh?
2: Ai jauh tapi gak ku.
0: Jauh pun tidak pelik lah ni. Kalau kita tak boleh pergi dengan kereta, kita pergi dengan kapal terbang.
1: Kapal-kapalnya tidak dalam negeri kita tu.
0: Dalam negeri kita.
2: Orang tidak dalam negeri kita ku jauh di seberang laut ni ku.
0: Seberang laut?
2: Bunyi-bunyi kapal. Bawah jago SP Bentalo Nago aku rasa.
1: Dalam laut tujuh tu.
2: Laut
0: iya kawe. Sebab tu lah amu rasa amu ni pos pemipi ya we.
2: Kata doh.
0: Amu sepemipi kata ado awe. Kata sore duduk kata Nago apa ni Raja Nago duduk jago dia tu awe.
2: Lagu
0: mana awe kita nak pergi ambil tu awe. Kerana mana kalau kita orang biasa ni nak ngamik amu rasa tidak boleh awe.
2: Muka jauh susah payuh ku kena jemerai laut lakuh pula
0: berapa
2: negeri ku nak boleh
0: sampai. Sebab ada orang jago tu bukan orang main-main jago awe. Kalau kita pergi ya tak ya ke awe. Nyo berdia ko nyo.
2: Tengok jalan kalah tu. Maklum sajalah
0: ya,
2: aku
0: banyak
2: kok penyamu kawai penjahat pencuri ada belakang lah aku.
0: Amo nak tanya mu siapa dia yang boleh pergi ambil awe.
2: Pada pendapat patik lah aku. Kalau ku suruh rak patik gi dengan mak ni pun. Duk rasa saja juga.
0: Ayo sungguh.
1: Kita dua tentu dah salih gi.
2: Tentu moga tak leh kalau gi pun.
0: Ya sungguh juga.
2: Siapa kalau aku.
1: Kalau
2: suruh rakyat saka bala tentera hok lain pun patik rasa pun tak leh juga ku.
0: Ayo sungguh.
2: Dalam patik beri pendapat boleh ku. Sebab patik ke ada sorang balai.
0: Ya sungguh negeri. Juga. Ya sungguh juga ni awak.
2: Bolehlah titah peretah ke dia suruh pergi cari ku.
0: Ya sungguh juga ni awak. Hmm. Hani begini lah awak kerana mana amu nak serah pada dirimu antara kedua ni awak. Amu nak terima hak molek amu nak suruh carilah segala balai. Kata nak suruh balai pergi ambil pun membuat. Mu buat kira bercara lah mu antara kedua. Tapi sebab amu nak tunggu mu dari
2: setahun ni. Kerana tuanku nak titah peretah. Tito kata diri patik nak suruh agi tito kos kie bale tu aku dia.
1: Ya gini.
2: Ha.
1: Mu kena gilpa. Anak bale raja tak ambil putih raja kero.
2: Anak bale raja ambil putih raja kero tu mu go lama dah dia tak lepas dia.
1: Jadi mu kena gilpa dia. Suruh mari atas bala ni. Raja mari mengadak raja.
2: Jadi tuanku nak buat kira bercara dengan dia ni. Ku.
0: Ya, sungguh.
2: Jadi beginilah ku.
0: Yalah.
2: Patik pergi lepahlah ku balai tuanku antara sore amir putih raja kera ni ku.
0: Ya, sungguh juga. Nawe sila lah weh mu pergi amat tunggu lah dari istana mu.
2: Jadi beginilah dia. Aku pergi kau mu pergi.
1: Mu lagi.
2: Jadi aku lagi dia.
1: Mu je lepas sok mu.
2: Jadi aku ni. Masuh antara aksore. Nak pergi melepah lah. Amin putih raja kera balen. Atuiku antara aksore. Nak melepahkan balen antara aksore ni bukan mudah. Bukan dengar bercara. Sebab apa kerana mana. Siapa musim, siapa puyeh, siapa dah dengar aktiko ini masuk. Kerana hari ni aku nak melepah lah. Balen atuiku antara aksore amin putih raja kera.
3: Sekian persembahan Mbak Yung untuk kali ini. Daripada kumpulan Zawawi Abdullah Arjuna Wiwaha, Kampung Limbat, Pasir Mas. Jangan lupa untuk mengikuti sambungan ceritanya Eden Ijeli, bahagian yang kelima pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Salam hormat daripada penerbit rancangan Roslam Cik So. Kita jumpa lagi.

0: Mati sebagai panduan bersama ketika ini sudah pun pukul 6.07 minit petang.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Baik, saudara yang dihormati, seperti biasa kita jumpa lagi pada hari ini. Pertemuan di hari Isnin 13 Julai 2026 bersamaan dengan 27 Muharram 1448 Hijrah. Seperti biasa juga, saya mengharapkan agar anda semua berada dalam kandungan sejahtera, sihat walafiat sentiasa untuk sama-sama kita jalani kehidupan ini dengan baik, dengan sempurna, dan lebih penting ianya sentiasa berada dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saudara, alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk bersama lagi ruangan agama, majlis ilmu yang kita sediakan di Kelantan FM ini, dan seperti biasa hari ini kita akan bersama lebih kurang satu jam ya di talian, hanya di talian saja kerana ada perkara yang tak dapat nak dielakkan oleh Ustaz Dr. Muhammad Zawawi Muhammad pada petang ni untuk bersama anda di konti. Apapun di talian tetap kita ada ruang dan peluang untuk bersama. Jadi sebagai membuka bicara pertemuan kita pada petang ini, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Hello.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi Ustaz.
2: Ya.
0: Sehat adanya ya?
2: Alhamdulillah habibi.
0: Okey. Kita ada ruang lebih kurang satu jam ini untuk kita bersama dalam ruangan rujuk Ustaz pada petang ini, ruangan yang disediakan oleh Kelantan FM dengan kolaboratif dari Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan ataupun MAIK. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita semualah pendengar saya dapat manfaatkan ilmu yang akan ditazkirahkan oleh Al-Fadhil Ustaz sekejap tadi. Jadi sebagai membuka bicara pertemuan pada ketika ini, saya serahkan pendengaran anda kepada Ustaz Dr. Muhammad Zawawi Muhammad. Dipersilakan Ustaz.
2: A'udzubillahi sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحبه ربنا ويرضاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Terima kasih tuan, terima kasih kepada ABD yang konti yang bersetia lah semua bersama ambo sini ni. Tapi hari ni ada hal sikit, tak lagi lah. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak dan juga tidak lupa kepada follower kita lah, sedang pendengar kita semua yang bertanya semua kita semua lah. Alhamdulillah. Dan juga tidak lupa kepada Ma'ik lah yang sudi memberi kepada kita bertanya dengan RTM untuk siaran ini. Alhamdulillah, pertama sekali kita marilah kita sama-sama rafakkan syukur pada Allah SWT. Kita masih lagi kita berlegar dalam dia panggil pencerahan kita tentang semayah lah. Masa semayah ni dia kita boleh buat main-main sebab dia ni imaduddin. Semayah dia kepada agama. Kalau kita main selebele nak lain tu jadi butuh belakang je. Ada lekat dia je. Jadi tidak ke mana tak nak kita semayah ni biar kita kemah. Dia kata oh baru ni semayah ni semayah. Banyak kara. Dari bab semayah ni banyak kara beda dia. Waktu lagu ni kita kadang-kadang kita tidak kasih benda-benda yang kita buat. Kadang-kadang kita rasa betul. Sebenarnya hakikatnya walaupun betul tapi kau tidak memberi apa dia ni kalau kita palestine tidak memberi darjah yang tinggi ataupun kalau kita gak pahala yang cukup lumayan untuk kita sedekah sembahyang ni. Kata Hasan Basri, andai kata kalau kamu tahu hakikat sembahyang pasti kamu akan kiam selama-lamanya. Ya, wajib besarnya pahala orang yang sembahyang itu kalau kena tahu kena cara dia kalau perhal apa yang kita buat pada semaya itu sendiri.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kalau kita tengok sini, kita kena tahu bahawa hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala semua bagi kita semua ni, kita duduk di panggilan di atas dunia ni oleh ujian ni, habis dia ujian ni. Kita alam ar-ruh tak ada ujian. Alam kalau kita alam sulbi tidak tubuh kita benih tak ada tubuh awak kita tu sulbi ayah kita tu tidak ada ujian lagi.
0: Ya.
2: Iaitu dalam janin tak ada ujian. Lahir saja ke dunia, di sinilah ujian untuk kita semua. Ujian ni lah ada yang jaya dan haikatlah. Jadi pertama Allah bagi taklifkan kepada kita iaitu bab semaya. Jadi lah bab semaya ni. Jadi itulah sebesar-besar amal ibadat nak lain dia bergantung atas semaya. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'amdu yawmal qiyamah min 'amalihi as-salah." Sesungguhnya amalan perbuatan hamba yang pertama sekali akan dihisab, diaudit pada hari kiamat adalah semaya. Ni kita tengok di situ dulu. Biar kita nampak di situ dulu. Nampak itu dia lah. Okey. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Dan apabila lah lebih baiklah semaya kita, comelah kita belajar dengan rukunya, cara tergetik tergening dan belajar berlaku dia dengan rukun qawli, fi'li, qalbi dan sebagainya, kita kemas situ balik baik semua faham masalah semaya molek faqad aflaha wa anjaha. Maka Nabi kata bahawa kamu butuh, membutuh dan kamu sukses di akhirat, kamu akan bahagia di akhirat. Sebab semaya ni kena kemah. Wa in fasadat, apabila rosaknya, faqad khaba wa khasira. Apabila rosak semaya, maka ingat maliklah bahawa akan gagalah mu, akan rugilah mu. Sebab itulah kita nak kalau boleh-boleh comel bab-bab semaya ni, kita bagi, kita cerita tak faham, boleh tanya insyaAllah di ruang-ruang yang Allah SWT bagi kepada kita, kesempatan yang Allah bagi kepada kita pada hari ini. Okey, tuan-tuan, puan-puan, muslimi, muslimat, sidang pendengar dan sidang follower yang diberbahagia sekalian. Kalau kita tengok sekali, sebelum ni Amor sudah bagi, Amor sudah cerita. Kita, Amor hari ini kita nak relate kita lebih kepada, base kepada, iaitu pada semaya Jumaah hari ini. Lebih kepada semaya Jumaah. Jadi kita biasa je kalau semaya Jumaah maklulah. Lama hari semaya dah. Jadi biasa kalau semaya Jumaah ni, tu imam kan semaya Jumaah biasa lah. Kalau semua biasa, kadang-kadang imam tu dia tak ada masalah habis dia. Dia ada tempat-tempat tertentu sahaja. Jenis-jenis semaya sahaja tu imam dia kena niat jadi imam. Kalau dia tak niat jadi imam lah ke mana habis dia? Kalau dia tak niat jadi imam. Kalau dia tidak niat jadi imam, apakah semaya dia sah atau tidak? Ni hari ni ustaz nak bagi supaya tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh faham apabila tempat-tempat tertentu tu imam dia tidak boleh nak alpa, tu imam tidak boleh nak buat masalah belen di beberapa tempat semaya yang sepatutnya dia kena niat sebagai imaman, sebagai jadi imam. Bukanlah. Kalau semaya biasa, contoh semaya fardu biasa. Fardu biasalah. Ambo ustaz nak cerita sikit. Kalau kita pergi semahaya, kita pergi ke masjid mana-mana, kita follow dia. Kita tengok dia semahaya, kita follow dia. Dia tak niat, pun jadi imam pun. Maka hukum dia semahaya dia tetap sah. Tapi makmum tu kena niat makmum lah. Makmum kena niat lah. Kalau tak imam, tak niat pun tak apa dia. Cuma tak imam, dia kerugian yang besar. Kerugian apa dia? Dia tidak dapat pahala jemaah sahaja. Jadi imam ni makmum ni dia wajib dah diikut ni. Pasal dia makmuman dia kena ikut. Tak imam dia tak khabar ikut belakang. Maka dia tak khabar ni ikut contohnya. Tapi tak ada masalah. Tak imam dia tak niat. Dia perasaan asal pun akhir. Dekat dengan tahiyat pun dia perasaan ada orang duduk belakang dia. Maka ikut dia. Maka follow. Maka dia niat jadi imam. Tak ada masalah. Maka dia boleh pahala situ je lah. Pahala jemaah. Jadi hari ni kita nak bagi supaya nampak mana semahaya tu imam tu kena niat. Kalau niat kalau niat basuh ni jadi pahala, dapat pahala jemaah. Kalau tak niat tak dapat pahala jemaah imam tu. Makmum dapat pahala sebab dia niat makmum dah, dia ikut imam dah. Jadi hari ni kita nak bagi, kita nak cerita supaya tuan-tuan sekalian dan puan-puan sekalian sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Taala, hari ni kita dapat mari tengok ada berapa tempat imam mesti niat jadi imam. Biasa kita semaya ke habis dia dah usali contoh dia usali fardu zuhri arba' raka'atin, biasa contohnya adaan kita kata ke apa makmum kan imam yang biasa habis dia kita sebut makmuman dah jadi makmum biasanya kita sebut makmuman Tapi hari ni kita nak belajar jadi sebut imaman pula. Aduh, ni. Dan ajar kita supaya jadi sebut imaman. Apa tu? Dia ada beberapa tempat yang imam mesti kena. Sebab sembahyang itu tidak akan jadi sah tanpa berjemaah. Itu dia lah. Ada sembahyang kalau tak jemaah, dia tak sah. Sembahyang Zuhur kata jemaah pun sah betul lah. Ya. Mari Zuhur, mari asal tak jemaah. Kalau tidak, kalau tak sembahyang, tak ada orang sembahyang rumah. ada. Jadi ada tempat yang sembahyang yang kena jemaah baru jadi sah. Situlah balik kita jadi orang jadi imam itu kena niat imam. Ada beberapa pak-pak sembahyang. Hari ini kita nak ajar pak sembahyang yang mana imam dia tidak boleh main selebelen. Dia kena alert dan dia kena perhati dan titik berat bahagian ini. Supaya kita nampak. Hari ini kita dalih sikit lah. Habis ini. Dalih sikit dan lembak lagu ini lah. Yeah. Pertama kata ulama' alladhi yalzamu fihi niyatul imamah arba'un. Yang mana kalau paling senang kita yang mesti diniatkan menjadi imam itu ada empat-empat. Arba'un, pertama al-jumu'ah. Bukan Jumaat, Jumu'ah. Jumu'. Al-jumu' ni jam'u. Dia contoh kat tempat kumpul lah. Hari kumpul. Hari akhirat pun dalam syurga pun ada. Hari Jumaat juga tempat kumpul dalam syurga. Nak cerita ni. Hari Jumaat ni Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam. Kalau kita tengok cerita tu panjang lah. Semua tidak ada nak bagi sini lah supaya kita semua-semua nampak lah. Dan semua hari Jumaat ni ialah hari dan itu juga kiamat juga berlaku pada hari Jumaat. Kiamat ni juga berlaku pada hari Jumaat. Jadi nak cerita pada kita Al-Jumu'atu. Al-Jumu'atu maksudnya ialah pada semaya Jumaat. Semaya fardu, semaya Jumaat. Fala budda min niyatil imamah fiha ma'at taharrumi. Maksudnya adalah pada masa ni, pada semaya jemaah tu imam dia tidak boleh tak niat jadi imam. Jadi dia semaya dia, usalli.

rakaat tayyib ini dia nak buat adaan imaman pun boleh, dia buat imaman direct terus pun boleh. Dua perkara tak ada masalah, boleh berlaku. Sebab Jumaat ni kalau dia kita tak habis Jumaat, dia tidak boleh kita nak qada dah Jumaat dah, dia tak ada qada Jumaat dah. Dia kena qada Zuhur dah. Dia habis masuk dia. Ha tu sebab di setengah ulama meletakkan bahawa bukan adaan dah. Dah tayyib akan jadi imam imaman lillahi taala selalu dah. Contohlah, aku nak cerita perkataan imaman. Tadi imam pada masa itu mesti dia meniatkan bahawa saja aku sembahyang fardul Jumaat dua rakaat masa takbiratul ihram sebagai imaman, sebagai imam. Makmum tak apalah. Makmuman tak ada masalah, makmum tu dia sama dah. Bak ngikut ni makmum kena ikut je. Tapi memang nak kat sini bahagian niat ni, bahagian niat. Hari ni abang nak cerita bahagian niat. Supaya pehel sikit buat masalah Jumaat ni dia tak boleh buat selebihnya. Sebab kita bawa orang, kita bawa orang menyebabkan sah tak sah sembahyang. Ni kena alert, kena ambil paham molek supaya paham molek biar jelas molek. Bahagian niat imam apabila sembahyang Jumaat. Dia tidak sebab sembahyang Jumaat tidak sah melainkan berjemaah. Situ dia kan abadi. Dia kena cukup orang siapa 40 orang. Nah, kali kita masuk Imam Syafi'i. Cuma berlaku baru tu dah berlaku kau ni dia COVID tu tak sekira. Itu kala darurah. Darurah segala-galanya tak ada masalah lah. Bila maksud dah sebagai bagian sebelum tak boleh apa jadi boleh berlaku tak sekira. Sekurang ala aqali arba'u nafarin. Sekurang-kurangnya adalah 4 orang tak sekira lah waktu tu. Tapi nak cerita pada kitanya, nak kita nak yang biasa punya ni. Yang normal nak biasa ialah 40 orang. Yang tidak kurang daripada 40 orang. Maka, ingat molek bahawa imam mesti kena jadi, masa dia akan takbir Allah, dari Allah sampai aku akbar itu, mesti dari antara itu, dia kena ada niat. Niat sebagai imam kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sahaja aku sembahyang Jumaat, saya aku sembahyang fardu Jumaat, dua rakaat sebagai imam kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk situ. Biarlah orang lain tak jadi imam pun tak apalah. Bidik, cuma kita belajar ilmu ni kadang-kadang ada tiko-tiko orang yang duduk belakang kita. Kita ada semaya sunat je. Ya kan ni? Semaya sunat je. Tapi orang yang mari belakang kita, lepas kita kena on, kau tak si on. Lepas kita nak balik dia, ambil semaya sunat tu pasang sambung mula. Kelah ke mana? Dia lagi kau. Tapi kami nak royak ni supaya kita nampak. Kita on terus kan lah. Tak ada masalah. Dia niat je. Kita tak niat tak apa. Tapi kita tak niat. Tak boleh pahala jemaah je lah. Itu je. Kalau kita semaya jemaah, walaupun semaya sunat sekali pun boleh pahala jemaah. Walaupun kita tak boleh 27. Tapi kalau kita tak niat, tak ada saja kita ni. Bila tu abad ni makmum belakang, dia ikut follow kita, tetap dapat 27 sebab dia niat. Dan di follow kita. Yang kita ni pula, kita jadi imam, kita perasa. Maka tak ada pahala sebab kita niat. Cuma ada sembahyang yang perlu kita niat. Imam itu sendiri kena niat. Nak tak nak sebab menyebabkan sah tak sah sembahyang. Kata alim ulama, falau tarakaha ma'al ihrami lam tasihu salatahu. Ingat mana? Nak ayat pada kita supaya sekiranya dia tak tinggal, imam itu tinggal. Takbir tadi. Takbir dari takbir itu sahaja aku sembahyang fardu Jumaat dua rakaat dia tak wayak imaman terlupa imaman lam tasihhu salatuhu maka sembahyang dia tak sah. Bahaya ni habis deh. Tak boleh main kosi-kosi tiap-tiap pukul tu. Sebab itu ambo beringat sangat-sangat dari bab-bab sembahyang kita, sembahyang-sembahyang yang begini, sembahyang-sembahyang ada 4 jenis sembahyang ni lah. Antaranya sembahyang Jumaat, sembahyang wal mu'adat, iaitu sembahyang mu'adat ni sembahyang 5 waktu yang diulang. Amba akan cerita sosok. Sembahyang 5 waktu boleh ulang pula. Ada sembahyang 5 waktu boleh ulang pula. Ada juga. InsyaAllah kita akan bagi, kita akan cerita bagi pencerahan. Dan juga sembahyang yang dinazarkan. Dia panggil al-ma'zurah tu. Jama'atan. Sembahyang dinazarkan untuk sembahyang jemaah. Dia nazar nak sembahyang jemaah jadi tu imam. Itu dah ke mana kalau dia nazar atas wajib atas dia. Dah ke mana kalau jadi imam. Sebab mana? Apakah dia kena niat tanya. Ini nak ayat wajib sembahyang bagi imam itu kena niat imaman sebagai imam. Dia juga dipanggil sembahyang yang sembahyang jamuk takdim pada ketika hujan itu awal mutaqaddimatu fil matar, itu sembahyang yang kita tahu sembahyang jamuk takdim dalam bab sembahyang ketika hujan. Kita akan cerita one by one, satu per satu supaya tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar boleh faham. InsyaAllah ada masa ketika kalau tak ada balik hari ni yang nak jawab secara persoalan pun insyaAllah kita bagi mula minggu rupanya kalau ada masa insyaAllah kita boleh cerita balik, kita boleh dah mula royak supaya kita nampak. Ok, buat ni tidak boleh kita masih nak. Ok.

0: sembahyang Jumaat, sebab sembahyang Jumaat itu sah adalah kerana sembahyang berjemaah. Sembahyang itu Jumaat, lepas tu dia kena cukup 40 orang. Bila tak?
1: Ya,
0: cukup 40 orang. Jangan main. Tolong ke apa lah, muka ramai beda, ramai orang main, kadang-kadang rata orang ribu, tak serok lah, tak tengok sekali pakai teres selalu. Sambil dulu bila beda tak, bila cukup atau tak cukup, tak cukup lengu lagi, sambil lo ni tak apalah. Tak ada masalah belakang, orang ada kenderaan jauh pulih mari. Orang zaman dulu kadang-kadang payah, kenderaan nak mari payah. Kadang-kadang mari pagi tak boleh balik doktor, macam-macam orang zaman dulu. Tapi Allah bagi mudah, alhamdulillah. Cuma nak mengingatlah bagi kita, saya, semua kita, kalau kita jadi tu email orang, khususnya hari Jumaat, maka mengingatlah. Maka tidak sah semua Jumaat itu, melainkan dengan gapo, melainkan adalah dengan bahawa berjemaah, dan berjemaah itu apabila wajib atas jemaah semua itu baru sah. Maka imam pada masa itu dia kena bahawa sahaja aku sembahyang fardu Jumaat 2 rakaat imaman lillahi ta'ala selaku imam kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi situ biar kita nampak dulu tu sekalian, jajlah kepada kita, biar nampak kepada kita pada keadaan begitu. Dan yang kedua, itu bahagian Jumaat hamba perekah dah, kita akan cerita bagi panjang lebar juga bab-bab Jumaat setara mana dengan khutbahnya, dengan lagu mana keadaan ini, kita akan bagi pada satu masa yang tertentu insyaAllah. Cuma hari ini saya nak cerita tentang niat sahaja dulu. Okey, niat sebagai imam. Yang kedua, wal mu'adat, iaitu sembahyang yang kita mungkin panjang sedikit huraian pada hari ini, iaitu adalah mimma tajibu fihi niyatul imamah, yang mana seorang imam itu perlu niat sebagai imam, iaitu al-mu'adat, iaitu sembahyang, iaitu sembahyang dia panggil ular, sembahyang 5 waktu yang diulanginya. Lagu mana benda abad dia, abad dia pernah dengar kau sembahyang 5 waktu kena ular ni?
1: Tak pernah dengar lagi tak?
0: Deh, sama ada maktubah atau nafilah yang disunatkan berjemaah lah. Sunat contohnya sembahyang yang apa dia, kalau kita kat sembahyang sunat-sunat yang dipanggil boleh diulang-ulang ke sembahyang di jemaah tu boleh, tak ada masalah. Okey, dah apalah kita cerita tentang masalah sembahyang fardu yang diulangkan. Satu ketika hamba nak cerita sini supaya kita nampak dah. Zaman Nabi pernah diriwayatkan oleh Yazid bin Al-Aswad. Seorang sahabat Nabi, dia kata radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam, pada satu ketika Nabi itu sembahyang. Salat as-subhi, sembahyang subuh. Fil masjidil khif, pada masjid khif. Masjid khif ini. Di Mina ni. Ada masjid. Fara'a fi akhiril masjid. Maka pada masa itu Nabi melihat pada akhir masjid itu, di hujung masjid. Pergi dia semaya belakang dah. Bah, sudah dah. Marilah duduk-duduk masjid ni. Mari sahabat pun tengok 2 orang lelaki. Rajul lain ni lam yusalliya ma'ahu. Lepas sudah semaya Nabi tengok. Mana 2 orang tak semaya? Gitu. Bahaya tu. Muka maksudlah kadang-kadang bila tak semua orang pergi di Mina ni. Okey dah. Dia semaya bersamanya. Faqala, Nabi sebut, tanya dia. Ma ma'ana kuma an nustalliya ma'ana. Kenapa tak semaya, tak boleh semaya supaya kami ya? Apa tak follow lah kalau kita kan?
1: Yeah.
0: Dia kata, tum atai tuma maksudnya. Dia kata, kita lah. Faqala, mereka berdua tu kata, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, qad sallayna fi rihalina. Kami sudah semaya dah. Lalu musafir. Tadi mari nak mari, tadi mau musafir. Tidak, aku semaya dah. Kenapa dah? Bila semaya dah, cukup dia lah. Tak payah semaya dah lah, habis. Apa dah? Tapi kita pergi sampai di masjid, macam kita jalan lah, kalau lupa kau pergi mana kau, kita semaya dah, tapi kita singgah nak cincin contoh tu dah kan. Ada orang setengah semaya, kita tak ada semaya dah, kita boleh ambil semaya, pergi semaya, tak ada masalah. Tapi kita nak cincin nak ayak bunyi boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, itu lebih baik sebenarnya. Tapi kita jaga dan kita buatnya. Sebab semaya kedua tu dia pahala, dia boleh pahala sunat dah. Sebab kita nak fardu, dia mula-mula ni fardu. Mula-mula ni fardu habis dia. Sebab itu fardu ni kena mau itu juga. Nak kemaskan fardu dia, contoh gini lah habis dia kita nak wayak. Kita semaya harus semaya jenazah habis dia dah. Jenazah tak? Kalau semaya jenazah, saya nak cerita bagi sikit semaya jenazah. Bila kita semaya jenazah habis dia, setengah hari kita kata kita semaya rumah, boleh sore rumah dulu. Baru kita pergi masjid bawa. Habis dia dah dengar tak? Tak dengar lagi. Tak apa. Boleh dengar lah ni. Jadi kata-kata ambil anak-anak semaya dululah. Boleh tak? Lepas tu kita pergi beberapa hari lain bagi semaya pula. Ataupun kita pergi masjid kat semaya ramai-ramai. Boleh, tak ada masalah. Boleh.
1: Oh.
0: Boleh Abidi. Cuma baik tadi. Nak mana jatuh fardu, nak mata mata sunat Abidi. Kalau kita nak apa? Nak mula-mula tidak akan jatuh fardu, pahala fardu. Sebab apabila habis dah pahala fardu, yang kedua buat tersemaya sunat fardu, pahala sunat adalah.
1: Ya.
0: Jadi kalau itu kali kita kalau ramai di masjid tu ramai, macam orang sampai 100 orang. Okay. Dia semai itu macam jenazah contoh paling senang lah. Tak, kalau semai jenazah ni, okay, kalau boleh no, Nabi sebut kata kalau boleh 100 orang aku bagi syafaat. Kalau 40 aku bagi syafaat. Ha, nah. Jadi kita cari tempat nak ramai. Jadi tak semai dulu. Kalau semai dua tiga orang, jadi pahala perdu tak dijatuh. Soh dah. Lepas dah. Perdu kipayah pun lepas dah. Tapi pahala ramai orang itu terlepas.
1: Ya.
0: Jadi kita nak biar pahala fardu tu ramah pahala. Nampak apa dia? Nampak tak?
1: Ya, ya.
0: Oh, situ ramah. Okay? Kalau fardu ni pahala, dia dengan sunat ni dia best. So, puluh-puluh kata-kata alih ulama, sampai 70 kali ganda. Sampai 100 kali ganda. Sampai 1000 kali ganda. Jadi kalau kita terpah tu, jadi pahala nyesuh belakang tu. Tapi pahala tu jadi kurang lah sikit.
1: Ya.
0: Jadi sebab itulah kita, kami nak sami, saya ni sebagai saya ni. Dia pula ni bagi kita cerahan ni kalau sebaik-baiknya lah kita benda ni kena learn.
1: Yeah.
0: Benda ni kita ambil tahulah ahli keluarga warga-warga supaya biar kita buat yang terbaik untuk orang si mati tu sendiri kalau kita keluarga kita untuk kita dan sebagainya. Biar kita semaya kalau boleh contoh setengah orang kan di sepitar dia semaya dulu lah. Dia semaya di sepitar boleh 10 hari buat dia lah. Kali kita tanya kalau biar ada hak tu je sekat tu je lah. Kamu boleh pahala fardu ya. Boleh pahala fardu kifayah je lah. Pahala fardu kifayah.
1: Yeah.
0: Ya habis je lah. Habis je lah. Okey, kalau di rumah baik rumah pula orang semaya. Dia tak ada fardu kifayah dah lah. Jadi tak ada fardu kifayah dah. Sunat kifayah dah. Tak ada masalah, sunat kifayah dah. Pahala dia sudah jadi sunat pula dah. Sunat sahaja. Okey, tak ada masalah. Jadi pahala sunat ya. Jadi itulah kita kan nak buat, biar kemah kalau boleh mula-mula semaya tu, amuh nak ayat dah nasihat dia amuh dah semuanya. Kalau boleh kak, biar 100 orang. Kata 100 orang pun 40 orang. Carilah habis dia ikhtiar lah. Buat semayah jenazah ni. Murayat dia tadi. Boleh. Tak ada masalah. Dia semayah jenazah. Nak dia tak ada semayah seorang. Ada semayah jenazah kena dua-dua. Dia kena kurang-kurangnya fardu kifayah. So kurangnya dua orang. Habis dua orang sudah cukup dah habis dah. Jadi kena fardu. Maka kita boleh ulang. Semayah ni kita boleh ulang. Tentulah kalau TMA tu. TMA lagi ke semayah sana pula. Tak ada masalah. Dia boleh ulang. Tapi dia kena niat. Bahawa niat jadi imam. Dia tak boleh main saja aku semayah. Apa dia ni sembahyang tak ini mayat empat takbir kerana Allah Ta'ala dia tak ada mayat. Itu dah dia kena imaman, dia kena sebut dah niat sebagai imam.
1: Yeah,
0: sebab yeah. Sembahyang jenazah itu dijadikan sah dia apabila dia jemaah. Itu je. Jadi kita supaya kita nampak lah leh, kalau kita jelas situ supaya kita nampak dia sebab dia fardu kifayah. Jadi kalau kita nak situ, nak tuan-tuan sekalian, puan-puan sekalian, marilah kita tengok. Tadi Nabi sebut gitulah nak supaya kita nampak kita ni. Ya biar kita faham molek supaya ada wajib niat imam itulah tasyih iadatah illa bijamaah, maka sembahyang itu tidak sah melainkan dengan berjemaah. Kalau jadi tu imam itu dipastikan bahawa dia kena niat imam. Dia tak boleh jadi makmum. Tak apalah. Dia tak boleh niat imam buat apa duit ke orang. Tak pernah sabar lah. Maksudnya kita jadi imam. Bila kita mari situ ke, orang kenal kita ustaz. Oh, naik ustaz jadi imam. Contoh. Habis dia deh. Kita ambil dia semaya dah. Tak apalah dia meminta kat ambil jadi imam pula. Boleh lah. Habis dia. Tak ada masalah. Kita semaya dah. Tadi semaya dalam kosan dah. Mau kita mari masjid betul dia nak ambil yang kena kecing ke apa-apa nak bisa tanda. Kita kemari kita. Kita setengah orang kan. TMA ustaz ada teman lah. Kita semaya sekali ustaz ada dia boleh lah. Nak dia bunyi gitu. Nak tak sedar. Dia bunyi gitu. Kan ambil semaya kan kita di TMA. Boleh jadi TMA. Kita niat lah. Sebab itu semaya fardu yang kita ulah. Kenapa tu? Itulah kita kena pahal. Ada satu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah semaya. Dia tengok sahabat tadi tu. Orang belakang semaya baru sapa semaya. Nabi kata, wahai sahabatku. Semua tolonglah sahabat kita di semayah sore tu. Maka bilah jadi temen dia di belakang. Jadi maksud jadi makmum di belakang dia. Jadi apabila kahwin ni jadi makmum di belakang, faham tak? Dia niat makmum lah, dia ikut follow dah tu sore semayah sore tu. Maka jadi dia jadi pahala dah. Sebab pahala makmum dah berjemaah boleh pahala pula. Dia kahwin tu timel tu dia niat ya? Jadi pahala berjemaah. Itu pentingnya niat ni bab jadi imam. Ada perkara-perkara yang paling penting untuk kita jadi imam ni supaya kita nampak. Biar jelah molek situ amuwayat ni supaya jelah molek dah. Tu dia je. Dan disunatkan kita ulangi balik apa dia ni sembahyang tadi sekiranya cukup syarat dia lah. Cukup syarat. Tu dia. Tu. Tamu sekali itu melibatkan sembahyang fardu kita nak boleh ulang. Syarat pertama, syarat dia kena ada syarat juga, dia tak boleh buat kosi-kosi. Sembahyang fardu tadi. Hanya ulil kat dia sembahyang fardu ataupun sembahyang sunnah yang disyaratkan berjemaah. Apa dia syarat berjemaah macam tadi lah. Nah, sembahyang apa tadi itu, jenazah dan sembahyang contohnya sembahyang boleh dipanggil, sembahyang gerhana bulan, gerhana matahari, sembahyang dia sunatkan fardu berjemaah. Begitu juga maya raya dan sebagainya telah kali-kali kita. Ah, kalau sunat-sunat yang diperdunya disyaratkan, dikhususkan untuk berjamaah. Walaupun sembahyang itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, walaupun buat sembahyang sembahyang witi. Sembahyang witi pun boleh nak buat, tak ada masalah. Siapa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani? Itu ayat kita. Pertama sekali syarat kita nak ulang, kena faham molek pasal fardu. Dan yang kedua adalah sembahyang sunat yang hanya disyaratkan hukumnya adalah disyaratkan sah sembahyang itu dengan syaratnya adalah sembahyang itu berjamaah. Itu ada sembahyang sunat. Ha, itu kena duduk situ dulu. Baru kita nak buat boleh sembahyang ulangan. Jaganlah kita buat orang rajin benar nanti orang beda kat setahun ini. Orang rajinlah. Jaganlah berlakunya pada kita ni. Jaganlah. Tapi nak ke mana? Kadang-kadang takut jadi yang berayat ni. Takut jadi atas kita boleh kira kita ni. Benda-benda lagu ni, benda-benda ni, pekoh-pekoh, kita pekoh ni. Maju pekoh ni, kadang-kadang andainya jadi gini, anda jadi gini. Ketika sakit, kita tak tahu. Sekurang-kurangnya yang berbagi ni, sekurang-kurangnya kita tahulah. Sebab benda-benda lagu ni melibatkan sos tak sos semaya orang. Jadi, tanya-tanya kuat orang lah. Jadi, kita kena beringat, kena alert, dan apa. Itu dah. Dan semahaya itu pula adalah semahaya fardu. Ia fardu yang ditunai. Semahaya fardu ni fardu zuhur-zuhur. Bukan kita qadak. Nak qadak tidak boleh. Nak qadak tidak boleh dah. Fala yasih wa iadatul salatul maqdiyah. Maka tak sah semahaya qadak tak boleh dah. Itu kita kena faham. Tak ada masalah. Saya rasa tidak boleh kita baca panjang. Itu dia. Itu dia kena faham molek dan supaya kita nampak sendiri. Itu dia. Maka kena ingat molek. Alla tazidu iadatan ala marratin kama huwa fi an-nusus al-madhkura wal mu'tamad qala Muhammad an-Nawawi al-Jawi qala Muzani okey nak ayat cerita pada kita ni semahiyah itu ulangnya kalau boleh sekali jelah bide
1: ya
0: jangan petah kita ni warung atau mayu ulang bolok itu boleh-boleh tahu situ pada sekalilah sekalilah kata Muhammad an-Nawawi al-Jawi dia kata pada sekali al-mu'tamad dari kita bagi fiqh kita ni bagi Imam Syafi'i mohon utamanya adalah padanya hanyalah sekali kita buat walaupun ada kitab-kitab lain ada ulama lain cacat Muzani al-Muzani ni kita kata boleh diulas sampai 25 kali lah buat ke juga pun sampai 25 kali kita boleh tolong nak bayar kata-kata kita kenapa dia ni warung ke lebar kadang-kadang kan tu dia setelah kata Syekh Abdul Hasan Al-Bakri menyatakan boleh ulas min ghairi hasri tidak ada limit pulak doh. Malam yakhruju minal waqti selagi mana tidak habis waktu zuhur ke boleh ulah zuhur dah tak habis waktu zuhur lagi boleh ulah biarlah amun nak bagi nak supaya tuan-tuan yang boleh raya almuna oleh kita pada sekali pun tak apa kami hotu nak utama hotu dah kita ambil nak yang utama nak tu nak masyhur di kalangan masyarakat kita walaupun ada ulama-ulama lain kata sahabat pika boleh ulah tu dah daya keseluruhnya mestilah niat dia tak itu dah tu dia dia lewat jamaah itu start tu pada awal syarat jamaah tu dia tak boleh main tu per dekat kedua kau ketiga baru nak mari baru nak buat tak boleh dia kena start daripada awal tadi tadi start daripada awal sehingga ke akhir kata lah antaqa'a jama'atu min awaliha ila akhiriha inda ramli wa syekh ramli Syekh Ramli ni kata boleh nak boleh tenaknya kita ni biasa ahli tetukku kita ahli lupa pondok ni suka pada Syekh Ramli kalau orang sebelah kalau sana ni orang Arab zaman ni tu suka pada Syekh Abdul Hajar Al-Asqalani tak apalah kedua-dua pun tak jadi masalah yang pentingnya bagi kita ni adalah maka taklah berjemaah itu start daripada awal hingga akhir bukan nak main dekat kedua kena habis kau gitu tidak begitu ada kata Ibn Hajar Al-Asqalani kata itu Syekh Ramli kata gitu ni sekarang dipanggil khilaf ni khilaf ulama ni Syekh kata Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata tak apa asal dasar kau boleh nak ajak boleh lah boleh belakang boleh belakang tu nak ya supaya kita nampak dah tu dia untuk saya kita dah mestilah imam semak-semak nak tak nak mestilah ulang dah kena ingat molek tu tu dah itu antaranya supaya kita nampak itu Jumaat solat ulangan dan yang seterusnya ialah sembahyang yang dinazarkan jumaah fatajibu fiha niyatul imamah fa illam yanwi in aqadat furada ma'al ithm idza lam yatasannadar al-matlub maka kalau dia tak buat gitu jadi dosa jatuh pada dosa dia nazar nak sembahyang jumaah dia jadi terimam maka pada masa itu dia mestilah niat imam cara ada orang berlaku ni kan ada ada kok. Ini dia nazar, semahaya berjemaah jadi tu imeh. Kalau ada lagu tu kak, dia kena jadi TMA sungguh. Dan di masa dia jadi niat jadi TMA, maka dia kena niat imam. Kalau tidak, fa'il lam yanwi, kira tidak niat in aqadat, laku juga. Lah. Yeah. Dah keluar sore pun jadi, tapi berdosa sebab dia tidak tunai nazar. Gitu je lah. Jadi kalau bolehnya, mesti niat imam itu. Kenapa dia tidak hasilkan nazar? Kata ulama, siapa pikir gitu, walaupun tak jadi TMA pun, dia nazar jadi TMA. Apabila tak boleh jadi TMA kak, dia niat main-main sore, tak berani. Jadi tak berani jadi TMA. Apabila tak berani TMA pun, dia buat juga. Maka datuk kepada kudosa tidak tunai nazar lah. Walaupun kata setuju ulama, boleh disahkan semaya itu, tetapi datuk kepada dosa. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, wal mutaqaddimatu fil matari, iaitu ialah semahyang yang bagi jamak takdim pada semahyang pada jamak bagi takdim. Untuk imam pada semahyang jamak takdim, maka hendaklah dia ini mesti niat. Niat jadi imam. Contohlah. Supaya kita niat lah. Apa masa mana semahyang masa jamak takdim ni yang niat imam ni? Apa nak ayat sikit ni? Ni bak dia dipanggil bak pagi bak semaya jemaah takdim pada ketika hujan. Hujan lebat. Tak?
1: Ya.
0: Tepat dia nak mari tu jauh, syarat-syarat di antara syarat-syarat. Kali dia mari kali kedua memang tak dia mari, dia basuh jeruk baju dia. Lepas tu juga syarat tamu dan yang kedua semaya tadi tertib dan sebagainya lah. Tu. Buat terlalu dia niat pula, dia niat pula niat jamuk. Dan kita apalah tu syarat dia. Cuma ustaz nak cerita di sininya, dia niat pertama, dia kena faham mulai bahagia ni. Bahagia kalau pada Senin sekali ni, bahagia jamuk ni maklulah kita semaya jamuk. Jaga kat kita Malaysia ni ada, dia pernah buat kok. Ada aku dengar, orang semaya jamuk ujah masjid. Contohnya hari Jumaat. Pernah dia dengar kok? Ada tak? Dia ujah tu, ujah lepak. Dia syarat ujah itu ialah takbir utul ihram yang pertama sampai habis lah. Dia ada jamuk kita berdiri. Dia sanya ujah. Apa tanya kita nak semaya tu ujah lebat dan mesti pas ni. Dia kata ujah banjir ribut dan juga ada ramalan cuaca lepas ujah lebat 2-3 hari tu. Lebat lagi nanti. Mungkin yang sampai kita dan sebagainya. Dan syarat tadi-tadi pertama takbir utul ihram pada semaya yang pertama dengan takbir utul ihram yang semaya yang kedua kita jamuk itu dalam keadaan ujah lagi. Dalam kerja ataupun di antara tu kata ulama, sekurang-kurangnya antara tu. Antara tu hujan lagi. Kalau dia akan takbir pun ada masa lagi hujan, maka dia boleh. Tak ada masalah. Itu nak ayat di sini, al-mutaqaddimah. Ini maksudnya, yang permula semahaya kita nak semahaya jamuk tadi tu, kena niat kalau imam, kena niat jamuk. Niat sebagai imam. Dia tak boleh buat main-main. Sebab dia gini semahaya. Kalau kita hujan pada dia punya buat korea basuh. Semahaya itu dia boleh jadi jamu. Kita akan bincang buat jamu semahaya nanti. Satu ketika nanti buat mungkin yang ada. Okey, kalau kita dah tahu dengan ayah kita tak bahaya kan dia buat nak buat. Dia kena kat kita ni. Dia mahu hujan lembab tak boleh pergi siapa. Tergelas saya tu tergelas ini. Mungkin dia kita pergi dasar. Syarat tepatnya ialah tepat buat semahaya jemaah. Boleh buat rumah. Dia buat tempat dia semahaya jemaah di masjid. Syarat-syarat dia begitu sekali. Dia kena ada syarat-syarat dia ni. Tak boleh buat masjid dah. Pertama sekali kena ingat molek. Itu dia kena ingat molek. Ada syarat-syarat. Ada 7 syarat-syarat antaranya. Syarat-syarat itu ada 7 dalam kata syarat ahli ulama. Yang pertama, ada hujah ketika takbir atau ihram di salatah ini. Ada dengan semayah. Pertama, ketika wa'inda tahallulihi minas salah, ketika takbir atau ihram yang pertama. Wabainihmah. Dan juga di antara yang kedua tadi. Maksudnya tengok tu tak hujah lagi. Masa hujah lebat dah. Mungkin pahani memori tak boleh mari dah. Ujian lebat tak tahu lah kawan. Maka dibolehkan kita di situ. Kita boleh agak lah. Ni ujian ni. Kalau lepas mari jemaah ni. Dia tak boleh mari. Duduk asal ni. Sini masjid ni. Dengar tengok dengan ribut. Dia dengar begini dah. Maka di situ dibolehkan. Tapi imam masa itu. Kata oleh ulama. Wal mutaqaddimatu fil matar ini. Maka situ imam kena niat. Niat gapah. Niat jamuk. Sebagai imam. Dia tak boleh buat main. Orang ikut dia sahaja. Dia tak niat. Tak boleh. Menyebab kita boleh. Maka tidak. Dan fa'in tarakan niyatul imamah fiha ma'al ihram lantana akidu salatuhu qata'iyan. Kata alim ulama. Sama pikat ni. Kalau andai kata imam itu tidak niat sebagai iman ketika sembahyang itu. kau semayang je lah. Ni khatib imam ni habis-habis dia dah, khatib imam.
1: Ya, ya, ya.
0: Haa, khatib imam tak niat. Ni bahaya habis dia lah. Jadi tak kira boleh musim-musim terkujuh kita ni kan. Mungkin yang besar lah. Haa, macam baku 2014, tahun 2014 kan. So, gitu dah. Kita tak tahu. Ni mungkin yang berlaku. Nak pergi masjid tu, payah dah habis dia. Haa, dah wujud pun tergelar habis dia. Gapun ni, walaupun mana-mana cari mana-mana dah. Haa, ini mungkin yang berlaku. Kita kena ingat masa tu, imam, kalau niat pada masa itu mesti niat imaman bukan saja. Okey biasa non niat wajib. Wajib dan niat biasa. Kata ulama fa in taraka niyatil imamah fiha ma'al ihram, sekiranya tertinggal-tinggallah imam itu niat pada imam itu pada takbir ihram, lam tanaqid salatuhu qat'iyan, maka sembahyang itu tidak dikira sebagai sembahyang secara qat'iyan, secara sahih dan secara jelas. Kalau yang molek buat ni, insyaAllah mudah-mudahan Allah SWT bagi tenaga kita. Biar je lah molek. Ada orang nak nanya ke di dalam Facebook kau gapo?
1: Dalam gapo ni, dalam TikTok tak ada soalan. Dalam Facebook, dalam Facebook pun tak ada soalan lagi.
0: Tak ada soalan.
1: Jadi kalau kalau nak nanya, kalau boleh beri peluang, ambo tanya langsung dah.
0: Tanya.
1: Berkenaan dengan apa ni, 40 orang untuk semaya Jumaat tu Ustaz. Kalau lah sekiranya adalah dalam 2-3 orang yang kanak-kanak yang tidak akhir baligh. Apakah dia dikira cukup 40 orang tu ataupun ataupun macam mana tu kaedahnya?
0: Kaedah 40 orang tu dia kena bermukim, syarat dia bermukim, akhir baligh, fokus pada itu syarat dia lah gitu dah sebarutnya.
1: Ya, ya.
0: Itu kita Imam Syafi'i ini dia lebih rigid apa dia. Dia lebih rigid dan benda tu mungkin yang besar, mustahil. Tapi kalau kita pergi di pula-pula, mungkin yang ada apa dia, cukup-cukup. Duk pula-pula kadang-kadang tak cukup, maka dia tu semaya pakarlah, ada sahabat 12. Zaman Nabi masa tu, Nabi dia khutubah apa dia. Ini sahih ya, dia sahih je. Nabi dia khutubah. Nabi khutubah, jadi ada sahabat-sahabat ada dalam tengah lah. Ayat tu. Kemudian marilah saudagar-saudagar ni dari Syam. Saudagar-saudagar mari nego. Nampak tak?
1: Ya.
0: Mari nego. Dia mutukung tinggal Nabi. Tinggal sehingga kata-kata tinggal Nabi hanya 12 orang je tinggal situ. Jadi itu berlaku hukum capat 12, ada 8, ada 4. Habis tu alihnya 4. Sudah. Kalau 3 tu dia panggil tamu itu dah hukum tamu dah. Tapi dia perlu besa nak basi je, nak baik dia perlu besa. Dia jadi 4 hukum kita berah ke masa itu kan. Lepas tu kita hari itu kan berlaku ni ada sehingga 4 pun boleh dah. Ketiga apa-apa? Ketiga sepatutnya kalau jemaah ni semua kekuatannya 3. Jumlah pokoknya 2. Kalau 2-3 tu mula dia panggil jamaah. Jamaah ni jamaah 2-3 ni dah banyak. Tapi kalau 4 tu maksud lebih kepada lebih dah lah. Maksudnya comel ya, kita basi, kita ikhtiyati kepada 4. Jadi 4 lah. Jadi tak ada masalah. Jadi tak ada masalah dari dia tu. Nak bagi duit kita supaya dah. Tapi sebaik-baik kitanya itu dikit kali kena kira kepada kad awalnya kita dikira lah sebab dia tidak mais. Tidak kena kebalik mana atau dia bermukim kau musafir dia kira berlaku mustautin kau musafir dia berada dia kira berlaku nak kira tak bagi kita orang mali dia ada mustautin mukim bermukim mustautin maksud tak sepindah rasul bermukim ni kerja situ dia ramah situ dia maka dia kira sebagai aljemah kalau bermusafir itu dia dikira masa dia ni mari dia dah balik tapi dia pergi dan hanya singgah ham sahaja maka itu dinilai dia ada konteks ini dia akan berdiri tiga keadaan dalam keadaan situ dia kadang-kadang tak ada masalah lah kalau kita kira hukum dan kadang-kadang itu on bagi saya ni tak ada masalah tapi semua kalau rigid betul-betul maka tak cukup kita tak ada semaya bakal semaya ni zuhur dah habis deh tapi gua agak bagi aku kalau sampai Nabi begitu kalau hukum mungkin kita ada lagi dia akan bahas lagi deh sebab tu kita tak rasa sini habis deh kita tak rasa sebab kita manggil dia pun sama tapi kalau kita pergi pula lagi mana-mana contoh tak semaya buat dia dia cukup-cukup ada kadang-kadang 30 orang dia semaya buat dia kalau tidak sampai bila Jumaat ni tawak Jumaat kepada dia jadi jangka pula dan masalah sebab itulah hukum itu dia panggil al-muru atau dia kata al-murunah dia ada panggil dia ada beri apa dia beri macam lah dia as-sabat wa tatawur dia kadang-kadang beri ni sabat ni tetap balik semaya kena semaya tapi kena ada beri ada juga kena tempoh 40 dia pukul apa dia panggil beri dia panggil tahu maksudnya macam kita horak kita horak kita horak kita ni kan kita nampak dia tapi kita boleh tarik boleh tak beri dia manja dia boleh manja itu maksudnya tengok ada keadaan yang boleh kan ada keadaan yang tidak boleh kan itu saja wallahu a'lam.
1: Baik Saya rasa itu sajalah masa yang kita ada pada petang ni, Ustaz. Jadi insyaAllah kita bersama lagi lah pada kesempatan yang lain.
0: Ya, insyaAllah.
1: Jadi terima kasih apapun kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad bersama kita dalam pertemuan petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Baik. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.
1: Ya. Saudara, bersama dengan rujuk Ustaz sejak tadi untuk kita bersama dalam ruangan ini untuk seketika selama lebih kurang satu jam lah. Ustaz Dr. Muhammad Haji Muhammad Zawawi Muhammad bersama kita dalam ruangan fiqh untuk petang ini. Jadi insyaAllah ada masa, ada ketika kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Jadi 10 minit menghampiri berita ringkas dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Kita bersama pilihan berhibur seketika.

Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun melewati 7.15 minit malam. Jadi insyaAllah sebagai panduan bersama, maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini 7.32 minit malam bagi zon 1. Dan begitu juga bagi zon 2 negeri Kelantan pukul 7.32 minit malam. Manakala bagi zon Besut dan juga Setiu Terengganu pukul 7.29 minit malam. Jadi insyaAllah seketika nanti kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, seketika kita bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nul Karim pada malam ini. Dipersilakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر

سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر ثم إنه فكر

إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر.

وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ.

Dara Kelantan FM ada Sokmo hampir 8-10 minit malam. InsyaAllah seketika nanti kita akan seketika mengambil masa untuk sembang bola dunia di Kelantan FM ini.

0: Baik, saudara yang dihormati, hampir 8.15 minit malam kita ini. Selamat malam, terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM. Di sini saya akan terus bersama dengan anda. Dan di talian ketika ini, Wan Nazrul Hisham Wan Ahmad, selaku pengulas dan juga selaku pemerhati ataupun penganalisis bola sepak tempatan. Assalamualaikum, Wan.
1: Waalaikumsalam, Jin.
0: Ya, sihat adanya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ada dua hari kita tak bersama ya, dengan kesibukan masa ya. Baik, kita dah pun berada di penghujung World Cup ataupun Piala Dunia 2026 dan empat wakil sudah pun ramai di antara kita yang tahu akan berentap untuk separuh akhir ini untuk mencari dua lagi pasukan yang akan berada di pentas final 2026 ini. Jadi mungkin sebelum pergi jauh lah keempat-empat pasukan ini yang apakah dalam jangkaan Wan sendiri ataupun peminat-peminat bola sepak di seluruh negara memandangkan pasukan ini adalah merupakan empat pasukan terbaik dunia yang layak ke peringkat separuh akhir ini, Wan?
1: Ya, sebenarnya empat pasukan ini mempunyai reputasi tersendiri dan melayakkan, dan mereka selayaknya berada di sini. Walaupun saya pada awalnya daripada empat ini saya meletakkan salah satunya adalah Portugal. Tapi di sini ada Spain yang jelas menunjukkan prestasi yang agak baik, yang cukup baik untuk edisi kali ini. Yeah. Dan kalau kita perhatikan daripada keempat-empat pasukan ini, mereka mempunyai senjata masing-masing ya, dalam pasukan. Jadi inilah sebenarnya yang meletakkan mereka berbeza dengan pasukan-pasukan lain. Kalau kita lihat prestasi daripada peringkat kumpulan sebagaimana yang ditampilkan oleh Mexico, sebagaimana ditampilkan oleh Morocco, mereka jelas merupakan pasukan yang menunjukkan prestasi yang agak baik untuk edisi kali ini. Namun sebagaimana yang saya katakan tadi, senjata inilah sebenarnya yang membezakan mereka dengan empat pasukan. Tapi Din, yang menarik, kalau kita sebut mengenai senjata yang ada pada mereka, sudah pastinya Perancis, kita sedia maklum mempunyai pelendak berbisa mereka, Mbappe, Argentina, Lionel Messi. Yeah. England pula, jelas sekali mereka begitu menonjol dengan Jude Bellingham.
0: Yeah.
1: Walaupun Harry Kane pada awalnya menunjukkan prestasi yang baik melanjarkan gol, tapi Bellingham jelas berada dalam prestasi yang cukup tinggi antara attacking midfielder terbaik untuk kali ini. Tapi Spanyol kalau kita lihat, saya tak tahu nak letak individu manakah sebenarnya yang menonjol, yang boleh kita labelkan sebagai jata berbahagia mereka. Kerana Lamine Yamal, dia walaupun sebelum World Cup ini bermula, dia di antara pemain yang diletakkan sebagai man to watch, label dengan Lionel Messi, Mbappe, Ronaldo. Tapi setakat ini dia tidak menjaringkan gol, tapi dia banyak menggerakkan gerakan-gerakan yang bahaya untuk Spanyol.
0: Mengucar-kacirkan pertahanan lawan pun dia juga.
1: Betul. Jadi Spanyol tidak ada seorang individu yang khusus, walaupun Oyarzabal muncul selaku penjaring terbanyak mereka setakat ini. Tapi baru-baru ini di peringkat Kalamati juga, pemain-pemain seperti Merino, Merino yang cukup cukup menonjol juga dengan masuk selaku super sub dan berjaya menjaringkan gol. Fabian Ruiz de Olmo juga cukup cemerlang. Jadi Spanyol kita tak tahu siapa yang kita nak letakkan sebagai individu yang bahaya untuk mereka setakat ini, Dave.
0: Ya. Okey, sebagaimana yang Wan kata, masing-masing pasukan ada peledak berbisa mereka. Jadi untuk 15 hari bulan nanti, bila mana perlawanan separuh akhir pertama akan berlangsung, dan saya kira Perancis akan turun dengan
1: Perancis Spanyol
0: jadi sudah pastilah dia pertembungan ini yang memang dinanti-nantikan oleh peminat bola sepak apa ni seluruh dunia lah. Dan bagi saya sendiri, saya memilih untuk Perancis lah. Tetapi ialah jangkaan Wan sendiri untuk perlawanan Spanyol dan juga Perancis ni.
1: Okay, Perancis Spanyol perlawanan yang pertama yang bakal kita saksikan dalam separuh akhir nanti sebelum England dan Argentina. Ini bakal kita saksikan dominasi midfield terbaik dunia setakat ini. Di antara Perancis dan Spanyol, midfield barisan tengah mereka memang cukup solid yang dipamerkan dalam edisi kali ini, walaupun pada awalnya saya jangkakan barisan midfield Portugal yang dibarisi oleh Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, tapi mereka gagal untuk cemerlang. Bahkan dominasi yang ditunjukkan oleh Spanyol dan Perancis cukup-cukup menarik di barisan tengah, dengan peranan yang membantu Mbappe menjaringkan gol, mendahului secara penjaring 8 gol bersama dengan Lionel Messi setakat ini, adalah barisan tengah mereka, Olise, yang begitu

0: pemain yang paling banyak melakukan assist, dan juga Didier Deschamps sebenarnya mempunyai pilihan untuk meletakkan siapa saja di barisan first 11 mereka. Kelebihan Perancis, mereka mempunyai depth squad yang bagus. Jadi ini yang tidak ada pada pasukan-pasukan lain. Mereka mempunyai, seolah-olah mereka ada dua first 11 untuk Piala Dunia kali ini. Apabila digunakan Barcola juga menyelah, Due juga cukup menyelah, banyak memainkan peranan, membolehkan pasukan mendapatkan penalti dan sebagainya. Dembele kita tak payah kita lah, memang dia merupakan seorang penjaring gol. Mbappe begitu juga, dan barisan-barisan tengah seperti Rabiot yang saya rasakan memang cukup berhasil dengan baik pada kali ini. Juga barisan pertahanan mereka. Tapi Spanyol, sebagaimana yang saya katakan tadi, mereka mempunyai Lamine Yamal, pemain ajaib berkaki kiri ini, yang walaupun belum meledak, tapi beliau mampu untuk memecah dominasi barisan pertahanan lawan. Jadi ini adalah senjata mereka. Selain daripada itu, peranan yang dimainkan oleh Pedri, Rodri, bahkan seorang lagi yang saya rasa boleh perlu diberikan perhatian, itu Cucurella. Pemain pertahanan yang sering sahaja berada dalam kawasan penalti lawan. Dialah sebenarnya pemain yang banyak membantu serangan Spanyol walaupun beraksi selaku fullback.
1: Jadi ramai yang nak tengok apa tu Lamine Yamal ni, peak time dia tu. untuk dia apa ni, menjelma sebagai peledak berbisa. Wan, sedikit saya nak sentuh sebelum kita break, berkenaan dengan England dan juga Argentina. Argentina ni memang kalau kita perhatikan memang dia macam satu tim tu, kita rasa tidak ada kekurangan ya. Berbanding dengan England yang saya rasa kalaulah apa yang berlaku ke atas Erling Haaland dan bola yang menjadi viral sekarang ni, orang marah dengan kawannya yang tak bagi bola tu, mungkin mungkin ceritanya akan berbeza.
0: Argentina dan England merupakan pasukan yang mempamerkan corak yang berbeza dengan Perancis dan Spanyol. Apatah lagi Lionel Messi, kita tahu dia mempunyai skill untuk memecah blok pertahanan di bahagian wide, di bahagian sayap kanan khususnya. Itulah sebenarnya yang digunakan oleh Lionel Messi, dan saya percaya pasukan-pasukan lain sudah pun membuat persediaan untuk menghadapi Lionel Messi. Tinggal lagi berjaya dalam padang atau sebaliknya, kerana Lionel Messi ini dia bijak. Dia ada saja akal, idea dia macam mana dia nak masuk. Kalau lawan blok macam ni, buat pertahanan macam ni, dia ada saja idea. Ini adalah Lionel Messi yang kita kenali. Selain daripada itu, sebagaimana yang saya katakan tadi, England, walaupun pada awalnya Thomas Tuchel menerima kritikan daripada peminat-peminat England sendiri kerana ramai pemain-pemain bintang yang tidak dibawa ke Piala Dunia. Tapi barisan yang diturunkan setakat ini berjaya membawa England ke semifinal. Madueke, Ozil. Kalau di Arsenal, macam mana Madueke boleh mengatasi Saka selaku kesebelasan utama, reserve atau benchkan Saka dalam skuad England. Itulah yang berlaku dalam skuad Piala Dunia England setakat ini, Din. Ada lagi kalau kita nak cerita, Din.
1: Kita break dulu seketika untuk beri laluan lagu, dan selepas ini kita bersama lagi, Wan.
0: Okay.

0: Baik, sekali kita kembali lagi untuk bersama waktu ini dalam apa tu sembang bola dunia sehingga ke kita ada masa yang sedikit lagi pun tak apa. Untuk yang terakhir ini Wan, kita nak tanya prediction Wan ataupun jangkaan Wan lah, dua pasukan yang akan berjaya ke separuh akhir ini. Sama ada apa tu Spanyol ataupun apa ni France
1: berjaya ke final maksudnya ni ya.
0: Berjaya okay, ke final.
1: Dan, ya, Perancis dan Spanyol. Saya memilih Perancis berada di pentas final menewaskan Spanyol. England dan Argentina, saya memilih Argentina akan berada di pentas final. Ini bermakna mengulangi pencapaian edisi lalu final di antara Perancis dan juga Argentina ni.
0: Ya. Apa ni berbanding Argentina yang banyak kali dua-dua game yang sebelum ini mereka agak terlambat sehingga comeback di hujung perlawanan. Perancis tidak begitu ya, mereka sentiasa memberi confidence yang tinggi untuk setiap game yang mereka lalui. Argentina pun begitu, tetapi ketika bertemu dengan Mesir itu seolah-olah di peringkat awalnya mereka agak buntu dalam perlawanan sehinggalah ke saat-saat akhir barulah mereka menunjukkan taring yang sebenar. Jadi Wan melihat situasi ini.
1: Inilah yang saya katakan tadi, pasukan yang memiliki squad depth atau barisan simpanan yang baik akan mempunyai advantage dalam peringkat kalah mati ini. Kerana ada kemungkinan perlawanan ini akan berlanjutan ke 120 minit ataupun catatan penalti. Yeah. Jadi pemain sudah pastinya akan bersungguh-sungguh, akan memastikan mereka berada dalam kondisi yang terbaik, fitness yang terbaik, mengelak daripada kecederaan, kad merah dan sebagainya untuk beraksi merasai pentas final. Jadi pasukan yang sebagaimana saya katakan tadi, Perancis adalah pasukan yang mempunyai barisan simpanan, siapa saja boleh diturunkan ya. Cukup bersedia, bahkan kata orang membuak-buak bersemangat untuk diturunkan ya. Begitu juga dengan Argentina nampaknya sekarang ini apabila mereka menurunkan Lautaro Martinez ya, menjadi kerana Martinez juga menjadikan gol ketika menewaskan New Zealand, gol ketiga pada minit 121. Dan sebenarnya Argentina cukup patut berterima kasih kepada tiga Martinez yang mereka miliki di setiap posisi berbeza yang cukup membantu pasukan setakat ini. Emi Martinez jaga gol, Lisandro Martinez beraksi dengan cemerlang juga walaupun baru pulih daripada kecederaan. Lautaro Martinez yang banyak membantu serangan, dan seorang lagi jangan pandang rendah keupayaan McAllister walaupun tumpuan daripada Lionel Messi, kerana McAllister mampu untuk melakukan tandukan apabila dilakukan hantaran-hantaran silang. Itu adalah satu kata orang kekuatan Argentina untuk menghadapi England pada edisi kali ini. Tapi England harus diingat walaupun dia agak senyap aja, dia tengok saja Bellingham score gol, tapi Harry Kane masih lagi mempunyai naluri pembunuh.
0: Betul.
1: Okay, Din. Semifinal ni, Din. Pasukan kita nak tengok pencapaian individu. Kerana di sini ada Lionel Messi, Mbappe dengan 8 gol. Ada Jude Bellingham dan Harry Kane 6 gol. Ada Dembele dengan 5 gol. Jadi siapa saja boleh muncul selaku penyaring terbanyak. Ini yang menarik semifinal kali ini, Din.
0: Tetapi yang apa ni kita nampak Messi dan juga Mbappe pada sebelah kaki itu mereka sudah pun ada genggaman untuk mencapai kasut emas tu ya.
1: Belum
0: lagi ke?
1: Belum sebelah kaki, Din. 8 gol dengan 6 gol tak banyak, Din. 2 gol saja. Bellingham, Harry Kane 2 gol saja mereka. Bellingham konsisten lah, 2 gol.
0: Oh ya.
1: 2 gol satu game. Dia boleh bila-bila masa saja.
0: Ya.
1: Untuk menyamai 8 gol ini.
0: Okey. Baik. Apapun terima kasih Wan kerana berkongsilah dengan kita tentang separuh akhir yang menjadi tumpuan ramai ketika ini dan sedikit jangkaan ya pasukan mana yang akan beraksi di final nanti. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi Wan pada masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, Iwan Nazrul Aisyam ya, selaku pengulas dan juga pemerhati bola sepak tempatan. Ketika ini sudah pun pukul 8.34 minit malam.

0: perniagaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:09. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rts.gov.my.
1: Tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unify dan 34 stesen Radio RGM. 34 stesen, satu sorang.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu Isya bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu Isya untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, seketika bersama dalam ruangan Nidarul Islam ketika pukul 8.47 minit malam.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Rasulian. Kita syukur lagi kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah temukan kita, mudah-mudahan dengan perbincangan kita sedikit sebanyak lah. Kalau tak banyak sikit, kalau tak sikit banyak, tuan-tuan kan. Jadi Allah berikan kepada kita petunjuk, hidayah, macam semalam kita ceritakan bahawa kita dalam beramal beribadah, dalam kita menuntut ilmu ni, niat tadi nak kena clear. Kan memanglah menuntut ilmu tu kerana Allah, tapi niat kita ni kita kena pasang niat. Ya Allah, aku nak ilmu yang betul, ilmu yang baik supaya aku boleh betulkan amalan aku, supaya amalan aku ni makin lama makin manis, makin seronok, dan amalan ni untuk aku bawa kepada bertemu kepada-Mu ya Allah. Aku nak betulkan jalan kembali kepada-Mu ya Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi ya Allah. Hanya Engkau saja aku maksudkan, dan kurniakanlah kepadaku redha-Mu ya Allah. Buat apa pun aku nak redha-Mu, buat apa pun aku nak redha-Mu. Jadi bila mana kita faham ayat keyword yang kita sebut ilahi anta maqsudi ya Allah, hanya Engkau saja yang aku maksudkan dan redha mu aku tuntut, jadi akhirnya kita akan faham kenapa perjalanan kita jadi macam ini. Sebelum ni kita minta apa semua dapat, minta apa semua dapat, tapi hari ni minta tak dapat, hari ni minta tak dapat, tuan-tuan. Kenapa? Mungkin Allah nak bagi tahu yang banyak-banyak dulu kau dapat tu sebenarnya perkara tu aku tak redha. Nah, yang ni hari ni kau minta macam-macam tapi tak dapat, yang itu saja kau dapat, yang itulah sebenarnya aku redha pada mu. Akhirnya kita fahamlah yang tujuan keyword yang kita sebut. So dalam hal ni kita nak kena minta petunjuk selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-A'raf ayat hujung tu Allah sebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Barang siapa yang sungguh-sungguh pada jalan kami ni, Allah sebut, siapa yang sungguh-sungguh nak jadi orang baik, bapa yang baik, mak ayah yang baik, anak-anak yang baik, guru yang baik, murid yang baik, peniaga yang baik, ahli politik yang baik, pemimpin yang baik, itu dia. So kalau kita niat ni pasti akan Allah dorongkan jalannya, kerana sungguhnya Allah sentiasa bersama hamba-Nya yang nakkan kebaikan. Dan jadi dalam kita menuntut ilmu ni datang macam-macam. Kan? Jadi bila datang macam-macam, kita pun akhir dapat petunjuk. Eh, dia ni dulu ustaz saja, tiba-tiba syekh pula. Mana dia dapat syekh? Jadi hati kita dah berkata-kata, istafti qalbak yufti. Bila mana hati kita start berkata-kata, itu dah petanda dah. Kita kenal, ini kawan aku ni, satu sekolah contoh dulu. Eh, dia ni, mamat ni tiba-tiba dia jadi doktor apa, jadi datuk ke, jadi syekh ke, hati kita dah cakap. So, bila hati kita ada sedikit keraguan, kena selesaikan. Kalau tak selesai, kita terus mengaji dengan dia. Ah, memang ilmu tu ilmu yang mungkin tak betul lah. Jadi kita tanya, bila masa kau dapat syekh? Itu dia. Contoh kan. Adalah bahawa ni aku masuk gua 3 bulan aku keluar, aku pun dah ada. Ini masalah ni. Contoh. Jadi bila ada petunjuk-petunjuk tadi tuan-tuan, kita layan supaya kita tak tersesat. Tapi bila mana ada petunjuk kita tak layan, itu akhirnya tersesat. Telefon pejabat agama pun kita malu tuan-tuan. So sebab tu perkara ini kita nak kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan, dan kalau tidak dia akan menular dalam masyarakat, dan akhirnya kita juga yang akan binasa di dunia sebelum kita sampai ke akhirat. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sedang pendengar yang dirahmati Rasulian, esok insya-Allah kita sambung lagi kan cerita-cerita tentang penunggang agama yang kita kalau tak fikir nanti kita akan rosak juga tuan-tuan. Jadi aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran jakim.
0: Saudara, Nidarul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM. Sudah pun 8.50 minit malam ketika ini.

0: Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun melewati pukul 8.54 minit malam. Jadi kita ada masa lebih kurang 6 minit saja lagi sebelum mengakhiri pilihan di Selekta Kelantan FM untuk malam ini. Jadi terima kasihlah kepada semua yang sedari petang tadi bersama saya. Dan sehinggalah ke saat ini, insyaAllah ada masa, ada ketika nanti kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Jam 9 malam nanti, berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur kita bawakan untuk anda. Dan selepas berita nanti, saudara akan terus ditemani rakan setugas seterusnya sehingga ke pukul 12 malam nanti, melengkapkan siaran kita 18 jam setiap hari. Apapun, terima kasih tak terhingga atas kesudian anda luangkan masa bersama Kelantan FM pada malam ini. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape.

0: Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan bahan bakar itu sehingga Disember tahun ini melalui tiga pendekatan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan agenda keterjaminan makanan negara terus diperkukuh. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN memutuskan usaha menambah baik tadbir urus sektor pertanian akan dipercepat melalui pembentangan rang undang-undang baja awal tahun hadapan. Katanya, bekalan makanan ruji negara ketika ini juga kekal stabil dan mencukupi dengan stok penimbal beras mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan. Harga beras putih tempatan juga dikekalkan tanpa kenaikan. Beliau berkata demikian pada sidang media mesyuarat MTN di Parlimen hari ini. Ini pula mengenai cadangan perjanjian ekspor beras antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut sedang dirunding termasuk penetapan harga dan terma komersial lain. Presiden Pengarah Agensi Logistik Indonesia, Ahmad Rizal Ramdhani berkata, pihaknya sedang menunggu kesediaan Malaysia menerima delegasi Indonesia dan mengekalkan komunikasi bagi mempercepat rundingan antara kedua-dua negara. Beliau turut memaklumkan cadangan mengeksport 200 ribu tan beras ke Malaysia dan 10 ribu tan beras ke Singapura masih di peringkat rundingan harga susulan perbincangan dua hala di Jakarta bulan lepas. Ketidaktentuan di Selat Hormuz dijangka mengekalkan kos penghantaran antara Malaysia dan Asia Barat pada paras tinggi sekaligus menekan perniagaan tempatan yang bergantung kepada bahan mentah atau pasaran di rantau berkenaan. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Senyam Berhad, Muhammad Sirik Jantan berkata, tekanan tersebut boleh berterusan sekiranya gangguan laluan perdagangan berkenaan terus mendorong kenaikan harga bahan bakar dan komoditi.
2: Keadaan yang kita boleh expect untuk impact kepada ekonomi Malaysia, kita akan lihat logistik masih berada pada paras yang tinggi, iaitu kos untuk logistik di antara Malaysia ataupun di antara Asia Barat ke Malaysia masih berada pada paras tinggi dan ini akan membebankan kepada perniagaan yang khususnya fokus kepada menerima bahan mentah daripada Asia Barat ataupun menghantar produk ke Asia Barat.
0: Tambah Muhammad Sidik, meskipun peningkatan kos logistik boleh memberi kesan kepada perniagaan, namun kenaikan semula harga minyak mentah Brent ketika ini masih belum memberi tekanan besar terhadap kedudukan fiskal negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam bersempena lawatan negara 3 hari ke Malaysia. Pertemuan yang berlangsung di sebuah hotel di ibu negara itu berlangsung kira-kira 40 minit sebelum kedua-dua pemimpin menghadiri program yang dijadualkan. Turut hadir Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Seri Johari Abdul Ghani. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional selepas pilihan raya negeri Johor ke-16 Sabtu lalu. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
3: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kerajaan perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya. Dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baiklah.
0: Beliau pada masa sama mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhemah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026 dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat hari ini. Antara cadangannya, memperluaskan fungsi Suruhanjaya, mengubah komposisi keanggotaan dan menaikkan had nilaian kontrak tanpa kelulusan menteri sehingga RM50 juta. Ringgit. Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bacaan kali kedua RUU itu akan dibuat pada persidangan kali ini. Antara cadangan utama ialah pindaan Seksyen 45 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 Akta 589 menerusi Fasa 15 yang meningkatkan had nilai kontrak yang boleh dimeterai oleh Suruhanjaya secara mandiri. Lembaga Tabung Haji tidak bercadang mewujudkan tawaran khas. Tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan ketika ini dikekalkan. Ia bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan saksama selaras dengan kuota yang diperuntuk Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada selain memberi kesan kepada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, aksi separuh akhir antara Spanyol dan Perancis awal pagi Rabu dijangka mencuri tumpuan apabila menemukan dua bintang sensasi, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe. Kapten Spanyol, Rodri berkata, Yamal hanya perlu mengawal kegairahan untuk membuktikan kemampuannya, manakala Mbappe menegaskan fokus utamanya adalah membantu Perancis mara ke peringkat akhir. Setakat ini, Mbappe telah meledak 8 gol dalam kejohanan, sementara Yamal menyumbang satu jaringan. Wimbledon 2026, Alexander Zverev melonjak ke tangga kedua ranking dunia Persatuan Tenis Profesional yang dikemas kini selepas muncul naib juara memintas Carlos Alcaraz yang kini menghuni tangga ketiga. Kedudukan nombor satu dunia terus kekal milik Jannik Sinner menerusi kemenangan 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 ke atas Zverev pada aksi akhir di All England Club. Manakala, bintang veteran Serbia, Novak Djokovic, tewas kepada Sinner dalam saingan separuh akhir. Naik satu anak tangga ke kedudukan ketujuh. Kejayaan pasukan Kelantan Red Warriors FC yang layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit amat membanggakan. Ketua jurulatihnya, Irfan Bakti Abu Salim berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas, khususnya mendapatkan pemain baharu serta memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk beraksi dalam saingan Liga Super.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Konflik Amerika Syarikat-Iran kembali memuncak apabila kedua-dua pihak saling berbalas serangan sekaligus meningkatkan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memberi amaran tidak lagi akan mematuhi memorandum persefahaman dengan Amerika sekiranya Washington gagal menunaikan komitmen menamatkan peperangan. Jurucakap kementerian itu, Ismail Baki berkata, Tehran hanya akan melaksanakan tanggungjawabnya jika Amerika melakukan perkara yang sama. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyerang kedudukan tentera Amerika Syarikat di Jordan, Bahrain dan Kuwait selain memusnahkan sistem radar di Oman. Bahrain mengaktifkan amaran serangan udara manakala Jordan dan Kuwait berjaya memintas beberapa peluru berpandu yang dilancarkan oleh Tehran. Sementara itu, serangan Amerika ke atas Iran telah mengorbankan seorang individu dengan empat lagi dilaporkan cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ku hadirkan diri di tarikh 13 Julai 2026 bersamaan 28 Muharram 1448 Hijriah. Apa khabar belakang dek kakak pendengar setia? Baik hak tua, baik hak muda, baik hak baru, baik hak lama. Dengan penuh harapan semoga duduk kedek kakak sihat segabuga belakang. Apa boleh ucapkan jutaan terima kasihlah kepada adik kakak kita yang sentiasa menanti kehadiranku dalam menghiburkanmu sehingga tepat J12 tengah malam lah adik kakak. Sebagaimana biasa di hari Senin, malam Selasa, hadirnya DJK untuk memperdengarkan tangga kedudukan yang telah pun diundi oleh adik kakak kita di Sohor 15. Jadi sebanyak 15 buah lagu, ada lagu lama, ada lagu baru. Segala-galanya berada di hujung jari adik kakak lah sebagai pengundi dan sebagai peminat dah lagu-lagu ataupun penyanyi-penyanyi di kebarat kita lah adik kakak penggiat-penggiat seni kita di Kelantan ni. Dan di kesempatan juga lah DJ kena ucapkan jutaan terima kasih lah kepada adik kakak kita yang hadir di ruangan langsung TikTok Kelantan FM. Dan begitu juga lah adik kakak yang mengikuti DJ Kit di RTM Klik deh untuk Kelantan FM, bagi membuktikan bahawasanya Kelantan FM ni ada semua lah walau di mana juga adik kakak berada deh. Apa pun sebelum tu adik kakak, sukalah juga untuk DJ Kit ngakil lah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah SWT sebelum kita beribu. Agak-agak lestatu nak belakang lah setelah berkumandainya azan pada pukul 8.42 minit malam untuk Zon 1 dan Zon 2 negeri Kelantan adik kakak dia deh. Tu dia. Apa pun kepada demo hok baru siapa baru mari, hadirkan diri adik kakak dengan like and share lah. Tu dia. Oh, tak ada apa-apa sedap dah. Baik adik kakak, kita teruskan pertemuan kita. Kita mulakan pertemuan kita dengan lagu daerah terkini. Oh, my wahera lagi deh. Oh, okay, not tandi deh. Oh. Baik adik kakak, kita mulakan pertemuan kita dengan lagu di tangga ke-15, ke-14 dan ke-13 untuk Sohor 15.
1: Weh, lo tangga ke-15.

0: Kelantan FM. Ingat Sohu 15. Pakat tunggu tu.
1: Hari Senang malam Selasa pukul 9.15 sampai pukul 11 malam.
0: Nak tahu keputusan? Nak tahu keputusan?
1: Dengarlah Sohu 15.
2: Bagai bo, tangguh ke 13.

Oh, tu dia dengarkan lagu di tangga ketiga belah untuk Sohor 15, lagu yang dipopularkan oleh Manhan bersama Rosalinda, lagu yang berjudul Make in Klaten. Neh, bukan diperbuat dari Klaten. Make in Klaten, make dari Klaten lah. Deh, dengan maknanya turun 9 nak tangga dari tangga keempat. Ya, di atas hasil undi adik kakak. Dan begitu juga untuk lagu di tangga ke-14, turun ni anak tangga dari tangga ke-8 menjadi milik adik wangi bersama Wawa Icha dengan lagu Best Soba Soba Abe. Neh, Abe pula eh. Deh, oh, ikut dia nak gomor. Bini orang pun nak gomor lagi. Alah, Abe mana tak tahulah tu. Dan lagu di tangga ke-15 untuk edisi kali ini, turun satu anak tangga dari tangga ke-14 menjadi milik Mai Anak Kala dengan lagu Joro yang berjudul Come We Go Podemo. Neh, itulah tiga buah lagu yang telah pun anda ketahui tangga kedudukannya. Jadi adik-adik, sebelum kita teruskan pertemuan kita untuk sama-sama mengetahuilah lagu di tangga ke-12, ke-11 dan ke-10, kita bersama seketika lah adik-adik dengan saing sobat kita ni. Ada mari ni seramai 200 lebih ni. Baru klik balas soh belakang lah ni. Yeah? Bagus. Nah, kita ada Rosida Safil, kita ada Siti Fatihah Abdul Kader, salam dari Padang Mokan. Ya, ya. Ya, ya. Jo Peja ada... nama dia Amir. Saya nak minta lagu. Tak boleh, tak boleh. Meh, tak boleh minta lagu ini malam eh. Kita bertanding ini malam. Neh. Tu dia. Mantap biasa ni. Kita ada Dek Isuzu baru dan Recon. Oh, tokoh kereta kau muda ni. Oh, loh gila. Neh. Dia gamuk ke kereta dia berkali ni. Poka ada Khaurai Filipina berkali. Waalaikumsalam. Ha, tu dia Umi Besu. Neh, Ellie Spiderman. Spiderman pun ada lah ni. Ada agak eh. Neh. Tak cakap gayu memang kita tengok lah. Dah ni. Apa-apa terima kasih lah kepada adik agak kita. Hak dia mari. Abang Mer dari Jeli. Neh. Hani. Apa-apa kepada demo lah. Hak mungkin merindui lah wajah ini. Neh. Kulit licin seperti roti butuk ini. Bolehlah hadir di ruangan langsung TikTok Kelantan FM. Baik adik agak, kita teruskan untuk sama-sama kita mengetahui tangga kedudukannya di Sohor 15.

0: Kelantan FM dan Regulus Pasiho memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuih tiap hari di segmen Go Pagi dan Ako. Ikuti setiap go dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
1: Weh, tangguh ke sebelah?

Tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah. Dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unify dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu sorot.

0: Oh, tu dia dia guys, lagu di tangga ke-10, lagu daripada Metuk Raja. Deh, turun satu anak tangga dari tangga ke-9. Dengar lagu yang berjodoh Bini Dulu Aku Cerah. Oh, kalau dengar kau tajuk kat gerung dia guys. Deh, tapi kalau dengar kau seorang Metuk Raja sayu. Deh ni. Lagu itulah dia guys. Cuma lah gitu lah weh. Dengar kau keluhai tu kat hang lah. Sedih dia agak tak. Klik kita kelah-kelah tu laki ni kat hang lah. Gapo-gapo tak kena pun duduk atas kita belako. Salah demo pun salah kita lagi. Gitu lah kita ni. Tak. Kita tu laki orang jatuh gitu lah. Dan ni. Kalau tambah seorang lagi dia mau murih. Dan sebelum itu, lagu Hati Duk Saru, lagu yang dipopularkan oleh Poyi Gasi, kekal berada di tangga ke-11 sebagaimana minggu lepas. Dan lagu di tangga ke-12 untuk edisi kali ini, lagu yang berjudul Mai Mata. Lagu yang dipopularkan oleh Mimi Ratana, turun 7 anak tangga dari tangga ke-5. Neh, tu dia dek kakak. Kita berbaki 9 buah lagu lagi lah sebelum kita menjengah ke jam yang kedua. Berbaki dalam 9 minit lagi lah dek kakak. Cumanya adalah di antara kita ni nama dia Ayu ke apa lah. Ayu Badilah ke apa saat ni. Terima kasih lah. Bila-bila bawa lagi pun. Hadir mari ikut ruangan langsung TikTok. Cuma kat gitu lah. Terutama sekali kepada sasah daripada lagi ni. Tak kira lah lagi. Kokeh ke ke dia lagi. Folik ke. Kereta, motor apa sebuah ni. Pastikan lah. Pemandu kita ni sentiasa berhemoh lah dia kakak. Sentiasa berhemoh lah. Pasti bagi mesti ke tak ada berlakunya karo-karo hak tidak dia ingin lah dia kakak. Kita ni dari pemandu ni kena kabar so karo je lah dia kakak. Lorak gaduh tu nombor 1. Kena kabar so karo lah kita ni. Kita bawa gapo. Bukan nak kata kau you ni dah you dah. Bukan nak kata kau you ni. Cuma nak rakyatnya gitulah. Sebagaimana contoh lah dia kakak. Kalau bawa lori cara lori. Kereta cara kereta, motor cara motor. Tak sedar buat tunjuk kepala angin lah. Tak sedar buat tunjuk kepala angin. Kawan motor kau boleh ngelik. Daya. Orang lahir belum tentu boleh ngelik. Tak kena dah setambu apa tu lah. Tambah pulak malam-malam gelak-gelak ni kak. Pastikanlah pemandu kita ni sentiasa berhemah lah adik kakak. Bagi mengelakkan berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini. Baik adik kakak, kita teruskan dengan pertemuan. Kita dengar lagu di tangga ke-9, ke-8 dan ke-7 untuk Sohor 15. Layan di Kelantan FM.
1: Tangga ke-9.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.

0: Tahukah anda?
1: Suatu ketika dahulu, terdapat satu adat pelik yang diamalkan oleh masyarakat Tujia di China, di mana bakal pengantin perempuan perlu menangis selama sejam setiap hari selama 30 hari sebelum majlis perkahwinan. Tradisi yang dikenali sebagai Zuotang ini diamalkan secara turun-temurun dan bukan kerana pengantin itu sedih atau dipaksa berkahwin. Sebaliknya, tangisan tersebut dianggap sebagai simbol kegembiraan, rasa syukur dan penghormatan kepada ibu bapa serta nenek moyang. Menariknya, selepas 10 hari, ibu pengantin akan turut sama menangis. Kemudian nenek dan ahli keluarga wanita yang lain akan menyertai tradisi itu sehingga ia menjadi seperti satu bentuk nyanyian tangisan yang mempunyai rentak dan maksud tersendiri. Masyarakat Tujia percaya bahawa semakin indah dan menyentuh tangisan yang dipersembahkan, semakin besar restu dan kebahagiaan yang akan mengiringi pasangan tersebut selepas berkahwin. Walaupun amalan ini semakin jarang diamalkan pada zaman moden, ia kekal menjadi salah satu tradisi perkahwinan paling unik dan menarik di dunia. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah. Boni Bulog,

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Oh, tu dia dia kan. Khalid duduk layar adik aku penonton kita lah. Dah. Di ruangan langsung TikTok Kelantan FM. Tok layar kata agah dah ni. Kalau tok kecek kata angin. Tak. Kecek ke. Oh, kata banyak kecek itu hau kata sebuah tok kena. Alah, kuat lah deh. Duk ulah bak bin ni belakang ni. Buat ni, puak-puak TikTok ni. Biarnya ulah je lah. Ikut dia lah. Deh. Orang maik tak ada ulah bak belah tu. Deh. Boleh kau puak-puak TikTok ni ulah. Agaknya ulah agak lebuk malam ni. Baik, dekat aku itulah lagu di tangga ketujuh untuk edisi kali ini. Naik tiga anak tangga dari tangga ke-10. Menjadi milik Cikgu Sulizi, Janji Tak Sudah adik-adik. Sebuah lagu menerusi album Epilogue Part tak silapnya. Lebih kurang begitulah adik-adik. Dan sebelum itu lagu di tangga ke-8 turun lima anak tangga dari tangga ke-3 menjadi milik Abih Ali Aziz dengan lagu Mak Jening. Duduk di tangga ke-8 dan di tangga ke-9 naik 6 anak tangga dari tangga ke-15 menjadi milik Him Riting Mah dengan lagu yang berjudul Anak Tok Lebah. Yeah? Dalam ramai-ramai Anak Tok Lebah lah jadi pilihannya. Yeah? Kemah ia belakang. Itulah dia adik-adik. Kita berbagi 6 buah lagu lagi kini pukul 10.12 minit malam. Menjengah kita ke jam yang kedua adik-adik. Khabar tak khabar? Cuma adik-adik sebelum kita teruskan dengan hiburan seterusnya lah. DJ Kik ada nak kasih bagi sikit dari segi bak laporan daripada pihak bomba lah adik-adik. Dan juga ianya melibatkan dengan keadaan semasa kita, keadaan cuaca. Ada tiko panah, ada tiko gelap, ada tiko berangin, ada tiko ribut. Dan ni ada belakang lah adik-adik. Jadi tiko panah ni kan lah begitulah adik-adik kita ni. Ini boleh dikatakan kita jamah sasah demo hok duduk kapu dok hok joma ngam meru dan ni wawak perone possible lah. Pastikanlah kita ni jangan buat pembakaran terbuka lah adik-adik bagi mengelakkan berlakunya hok lah perkara-perkara hok kita tak usil lah adik-adik dok. Kalau cak api tunggu tu boleh kira lah. Tak, walaupun tu benar tu alih dia kat eh. Tak, kita biasa ya ambak nyamuk ke. Nyamuk banyak ke borang eh. Asap naik ala kata tu. Kita tak tahu lagu mana gapo dia jadi eh. Tak. Cuma nya tu lah. Hak tunggu tu okey lah dia kat eh. Kalau merah halah kau nak melarat tu boleh ciu-ciu hai. Hak tak teh cak sekali ke ni. Duk kena kopi. No, tak usah lah belah tu dia agak dah. Moga api ni dia tak ada isyarat. Tak. Kalau bunyi gendel boleh kira. Api nak melarat tu. Tak. Ni agak merah, merah. Ya, merah sungguh. Tak usah lah lagu tu dia agak. Sebabnya kalau ikut kira kita negeri yang kedua. Merekod ke sebanyak 2,190 panggilan berkaitan kebakaran sepanjang tempoh bulan 1 hingga bulan 9 baru ni lah. Neh. Meletakkan nombor 2 tertinggi lah di dalam negara kita. Naik juara. Juaranya negeri Kedah. Kita naik juara. Neh. Tu dia adik kakak. Jadi pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan ni sebagaimana katanya lah, majoriti panggilan yang diterima membabit kekeh pembakaran terbuka. Ya, sebagaimana hak dia kek pesan ni. Tak, kalau tidak tak ada, saya saja nak pesan, nak taruh, kalau nak takut, tak ada. Okay. Cuma bagi jadi ya. Jadi jumlah tu lah menunjukkan peningkatan hak sangat ketara berbanding tempoh sama tahun lalu apabila pihak bomba Kelantan ni hanya menerima 242 panggilan. Tu dia kalau ikut kira ni, tahun ni barok ni. Kebanyakannya pembakaran terbuka adalah akibat sengaja dibakar untuk tujuan pertanian dan pembersihan. Jadi kalau boleh elok ke lah adik kakak. Jika tetap nak buat pembakaran tu lu kawal. Kena buat sangat. Sebagaimana dia kira ayat ni. Tu dia adik kakak. Jadi gitulah harap sedia maklum belakang lah. Dari segi bak cuci juga apa bagus dah tu. Pokok demo tu bagus. Bagus jaga kebersihan. Tak bagusnya cak api tinggal. Sebagaimana hari ni Kelantan FM hari ni pagi lagi. Bergotong royong adik kakak. Tu bak nyamuk. Bak nyamuk kita ulah bani. Mai ke agak nyamuk kah? Tak dengar lagu lah. Baiklah agak kita teruskan dengan hiburan seterusnya untuk lagu di tangga ke-6 dan ke-5 di Sahur 15.
1: Jadi tak yo, tangguh kene.

Itu dia dengan kau. Lagu di tangga kelima di Sohor 15 menjadi milik jara anak lembak dengan lagu Berona. Naik dua anak tangga dari tangga ketujuh. Memberi makna kepada sasah peminat jara anak lembak ni tidak Berona lah. Pada sekadar tajuk saja. Dan sebelum itu lagu di tangga keenam turun lima anak tangga dari tangga juara mingguan menjadi milik Dimanjo bersama Ida Azri. Adik saya sampai sore. Tapi itu kata. Saya ni boleh tahu ucap. Tapi kat hang lah. Menanggung lima takut turun tu tak tahulah saya elit mananya. tu dia adik kakak Jadi kita berbaki 4 buah lagu lagi lah adik kakak 4 buah lagu lagi untuk sama-sama kita menantikan dan mengetahui siapakah juara mingguan untuk Sohor 15. Dan jadi sebelum tu lah adik kakak Dia juga nak beringat lah kepada adik kakak kita supaya selain saat ni bakar. Hak tadi dari segi bak mandu hak malam ni. Ni hak tiga ni dari segi bak nyamuk adik agak. Dari segi bak pembiakan nyamuk Edis. Nyamuk ni adik agak dia tak beranak saja. Tiba-tiba beranak. Banyak ke majoriti agak boleh dia kata ke aspak dia agak pucat daripada kita sendiri juga. Jadi dinasihatkan lah supaya puak-puak kita ni sentiasa ambil cana. Pastikan kebersihan kita tu orang panggil hak lah. Biar tentu orang panggil cuci bersih lah dia kakak Tak check up lah mana pun buat kira buat kira lah demo soklami tu. Cuci pak-pak hotel sekali lah dia kakak Kadang-kadang elik pun kita ni rasa cuci dah, loket bereh dah. Ada gapo dah, ada dah bereh dah. Tapi kat kena juga, rasa kena lah Cuk tengok teh tu, lapik pasu tu. Lapik pasu tu, ada gedok Taya hak ayuh mung kupu. Ada gedak nak buat upi api, buat pucat api ada gedak. Tu dia. Jadi bakat-bakat ni lah dia agak Moga kalau ikut kira marah pun. Siapa kau akan cari rebunya kata. Dari segi bak pembiakan nyamuk Edi ni. Sebab itulah menyepe cuci lana pagi ni. Bukan jabat di jeki. Bukan jabat teh kita. Cuma kat hang lah. Alik kita dengar gitu kat hang lah. Pusing lah juga dia kakak weh. Kita bahagia je peringat dia. Alik kita ni lah. Pelepohnya, purunya pun ada ke dia. Jadi kat gitulah. Alhamdulillah lah dia kakak Dengan.

0: Gotong royong pada pagi ni lah pihak jabatan Kelantan FM pun alhamdulillah lah. Duduk ke pun dalam tak kenali mana lah. Moga pakat-pakat cuci belakang dekat. Tak. Tu dia. Cuma balik demo pun gitulah. Duduk luar ni. Pakat-pakat jagalah kebersihan masing-masing adik kakak. Baik dek kakak, sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya kita bersama seketika lah. Mau mamak teri apa ada ni? Tak naik bah mak? Oh lo siya ke mak deh. Tak apalah mak eh. Neh. Kasuk koyok, kasuk abuk ada belakang ni. Wai. Salam dia jekit selamat betul kah? Terima kasih. Dia salam kat ayah jabi tuk saya tu. Kena pergi rumah dulu ni best eh. Dia tak ada Rara deh. Rara mana ni? Zaza. Dia jekit bila pula ada audition DJ? Oh jelik eh. DJ Kit bila pula ada audition DJ? Tunggu DJ Kit tobik eh. Tunggu DJ Kit awak nyesal ho lah dia kira dia agak eh. Awak salahnya. Salah kena ketih ke berapa kak? Ada audition. Eh? Apa Zah nak jadi DJ ke Zah? Alah Zah kak eh. Eh? Kita ada mak tegak. Kemah mak masuk mak. Mari mak. Mari mak. Mak juruh mak. Bola ada ni hebahnya mari sini. Eh? Dia kena tanya dia Kelantan tak jadi sabar dia Husin. Bubuh ubat kak eh. Neh, ubat tak ada nak jadi mana neh. Bila-bila royak biar jelah. Mana tak jadi dak. Apa sibuk baru sedak sikit nak royak. Baik adik-adik kita teruskan dengan hiburan seterusnya dengan lagu di tangga keempat dan ketiga untuk Sohor 15.
1: Gemah, tangguh gemah.

Sungguh pun ni, aku dua yak semua. Jangan isak rokok, jangan isak rokok. Isak semacam. Pah putih pula. Dua lepas kau si. Hai, sabuk bergerak. Terbakar situ, terbakar sini. Lo ni pula mesti panah. Aku kata gitu gini. Sia ke bombo. Kau tu kau ni kena pergi belakang. Kita ni kena bertanggung jawab. Kapu mana? Terbakar tu tunggu dulu habis mah. Tidur di kapu kita pun saya. Okey, main royak aku. Aku kena royak lah kena muki kapu tu saya. Supaya kapu kita ni tak berlaku kebakaran. Baru di jadi. Cuma sebentar. Aku nak royak kamu. Kalau mu tu isak rokok baru di jadi. Mu kena pastikan api tu biar betul. Betul-betul mampu. Lepas tu janganlah mesti dengan kosek. Sia korek kena nyapuhnya. Kena masuk dalam tu sapuh. Tapi kena jijuk dulu. Tunggu dulu.

lucu kalau kamu tak bisa kabur di sini. Aku kamar kamu bisa. Gila tunggu demoni. Muju tak kena atas muka kita sani. Isak kokok. Lepas aku cuma kereta. Oh ni lah ke kata ni. Pakai kereta mahapa. Tak tentu lagi kita nak jadi. Cuci mana lah mencuri kita. Cuci sani lah. Aku pergi bandar sani kan. Dengan cuaca panas di limau ni. Banyak lah aku tengok. Bobo.

0: memang aku kalau jadi korel, aku tak rasa debar. Cuali kalau jadi ni rana siaklah demo.
1: Orang ini gitu.
2: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
3: Besoknya tangguh ketiga.

0: Oh, tu dia dia kan lagu daripada Amirul Belalai bersama Amalin dengan lagu Adik Ngaju Abis Rindu. Hak tu ngaju hak ni rindu deh. Lagu itulah dia kata nak boleh ke bersatu. Eh, turun satu anak tangga dari tangga naib juara mingguan. Dan sebelum itu lagu di tangga keempat menjadi milik Ijaz Hakim bersama Ijaz Nadia dengan lagu yang berjudul Comel Rupa naik 9 anak tangga dari tangga ke 9, dari tangga ke-13 adik kakak duduk di tangga keempat. Dan yang pastinya ramai yang menantikan lagu apakah yang menjadi naib juara dan juara untuk edisi kali ini. Apapun sabar dulu adik kakak kita akan panggil perangak semata.
1: Ingat lagi ke Dok?
0: Tu dia adik kakak. Kita duduk alah ke ruang ingat lagi kedok lah adik kakak sebelum kita sama-sama mengetahui lah lagu juara dan naib juara untuk edisi kali ni. Jadi adik kakak DJ Ki pada malam ni lah di ruang ingat lagi kedok DJ Ki nak imbang nak peringat semula lah legenda di kebarat kita kepada adik kakak kita. Pada malam ni DJ Ki nak cerita, nak ulah berkenaan dengan Jen Endoru. Siapa dia hok tak kenal Jen Endoru? Akak tangi. Oh, akak kaki pun tak nampak pun ni. Cumanya gitulah dia akak neh. Jen Endoru ni hok tentu dah mau kenal. Kita kenal dia sebagai orang panggil tukar karut. Neh. Tukar karut dia ke barat. Kalau ikut kira agak hok lah. Beliau dilahirkan di era 90-an. Bermula dengan dia asal silahnya dia tidak ngarut selalu Jen Endoru ni dia akak. Dia mula dengan malu. Malugo. Destronya boleh dikatakan banyak lagi lah kakak-kakak muzik lain lah yang boleh orang panggil dikuasai oleh beliau lah sebelum gelang atau tukar karut. Dia buat tak nak jadi ke cerita Jen Endoru ni yang jadi ke tukar karut. Dia mula dengan dikit pada antara gu dia nya iaitu Kumak adik-adik yang merupakan salah seorang tukar karut hok boleh dikatakan nama besar jugalah dalam dikit barat. Jen Endoru ni adik-adik Jen Endoru ni kalau dah mengingat lah, pernah beberapa kali menyertai pertandingan kebangsaan lah, anjuran RTM. Pencapaian cemerlang Jen Endoru ni dalam pertandingan dekat barat pada tahun 97. Kalau ikut kira berapa puluh tahun dah ni dia kakak. Dinobatkan, beliau dinobatkan sebagai tukar karut terbaik. Kalau ikut kira kita ingat agak pertandingan itu, dia masuk dengan Mark Glamour. Dengan Cikgu Sulezi dalam merebut gelaran tukar karut terbaik adik kakak. Jen ni dia bukan sekadar orang panggil boleh ngarut ya Jen Endoru ni adik kakak. Kalau dah mau nak tahu kak. Neh. Kalau kita ingat kemerdua suara Jen Endoru ni menjadikan beliau antara tukar karut yang boleh jadi tok jawa juga. Tu dia boleh dikatakan serupa boleh lah adik kakak. Begitu jugalah adik kakak. Selepas Mak Ayih. Beliau dilihat antara tukar karut hok boleh dikatakan ada suara licin neh. Dan pun pehe ada suara licin lagu mana suara licin ni kat suara sedap lah adik kakak neh. Kalau bawa lagu handstand kak alo kena ngak bunga molek adik kakak dok mendayu mengasyikkan meralikkan ya tu adik kakak neh. Tu dia dan kelicinan suara Jen Endoru ni adik kakak. Dia boleh bawa karut yaki. Dia boleh. Dengan cukup baik sekali. Dan orang lain boleh nyanyi belakang. Dia kata, tak buat kereta apa. Tak, nyanyi. Boleh tak nyanyi lagu wabule ni. Deh. Tapi kat cara bawa ke, tu boleh tetap serupa. Boleh tetap sedap dia kata. Neh. Jadi masing-masing ada cara masing-masing lah. Dengan bakat yang dikurniakan oleh Allah SWT. Kalau ikut kira, enggak tahu ni. Lebih kurang 60 ni dah. Umur Jen Endoru. Dan di kesempatan ini lah. DJ Kit mengharapkan kita pakat-pakat doa lah untuk kesihatan Abang Jen Endoru sebagai legenda di kebarat kita di Rakyat. Jadi kita peringat lah suara lantun Jen Endoru.

0: Oh, itu dia guys, lagu dendangan lantunan suara Jen Endoro, salah seorang legenda dari kebarat kita, yang panggil memetik nama Maria Ani. Jadi kepada demo nama Ani tu kan, oh, lagu tu lah Oh, Ani hok tengah tengok live langsung TikTok Kelantan FM ko. Tak skrin itu Ani nyanyi dah. Baik agak, sama-sama kita dengarkan lagu Naib Juara dan Juara Mingguan untuk edisi kali ini.
1: Jadi weh.

0: Baiklah saudara, kita akan kembali bersama selepas berita utama 11 malam dan dengarkanlah inilah juara untuk edisi kali ini.
1: Mana-mana apa? Dengar sahaja 15.

Zon ekonomi khas Johor Singapura pacu pertumbuhan ekonomi. Keraduan Tibet terus jadi pilihan industri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Singapura antara pemacu utama perdagangan serta pelaburan di Malaysia sekaligus menjadi rakan yang amat dihargai dan bukan sekadar jiran terdekat. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, perdagangan dua hala terus mencatatkan pertumbuhan meskipun berdepan keadaan ekonomi global yang tidak menentu. Bagi dia bertitah, zon ekonomi khas Johor Singapura turut mencerminkan kerjasama untuk memajukan pertumbuhan ekonomi serantau serta mewujudkan peluang baharu dalam ASEAN. Sultan Ibrahim turut yakin pelancaran sistem transit segera pada penghujung tahun ini akan memperkukuh lagi jaringan hubungan antara kedua-dua negara. Sementara itu, menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui inisiatif strategik ekonomi berkenaan akan terus memperkukuh perdagangan, pelaburan dan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua-dua negara. Beliau turut mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam, yang sedang mengadakan lawatan negara selama 3 hari ke Malaysia. Atas jemputan yang di-Pertuan Agong, pertemuan itu turut menyentuh hubungan dua hala, perkembangan serantau serta pelbagai isu yang menjadi kepentingan bersama. Graduan TVET bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah terus menjadi pilihan industri apabila ditawarkan pekerjaan dengan gaji premium hasil kerjasama strategik antara institusi TVET dengan syarikat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penyelarasan bersama pihak industri itu dilaksanakan lebih awal bagi memastikan kursus yang ditawarkan memenuhi keperluan sebenar pasaran pekerjaan sekaligus membolehkan kadar kebolehpasaran graduan TVET mencecah 100%.
1: Sekarang ini gaji premium memang ditawarkan ya, oleh syarikat-syarikat dan industri. Apa yang kami lakukan ialah kami mengadakan rundingan terlebih dahulu dengan pihak syarikat, dengan pihak industri. Ya. Kursus yang dijalankan oleh institusi TVET yang berkaitan itu bersesuaian dengan bidang pekerjaan di industri atau syarikat berkenaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Cadangan Persatuan Pengilang Plastik Malaysia bagi memperkukuh daya saing industri plastik negara yang berdepan peningkatan kos operasi dan tekanan rantaian bekalan global akan diteliti Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri serta Kementerian Ekonomi. Menteri Ekonomi Akbar Nasrullah Muhammad Nasir berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara selepas mengambil kira kepentingan keseluruhan rantaian industri, keseimbangan fiskal dan daya saing ekonomi negara dalam jangka panjang.
2: Maklum balas industri menunjukkan pengilang berdepan tekanan kos bahan mentah, logistik, aliran tunai dan juga ketidaktentuan tempoh penghantaran. Bagi sesetengah syarikat, kesannya sudah mempengaruhi kontrak perniagaan, keputusan pelaburan dan juga pengurusan tenaga kerja. Namun, kita tengok juga industri plastik ialah industri sokongan kepada banyak sektor. Tahun 2025, nilai jualannya berjumlah RM62.69 bilion berbanding RM64.78 bilion pada 2024.
0: Akbar Nasrullah Muhammad Nasir. Industri pertahanan tempatan akan terus diperkukuh bagi mengurangkan kebergantungan Angkatan Tentera Malaysia ATM terhadap pembekal luar sekaligus memastikan kesiapsiagaan aset strategik negara kekal terpelihara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari bagaimanapun tidak menafikan ATM ketika ini masih bergantung kepada pembekal asing khususnya bagi aset strategik seperti pesawat, kapal dan sistem persenjataan berteknologi tinggi.
3: Walau bagaimanapun, kerajaan sentiasa berusaha memastikan kebergantungan ini tidak menjejaskan perancangan pembangunan aset strategik negara melalui pendekatan jangka masa panjang yang lebih mampan. Dalam hal ini, kerajaan menyokong pembangunan industri tempatan melalui peningkatan kapasiti industri pertahanan domestik, pembangunan tenaga mahir tempatan serta pemerkasaan ekosistem industri selaras dengan dasar industri pertahanan negara di IPN. Dan usaha ini bertujuan mengurangkan risiko gangguan bekalan, kelewatan penghantaran dan juga kebergantungan kepada sumber luar.
0: Adli Zahari. Perkembangan inkuest kematian pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir. Mahkamah Koroner Kota Kinabalu dimaklumkan terdapat unsur buli lisan dan siba yang dialami remaja itu ketika berada di sekolah menengah. Pakar Psikologi Kanak-kanak Dr. Nur Aisyah Rosli berkata dapatan tersebut diperoleh menerusi temubual dengan rakan-rakan Zara Khairina serta penelitian dokumen bagi menyediakan laporan profil autopsi psikologi. Menurut beliau, tiada bukti menunjukkan berlaku buli fizikal. Namun, terdapat perbuatan melabel, memulau dan buli siber terhadap mangsa. Tiada rekod Zara Khairna menghidap penyakit mental serius atau menerima rawatan psikiatri dengan risiko bunuh diri yang tinggi. Proceeding inquest dijadual bersambung esok. Seramai 11 lelaki warga Bangladesh ditahan Jabatan Imigresen menerusi operasi bersepadu di pelbagai premis perniagaan, tempat kerja dan tapak pembinaan sekitar Arau, Berseri dan Kanga. Menurut pengarah Imigresen Perlis, Muhammad Asim Mat Ali, penahanan dilakukan atas pelbagai kesalahan berkaitan imigresen. Kesemua yang ditahan dibawa ke Kompleks Kementerian Dalam Negeri Kangar bagi tujuan dokumentasi dan tindakan lanjut. Beralih ke luar negara, konflik di Yaman terus memuncak apabila pasukan tentera kerajaan melancarkan serangan ke atas landasan lapangan terbang antarabangsa Sana yang dikuasai Houthi bagi menghalang sebuah pesawat Iran daripada mendarat. Kementerian Pertahanan Yaman memaklumkan tindakan itu diambil selepas Houthi didakwa menghalang pesawat Yaman daripada mendarat, sebaliknya membenarkan pesawat Iran menggunakan lapangan itu. Sebagai tindak balas, jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berikrar serangan itu tidak akan dibiarkan tanpa tindakan balas. Seramai 356 individu ditahan dan didakwa dalam operasi khas membanteras jenayah kekerasan serta seksual di rangkaian pengangkutan awam di negeri New South Wales, Australia. Pasukan polis New South Wales memaklumkan fasa ke-6 operasi waratah itu merampas 28 bilah pisau dan senjata. 137 kes berkaitan dadah dikesan, manakala individu yang ditahan berdepan keseluruhan 645 pertuduhan. Operasi yang dilancarkan sejak 2024 itu telah merekodkan lebih 1,800 tangkapan setakat ini. Sesi pertama persekolahan di sebuah sekolah rendah di Jakarta Selatan ditangguhkan hari ini susulan ancaman bom palsu. Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menasihatkan orang ramai supaya tidak panik. Pasukan Gabungan Polis Negara Indonesia, Unit Anti Keganasan Densus 88 dan Agensi Pencegahan Pengganas Negara kemudian mengesahkan sekolah berkenaan selamat selepas tidak menemukan sebarang objek mencurigakan. Pejabat Pendidikan Jakarta Selatan memaklumkan sesi sekolah akan diteruskan seperti biasa esok. Sukan bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warriors FC Irfan Bakti Abu Salim bangga dengan kejayaan pasukan itu layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit. Beliau bagaimanapun berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas. Jelas beliau, persiapan pasukan ketika ini berjalan lancar. Namun proses mendapatkan pemain baru, sama ada tempatan ataupun import, terpaksa ditangguhkan sementara kerana beberapa isu teknikal terpaksa diselesaikan terlebih dahulu. Sementara itu, Sabah FC dalam pada itu melakukan rombakan menjelang sepak mula Liga Malaysia selepas mengekalkan hanya 13 pemain daripada skuad musim lepas. Kelab bersepak itu memaklumkan 14 pemain termasuk beberapa tonggak tempatan dan import dilepaskan. Keputusan itu diambil selepas melalui proses penilaian menyeluruh dan perancangan strategi pihak pengurusan skuad The Rhinos. Antara nama besar yang sah meninggalkan kelab itu ialah penyerang muda negara Fergus Tierney, pemain tengah berpengalaman Gary Steven Robert dan penjaga gol veteran Khairul Fahmi Cik Mat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Zon ekonomi khas Johor Singapura pacu pertumbuhan ekonomi. Graduan TVET terus jadi pilihan industri. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.15 malam, kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Oh, belah mana belakang adik kakak yang dengar. Duduk ke masing-masing. Oh, agak-agak sama lah. Agak-agak biar tentu kekasih awak lagi lah adik kakak. Eh. Kalau genjok pun, oh, lah bos kau dah cari sekut keping dapur. Tak ada masalah. Eh? Oh, agak-agak radio tidak ditinggal. RTM klik pun tidak ditutup. Gitu jugalah ruangnya langsung TikTok Kelantan FM. Yang masih lagi wujud dengan kehadiran saya sobat penonton kita. Ada hok take, ada wartawan, ada belakang lah. Neh? Oh, terima kasih lah. Di atas kehadiran, di atas kesetiaan. Jadi dia agak setelah lama masa dah lah. Banyak syarat dah. DJ Ki meninggal ke pendengar kita dengan panggilan tali. Jadi malam ni lah. DJ Ki buka lah. Bahagia pelepah angin lah. Neh? Kepada adik kakak pendengar kita. Jadi kepada adik kakak demo nak dengar, nak manggil, nak cuba untuk orang panggil beradu suara, boleh manggil lah di 09-7488-30 ataupun 743-3858. Demo boleh manggil lah, buat sikit sebanyak. Tapi jangan dia agak awi ingat kau orang tak. Dan apa-apa adik kakak, sebelum kita mulakan lah, syukurlah untuk DJK ingatkan dari segi bak kewajipan kita kepada Allah SWT sebelum memejamkan mata tu agak-agak. Dari segi bak kewajipan kita terus satu nak belakang. Begitu juga dari segi bak pembaziran api air. Begitu juga dari segi bak keselamatan harta benda. Begitu juga pada dia mohon mana mereka dengan ubat tu. Neh. Oh, dah doktor suruh telan masa ni, telan masa ni. Neh, jangan duak jadual kita lah. Nak sehat, nak segar agak. Jangan duak kerah agak kita ni. Aduh. Neh. Jadi ada agak sebagai pembuka tirai, kita dengarkanlah lagu di tahun 1955. Oh, berayuk molek. Ni kalau cucuh banyak nyamuk ni, cucuh lah kelain.

0: Oh, tu dia dia ke? Deh, lagu gori ruang rentak kenang eh. Neh. Ah, dan menerusi filem. Allah Tuhan. Menerusi filem Kipah Hikmah. itulah suara Allahyarham Tan Sri Pramli bersama Allahyarhamah Nurmadiyah. Piramli Kuru lagi jamin ini. Deh. Kemana di mana? Oh, mojo tak masuk tandi. Baik, adik-adik. Kita bersama dengan pemanggil kita. Yang mungkin sudah lama tidak ke udara. Jadi kita akak dia. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Hello, Assalamualaikum.

0: Selamat Ayo. Malam.
1: Ya. Tamunya tak dengar.
0: Tak dengar ke dia?
1: Tak dengar suara.
0: Oh, nampak sangat tak setia.
1: Eh, orang setia.
0: Apa tak dengar suara?
1: Iyalah tak dengar suara. Hok lain-lain lah. Tok muka tali eh. Kau duk ngasuh.
0: Eh, tak ngasuh. Cuma gak ngasuh diri je lah.
1: Oh, iyalah. Oh, hari ni. Itulah rakyatnya ngasuh diri lah.
0: Iyalah, enggak nyadu gitu lah. Hari ni. Oh, sembuh
1: tak
0: ayah
1: ipin ni. Tak ngasuh lagi lah orang lainnya.
0: Eh?
1: Tak ngasuh lagi lah. Ngasuh diri saja.
0: Eh. Ngasuh diri dulu lah.
1: Iya kau.
0: Oh.
1: Oh, jadi duk lagi lah.
0: Duk lagi lah.
1: Oh, kalau ngasuh
0: dah nak
1: tengok.
0: Oh, nak tengok. Nak tengok mari rumah.
1: Oh, tu lah kata orang tanya tu.
0: Oh, tunggu tu bit dulu lah.
1: Oh, tak tu bit.
0: Oh,
1: bagaimana. Oh. Ah, lah, Kak Amani hok ngoti. Nak tengok juga. Cucu ke?
0: Oh, lah, lah, gitu lah. Oh, baik dah mau cari cucu.
1: Ha, nak kau cucu lah. Yalah. Kalau jatuh kat Allah. Suka sangat.
0: Ah, iya. Habis dia sehat ke?
1: Ah, sehat.
0: Okey, salah lah.
1: Ya.
0: Neh.
1: Ada dia ni.
0: Aju video teh.
1: Ah,
0: tak sedap je kau kecek dengan bini orang ni.
2: Hello.
0: Bang Day.
2: Hello.
0: Alah. Di mana tu?
2: Saya duduk tidur.
0: Tidur. Alah, gerak muda bangun dia.
2: Eh?
0: Gerak muda bangun model ni ni.
2: Bangun nge-nge bangun.
0: Oh, royak dia biar jelas.
2: Bukan tidur lagi nge-nge.
0: Alah, lagu mana makan-makan lalu
2: eh? Lalu lagi setahun ni lagi.
0: Oh, tak apa lah gitu kak. Nak dengar hotu ya. Ubat-ubat beres belakang eh.
2: Oh.
0: Oh, hewan tu. Kau tak makan.
2: Kak Mam tengok cucu lagu mana?
0: Oh, tak apa. Kita buat kira.
2: Oh, buat kira.
0: Tak apa. Eh?
2: Di Kak Mam pula lah.
0: Boleh eh?
1: Hello. Lagu mana?
0: Lagu tu.
1: Lagu jatuh okey.
0: Oh, tak apa lah. Beres lah.
1: Kita kalau Tino tu lambat sikit.
0: Oh lah, dua tu lah. Beres lah. Tengok lah cucu orang lain tu dah.
1: Mahal lah. Banyak-banyak.
0: Beres dah lah.
1: Okey.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tak ada buka topik. Mai wah cucu. Beres. Gelap mata dia jekit. Hello. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Nak kecek ke nak suka?
3: Waalaikumsalam.
0: Oh. Bang Mat ke?
3: Ya.
0: Oh, sihat ke?
3: Ya.
0: Lama tak jumpa buat kita ni. Tak jumpa, tak buat ni. Alah. Mana suara segar? Kau tambah nombor dua?
3: Aduh.
0: Aduh. Oh, panjir duk tu. Ni harokat nanggu kau. Alah, tak apa nak dengar sihat segar gitu je lah. Deh. Ujian kau rumah?
3: Tak ujian hari ni.
0: Ya. Yeah.
3: Panah
0: hati. Panah. Nyaduk ya, gitu lah.
3: Malam ni kau pasal panah.
0: Ya, buka nela lah, buka nela.
3: Buka dah.
0: Buka dah. Ada gerai ke?
3: Ada.
0: Oh, takut tak ada gerai ke, kah demo? Oh, tuai rumah duk tan tu.
3: Ada.
0: Oh, hak juga kah duk atas. Oh, lagu mana tu?
3: Ada.
0: Eh, habis mak dah, rasa sihat segar berah tu.
3: Ada, DJ Key.
0: Oh.
3: Nak minta lagu
0: lain
3: sekali boleh
0: kan? Lagu
3: ke
0: dia eh?
3: Anak
0: kuta Zali
3: sekali.
0: Oh, anak kuta Zali?
3: Ya.
0: Tengoklah saya Zali takut duduk lemari apa lagi kan? Oh, kalau tidak kita ajak malam esok dah.
3: Malam ni lah.
0: Nanti lu saya Zali ada ke takut muka saya Zali ke kadang-kadang malam dia tu ubik tak klik rumah. Saya Zali nama lagi saya Zali.
3: Okeylah.
0: Ah, baiklah memang dah kalau tidak malam esok.
3: Okey,
0: tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, minta Sazali. Sazali ni, duk main daun teruk lagi ni. Baik dia agak. Kita teruskan dengan ibu dia.

0: yak lebo teh. No lebih irama, dengarlah Kelate FM.
1: Oh, tu dia dia kan lagu yang mengiringi suasana kita lah pada malam ni. Setelah lama kita tidak berada suara, tak berjumpa lah adik kakak. Jadi malam ni, walah, dengan kehadiran adik kakak di ruangan langsung TikTok pun, terima kasih. Deh, gitu jugalah di tali eh. Jadi ramah memanggil ni, deh. Hangi di tali pun. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Oh, Rejabi, apa khabar?
2: Selamat malam.
1: Selamat malam, nak good night.
2: Selamat bertugas lamanya, tak ke udara.
1: Ha, yelah, sebab awak kan dah agak sekarang. I pun macam tu lah kan.
2: Kenapa lah kata saya agak ni?
1: You dah lain sekarang. You sudah tidak sama macam dulu.
2: Kenapa kembang awak cakap macam tu dengan saya ni?
1: Sudahlah. ada puye kat ya kan.
2: Apa ni kan nak kata ni? Oh, tak ada dah agak lalu ni. Muka kita nak menerima cucu sama dengan anak dah. Nak dapat cucu, nak dapat cucu cici.
1: Oh, ramanya.
2: Cucu-cucu anak, cucu.
1: Oh, banyak lapis tu. Panggil ke dia mak awak ke cik agak dia panggil kak ayah mek ke?
2: Panggil tu sangat lok ni dia panggil mok dia belakang.
1: Mok. Mok kuat gonya pene mok tri ni.
2: Tahu tak saya panggil apa-apa tak saya panggil.
1: Tak ada apa-apa lah mok padahlah. nak berapa teh? Alah.
2: Panggil tak apa. Kita nak panggil apa? Nak panggil toye ko, nak panggil nenek ko.
1: Biar panggil mok adalah.
2: Dia panggil mok.
1: Wak telo ya, nak panggil apa teh? Apa mengapa? Tak apa tu. Apa pertanyaan lah deh.
2: Ya.
1: Apa pertanyaan lah agak-agak kau panggil lah legasi kat ayah tu.
2: Tak keluar lagi.
1: Tak apalah. Bila-bila tu kan.
2: Anak tu jaka 24 boleh. 24.7 ni. Kak cucu tu pun seminggu. Itu kan seminggu.
1: Ya.
2: Tak apalah. Adibah.
1: Adibah tu. Bukan?
2: Ini Adibah.
1: Ya. Tak apalah Kak Ayah. Selamat belakang lah deh.
2: Tak ada.
1: Kita tak ada
2: boleh
1: reba
2: lagi.
1: Tak apa. Kita reba. Kita hayu.
2: Tak apalah. Kalau boleh reba pun. Tahniah Kak Ayah.
1: Yalah. InsyaAllah lah.
2: Yang pemudah ke tu.
1: Ya, insyaAllah lah. Doa lah. Sama-sama doa lah kita ni.
2: InsyaAllah.
1: Beres Kak Ayah dah. Selamat ni.
2: Okey.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Tu dia. Apa teh? Panggil mek mok je eh. Apa? Ni siapa ni? Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, ikan perusahaan. Sihat ke, Bing?
3: Hai, sihat.
1: Alah. Tak ada bewah-bewah ke? Rasa nak pakai kepala kami, Bing?
3: Ada. Ujung boleh latihan ni.
1: Ya. Lama lagi.
3: Lama lagi. Siapa? Saya cuba. Saya angkat kepala kami, aduh.
1: Kena cari. Kena cari kedai dulu.
3: Dua sulit boleh lapik ni seolah-olah.
1: Tak ada seloro ya.
3: Ada mulut ke?
1: Saja seloro ya. Ngelek kau ni. Dah. Bukan.
3: Kita pun suka dah sama lagi.
1: Ada sihat kau? Beres?
3: Sihat. Tak ada masalah. Ni lagi sekolah ni.
1: Sekolah apa malam ya?
3: Dia mengajuk budak guru di sekolah malam ni.
1: Royak biar-biar ya?
3: Kata kita pecik dia. Tadi Allah royak ikut
1: malam. Boleh, dia bahagia suka tu kena ada.
3: Iya.
1: Tak jadi suruh, sirah lah lakon. Betul lah. Tak apalah, ke salam lakon ada hak mana ada deh.
3: Insyaallah.
1: Kalau tidak orang mari sepekah kalau tak habis kan.
3: Bagi esok.
1: Dua tu lah. Berilah deh. Kisah lelaka. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, sedap lah tu. Eh? Oh, baik dia. Ya, ada juga sorok-sorok deh. Koyak pula. Koyak biar habis bila-bila. Malam-malam tak pernah sabar. Sekolah gamuk kelah tambah. Eh, dah. Baik, dia agak kita cari parti sementara.

0: Oh, tu dia dia ke lagu buruk party. Oh, tapi dah mohok duduk di kedai-kedai party tu, terima kasih lah kerana pilih Kelas FM sebagai hiburan. Baik dia agak kita bersama dengan pemanggil seterusnya lah. Apapun sebelum tu lah, awal dulu pemanggil tu kita bersama dengan adik agak kita lah. Di ruangan langsung TikTok. Nah, kita ada Ayi Fitri. Anak Pak Ayah Batal Dalai. Pak Ayah KE. Tak saya mari rumah aku. Tak saya. Tak. Maksudnya sudah ada Honey Lemon katanya. Seroyak kau mak dia. Kita siapa dah wakar baru ni. Mak dia tu Honey Lemon tu. Tak tahulah. Lima kasturi kau. Kut dia lah deh. Honey Lemon deh. Agak sedia malu lah mak dia tu. Moga dia tak boleh wasak ke. Dia tak boleh wasak dia gitu. Suruh kita royak. Molek eh. Kita ada Mamat Faizal, Suhaisu, Khairul Azlai, Rahimah Jusu. Terima kasih banyak deh. Beria lagi ni. Mama, Mami, Zuraini Ibrahim. Cik Yah. Ada belakang lah ni deh. Rabiatul Adawiyah, Ros Muhammad. Pok Mak Kapok. Pok Mak Golok ada belakang. Ikut dia lah. Terima kasih banyak deh. Tu dia. Baik, kita bersama dengan pemanggil kita lah. Mana memanggil ni? Mana ni? Mana so ni? Ni. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Duk main kukah-kukah apa lagi? Cakap le. Hello, Assalamualaikum. Wah, jauh ni. Duk terabu ni. Oh ni tak lagu daun ni. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, dia.
1: Demen lagi.
0: Wah, no bolok demen. Kita tak boleh kacik kau demen.
1: Sikit lama dah. Dah dengar suara.
0: Nang kau demen?
1: Yelah.
0: Dok ada dah ni.
1: Apa ni?
0: Ada lah kan ni. Kak Nuni poh ni kan tak?
1: Yelah.
0: Apa demen ni lah. Ni tak
1: tahu.
0: Ni mari dah kan ni. Ada dah kan ni.
1: Malam ni lah baru dengar.
0: Kak Beleri tak dengar kau? Kau suara ke lah
1: Dengar tapi
0: alah.
1: Tak boleh cakap lah dengan kik.
0: Oh my god.
1: Yalah.
0: Nak cakap apa? Cakap lah.
1: Sihat ke kik? Maksud sihat ke?
0: Maksud sihat dia je kik lah ke tu lah. Ada teko luruh-luruh.
1: Alhamdulillah sihat. Mudah-mudahan selamat lah. Kik suami isteri.
0: Amin. Oh sedap dok ni.
1: Itu sahaja lelaki. Yeah. Apa lelaki.
0: Makan ubat ni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Alah, aku kat dengar sakit gini kat lemah selalu. Alah, makan ubat tu kanu ni. Nak pergi mari payah dah ni. Ni siapa pula ni? Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa di sana?
2: Tak cek dah kah?
0: Nak cam kau mana? Nah, tak nampak.
2: Memang lah tak nampak.
0: Habis tu. Oh, SJB.
2: Dah lalu SJB lalu.
0: Oh tu yang dia cakap ingat. Habis tu SJB habis tu. Tu yang ingat. Siapa habis tu
2: Sehat alhamdulillah.
0: Duduk mana duduk ke? Duduk mana tu?
2: Duduk rumah.
0: Ya. Tak apalah. Nak dengar sehat. Sugar bogar begitu je lah.
2: Oh lah, agak kau tak jadi ono agak kau ti.
0: Lagi kuan, tode besu. Tode ngajar dua, tode ngajar dua.
2: No kuan.
0: Oh lah, betul lah. Oh siapa tekonya siapa bolok lah tu.
2: Bila tu tahu, tode apa ni? Boleh tahu artinya tak buka lagi.
0: Oh sobalah, baru ni buka ni kan?
2: Baru ni buka.
0: Tadi kepulau ni.
2: Tak
0: gay. Hok kau lupa. Kau lupa. Muka hok pok. Kita anak sambut je. Gok tu. Pola tu. Tak gay.
2: Tak gay.
0: Ya. Dia jekit.
2: Orang buat sekali.
0: Oh dia jekit pun tak gay. Dia jekit sambut rumah. Belah kek so kan.
2: Alah.
0: Beres.
2: Orang buat sekali kalau kita.
0: Tak apalah. Besok ada ruang kan. Ada orang jumpa pulak dah.
2: Lagi tu ke?
0: Yalah. Beres lah besok.
2: Wajah pek lah sikit.
0: Lekan.
2: Tak boleh marah demo.
0: Tak marah, murih. Okey.
2: Pada Kak Nuni Poh tadi, Kak Suwacok, Kak Mahwede Melom, Kak Simah, Kak Ruh Kak Lana, Kak Ti Kak Lana, Kak Soh Bola Melaka, Pak Mak Besuk, Mak Berteh, kalau belajar anda itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam tu dia besuh itu. Neh, lagu itulah dia guys. Main apa dengar kita gak? Jadi dah ala-ala besuh manggi ni gak. Ni siapa lagi yang sorang lagi? Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oh, nak kecek kau nak sae lah ambak sambut teh.
3: Tak dengar.
0: Main apa eh?
3: Tak main ke apa. Duk dengar sikit. Jadi galik dengar pokok surat dia. Gitu ya. Koya.
0: Pala ku mana duduk ke lo ni? Sehat ke?
3: Lah getul lah. Kalau dia sehat. Kalau dia tak sehat.
0: Dah lo ni?
3: Lo ni sehat lah ni.
0: Nak dengar hak lo ni lah.
3: Esok tak tahu
0: pula. Lagi betul lah. Tak apalah. Biar sihat. Biar segar lah kita ni. Makan lalu makan.
3: Tunggu lalu lagi. Nak makan gapo nak tu sedap.
0: Wah pulak. Tanya kita lah.
3: Nak makan. Tak tahu lagi.
0: Awak gerok. Nasi tak lalu.
3: Tak lalu.
0: Apa nak makan ke dia? Rayak.
3: Tak tahulah. Tak boleh nak rayak. Tak nampak mata.
0: Oh, kena ejas tak pernah berjuruh benar ni. Belah ni ni, ke mana ke ni?
3: Itulah, kena ejas tak pernah dulu. Kena gesita. Dia masuk air lagi.
0: Mana tak lalu kita? Tak boleh duduk ekek-ekek. Kena gomok ke ni kot. Kena tahan sikit.
3: Wah, masuk dalam mulut. Duduk kunyah-kunyah kehek.
0: Bukan dia?
3: Kita masuk dalam mulut. Kita kunyah-kunyah.
0: Makan nasi-nasi air lah. Biar ada tenaga lagi. Dengar doktor ayat ni. Jangan buat gitu. Kita UMC ke? Apa? Tak apalah dah. Jaga diri molek dah.
3: Ya lah. Nak suruh sihat. Nak putar lagu. Zalih Hamid selagu.
0: Oh ni tak tahu. Oh, baik tak apa. Kita ajar lah. Biar segar dah.
3: Okey.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Oh tu dia. Oh. Panjir bak sakit tu. Ngujuk ubat dengan Zalih Hamid ya. Pandai dia beli. Tapi kat gitu lah. Apa dia ni? Tak boleh kita pasal kita ejah deh. Tak apalah kita layak kita wilah ubak. Wak ubak adik agak deh. Dengar lagu ini.

0: Perjalanan anda lebih menghiburkan bersama-sama kami.
1: Kelantan FM, mana jua?
2: Oh, tu dia dia kan bagi memenuhi permintaan Zaliha Zaliha Hamid pada. Nah, pendengar kita saat ni lah dengan lagu lantunan Zaliha Hamid. Itulah dia agak . Baik dia agak sebagai penghujung pertemuan lah penutup tirai sebelum kita sama-sama dengarkan dengan lagu hiburan yang akan disampaikan oleh Ellie Katz ya. Sebagai tanda perpisahan kita bersamalah layar dululah deh. Sementara adik agak kita ni hok masih lagi setia 248 mata mengelih. Kemah puak ni. Ni belakang ni puak-puak tak ada darah tinggi belakang ni. Ni kita ada Syah ni. Abel nak metak solo. Abel ucap happy birthday kita. Lagu tu lah. Tak. Hok baca Syah ada nak ucap dia pula jadi ke masalah. Apapun dia ucapkan selamat menyambut hari lahir lah buat Syah ya. Yang katanya beranak di rumah bang. Tak apalah Syah. Tak kira lah tu bit mana pun, beranak mana pun, asal panjang umur jadi orang panggil hok lah. Manusia yang berguna ya Syah . Tu dia dia aku. Ni kita ada Wan. Wan tidur dengan telefon gitu ya. Kita ada Raja Indra Putra. Kita ada payah nak baca ni bagi user gini ni. Kita ada NS. Kita ada Umi Tasha. Umi Tasha ni nak suruh ucap ke apa dia saat ni? Assalamualaikum, selamat bertugas, nak buat ucapan untuk suami tercinta, nak ucap selamat malam cintaku yang sedang mendengar di radio. Umi Tasha tu apa yang mana? Kalau tak ada nombor dua agak hot tu. Iyalah hot tu dah lah tu. Ucap tu. Cari pekar berlaku. Baiklah dia agak. Sekadar tu dululah. Dia jeki. Dia sambut. Untuk adik kakak kita. InsyaAllah. Ada umur jodoh. Kita jumpa pula pada malam esok. Di Pujaan 90. Dengan lagu-lagu yang akan menemani anda. Dengan lagu-lagu di era 90-an. Apapun terima kasih di atas kesetiaanmu. InsyaAllah. Ada umur jodoh. Kita jumpa malam esok pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui setiap perkara zahir dan batin. Berikanlah kami ruang dan peluang untuk terus bertaubat memohon keampunan-Mu. Sesungguhnya kami takut akan azab neraka-Mu, ya Allah, dan kami berharap akan rahmat dan syurga-Mu. Allahumma rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina innaka tubna wa aslih lana fi dhurriyyatina innana tubna ilaika wa innana minal muslimin. Ya Allah, justru itu jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur atas segala nikmatmu yang tidak terbilang, dan jadikanlah pula kami sebagai hamba-hambamu yang sentiasa mampu melakukan amal salih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dari itu, ya Allah, ya Tuhan yang maha mengasihani, kurniakanlah kami pasangan-pasangan dan zuriat keturunan yang mulia dan menjadi penyejuk mata kami, serta jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang beriman dan bertakwa. Rabbana srif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Allahumma ya akrama man su'ila wa ajwada man a'ta, استجب دعاءنا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء، والحمد لله رب العالمين.

persembahan Otai-Otai Rock Tanah Air Roh Merseri, lagunya Semangat Zaman. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Mama EJ ataupun Alia Jailani yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam, menerusi pilihan bersama 2.0. Dan untuk lembaran hari baru Selasa 14 Julai 2026, 28 Muharram 1448 Hijrah, kita buka lembaran hari baru ini menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, jaga makan. Kalau semua jaga, alhamdulillah. Tapi saya percaya ada juga yang tak sihat, demam, batuk, sesama, sakit kaki, sakit tangan. Berehat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapat rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, termasuklah di seantero dunia menerusi RTM Klik. Walau di mana juga anda berada, janji ada internet, anda boleh dengarkan walau anda berada di Mexico, di Brazil, anda berada di Afrika Selatan, Zimbabwe, walau di mana juga, pastikan RTM akan terus menemani anda. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua yang saya panggil sebagai geng-geng saya, semua pendengar Nasional FM, semua geng saya, untuk kita teman berteman sebagai geng burung hantu. 12 malam sampai pukul 6 pagi, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live detail seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Bersemangat kembali Krista dengan penasaran. Membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman, janji dengan saya. Jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi anda. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang akan saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu, selamat memandu. Selamat sampai ke destinasi. Mudah-mudahan perjalanan anda semuanya diberkati Allah SWT. InsyaAllah ya, dalam lindungan Allah SWT. Ramai yang cari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Nah, macam tu lah. Saya dengar. Betul saya dengar. Sebab saya ada mangkuk ajaib kan. Ada yang memandu dalam keadaan cuaca yang baik, ada yang memandu dalam keadaan hujan. Walau apa pun juga keadaannya, terus berhati-hati, fokus pada pemanduan anda. Jangan langgar undang-undang jalan raya. Itu yang paling penting. Kalau semua ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star dan juga Pokok Sana, Kelantan, di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacuk, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai. Terengganu, di Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Kuantan dan juga Pekan, Sabah, di Sandakan, Beluran dan juga Kudan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nak tengok cuaca senang je. Dekat telefon pintar anda sekarang, zaman di hujung jari tau. Nak tengok cuaca senang. Nak tengok keadaan cuaca, ramalan kaji cuaca kan. Muat turun My Cuaca dekat App Store anda. Mana dia geng-geng buruhan tu? Mana dia semua? Kenapa tak laporkan diri lagi bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Layan terus lagu-lagu terbaik National Game Buruhan tu terus sampai pukul 6 pagi. Luncur.

Search dengan pasti. Yang pastinya National Game Berhantu menyanyikan lagu-lagu yang terbaik untuk anda semua. 12.42 minit tengah malam waktu ketika ini. Apa yang sedang anda lakukan? Yang memandu, tentulah memandu kan. Yang dekat rumah tu, apa yang tengah buat dah? Tengah lipat kain, saya nampak. Basuh pinggan. Ada yang baru nak kemas rumah, tak sempat siang tadi. Macam-macam lagi lah. Lipat kain tu dah berbakul-bakul lah tu. Dah seminggu tak lipat kain. Letih tau lipat kain ni. Siapa kata lipat kain tak letih? Duduk kan, menghadap 2-3 bakul tu. Sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Tak apa, jangan risau, saya ada. Dan Alif saya, Alif ada sampai pukul 6 pagi. Dalam keadaan global yang tidak menentulah, keadaan ekonomi negara ataupun keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu ni, kita sebenarnya ramai yang melahirkan apa ataupun menzahirkan rasa bimbang, terutamanya kepada makanan ruji kita kan, beras kita naik harga ke tidak kan. Tapi jangan risau, kerana bekalan makanan ruji negara ketika ini berada dalam keadaan stabil dan juga mencukupi dengan stok penimbal beras mampu menampung keperluan domestik bagi tempoh 6 bulan. Jadi Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menyatakan kerajaan juga menetapkan harga beras putih tempatan PBT dikekalkan tanpa kenaikan. Itu yang paling penting ya. Itu yang rakyat nak tahu, memang kekal, alhamdulillah kan. Itu antara yang dibincangkanlah pada mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di bangunan Parlimen. Jadi beliau juga menyatakan kerajaan telah pun mengagihkan 45.98 juta ringgit kepada 118,908 pesawah di semenanjung Malaysia melalui insentif pembajakan kepada pesawah kerana memahami tekanan ditanggung mereka akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya, Cik Burger dan juga rakan-rakan di Kelapa Sawit, Kulai Johor, ada Limbau, Johor, Ajib ya. Ada siapa lagi? Limau Selatan. Ada kata lama tak nampak, mana tercampak ya. Hamdan Arifin, Muhammad Amin, siapa lagi? Muhammad Mat, katanya selamat kembali bertugas. Bidadari Salju, Iskandar Puteri Johor, Salja PI, Nur Azila. Kita ada LB Yana, Rosil Yana, Nenek Ani, Salja PI, Razak Balangi, Ramah-ramah Putih. Cuaca kat Pasir Putih, Mas Kelantan, pada ketika ini hujan lebat, angin kuat. Tak apalah, tadi selimut, sejuk cuaca kan, sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Princess Su, Ita Chod dari Ipoh. Kita ada juga ada Muhammad Ramli Jaafar, UPS dari Kuala Terengganu. Cuaca sini bagai boh. Alhamdulillah, Syah Putra, Mesin Johor. Kita ada Masna Loso dari Kuching, Sarawak. Ajarar Mahawajawali. Kita ada Intan Hamid, Lin Roslinda. Siapa lagi, siapa lagi? Amirul Abadi, Ramlin Lee, Muhammad Fahmi, Abu Bakar. Katanya Abang Lori hadir. Pan-pan-pan. Mantap. Abang Lori dengan hornnya satu kali. Hey. Rohatun Atun, Muhammad Jasni Mon, lama tak, katanya lama tak menangis di tepi bucu katil. Kejap lagi kita layan ya. Jasmin Zia Abdullah, selamat kembali ke Konti. Kasih on, Solehadin, Idin Manja, USYMC luncur terus. Kita ada siapa lagi, Muhammad Nuzri, juga Abang Lori, hujan rintik-rintik, pam-pam-pam, Abang Jiji Gemas. Ramlah Din, Bidi Abdullah, Nur Isa, Ahmad Nurul Amri dari Sarawak. Kita ada Nida Wahida, Adi Abigail, Metal Selatan, Zainal Marina, Nordiana Nordin, Marsa Saleh, Jamila Daud, Asna Asrani, PKA Amin, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nur Riza, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Nazrin, juga ada Anita Sabah Hassan. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi National FM. Ada yang bertanya dengan saya kan, bang lama tak nampak, bang lama tak dengarkan suara ke udara di National FM Game Berhantu. Baiklah, bagi menjawab persoalan semua, kemana saya menghilang, saya kurang sihat. Saya kurang sihat, itu saja.
Tapi alhamdulillah berkat doa anda semua, sebagaimana saya sering mendoakan anda semua, anda juga mendoakan saya. Saya kembali lagi untuk bersama-sama dengan anda. Nasional Game Borhantu, saya menunggu satu tengah malam anda. Jom terus layan lagi. Ini lagu ciptaan Yusme, lirik oleh 1K. Musa bersama dengan kumpulan band dengan darah perjuangan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Borhantu di Nasional FM.

Ekspedisi dengan lagunya Kita Panggil. Membawa kita ke 1-3 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Puruhan tu. Segmen nombor 1 tengah malam anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan, okey? Juga yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Selamat menjamu selera di kedai-kedai, di warung-warung, di restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang makan tu. Makan perlahan-lahan, jangan gelojoh-gelojoh ya. Jangan 2-3 kali kunyah terus telan. Tak boleh macam itu. Dia tak baik untuk penghadaman kita kan. Kunyah betul-betul. Sampai rasa macam dah lumat dah tu, barulah telan kan. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat, rezeki yang baik, rezeki yang diredai Allah SWT, insyaAllah. Baik, tadi kalau beras mencukupi sampai bulan Disember, bagaimana pula dengan petroleum? Yang kata beras cukup bang, habis minyak macam mana? Minyak cukup kerana kerajaan juga memberikan jaminan bekalan petroleum negara kekal stabil dan juga mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik terutamanya sehingga Disember ini menerusi 3 pendekatan yang sedang dilaksanakan. Jadi Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menyatakan pendekatan berkenaan meliputi usaha mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang. Jadi kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih lagi berdepan kekangan bekalan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan ya. Tapi insyaAllah jangan risau, cukup. Selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok pada waktu ini. Saya dah on TikTok dah. Mana geng-geng TikTok ni? Rose Alice ada yang melaporkan diri. Ada Kak Yat juga sambil lipat kain. Mantap. Kain menggunung katanya. Komen 78. Salam dari penghuni Lubu Raya Utara Selatan. Abang Lori luncur. Pam-pam-pam. Kasih sehon satu kali. Ketupat palas. Okey, kita ada Joe, kita ada Aziza Atmo dengan menjahit katanya. Azlan Abdul Wahid, ada Ismi Pan, Mei Sara, Hayati Majid, KK David, ini geng MPB IP di Perak Tengah. Selamat meronda lah geng-geng MPB. Bukan saja di Perak Tengah tapi di seluruh negara. Kita ada siapa lagi? Dahan Reput, White Butterfly, Usuk Yusof, kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Zirafi Rasu 4290, Hanisah Manaf, Ita Chot dari Ipoh Yati 76, Aspa Nizam, Saharia, Ita Iris, ada siapa lagi? Ada Johar, Wawa Daifullah, terima kasih Wawa ya. Ada Ira Nordin, Lavender Girl, dia Apikah Dungon, kita ada Fikri 92, Adam Hakimi, Junaida Kamaria, Bonda Sejati, Putri Farisha, Anga Izan, Ani 83, Abdul Razak Ramli, Yus, ada Rosila Ramli, ada DB DBY WSW, Rosita Uji, Tok Abah Mersing, ada Meli Nur Nazri dari Ipoh, ada K700. Mantap semua. Ramai geng-geng buruhan tu. Ada Pija juga eh. Abah Sur Shop, Jalan Grab on the way KLIA. Mr. Mat Yu, mantap katanya. Tentulah geng buruhan tu pastinya mantap. Putri Lilin. Siapa lagi? Mana lagi geng-geng buruhan tu saya? Mana lagi geng-geng saya yang tidak melaporkan dari diri bersama dengan saya lagi? Sabri Rajman, ada siapa? Cik Pon Amin, ada Nuras, ada Tiger Aini, AI 13, siapa? Fiza Riza. Itu antara yang hadir. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang angguk-angguk kepala kan. Oh bang, lagu hari ini angguk-angguk kepala. Yusuf Yusuf, ada Motor Cowboy, baru tamat tugasan dah pukul 12 malam tadi. Nik Rahizan, Saima Isa dari Pahang, Acu Sayang 87880 memberikan salam. Waalaikumsalam. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang angguk kepala.
saya nak buka warung joget pula sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujur KTL.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

ada yang berguling-guling atas katil. Saya tengah berguling ni bang atas katil ni, dengarkan lagu Hindustan. Saya nampak ada yang berjoget dekat dapur tu. Yang tengah memandu bergoyang-goyang bahunya kan. Menerusi lagu Apakah Ana Dildakan membawa kita ke 1.26 minit pagi. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Mana dia lagi? Ada yang masih tidur lagi geng-geng berhantu. Geng-geng saya ramai yang masih tidur lagi. Ada yang bertanya, ke mana Abang Manis menghilang selama ini? Ada, Abang Manis ada. Jangan risau, hari ini saya akan menemani anda sampai pukul 6 pagi. Lelek-lelek, tenang-tenang. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik. Manusi, saya menemui satu tengah malam anda. National Camp Borohantu. Baik, dalam ketidaktentuan ekonomi lah. Selalunya kalau anak-anak kita belajar kan, pastinya yang paling dirisaukan adalah lepas belajar nak cari kerja kan. Dapat ke kerja? Kerja yang dimahukan ataupun kerja yang sesuai dengan kelulusan anak-anak kita. Tapi ramai juga yang bijak pandai sekarang ini memilih untuk mengikuti pendidikan dan juga latihan teknikal dan juga vocational TVET kan. Kerana apa? Kerana graduan pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah terutamanya lah ya, terus menjadi pilihan industri apabila ditawarkan pekerjaan dengan gaji premium hasil kerjasama strategi antara institusi TVET dan juga syarikat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan penyelarasan bersama pihak industri dilaksanakan lebih awal bagi memastikan kursus yang ditawarkan memenuhi keperluan sebenar pasaran pekerjaan. Pendekatan itu sebenarnya berjaya mengatasi ketidakpadanan antara bidang pengajian dan juga keperluan industri sekaligus membolehkan kadar kebolehpasaran graduan TVET di bawah KKW mencecah 100%. Jadi sekarang ini gaji premium mereka ditawarkan kepada graduan TVET oleh syarikat dan juga industri ya. Itu sebablah ramai pada ketika ini anak-anak kita memilih TVET sebenarnya, kerana kebanyakannya lepasan-lepasan TVET ditawarkan terus kerja je, terus dapat kerja, terus ada kerja, terus ada gaji. Itulah TVET sekarang ini bukan lagi menjadi pilihan yang kedua, malah seiring dengan ekonomi yang ada ya. Siapa yang melaporkan diri? Ada Sue My Heart, ada Kelly, Kerry Baling, Lina Adam, Wan Balik dari Perdua Rawang, geng-geng Bumper Pain katanya. Selamat bertugas lah kepada mereka yang sedang bertugas.

dan bekerja seperti biasa galas tugas anda, pekerjaan anda dengan penuh tanggungjawab, penuh semangat, penuh integriti. Mudah-mudahan anda berjaya melaksanakan kerja anda pada hari ini dengan sempurna. Ada J, ada geng rimba, ada scammer. Oh, scammer ya? Nama scammer, tapi jangan scam orang tau. Scammer je tak apa. Nama scammer tak apa, tapi jangan scam orang. Mama Farid, ada Puteri Dalisha, ada Mizah. Jajah 83 Suru 4290 Syukri dari Sarawak. Mama Siti Aminah. Hai Mama, dah tidur lagi Mama. Kita ada Din Sabila Yaya, 1E1 Pelamba 24 Jam Johor. Kak Nayana, Dinaim, Adik Lakusti, Nur Pindeng, Indah, Nur Nur Aisyah. Ada anak Antun, Syarida Syukri. Siapa lagi? Hazelnut, Pain Burger, 7E, Remy 78. Ada Mawar, ada Su, ada Hisham Syam. Ada Ikram, Syarul Muhammad, Irin Kitchen, Maimunah Abdul Rahman, Anga, Angah unik katanya. Hazlina, ada J, Farizal Awang Salam dari Benut, Faizal, okay, Mr. Zam, mantap, Muhammad Nur Rahman, pam pam pam, Abang Malori dan Cik Bungsu hadir. Saya suka dengan Abang Malori ni kan, ataupun pemandu-pemandu bas, ataupun pemandu-pemandu grab. Kalau jumpa saya je, ataupun kalau menyapa saya je, mesti bagi horn satu kali. Itu yang kita mahukan. Tandanya anda adalah masih lagi cergas, masih lagi segar untuk terus terus melakukan pemanduan anda. Pemandu-pemandu, selamat sampai ke destinasi mudah-mudahan. Saya doakan, saya sering mendoakan anda yang baik-baik. Percayalah. Linda Kitchen kata, Kelang Adero. Mantap. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan waktu ini melepasi 1.30 minit pagi. Apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Kenangan. Mungkin ada lagu yang mungkin anda terimbau kenangan. Kenangan yang tak dapat dipisahkan daripada diri anda. Kenangan akan terus hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Kenangan manis pahit, semuanya meninggalkan kesan, semuanya meninggalkan pengajaran. Pengajaran itu yang menjadi pengalaman. Pengalaman itu yang menjadi cikgu yang terbaik dalam kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga mengajarkan kita tentang erti kedewasaan. Pengalaman juga mengajarkan kita tentang erti kehidupan. Mudah-mudahan pengalaman yang ada dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita menjadi insan yang lebih baik di dunia dan di akhirat, insyaAllah ya. Hashtag Saharu Mawar dahulu. Saya mulakan lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati Allah dengan lagu ini. Lagu ciptaan Salman, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Kak G ataupun Ziana Zin. Menerusi lagunya Setiaku di sini. Ya, saya masih lagi setia. Dan saya harap anda juga setia bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional yang berhantu luncur terus sampai pukul 6 pagi.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Kemudian Sting dengan Usah Dengar Kata Orang. Ya dah betul lah, jangan dengar cakap orang lah. Dengar cakap diri sendiri. Kalau ianya rasanya betul apa yang kita mahukan, apa yang kita rancangkan, tak perlu dengar kata orang kan. Kadang-kadang ramai orang yang cuba merosakkan pemikiran kita. Jadi kita nak dengar pendapat orang tu, dengar pendapat boleh, tapi kita pertimbangkan kembali. Jangan kita bulat-bulat je dengar kata orang. Sudahnya merosak diri, merosakkan berhubungan anda. Baik, 1.58 minit pagi. Hampir jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga untuk National Game Buruh Hantu. Pertemuan hari Selasa yang berbahagia, 14 Julai 2026, 28 Muharram 1447 Hijrah. 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir hari ini? Kalau ada, selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, kita tahu musim haji telah pun berakhir untuk 1447 Hijrah kan. Telah pun berakhir, alhamdulillah. Syukur ramai yang dah pulang ke tanah air. Alhamdulillah, mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur. Tapi ada jugalah yang bila kita dengarkan suara-suara yang menyatakan kita perkenalkanlah tawaran haji khas mengikut kategori tertentu kan. Mungkin ada yang berfikir ramai yang ada duit tapi tak dapat kuota. Kita kena ingat, duit bukan segala-galanya untuk sampai ke tanah suci, tetapi panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu yang paling penting. Bila Allah dah menjemput, bila Allah dah memanggil, ada duit ataupun tidak ada duit, ianya tetap akan sampai, akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lembaga tabung haji juga tidak bercadang untuk memperkenalkan tawaran khas haji bagi mengikut kategori tertentu. Sebaliknya, akan terus mengekalkan sistem pemilihan berdasarkan prinsip daftar dahulu didahulukan. Itu yang paling penting, betul lah kan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli menyatakan pendekatan itu bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diakikan secara adil, telus dan juga saksama selaras dengan kuota yang diperuntukkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada selain memberikan kesan kepada pendeposit yang telah pun mendaftar lebih awal. Itu saya cakap kan. Ada duit pun, ada jutaan duit pun, belum tentu kita akan sampai. Belum tentu. Dia bila tak ada duit ni, kita rasa macam tak cukup, tapi panggilan telah pun dipanggil oleh Allah SWT untuk sampai ke tanah suci. Ya, insyaAllah akan dicukupkan oleh Allah. Lagi Azura Bakri melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap, Linda. Kita ada Linda Rizkullah. Kita ada siapa lagi? Nur Julai. Ada Chip 828. Ada Syahah. Abang Api, ada Syah, ada Akram. Rasara Rais Rinova juga melaporkan bersama dengan saya. Zul TRW, Sania Muhammad Ijam, ada Mamik Sabah Lori Pamaman. Mantap. Natrah Na, ada Zana, ada Hazliza Baha, Hida, Hazliza, kita ada siapa lagi? Waknah Pariyani, Jojo Roti Canai, Negeri Sembilan, ya. Ada Liza Mizi 85, Dek Yoi, ada Jilok Jun Haris, siapa lagi? Nur Cahaya, ada Atin dari Jitra, Pak Dola, Muhammad Nazir, Fiza Riza katanya nak ucap selamat hari lahir untuk Cik Man yang berada dekat sekolah Cangkat Larut. Yusan Nusi Juso, ada Jilok, ada Amal Anip, Yati Mizan dari Tul Bentong, Alan Berger Geni Kona Pulau Pinang, ada Boy dari Perdua Rawang, Ita Rosaya dari Sabah, semua anak Sabah ni. Ramai lagi lah Terakas Jalanan juga bersama-sama Cik Andy. Oh, mantap, memberikan salam Cik Andy, katanya saya hadir. Yo, saya kalau nampak, saya pasti akan keludarakan nama anda ya. Yung Iza, Haji 8189, ramai juga yang baru melaporkan diri. Mana lagi geng-geng buruhan tu? Mana lagi geng-geng TikTok? Biasanya ramai je. Maria Mazilan turut bersama-sama. Akmal Azri,
perjalanan ke Pulau Pinang selamat sampai ya. Andy 90 saya bang. Okey. Okey, hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula lontaran suara Datuk Seri Siti Nurhaliza, Bidu Wanita Negara kita. Kesilapanku keegoanmu. Ini lagu pada tahun 1997. Saya percaya ada kenangan lagu ini dengan anda. Sama-sama kita layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu.

lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan. Allah Yerham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia. 2:30 pagi. Ada yang cakap dengan saya lah. Ada yang cakap dengan saya, bang, perempuan ni kan, perempuan eh, wanita kan, mulut seorang wanita itu akan, kata orang tu, terkunci apabila hatinya disakiti. Yang tinggal hanya air mata saja yang dapat berbicara di saat bibir itu tidak mampu lagi berkata-kata untuk menjelaskan betapa hatinya betul-betul terluka. Betul ke? Betul ke, wahai wanita? Mulut terkunci, tak dapat berkata-kata, hanya air mata saja yang berbicara. Mana dia wanita-wanita? Oh, ramai yang kata betul wanita. Yelah tu. Habis tu lelaki ni, air mata dia tak berharga. Air mata lelaki ni sukar untuk anda lihat. Tapi sekali anda lihat, ianya adalah air mata yang sangat-sangat ikhlas. Itu air mata lelaki. Botak Devil 85 katanya menghala ke selatan. Selamat menghala ke selatan. Berhati-hati di jalan raya. Kita tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah, di Langkawi, Kubang Basu, Kota Setar, Pokok Senai, Yan, Bendang dan juga Kuala Muda, termasuklah di Kelantan. Di Jajahan Tumpat, di Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacuk, Macang dan juga Pasir Putih. Terengganu, di Besut, Setiu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Kuantan. Sabah pula di Kudat, Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya. Alin Alik, selamat pagi juga. Fisa dari Manjung, ZJ78 Ani. Ya. Ada Zila, ada Isa, Siti Fatima, Isabella. Siapa lagi? Encik Senyum. Oh, nama pun Encik Senyum. Mesti senyum hari-hari kan? Setiap masa senyum, itu yang bagusnya tu. Tak apalah, tersenyumlah walaupun hati kita terluka, walaupun hati kita menangis, tak ada siapa yang tahu kan. Jadi kita senyum je selalu. Unit Media, kita ada Muhammad Fikri, ada SHM, kita ada Katina Abdul Karim Subur dari Jakarta. Mendengar kita di Jakarta, terima kasih banyak-banyak. Liana Cik Putih, Yayang Zandra, MP3 School, Zima Paris, Halila 69, Widuri, Ida Chome, Yusran Zainal, Brother Sam, Sam Lizik. Kalau datang dengan hadir dengan kereta apinya, mantap. Ada Nan Cik Wil, ada RG dari Mukah, Juni, Ais Latif, kita ada Mak Sunnah, siapa lagi, Nomala Abdul Hamid, Encik Senyap, Lia, ada Fikri Kamarudin, ada Cik Na, Cik Noma, Dayang Nurafida, Susana Ahmad, Syazila, Azkid, Expander, ada Ina 1705, saya dah tengok Ajira. Siapa lagi. Sparrow Cini hadir. Juriana kata, salam Bapak Manis Labuan hadir. Mantap. Itu yang saya mahukan. Dari seluruh negara hadir merusi live Tito berdua ini. Widuri dari Kemaman, Zaijab dari Muar nak balik ke Mersing, hati-hati eh. Nizam Kartun kata, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Hafizah Ibrahim, ada Kain juga saya nampak yang tepi-tepi light. Kasih mantap lah tepi-tepi lightnya tu, bagi semangat dekat saya. Run-run salam hadir. Iftitah Zahar SYM hadir. Mazlina Idris dari Seremban. Ramai-ramai yang melupakan diri. Terbaik semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus lagi berhibur. Saya nak bagi anda terus menangis, merosin lagu-lagu menangis di tepi baju katil. Don't care about me, post laju kenai hadir. Saya nak bagi anda terus menangis di tepi baju katil. Sebab ada yang kata dengan saya, bang, lama tak menangis tepi baju katil. Saya bagi. Jangan risau. Sampai pukul 6 pagi nanti. Jom. Daripada komposernya Bob Ramada, Kumpulan Putra, Kain Cinta Putih. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

Ini sebuah lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. Yalah, kadang-kadang kenangan tu kita terasa sampai sekarang eh, walaupun ianya telah pun lama berlalu. Kenangan mengajarkan kita tentang menangis sebenarnya. Menangis, memaafkan, kita belajar move on. Tapi kalau boleh kita simpanlah air mata kita. Kita simpankan air mata kita itu. Biarkan air mata kita menyirami benih-benih kebahagiaan masa depan kita. Bukannya sekarang. Yang berlalu tetap berlalu. Kita tak boleh ulang masa yang ada. Apa yang pastinya, masa depan itu yang perlu kita fikirkan. Masa depan itu yang perlu kita aturkan. Mudah-mudahan segala perancangan kita akan diredai, direstui Allah SWT, insyaAllah ya. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Gemuruh Hantu. Pertemuan 14 Julai 2026, 28 Muharram 1448 Hijrah. Dari dulu kita dengarkan radio. Radio di Malaysia bermula pada 1 April 1946. Radio Melaya pada ketika itu. Dari satu dekad ke satu dekad, ianya dijenamakan semula sehinggalah menjadi Nasional FM. Inilah radio yang anda sedang dengarkan, radio yang pertama di Malaysia. Ini bermakna kami telah pun bersiaran lebih 80 tahun bersama-sama dengan anda. Landscape industri radio juga akan terus dikaji dalam penelitian dasar penyiaran negara bagi memperkukuhkan ekosistem penyiaran negara sebenarnya ya. Dan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan kajian itu akan dilaksanakan Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC selari dengan dasar industri kreatif negara dan juga agenda Majlis Ekonomi Jingga. Jadi perkara itu sebenarnya antara yang dibincangkanlah dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Dan sesi ini sebenarnya akan membuka ruang untuk mendapatkan pandangan mengenai pasti cabaran, apa lagi meneliti cadangan, sertanya perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan juga kelangsungan industri radio, selain daripada kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam landscape digital yang semakin besar ya. Tapi jangan risau, radio memang akan sentiasa relevan. Biasanya kalau masuk dekat dalam kereta tu, anda nak dengarkan radio. Dengar radio, nak dengarkan lagu. Lagu yang macam mana? Lagu yang best, lagu yang mantap, lagu yang sedap, lagu yang mungkin boleh mengimbau kenangan anda. Macam lagu-lagu Menangis Tapi Bujur Katil. Okey, Encik Syah katanya selamat pagi semua. Yo, selamat pagi Rino Hara. Kita ada MSEC 777, Bogeyman, Abang Bona, Zaila Rose, Mat Yusri, Asang, Juliana Muharram, Mama Mira, Nizam, Great Pulau Pinang, lagi siapa lagi? Mr. Joe Mawar Merah, Izan Zana, Moiti, Rashida, Cahaya dari Tol Pasar Borong, Ariana, Yana, kita ada Mar Pulau Pinang ya, Fauzia Osman, Suliza Liza, Haris Mikael, Hema Sri Bunga pun hadir, Kupu-kupu Beracun ada Azhar, siapa lagi? Khairul Azli Nizam, Akmal Rizal melaporkan diri, Sutratai, Lady Heda, Miss Kayoi, Mok Wan, ataupun nama dia siapa ni, nama dia Salam dari Usop Pro 2, NEC Tinted, mantap. Geng-geng Pro 2 ramai yang hadir eh. Saya percaya dekat Pro 2 Rawang tu, satu Pro 2 sedang mendengarkan Nasional Game Bro Hantu pada waktu ini, sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil buat kerja. Tapi pastikan kerja anda siap ya. Pak Su, Tanker Shell, KWDT hadir, GBH Abang Malis Luncur, Suratan Takdir pun hadir. Lagi siapa? Lagi. Nuri. Oh ya, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai destinasi. Kalau dah sampai, Alhamdulillah. Tiga Ainul pun hadir. Encik Syah katanya lapar pula pagi ni. Kalau lapar, makan. Jangan simpan-simpan. Hashtag makan lalu. Hadir. Yalah, ini Awang juga duduk bersama-sama Zalina Zek. Okay, nak sambung lagi Menangis Tapi Bujur Katil. Menerusi lagu ini dengan hashtagnya, hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Lagu ciptaan Sari Amri, lirik juga Sari Amri. Gemersik pemilik suara ini, namanya Azri, dengan lagunya Pelamin Angan Kumusnah. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Gemuruh Hantu. Terus luncur sampai pukul 6 pagi.
bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM sentiasa di hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.

Lukis dengan tergamak kau. Tergamak melukakan hati ini kan. Kalau dulu kita masih ingat lagi pertemuan itu penuh dengan keindahan cinta yang dulu begitu besar hingga menutupi mata dan juga telinga dari nasihat orang. Orang kata jangan, tapi kita nak juga. Dah sayang, dah cinta, tapi akhirnya mengapa berubah jadi rasa benci yang juga menggila kerana rasa kecewa akibat pengkhianatan? Kenapa jadi begitu? Kenapa? Akhirnya berubah menjadi satu kebencian. Rasa yang benci yang sangat-sangatlah, menggila lah kata orang tu. Ya, itulah lumrah kehidupan, lumrah percintaan. Baik, 3:33 minit pagi waktu ini. Ketupat palas katanya baru pertama kali layan GBH. Best juga. Memang best pun. Sangat-sangat best. Ini segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tak percaya tanya geng-geng buruh hantu seluruh negara. Seantero dunia. Jutaan pendengar pada waktu ini. Itu sebab saya cakap jangan dengar sangat-sangat. Jangan dengar GBH ni. Sekali anda dengar, anda akan ketagih. Tiap-tiap malam menunggu pukul 12 malam. Bila GBH? Bila game buruh hantu ni? Bila game buruh hantu? Oh ya, jangan lupa ya. Jangan lupa kita memeriahkan lagi lah Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilan 2026 yang akan berlangsung pada 19 Julai ini di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Perak sebagai pembuka tirai sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini. Majlis dijadualkan bermula pada 10 pagi, akan disiarkan secara langsung menerusi RTM dan juga Pertubuhan Berita Nasional Malaysia Bernama selain daripada Facebook Live Merdeka 360, Kementerian Komunikasi dan juga Jabatan Penerangan. Jadi kibarkan jalur gemilang kita, semarakkanlah semangat patriotisme dan juga hayati Bulan Kebangsaan 2026. Ya, kita siapa lagi kalau bukan kita yang nak kibarkan jalur gemilang. Kalau boleh sekarang kita kibarkanlah. Jangan tunggu bulan 8, jangan tunggu bulan Ogos. Sekarang kita kibarkan semangat kemerdekaan, semangat yang membara dalam jiwa kita. Merdeka yang telah diperjuangkan oleh datuk nenek moyang kita. Sampai kini kita menjaganya dan kita harapkan juga kita jaga ini untuk generasi yang akan datang, untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya mereka juga dapat menghayati dan juga dapat merasai kemerdekaan ini buat selama-lamanya di Malaysia. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu-gugat negara kita ya. Bunga Apri, selamat pagi Bunga Apri. Mastura, kita ada Intan Payung, Jamila Ahmad yang melaporkan diri, Jamaluddin tengah bungkus nasi lemak. Ui, mantap. Zulaika Azurin juga hadir dengan nasi lemak kerangnya. Kerang lebih. Saya suka kerang tau. Puan Kamsinah, kita ada siapa lagi? Aini 67, Bajina Vanessa Syukri dari Syukri Abang Towing, Alisha Wong Semaju, Ira Nazira, Hayati Arifin, Wani Najib 77, Bulat Kofi, Rose Vanilla, Muhammad Syawal, Pejuang Ringgit pun hadir, Siti Khalija, Zaliana Tasib, Jasmida Jonet, Mala Acid, Shima Shah, Ati 80, Ain Nuraini, Paimon, Iris Chome, Kejora, Matahari, Nora Shikin, Ome, ada Ashburn, Mariana Zinon. Ramai. Geng-geng buruh hantu ni memang ramai. Syafiq dia tanya selamat pagi GBH. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi Menangis Tepi Bucu Katil kan. Pak Ma'on Madi Utara, mantap. Pudin Burger Station. Okey, jom waktu ini untuk setengah jam ini sampai pukul 4 pagi saya hentikan Menangis Tepi Bucu Katil seketika sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Kenangan itu adalah diary lah. Bagi kita adalah diary kehidupan yang kekal. Jadi kita kena hargailah di masa ada kesempatan untuk kita melakukannya. Hashtagnya Kenangan Lalu. Koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini. Dalam Kenangan. Wheels, komposernya Hanan Han. Terus layan sampai pagi.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

ini lagu ciptaan Allahyarham Dato' S. Datang. Dilihat oleh Harun Abdul Majid. Black Dog pun dengan dulu dan sekarang. Membawa kita ke 4.2 minit pagi untuk berada di jam yang kelima. Dan senang yang berhubung tu untuk pertemuan hari ini 14 Julai 2026. Semua sudah terimbau kenangan? Sudah terimbau belum kenangan? Kalau bolehlah kita pada saat ini rakamlah kenangan sebanyak mana yang boleh kita rakamkan. Seperti gambar yang kita selalu ambil bersama kan, video-video kelakar, video apa sekalipun dengan orang yang kita sayang. Sebab pada satu masa nanti semua itu akan berlalu pergi. Yang tinggal hanyalah kenangan. Dan benda itulah yang kita akan tengok balik nanti, video-video lama, gambar-gambar lama kita. Kita boleh tersenyum, kita boleh menangis. Okay, geng-geng berhantu, semua okey lagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemu dengan Nasional Geng Berhantu ya. Ada yang baru bangun tidur tu, saya tahu. Dia kata, alah, saya terlelap bang. Ingatkan nak dengar pukul dari jam 12 malam tadi. Tapi terlelap nak buat wacana kan. Sama juga saya. Saya kalau terlelap, memang terlelap terus. Kata orang tu kalau tidur tu, tidur mati tau. Baik, dalam cabaran masa kini tau. Cabaran masa kini, keselamatan dalam negara sangat-sangat penting. Saya tabik spring lah kepada anggota pertahanan terutamanya Angkatan Tentera Malaysia. Darat, laut maupun udara kan. Ada yang kata dengan saya, tentera mana ada kerja, mana ada perang. Memanglah tak ada perang. Tapi perang itu boleh berlaku bila-bila masa saja. Ancaman keselamatan pada setiap negara di dunia ini boleh berlaku bila-bila masa saja. Maka dengan sebab itulah kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia kita perlu kita perkukuhkan bagi menghadapi landscape keselamatan yang semakin kompleks dan juga sukar dijangka. Dan sehubungan dengan itu, sebenarnya konsep angkatan masa hadapan Angkatan Tentera Malaysia dibangunkan melalui kerjasama erat antara tiga cabang perkhidmatan, iaitu tentera darat, laut dan juga udara, bagi memastikan negara bersedia menghadapi pelbagai bentuk ancaman keselamatan. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohd Khalid Nordin menyatakan pendekatan bersepadu itu juga penting kerana setiap cabang perkhidmatan tidak lagi boleh bergerak secara bersendirian, sebaliknya perlu mengutamakan penyelarasan dan juga kekuatan bersama. Ancaman keselamatan masa kini bukan lagi hanya tertumpu kepada perangan konvensional, malah turut melibatkan bentuk ancaman baru seperti serangan cyber, manipulasi maklumat, peperangan hybrid, gangguan rantai yang berkalan, bencana alam serta persaingan kuasa besar dunia kan. Jadi kita kena bersiap sedia lah. Siapa kata tentera tak ada kerja? Tentera ini telah bersiap sedia, sentiasa bersiap sedia, setiap masa, setiap minit, setiap saat bersiap sedia ya. Okey, selamat pagi Is, selamat pagi Manja, ada Mia, ada di Siswan tu, Abdul Kadir, ada Bro 30, pam-pam-pam, mantap, masuk-masuk je bagi horn dekat saya. Mas Dina Mokta, Pultasi dari Sempurna, Ainun Putih, Abi Hashim, 185, Ejen White Gruta Horse, Roslinda Muhammad, Fidaw, Iwan Wans, ada Rose, ada Sidah Mawar Rindu, Suhana juga. Siapa lagi? Oh, ramai juga yang bersama-sama dengan saya di awal pagi ni. Okey, jom kita sambung menangis tepi pucuk katil. Ramai yang tak sabar lagi nak menangis lagi ni bang. Okey, nak menangis dengan hashtagnya Seharumawar. Tapi sebelum itu, saya bawa anda seperti biasa pada waktu ini terbang ke Bollywood seketika melalui lagu daripada paduan suara Udit Narayan dan juga Sadana Sargam, lagu ciptaan Jadid Latin, lirik oleh Samir Dewana Kopatahir. Terus menghiasi ruang udara Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Sayang Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

lagu ciptaan Eddie Hamid lirik oleh Jui. Sting dengan Dalam Diam Aku Mencintaimu. Siapa pernah merasai perasaan seperti itu? Dalam diam je. Kita sayang, kita suka, kita cinta, tapi rupa-rupanya dia milik orang. Kita sayang, kita cinta, rupanya dah bertunang. Bak kata geng-geng buruh hantu dalam live TikTok ni kan. Nak buat macam mana? Lambat. Lambat melepas lah kan. Itu sebab kalau ada perasaan sayang, perasaan cinta, luahkan. Sama ada diterima ataupun tidak, itu belakangnya punya cerita. Jangan malu untuk meluahkan. Luahkan je. Biar dia tahu bahawa kita menyayangi dirinya. Dari jauh, walaupun dari jauh. Walaupun hanya mendoakan dari jauh. 4.33 minit pagi. Alhamdulillah semakin ramai yang dah bangun tidur. Saya tiap-tiap bertugas di waktu malam, 12 malam sampai pukul 6 pagi kan. Menemani anda sebenarnya yang tengah bekerja, tengah memandu, tengah buat kuih, tengah nak buka warung, tengah nak tutup warung. Di seluruh negara, di seantero dunia. Ada yang juga yang tak buat apa-apa tapi memang tak boleh nak tidur malam. Memang nak jadi geng buruh hantu, nak layan lagu-lagu terbaik. Mantap semua. Terima kasihlah kerana terus teman berteman bersama dengan saya. Kita juga nak ucap tahniah kepada anak-anak kita yang lepasan sijil tinggi persekolahan Malaysia ataupun STPM dan juga bagi aliran sains yang telah pun diterima masuk untuk terus melanjutkan pengajian ke universiti mengikut pilihan masing-masing. Dan daripada jumlah itu sebenarnya seramai 44 pelajar berjaya mendapat pilihan pertama, iaitu 19 pelajar pilihan kedua dan juga 8 lagi pilihan ketiga. Tawaran tersebut masih lagi tertaduk kepada syarat khas program yang ditetapkan Universiti Awam, termasuklah tapisan ujian dan juga temuduga. Dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi memproses permohonan calon lepasan STPM, matrikulasi asasi dan juga sijil tinggi agama Malaysia STEM berdasarkan konsep meritokrasi dengan mengambil kira 90% markah akademi dan juga 10% markah kokurikulum. Tahniah anak-anak kita yang terpilih, yang tak terpilih itu jangan kecil hati, jangan kecewa, ini bukan pengakhirannya. Dan di seluruh negara, kebanyakannya sekolah-sekolah di seluruh negara bermulanya hari ini akan melaksanakan percubaan SPM pula ya. Sijil Pelajaran Malaysia Percubaan. Kita doakan anak-anak kita boleh jawab segala soalan-soalan yang telah pun disediakan untuk mereka nanti. Dan kita doakan semoga anak-anak kita juga akan menjadi insan yang berguna untuk ibu dan ayah, agama, bangsa dan juga negara. Kerana mereka lah bakal pemimpin-pemimpin negara kita pada masa akan datang. Jadi untuk melentur buluh tu, biarlah dari rebung ya. Selamat pagi Mrs. Vario. Katanya mengalami kemalangan sebelum ini. Semoga cepat sembuh eh. Nur Aina, Farid Abdullah, Irin Erina, Dizalina, Cik Nana, Mama Saad, Sungai Buloh, Zatul Izura, ada Mael, ada Wak Kapi juga, ada Nunu juga, ada Awi Singapura, Ina Anja, Kupu-Kupu Malam, ada Walid, Mastura. Oi, ramai. Renova kata anak saya salah seorang yang tercalon. Oh, calon apa? Oh, untuk SPM tahun ini. Ina cinta tu setia. Okey, Abang Din Taiping. Ramai, ramai. Mantap semua, ramai-ramai dalam live ni. Jadi tolong tepi-tepi like-nya kasih mantul sikit. Kasih padu sikit. Syah Salam Midnight dari Madinah, Abang Malaysia. Kirim salam Rasulullah kami semua ya. Kirimkan salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salam kami itu juga didengarkan oleh Rasulullah. Ya, mereka yang berada di tanah suci, di Madinah Al Munawwarah, Mekah Al Mukarramah. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Layan terus lagu ini menerusi lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Ini sebuah lagu lama tahun 1992. Kalsum dengan ku reda sendiri. Apapun kita reda dengan apa yang berlaku pada diri kita. Reda itu sangat-sangat penting bagi menenangkan jiwa kita.

Wujudan warna visu lirik oleh Nur Hayati. Bumi putar rokes menutup tirai menangis tepi bujur katil. Dengan aku hanya serangga. Lagu ini membawa kita ke 5-6 minit pagi untuk kita berada di jam yang terakhir untuk pertemuan Nasional Game Buruh Hantu. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Ramai yang teman saya. Ui, mantap. Mantap semua. Saya suka dengan geng-geng Buruh Hantu kan. Sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportive. Dalam live pun ramai. Yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook pun ramai. Yang berada dekat Instagram pun ramai. Jadi terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada Nasional FM, terutamanya Nasional Game Buruh Hantu. Dan terus jadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 14 Julai 2026, 28 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.59. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58. Kuala Terengganu 5.47. Kuantan Pahang 5.52. Kota Baru Kelantan 5.50. Johor Bahru Johor 5.52. Bandaraya Melaka Seremban Negeri Sembilan 5.57 minit pagi. Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, Johor, Pulau Pinang 5.58 minit pagi. Manakala Alustar Kedah 5.57 dan juga Kangar Perlis 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ni Aidawati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Arfa Hosnani, iaitu pegawai agama MSN, dengan tajuknya Tanda-Tanda Allah Redha Dengan Kehidupan Kita, siri yang terakhir. Jadi bagaimanakah tanda-tandanya Allah redha dengan kehidupan kita, apa yang kita lakukan. Dan rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammad di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi terima kasih untuk anda yang berada pada saat ini. Sama-sama kita dengarkan Raudah nanti ya. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan ketenangan mungkin pada anda. Saya harapkan lagu-lagu di jam yang terakhir ini dapat memberikan sedikit ketenangan walaupun ada hati yang resah sepanjang malam. Tapi saya mengharapkan lagu-lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan anda, menghilangkan keresahan itu. Walaupun tidak banyak, walaupun hanya sedikit, tapi sekurang-kurangnya dapat meredakan seketika ya. Kerana sepahit apapun proses kehidupan kita, yang paling penting kita kena ikhlas dengan kehidupan kita. Kalau kita ada keikhlasan yang betul-betul ikhlas, akhirnya pasti akan terasa manis. Lagu jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Amran Omar, persembahan Raih Ma'ruf dengan Usang. Terus rayan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu.

bahwasanya Allah inginkan kebaikan dalam kehidupan kita ialah Allah mengurniakan kepada kita sahabat yang soleh, sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang mampu untuk mengajak kita kepada kebaikan, dan juga sahabat-sahabat yang mengingatkan kita daripada segala perkara yang buruk. Ini sebagaimana firman Allah SWT. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhallah. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Allah suruh kita bersabar untuk kita bersahabat dengan orang-orang yang jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita semua ni menuju kepada Allah. Dan bila kita menuju kepada Allah, maka ada orang-orang yang suka pada kita, ada orang-orang yang benci dengan kita. Maka kita bersabar untuk bersama orang-orang yang sentiasa mentaati Allah dan juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di antara nikmat terbesar ialah apabila yang pertama Allah merezekikan kita dengan guru yang membimbing kita ke jalan yang benar. Kita dapat seorang guru ataupun seorang pembimbing yang ikhlas membimbing kita untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita dilorongkan bertumpa dengan guru yang betul-betul bukan hanya dia menasihati kita, dia bukan hanya mengajar kita, tapi dia juga mendoakan kita untuk kita mendapatkan hidayah dan juga petunjuk ke jalan yang Allah redai. Tuan-tuan, ini adalah yang paling penting. Sehingga kan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala merakamkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dirakamkan doanya apa? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, utuskan kepada mereka. Siapa ni? Keturunan Nabi, keturunan dia. Seorang rasul yang membacakan kitab kepada mereka. Tuan-tuan, kan? Kitab dengan cara yang luruslah. Kan? Sebab sekarang ni tuan, banyak juga yang baca kitab tapi dengan cara yang salah. Kan? Dan na'udzubillah, akhirnya kadang-kadang menuju kepada kesesatan. Allahumma salli ala Muhammad. Muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, yang kedua adalah kita dikurniakan sahabat yang menegur, sahabat yang mengajak kita pada kebaikan, kan? Sahabat yang mengingatkan kita, besok Isnin jom kita puasa, jom. Kita banyak lagi hutang ni. Banyak lagi hutang puasa ni, kan? Jom besok ada program agama tu, kan? Datang, kan? Ajak. Ini masalah sekarang apa dia? Kita selalu ajak gimana? Makan. Jom makan. Itu yang selalu kita ajak tu, kan? Memang ada open house je, kita ajak. Kat sana makan-makan. Itu biasa tu. Ataupun pergi berbelanja ketika hari gaji. Dah gaji ni. Itu biasa, kan? Tapi ada sahabat yang boleh menegur kita, yang ingatkan kita, maka ini adalah supaya kita sentiasa dapat sama-sama mendapat kebaikan. Allahumma salli semat. Cumanya kita nak ke tak nak, itu je. Kemudian hati kita semakin tertarik dengan untuk menuju kepada majlis ilmu. Kenapa? Perubahan memang bermula daripada ilmu. Seseorang itu boleh sedar, boleh kembali kepada jalan benar apabila dia mengetahui ataupun dia berilmu. Dan ramai orang yang tak sedar mereka melakukan kesilapan, kenapa? Mereka tak tahu kadang-kadang yang itu salah. Tapi bila mereka tahu, salah ni. Maka mereka bertaubat kepada Allah SWT dan memperbetulkan kesilapan mereka. Sama ada daripada tata cara ibadah ataupun muamalat ataupun dalam kehidupan seharian. Kan? Muamalat dengan rakan-rakan, muamalat dengan jiran-jiran, dengan rakan sekerja. Kadang-kadang kita sedar yang kita melakukan kesilapan. Kenapa? Kerana kita melihat benda tu biasa, normal. Benda tu berlaku. Tuan-tuan. Dan antara nikmat lagi apa dia? Tu mudah, khususnya bagi kita yang lelaki lah. Mudah kita untuk ke rumah Allah. Tuan-tuan. Untuk kita menjejakkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada ungkapan mengatakan, tuan-tuan, kita semua nak masuk syurga Allah. Tuan-tuan.
Ha, syurga ni adalah rezeki daripada Allah. Nikmat Allah. Ha, tapi kenapa kita susah nak pergi melangkahkan kaki ke masjid Allah? Ha, ke rumah Allah. Ha, jadi kita usahakan kat dunia lagi, kita dah meninggalkan dunia sekejap untuk pergi ke rumah Allah. Sebelum kita betul-betul meninggalkan dunia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan waridwanum minallahi akbar. Keredaan di sisi Allah itu adalah sesuatu yang paling besar sekali. Nonton kan. Ha. Jadi jika hidup kita semakin dekat dengan orang soleh, maka sebenarnya itu bukan kebetulan, tuan-tuan. Ha, itu adalah satu-satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kebaikan dan juga mendapatkan bimbingan dan juga mendapatkan doa daripada orang-orang yang soleh. Muslimin dirahmati oleh Allah sekalian dan para pendengar sekalian. Seterusnya, yang kelima ialah apabila Allah menjadikan dunia di tangan, bukan di hati kita. Sebab itu Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sebab itulah dalam surat ini, surat Al-Imran ayat 185 kan. Jadi orang yang Allah redha ni dia bukan tak kerja, dia tetap bekerja, tuan-tuan. Dia tetap berniaga, dia tetap mencari rezeki, tetapi dunia tidak menguasai hatinya. Sehingga pekerjaannya adalah pekerjaan yang sesuai dengan syariat. Perniagaannya juga perniagaan yang sesuai dengan syariat. Tidak ada penipuan, tidak ada unsur-unsur yang syubhat. Bahkan tujuan dia berniaga adalah untuk memudahkan orang lain. Kemudian tetap juga mencari rezeki. Kenapa? Kerana kata Syekh Syakib Asalan, dia kata apa? Orang kafir ni, orientalis barat, dia nak palingkan umat Islam bukan dengan mengeluarkan mereka daripada Islam, tapi memalingkan tujuan hidup manusia kepada syahwat. Tuan-tuan. Jadi bekerja untuk memenuhi syahwat semata-mata, keinginan semata-mata. Tuan-tuan. Berniaga untuk memenuhi kepentingan semata-mata. Tak kisahlah produk tu betul ke tak betul, yang penting untung, laku banyak kan. Nauzubillah. Tuan-tuan. Sehingga kan kita lihat, kenapa? Yang diinginkan adalah bukannya keberkatan. Yang diinginkan bukanlah pada kebaikan daripada Allah, tapi adalah kerana untuk memenuhi keinginan. Sebab tu bila dapat kekayaan apa jadi tuan? Bukanlah memikirkan tentang kebajikan, tapi untuk memenuhi hawa nafsu kan. Akhirnya bila dah tersilap langkah, muflis dah, jadilah buka podcast pula kan, tuan. Cerita pasal kegagalan tuan. Allah maksudnya sebab benar Allah jauhkan kita kan. Jadi kalau dunia tidak menguasai kita kan, maka jika dunia hilang pun dia tetap tenang. Kenapa? Dia tahu semuanya adalah kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jika harta bertambah pun tidak menjadikannya sombong, bahkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham kan? Sebab tu kita jadikan tujuan kita bekerja pada hari ini, tujuan kita mencari rezeki, tujuan kita berniaga, tujuan kita melabur atau melakukan apa sahaja adalah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menjadi hamba aku. Kan. Sebab apa kalau kita terjemah beribadah ni asyik fikir sembahyang, puasa, zakat. Kan. Tapi kalau kita kata jadi hamba Allah, setiap masa kita perlu menjadi hamba Allah. Iaitu ketika berkomunikasi dengan manusia, bagaimanakah seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita fikirkan tuan-tuan. Kan? Jadi tak salah untuk kita berniaga, tidak salah untuk kita bekerja, tidak salah kita untuk cari rezeki, bahkan itu adalah salah satu ibadah kita kepada Allah, namun tujuannya adalah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan. Allahumma salli ala si Muhammad. Dan kemudian pada akhirnya tuan adalah kita, Allah mengakhiri setiap nikmat dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan, maknanya dia dikurniakan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan dengan berbagai-bagai kebaikan, dikurniakan dengan berbagai-bagai kelebihan, maka Allah mudahkan dia untuk bersyukur. Allah lorongkan idea-idea, Allah berikan dia ilham, Allah dia berikan petunjuk
untuk dia bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat. Pasti aku akan menambah nikmatku kepadamu. Surah Ibrahim ayat yang ketujuh. Maka semakin dekat seseorang

0: ataupun apa saja, maka itu semuanya adalah kerana pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, kan? Sebab tu Allah mengatakan walaula fadlullahi, kalaulah bukan kerana kurniaan daripada Allah, kan? Kalaulah bukan kurniaan daripada Allah, kan, nescaya kita semua akan terpedaya dengan tipu daya syaitan. Nescaya kita semua akan mendapatkan kegagalan. Muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian. Tapi Allah kata walakinna, tetapi kerana Allah kurniakan kepada kita kelebihannya, maka kita mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh tuan-tuan, kita baca berita dunia, Iran tutup Selat Hormuz. Kita dah pening kepala tuan-tuan. Harga naik, kan, minyak naik, diesel naik, barang-barang naik tuan. Itu baru Iran tutup sikit. Tapi kalau Allah jadikan kata laut kau berombak sampai tak boleh lalu semua kapal. Tuan-tuan, bukan hanya barang, kehidupan kita pun tak akan berjalan dengan baik. Sebab tu Allah kata apa? Wasakhkhara lakumul bahra. Kami tundukkan bagi kamu laut. Litajriyal fulku bi amrih, supaya kapal boleh berjalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau berombak tuan-tuan, tak tenang laut. Tak payah lama-lama tuan, sebulan je tuan. Kan? Semua tenggelam. Apa jadi? Sebab tu kita bersyukur kepada Allah SWT. Kenapa? Dengan sebab rahmat Allah, maka kita dapat menikmati kehidupan, dan juga kita dapat menikmati kurniaan-kurniaan Allah, sehingga kita semua mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan yang paling penting, kita gunakan nikmat yang ada itu adalah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang Allah redha sentiasa menyebut alhamdulillah. Tuan-tuan, tapi tuan-tuan jangan hanya menyebut alhamdulillah bila dapat nikmat besar. Sebenarnya ucapan alhamdulillah ni kita kena usahakan untuk sentiasa kita ungkapkan dalam sehari-hari kita, tuan-tuan. Sebagaimana telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bahkan disebutkan dalam satu hadis yang ringkas, tuan-tuan, innallaha la yardha, sesungguhnya Allah redha kepada seseorang idza akal aklah, apabila dia makan satu makanan dan kemudian dia memuji Allah. Pernah tak tuan-tuan? Tuan-tuan makan satu suap, alhamdulillah. Satu suap, alhamdulillah. Pernah tuan-tuan? Susah kan? Tuan-tuan. Tapi yang ceritanya nikmatnya, kita bukannya diminta untuk bersyukur dengan nikmat Allah yang besar-besar saja. Tuan-tuan, dapat makan tu pun satu nikmat yang besar. Dan kadang-kadang tuan-tuan lupa pun, lepas makan pun lupa tuan. Lepas sendawa baru ingat. Lepas makan lupa sebab alhamdulillah. Dah sendawa baru ingat. Tuan-tuan. Berarti nak cerita kan bahawasanya kita digalakkan untuk sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian dan para pendengar sekalian. Jadi ukuran Allah redha kepada kita, Allah merahmati kehidupan kita, bukanlah terletak pada besarnya rumah, bukan terletak pada mahalnya kereta, bukan tingginya jawatan, bukan ramainya pengikut. Tetapi ukuran sebenar adalah apabila kita mampu untuk mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ada manfaat dan kita semua sentiasa mendapat bimbingan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah doa yang paling mahal pertama sekali Allah letak apa dia? Ihdinas siratal mustaqim.
1: Allahumma

Lagu ciptaan Syed Amran, lirik lirik oleh Madi. Persembahan Toki dengan Biasan. 5.42 minit pagi. Tugasan saya hampir sampai ke penghujung ya, kerana pukul 6 pagi nanti anda akan bertemankan dengan Nasional Pagi, akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara yang akan bersama-sama dengan anda. Ada sembang bola, macam-macam lagi perkongsian yang menarik di awal pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi. Jangan lupa terus dengarkan Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran, akan bersama-sama dengan anda dari selatan, Johor FM Permata Selatan, sampailah ke Perlis, Surasi dengan aku. Kemudian di Pantai Timur juga, jangan lupa kalau anda ke Pantai Timur, dengarkan Pahang FM, Terengganu FM, Kelantan FM. Kalau anda berada di Sabah, Sarawak juga ada Sarawak FM, Sabah FM. Juga stesen daerah, banyak juga stesen daerah yang kami sediakan untuk anda. Semua sekali 34 stesen radio tau. Sebab apa 34? Sebab kami mahu anda mendapat maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja secara menyeluruhnya. Juga dengan hiburan-hiburan yang terbaik akan menemani anda. DJ AA di Langkawi FM. Jangan lupa kalau anda bercuti dekat Langkawi pun ada RTM tau. Ada sahabat saya di sana pukul 6 pagi, DJ AA kita panggil. Sama-sama terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada, kerana kami adalah teman setia anda dari dahulu, kini dan insyaAllah untuk selama-lamanya. Buat geng-geng berhantu, terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih kerana terus support. Terima kasih kerana sokong Nasional Geng Berhantu yang kekal dari jam 12 malam sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda ya. Lagu-lagu sing along, banyak lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang mengimbau kenangan anda. Mudah-mudahan kenangan itu anda simpan baik-baik ya. Ada orang cuba melupakan kenangan, tapi percayalah, kenangan tetap kenangan. Kenangan tetap hidup dalam diri kita sampai ke akhir hayat. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia, Malaysia Madani. Jangan lupa juga masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.58 minit pagi. Dan sebelum berpisah, saya nak tinggalkan sedikit kata-kata ini untuk sama-sama kita renungi. Kalau kita buka mata, kita nampak apa? Kita nampak terang je kan. Kalau kita buka hati, tentunya ada damai, kedamaian dalam hati. Kalau kita buka kasih, pastinya ada cinta, ada sayang. Kalau kita buka semangat, tentunya ada harapan. Tapi kalau kita buka handphone pagi-pagi ni, dia ada tulis selamat pagi geng berhantu. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Bertemu kita kembali bersama menerusi pertemuan kita untuk segmen Gu Pagi kita bagi edisi hari Selasa 14 Julai 2020 bersama Anik 28 Muharram 1448 Hijriah. Pagi ini bersama dengan saya DJ Syah yang akan terus setia untuk menemani anda dan selamat memulakan hari di hari baru kita bersama menerusi pertemuan di awal pagi. Dan untuk panduan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi pukul 5.50 minit pagi telah masanya waktu solat subuh bagi zon 1 negeri Kelantan, 5.54 minit pagi bagi zon 2 negeri Kelantan. Dan untuk rakan sahabat kita yang berada di Besut dan Setiu Terengganu, maksudnya waktu solat subuh kita pukul 5.49 minit pagi. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat subuh kepada seluruh muslimin dan juga muslimat. Dan juga untuk anda semua, marilah sama-sama kita berhibur bersama dengan lagu-lagu hiburan dakwah untuk anda, dan sama-sama kita berzikir serta bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami pastinya di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, baru-baru ni ada satu kawan yang datang rumah saya sembang-sembang jelah. Dia kalau ikutkan level tu lebih muda pada saya. Jadi adalah 2-3 perkara dia rujuk pada saya tentang itulah kan. Baru ni anak dia pergi dekat satu sekolah. Oh, nama sekolah tu Madrasah Sheikh Arif Billah. Itu dia. Memang tengok kepala tajuk sekolah tu hebatlah. Siapa yang boleh sekolah kat sini memang keluar tu dia akan jadi Arif Billah. Arif Billah ni maknanya orang yang sangat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Arif Billah ni satu title yang bukan sembarangan orang akan pakai. Sebab Nabi pun tak pernah pakai title ni. Kalau nak ceritakan, yang paling mengenal Allah sepatutnya Nabi lah. Nabi dan Rasul lah yang paling kenal Allah. Jadi kita ni orang biasa-biasa ni, kenal Allah ke? Diri sini pun kadang kita tak kenal. Cikgu kita pun kita tak kenal. Mak ayah kita pun kita tak kenal. Suami isteri pun kita tak kenal. Tiba-tiba kita mengatakan kitalah yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu macam mana tuan-tuan. Jadi dia bila minta nasihat pada saya, saya cakap macam inilah. Arif Billah ni, title Arif Billah ni tak ada siapa berani pakai. Tapi kalau ada orang yang berani pakai, itu ada tanda soal dekat situ. Macam mana dia boleh mengatakan dialah orang yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Nabi pun tak pakai title tu tuan-tuan. Sebab level ataupun tahap-tahap dan peringkat-peringkat mengenal Allah ni lain. Lain sangat tuan-tuan. Kalau kita tengok cerita para-para nabi ni, cara mereka nak mengenal Allah tu lain. Nabi Ibrahim kaedah dia lain, Nabi Isa lain, Nabi Musa lain tuan-tuan. Itu cerita-cerita yang kita baca dalam Quran tu bukan cerita-cerita kosong tuan-tuan. Nabi Musa Allah datangkan Nabi Haidir tadi cerita tuan-tuan untuk belajar sabar dan macam-macam. Jadi sebab tu ini semua ilmu-ilmu dalam Quran, kisah-kisah para-para nabi ni kita nak kena maklum. Sebab kalau kita tak maklum, mudah sangat kita kena tipu hari ni tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita beringat. Jadi tuan-tuan puan-puan kalau dengarlah mana-mana ada ustaz, ustazah mengajar tiba-tiba dia pakai title yang macam-macam ni tuan-tuan, syekh ke, syekh ni bukan mudah nak pakai. Sebab syekh ni level peringkat ilmu. Jadi kalau saya sendiri, oh orang panggil Syekh Ghazali, orang kan tanya, ustaz, ustaz dapat syekh daripada mana? Guru saya syekh sekian-sekian-sekian telah mengijazahkan ilmunya kepada saya. Saya telah bertalaki kitab sekian, ratusan kitab saya belajar dengan dia. So syekh saya telah ijazahkan ilmunya dan letakkan title tu kepada saya sebab mustawa ilmu saya dah naik. Tu kalau macam tu tahap dia betul. Tapi kalau kan, kitab yang kau baca pun

0: agama kita. InsyaAllah, tuan-tuan, puan-puan, esok lusa kita jumpa lagi, kita bincang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

Alright, terima kasih kepada anda semua yang tetap setia bersama-sama dengan kami mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Belaka untuk waktu ini. Walau di mana-mana saja anda berada, kita berteman bersama menerusi pertemuan kita untuk edisi hari ini, hari Selasa. Kita teman berteman bersama. Masih lagi mengharapkan kesetiaan anda untuk terus bersama mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Belaka.

0: Silakan tembusi bilik siaran kita di talian kita 7433858 7488030 ataupun boleh WhatsApp kita di 0149740154 deh. Dan bersama-sama dengan kita di talian kita lain ni kita ada pemanggil kita yang pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah. Apa khabar?
0: Khabar baik, sihat seadanya.
1: Sorry, ke pagi ni.
0: Pagi ni mari terbang dengan cara sorry.
1: Okay.
0: Sebabnya hotline hari ni dia ada urusan yang perlu diselesaikan.
1: Yalah, mengarugi itulah kita manusia ni lah.
0: Okey, baik. Ucapan untuk siapa hari ni tu?
1: Ucapan ni kosah lah di konti tu.
0: Bertugas
1: lah.
0: Alright.
1: Macam ada kau belum tu.
0: Dok lagi pagi-pagi ni. Biasalah
1: apa
0: pagi.
1: Lewat tu?
0: Berapa lewat? Weh, pagi ni kita masuk hijau dululah. Makan tu tengah-tengah hari sikit. Tengah-tengah hari sikit baru kita makan.
1: Tidak payah gaji dulu dah.
0: Okey.
1: Hijau dulu.
0: Ya. Sebelum tu siapa ni? Kak Suh rasanya dah?
1: Di konti tu.
0: Baik, terima kasih.
1: Kak Suh Bacok, Kak Mak Melu, Kak Suh Selisi, Kak Tik Polana, Kak Mak Macek.
0: Ya.
1: Kak Mak Melu dan Kehamidah Tanah Merah. Dan pada semualah mendengar kalau tak apa itu.
0: Iya.
1: Kepada Kak Simah sangat. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Itu dia bersama dengan pemanggil pertama kita. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Suli kita.
2: Ya, apa khabar?
0: Khabar baik, sihat seadanya Pak Su.
2: Mengajar
0: kesihatan lah
2: lagu kena buat sebelum minggu hari tu.
0: Iya.
2: Boleh lah pergi hodoh-hodoh nak pergi negara lah. Dia tak boleh
0: lah. Slow-slow lah. Nak negara nak pergi mananya.
2: Oh,
0: iya
2: lah. Ini dia laju sikit. Orang tua ni dia slow dah.
0: Okey, baik. Ucapan kau siapa hari ni, Pak Su?
2: Ucapan pagi ni, Puan Ipada Sahni, selamat bertunggah. Saya terima kasih yang misalnya, Pak Su. Tak lupa, Bapak Anda Pahmat bersungguh. Terima kasih, maaf. Ibu, Kak Su Baco, Kak Su Munuk Kayu, Abejo, Ruru, Abejo, Tanah Merah tu, dan Abang Mufta, Abang Hintu Pak tu, dan semua sekali lah. Kak Su, apa Abang Dekat Mat tu, dan semua sekali lah peminat-peminat itu sajalah. Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Pak Su. Pemanggil kedua kita pagi ni. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Bersama dengan Pak Mak kita, besi ya, kita Mak ni. Hari ni lagu mana Pak Mak?
3: Hari ni macam biasa lah, di rumahnya, ada di mana-mana.
0: Tak pergi mana-mana?
3: Tak pergi, ada di mana-mana, di rumahnya.
0: Oh, baik dia lah. Boleh duduk-duduk rehat rumah dah.
3: Oh lah. Aku lama dah buat kerja sekarang.
0: Iyalah. Jadi masa untuk berehat lah pulaknya.
3: Masa untuk berehat lah pulaknya.
0: Dia juga masa untuk apa ni, amal ibadat kita dah.
3: Ya, itu.
0: Baik. Pak Mak ucapkan kau siapa, Pak Mak?
3: Ya, okey. Terima kasih yang kau sendiri buat sahaja kau. Selamat pagi dan selamat bertugas.
0: Ya, sama-sama.
3: Buat kau dengan Mak Suria Bacok. Kak Nuni pun. Pak Iyah. Abang Mak Dutu Ija. Dan yang terakhir sekali buat semua sahabat-sahabat Radio Malaysia Selatan FM terutama sekali buat sekali dan juga buat Jabi ucapan semoga happy. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasihlah kepada Pak Mak kita, pemanggil kita dari Besut Terengganu. Lepas ni ada lagu-lagu yang bakal menghiasi pendengaran anda. Antaranya kita ada lagu ini. Bunga Ismi dengan lagunya Nak Buat Channel. Ada juga Spider dengan lagunya Bila Nak Saksi. Ini pula lagu daripada Semandik ni dengan lagunya Gila Bayar. Semuanya untuk anda yang dengar kami pastinya bertemu ke kita di Gu Pagi untuk kita pagi ni deh. Terus ke kesetiaan anda untuk terus setia walau di mana-mana saja anda berada. Pastinya bertemu ke DJ Syah yang akan terus setia menemani anda sehinggalah ke pukul 10 pagi nanti.

Okey, jadi seperti biasa kepada anda semua yang nak bersama-sama dengan kami mendengarkan Gu Pagi kita untuk hari ini, hari Selasa, 14 Julai 2020 bersama dengan 28 Muharram 1448 Hijriah, permulaan hari kita, hari baru untuk kita terus melangkah. Jadi sebuah skala lah untuk waktu lah ni kepada anda semua yang nak bersama-sama dengan kita untuk sampai ke ucapan di

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Masih lagi tetap setia bersama bertemankan Gu Pagi Gu Kita Belaka deh. Lagi pukul ni 41 minit pagi, ada masih lagi kesempatannya untuk anda yang nak bui ucapan kepada saya sahabat rakan-rakan anda walau di mana-mana saja anda berada. Boleh hello-hello kita lah ataupun WhatsApp kita pun boleh juga 0149740154. Di talian kita lah ni, hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Syah.
0: Iya, siapa tu?
1: Kak Su.
0: Apa khabar pagi ni, Kak Su?
1: Alhamdulillah, Tihak.
0: Cuaca lagu mana? Alakah, apa ni, bacok tu? Hujan ke?
1: Hujan kemarin.
0: Hujan kemarin lah?
1: Tak hujan.
0: Oh, tak hujan kemarin?
1: Oh, tak hujan kemarin. Mari dulu hujan tu.
0: Comelah, pagi ni sore, Kak Su, eh?
1: Tak apalah, mana-mana pun.
0: Moga tak ada belakang tu kat tinggal kita sore, cokok-cokok sini kat terpaksa sore lagi tanya.
1: Tak apalah, tak dengar sore di jecah tak apa-apa.
0: Okey, baik, Kak Su nak ucapkan ke siapa, Kak Su?
1: Kak Su ucapkan selamat pagi untuk jecah, selamat pagi, selamat tugas. Mm-hmm. Dan kepada Cik Su Labo, atur rumah pendek, opah yeah. Di tawar, pun nikmat tawar dan Kak Amal berdian lo, Kak Anu ni pun tak siap. Semoga cepat makan ubat. Dan akhir sekali Kak Cimah Masjid.
0: Alright.
1: Dan Hajar Kak Yajabi. Dan kepada Cikgu Dun di Cikgu Dua tu, selamat pergi mengajar Cikgu. Selamat bawa hati-hati di jalan raya kereta tu.
0: Yeah.
1: Itu saja di Yusuf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Su. Pemanggil kita tu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Syah.
0: Selamat pagi. Sebelum tu nak tanya lah, kita tak buat apa cerak siapa alik sana tu?
2: Tanjung Kala.
0: Kak Pah kita dari Tanjung Kala. Ya. Segama.
2: Tak sehat kau.
0: Hari ni kitanya alhamdulillah sehat seadanya.
2: Sorry, kau hari ni Syirah tak ada.
0: Oh, Syirah tak ada, weh.
2: Oh.
0: Dia 2-3 hari juga tu tak ada tu popok dia. Syirah tak ada, apa ni, Nuha tak ada, lepas tu Is tak ada. Tak ada belaka tu. Kita tak masuk dalam gua dulu sementara. Biar nyetapa dulu sikit. Okey, baik, ucapkan kau siapa hari ni tu?
2: Terima kasih buat acara koti tu. Selamat betul kasa umalah, sihat-sihat selalu.
0: Alright, terima kasih.
2: Kak Amin kera-kera, Kak Amin abadi.
0: Mm-hmm.
2: Kak Su baca, Kak Su aku lama aku buat mak besuk, maka aku siang dan yeah. Semua orang rakyat tahu le dan semua geruk wasak konfusi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh bersama dengan Kak Pah kita saat ini. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya. Yeah. Haji Mei ke?
3: Iya.
0: Ah, sorgo tu bunyi tak apa nak cakap ramahan. Hak tu yang kita tertanya-tanya jolo kau siapa ya, dia tu.
3: Muka kecek gua tekok gak.
0: Tapi sehat tu wenya dak?
3: Tu wen sehat je mau letih lepas buat kemo ni.
0: Oh, iya ke, tak apalah.
3: Letih moyo kita lega mana dah.
0: Semoga cepat sembuh lah deh.
3: Amin.
0: Alright. Baik, ucapkan kau siapa pagi ni apa Atu Haji ya?
3: Tak apa. Terima kasih lah.
0: Sama-sama.
3: Sama kali daripada DJ kita tu. Sama tugas dan ceria sama.
0: InsyaAllah.
3: Pada apa mak besok saat ni, apa ni Pak Suli, apa ni Kak Su baca tadi. Daripada Cik Yah kita merak tu.
0: Iya. Yeah.
3: Daripada sana, Kapu Gondel. Projek kau kiyok dan Osman goodbye.
0: Alright.
3: Dan semua pada pendengar pagi ni, semua kita semua di dalam rahmat Allah selalu undaknya.
0: Amin.
3: Okeylah, terima kasih.
0: Sama-sama kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh bersama dengan Haji Mes Ribung kita tu. Pemanggil seterusnya, hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dia mari dah weh Pak Ya kita ni.
4: Allah.
0: Alah, sihat Pak Ya dah.
4: Ha?
0: Sehat ke?
4: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah sihat.
4: Tapi tak tidur lagi malam ni.
0: Bapa yang tak tidur tu?
4: Allah. Okey, ajuk bini yang kacau suruh. Dia SP tanggup pada malam ke.
0: Di
4: kurut Allah malam ke. Pukul 5 saat ni baru peti maria tu. Peti maria subuh.
0: Tak selesai lagi lah tu?
4: Tak selesai. Ambil anak lah. Anak sekolah baru pergi kacau buluk dah. Oh, dia mau war peti pun dia mau tanya lagi kita.
0: Nak mana dah?
4: Oh, dia nak aura-aura gitu. Ya?
0: Yalah, nama tu kita nak sapu selalu. Payuh juga nak sapu selalu nama ni. Tama-tama Pak Ayah ni, Pak Ayah ni jenis orang yang mesra alih sikit.
4: Yalah.
0: Okey, baik. Ucapan Pak Ayah ke siapa Pak Ayah?
4: Ucapan selamat pagi Wak Idi Zati lah, Rika Pembangku pada pagi ni. Asam Abdullah Guru Besar SK Demi Uwa. Wak apa ni, Wak Isu Marayu ni, KK PSK Pok Pulau. Ustaz Azmadi Ustaz Sam, Raji Rusli. Haji Sari, PK PSM Seri Gunung pada pagi ni. Haji Mek Amur Sibu lah, Puan Mek Amur Sibu tu. Kodi Jabi dan Kasa Amur pula Melaku. Semua pendengar-pendengar Kasa FM pada pagi ni, tak kira di mana tu anda berada.
0: Alright.
4: Itu saja di Jeshah, sila bertukar pada pagi ni. Semua anda sihat-sihat selalu.
0: InsyaAllah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alright, terima kasih kepada anda semua yang tetap setia bersama walau di mana-mana saja anda berada. Itu dia bersama dengan Spider dengan lagunya Bila Nak Saksi, membawa kita sekarang ni ke pukul 6.51 minit pagi. Masih lagi terus berteman bersama di ruang udara Radio Malaysia Kelantan FM. Ada sedikit masa untuk kita nak bersama lagi dengan pemanggil-pemanggil kita di talian. Hello, Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih Kak Yah kita tu dari Jabi.
1: Ya.
0: Ah, lagu mana Jabi hari ni? Bereh ke, hujan ke, panas ke, ribut ke?
1: Tak ada gapo. Apa ni? Panas-panas, comel-comel.
0: Tak ada cuaca comel lah.
1: Comel. Tak ni lagi ke?
0: Ya.
1: Kakak-kakak petai-kakak dah tahulah.
0: Kita tak apa agak lah mana adik petai lah ni kena?
1: Yalah.
0: Okey, baik Kak Ayah, ucapkan untuk Kak Ayah. Untuk siapa pagi ni Kak Ayah?
1: Jadi
0: Jisah tu, sahabat petugas.
1: Alright. Jadi diri tu. Apa ni, Kak Su Bacok. Aku nak pilih belakang, muka ramah saya.
0: Meme.
1: Saya jawab, Kapu Rajo, apa ni. Kami kalau keras, semua-semua lah. Pendengar Kelantan FM, belak ramah. Nak boleh nak pilih sahabat-sahabat.
0: Iya, kalau pilih tu, habis 3-4-5 naik kita pun tak habis
1: betul,
0: lagi.
1: Betul-betul, habis kau lain pula. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Yah. Bersama dengan Kak Yah Jabi kita. Seterusnya, di talian kita ni, hello.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama dengan Iwe dari Tawe.
2: Iwan Tawan Beres dari Kampung Tawan Bacok Kelantan.
0: Pagi ni nak we ucap ke siapa weh?
2: Ucap ke ada Kak Sima Maceh, Pomak Besu, Kasu Bacok, Posili Bacok. Kali wak banyak siri umrah ni.
0: Baik.
2: Kepada semua yang menghubungi saya Iwan Tawan Beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Iwe dari Tawe. Sebelum tu kita nak baca juga kirimnya WhatsApp kita ni. Mari daripada siapa ni? Salam kasih sayang dan juga selamat pagi pada DJ-DJ kesayangnya Faizul, Kak Yah Jabi, Pok Teh Jabi, Uncle Razmi Pendek, Pok Ya Kapurusa, Pok Le KB, Pak Mak Besu, Osman Goodbye dan semualah. Sayang sobat warga pendengar setia Kelantan FM dari Pak Awang, Tanjung Kung, Jelor. Ada semua di Kelantan FM. Alright. Kirimnya daripada Umi Habibah Gunung Pulau. Dia oyaknya, Assalamualaikum DJ Shah di Konti tu. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga DJ Shah sehat dalam menjalankan tugas. Umi nak buat ucapan selamat pagi buat semualah sahabat-sahabat kenali Umi di Kelantan FM. Tak kira di mana saja berada, semoga sehat. Dia dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Umi Habibah Gunung Bacok Kelantan. Ada lagi kiriman seterusnya, Assalamualaikum, selamat pagi DJ Shah. Ambo Mak Gowi dari Dabun nak buat ucapan selamat pagi kepada semua yang mengenali diri ini. Terima kasih Mak Gowi. Dan seterusnya, Assalamualaikum dan good morning. Ucapan selamat pagi kepada bonda tercinta Opah Tawang, Kak Su Bacok, DJ yang bertugas dan semualah pendengar Kelantan FM yang comel semua. Ikhlas daripada Cikgu Don, Cikgu Dua, Gua Muse. Alright, itu dia sebahagian daripada apa ucapan WhatsApp yang deh lah kita ambil untuk kita baca ke pagi ni deh. Jadi apa-apa pun kita harapkan kesetiaan anda untuk terus setia walau di mana-mana saja anda berada. Jom kita nak layar dulu lagu bersama dengan Dik Ni Gila Bayar. Lepas ni terus ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengar ke utama 7 pagi. Terus dengar kami di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Konflik terbaru Asia Barat lonjak harga minyak dunia. Bekalan petroleum negara dijamin stabil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Amerika Syarikat akan menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran. Charge 20% ke atas semua kargo yang melalui Selat Hormuz turut dicadangkan Presiden Donald Trump. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa charge tersebut sebagai balasan kepada perlindungan keselamatan yang diberikan Amerika di laluan strategik tersebut. Tambah beliau, pelaksanaan langkah itu akan bermula serta-merta. Susulan ketegangan terbaharu itu, harga minyak dunia terus melonjak lebih 9%. Niaga hadapan minyak mentah Brent kini meningkat kepada $83.30 Amerika setung. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate $78.14 setung. Situasi itu sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan global. Sementara itu, bekalan petroleum negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik sehingga Disember ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, jaminan itu disokong menerusi usaha mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa, memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Menjelaskan mengenai harga dan bekalan beras dalam negara, Akmal Nasrullah berkata harga beras putih tempatan dikekalkan. Katanya, stok penimbal beras ketika ini mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan, sekaligus memastikan bekalan asas tidak terputus dan harga kekal terkawal.
1: Pada masa yang sama, kerajaan juga memahami tekanan yang ditanggung oleh pesawah akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Sehingga 12 Julai 2026, sebanyak RM45.98 juta telah diagihkan melalui insentif pembajakan kepada pesawah melibatkan 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengambil serius risiko kenaikan harga baja. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sedang mempelbagaikan lagi sumber input, memperkukuh bantuan kepada pesawah dan menambah baik kawal selia industri.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Bertujuan memperkukuh ekosistem keterjaminan makanan negara di samping memperkasakan kuasa kawal selia industri. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chen Fung Hin berkata, pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1 juta.
2: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amalan rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: Datuk Chen Fung Hin. Lembaga Tabung Haji mengekalkan sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan, tidak melaksanakan tawaran khas mengikut kategori tertentu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, langkah itu bagi memastikan semua pendeposit menerima peluang yang adil dan saksama. Katanya, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada. Ia juga akan memberi kesan kepada pendeposit yang telah lama menunggu giliran menunaikan ibadah haji.
3: Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip keadilan, ketelusan dan kesaksamaan dalam pengurusan giliran haji yang diamalkan oleh tabung haji sejak sekian lama. Syarat utama bagi kewajipan menunaikan ibadat haji adalah memenuhi konsep istita'ah ataupun kemampuan yang merangkumi kemampuan dari segi kewangan, kesihatan, keselamatan perjalanan serta memperolehi kota ataupun kebenaran daripada kerajaan Arab Saudi.
0: Marhamah Rosli. Kerajaan menyasarkan penyediaan kemudahan kolej kediaman yang mampu menampung 70% pelajar prasiswasa sepenuh masa di Universiti Awam dan Politeknik menjelang 2035. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sasaran itu dilaksanakan bagi memastikan mahasiswa mendapat penempatan selesa dan selamat, khususnya golongan B40.
4: Sebab itulah usaha kita berterusan untuk memastikan kepada golongan B40. Sebagai contoh, dari segi panduan kita, kaedah untuk penempatan pelajar-pelajar, kita memberi keutamaan kepada B40, kepada pelajar-pelajar orang asli, kepada OKU, kepada mereka yang terlibat secara aktif dalam Persatuan Majlis Perwakilan Pelajar, dalam Palapis, dalam Kesatria, dan mereka yang berada dalam kelompok yang disebutkan termasuk dalam kelompok asnaf dan berkeperluan.
0: Tambah Datuk Sri Dr. Samri, bagi pelajar yang terpaksa tinggal di luar kampus, inisiatif berbeza dilaksanakan bagi mengurangkan beban kewangan mahasiswa termasuk menyediakan kemudahan pengangkutan ke kampus. Dalam perkembangan berkaitan, semua 1,255 calon cemerlang lepasan STPM sesi akademik 2025-2026 yang memperoleh PNGK 4.0 ditawarkan tempat ke Universiti Awam. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, tawaran itu libatkan 1,184 calon aliran sastra dan 71 calon aliran sains. Menurut beliau, calon yang tidak mendapat pilihan pertama pula masih ditawarkan tempat berdasarkan pilihan program lain yang dipohon melalui sistem UPU online.
5: Setiap pemohon yang layak ini mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk dapat tempat pengajian. UPU online membenarkan calon membuat pilihan sehingga maksimum 12 program pengajian berdasarkan kepada kelayakan mereka. Kerana penawaran pula akan diberikan berdasarkan kepada pilihan yang dibuat oleh calon sahaja.
0: Adam Adli.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Hanya dua kemenangan lagi bakal merealisasikan impian ketua jurulatih England Thomas Tuchel untuk membawa pasukannya menjelang Trofi Piala Dunia 2026. Sekaligus dapat membuktikan beliau adalah pilihan tepat bagi mengembalikan kegemilangan England di pentas dunia. Skuad The True Lions akan berdepan juara bertahan Argentina Khamis ini dalam aksi separuh akhir. Sementara itu, bintang Perancis Kylian Mbappe bertekad menghadiahkan kejuaraan Piala Dunia ketiga buat Perancis selepas kejayaan pada 1998 dan 2018. Prestasi cemerlang Mbappe terus membantu Lee Blue untuk mara ke separuh akhir bertemu Spanyol di Dallas awal pagi esok. Tumpuan terarah kepada bintang muda La Roja Lamine Yamal. Bagaimanapun setakat ini, Yamal masih belum menyerlah, hanya menjaringkan satu gol daripada 6 perlawanan. Kira-kira 90,000 penyokong menyambut kepulangan skuad Norway di Oslo selepas mereka mencipta sejarah mara ke skuad akhir. Perjalanan Norway berakhir selepas tewas 2-1 kepada England. Namun pencapaian itu adalah yang terbaik pernah dicatatkan negara itu di pentas Piala Dunia. Kapten pasukan Martin Ødegaard menyifatkan sambutan luar biasa itu sebagai bukti sokongan padu rakyat Norway terhadap pasukan kebangsaan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak terlibat untuk segera meredakan ketegangan di rantau Teluk susulan serangan terbaru ketika ini. Selain memberi amaran konflik berskala besar akan membawa kesan buruk kepada keamanan dunia dan ekonomi global. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stephen Dujarric berkata, Antonio Guterres menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap peningkatan ketegangan di rantau itu yang melibatkan serangan balas antara Amerika Syarikat dan Iran di Selat Hormuz dan sasaran negara jiran. Dalam perkara itu, Amerika akan menyambung semula sekatan terhadap trafik maritim bagi pergerakan keluar dan masuk dari pelabuhan Iran bermula Selasa. Menurut Komander Pusat CENTCOM, langkah tersebut akan dikuatkuasakan seperti mana yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan sebelum ini. Terdahulu, Presiden Donald Trump mengumumkan Washington akan mengembalikan sekatan laut ke atas Iran di Selat Hormuz serta mengenakan charge sebanyak 20% ke atas semua kargo yang melalui laluan perkapalan strategik tersebut.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik terbaru Asia Barat lonjak harga minyak dunia. Bekalan petroleum negara dijamin stabil. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: linking Kelantan FM.
1: Terus dengar Kelantan FM.
2: Penuhi citarasa anda. Frekuensi kami di Kota Baru 1

0: Masih lagi terus setia bersama bertemankan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi untuk anda semua yang terus setia di mana-mana saja anda berada. Masih lagi bertemu Kesyah pagi ni untuk terus setia menemani anda walau di mana-mana saja anda berada. Despo sekala lah waktu learningnya kita dah pukul 7.19 minit pagi. Apa khabar anda? Harapnya semoga anda terus berada dalam keadaan baik, berada dalam keadaan sejahtera, berada dalam keadaan sihat sejahtera semua lah. Walau di mana-mana mana sahaja anda berada. Jadi kita nak kongsi juga kepada anda cuaca kita untuk hari ini. Kita nak itaklih lah cuaca yang tidak menentu kebelakangan ni, mengingatkan kita supaya sentiasa peka dengan keadaan sekitar kitanya, sama ada hujan lebat ke, ribut petir ke, mahupun cuaca panas. Jadi pastikan kita ni sentiasa mendapatkan maklumat daripada sumber yang soheh lah. Dan bagi memudahkan orang ramai, Map Malaysia Learn ni dia menyediakan aplikasi info My Cuaca yang membolehkan anda menyemak keadaan cuaca semasa, ramalan cuaca. Dia juga menerima amari awal berkaitan dengan hujan lebat, ribut petir dan juga angin kencang lah, serta gempa bumi dan juga tsunami. Jadi dengan hanya beberapa sentuhan saja di telefon pintar anda, anda boleh menetapkan lokasi pilihan dan merancang perjalanan anda ataupun aktiviti harian dengan lebih selamat. Jadi jika sebelum ni kita tubik rumah, kalau kita nak tubik rumah tu kita kena semak dulu ramale cuaca. Jadi sedikit persediaan ni sebenarnya dia mampu untuk mengelakkan daripada pelbagai risiko lah. Jadi kita kena ingat, kena peka dengan cuaca. Dan paling penting sekali, kita kena utamakan kesihatan kita. Tu yang paling penting juga. Jadi untuk hari ni kita nak tengok ramale keadaan cuaca kita, lagu mana, setara mana kedudukannya untuk hari ni bagi kita yang berada di negeri Kelantan ni. Jadi ramale untuk hari ni bagi negeri Kelantan kita yang bermula pada awal pagi sehinggalah membawa kepada malam ke akhir, sehinggalah membawa ke esok dan sebagainya. Jadi kita tengok ramalan keadaan cuaca kita. Pagi ni alhamdulillah tak ada hujan. Cumanya ala kepetai ke akhir, dia juga malam ke akhirnya ada ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Begitu juga pada sebelum malamnya tetap sama, ada ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman dengan suhu minimumnya 23 darjah Celsius dan juga maksimumnya 35 darjah Celsius. Jadi kita kena pakai ingat semualah dan sentiasa berwaspada untuk memastikan supaya kita ni berada dalam keadaan ataupun zon yang selamat semua. Jadi apa-apa apapun terus ke kesetiaan anda, terus dengar ke kami di Gu Pagi Gu Kita Belaka.
1: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
2: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
3: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
1: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
2: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

0: kamu.
1: Bersama dengan lagu dari persembahan Mat Adam dengan lagunya Pencuri, terus mendengarkan kami di mana-mana saja anda berada, yang mungkin dalam perjalanan ketika ini sedang bawa kereta, sedang memandu, hati-hati di perjalanan ya. Semoga selamat semuanya untuk anda yang sedang memandu, mungkin menghala ke tempat kerja ketika ini. Jadi sebelum memulakan perjalanan kita, pastikan kita memandu dengan cara yang berhemahlah. Patuhi hak laju, elakkan menggunakan telefon bimbit. Itu yang penting semasa kita berada dalam perjalanan. Elakkan kita menggunakan telefon bimbit ketika memandu, dan sentiasa utamakan keselamatan lah. Terutama keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Jadi itu nasihat yang saya kongsikan kepada anda semua. Semoga segala yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Jadi pandu dengan tenang, kekalkan jarak selamat dan juga elakkan mengguna telefon bimbit sebagaimana yang saya pesan tadi. Jadi jika anda rasa macam mungkin mengantuk ataupun mungkin juga letih, terutama sekali bagi anda yang menggunakan ataupun yang memandu jauh, berhentilah berehat seketika di kawasan-kawasan yang selamat ya. Jangan kita terburu-buru untuk kita nak mengejar masa, kerana lebih baik lambat daripada tiba di tempat sehingga ianya tidak sampai langsung. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, kita nak baca juga ucapan pagi ni. Selamat pagi buat DJ Syah dan juga rakan-rakan konti yang lain, dan juga pendengar setia Radio Kelantan FM serta di Suria Lovers. Semoga pagi ni, selamat pagi ni, selamat pagi juga buat anak-anak yang dalam perjalanan ke sekolah, Abe, Mina dan Kisha, dan kepada Kisha buat sajak yang terbaik hari ini, dan selamat berkawat petang nanti, dan kepada di Suria Lovers selamat bermeriah bulan 8 nanti. Okey, itu ucapannya daripada Suria untuk semualah pendengar setia Kelantan FM. Semoga terhibur bersama dengan kami di mana-mana saja anda berada. Teruskan kesetiaan anda, terus dengarkan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
1: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
0: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000 sayang? Wish, banyak tu sayang.
0: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu bang.
2: Awas, sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan tek

0: nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup.

0: Sudah-dahlah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Masih lagi terus setia bersama bertemankan Gu Pagi Gu Kita Belaka. 7.40 minit pagi ketika learningnya. Masih lagi terus bersama walau di mana-mana saja anda berada bertemu Kesyah waktu ini. Selepas ini pukul 7.45 minit pagi seperti biasa. Sepuluh lah kita akan bersama ikuti sketsa Wok Yoh Samak Sa'id. Hari ini ni nak cerita pasal apa tu? Kena pakai dengar lah. Ni cerita pasal Oretino ni kena penting sebenarnya. Kena dengar sketsa Wok Yoh Samak Sa'id. Sementara lagi. Persenen ni untuk Oretino lah. Orang jatuh ni ada juga tapi hanya segelintir sahaja, sebahagian-sebahagiannya sahaja. Tapi kalau Oretino dia memang suka. Ada gapo tu? Kena tunggu sebentar aje lagi deh. Apa-apa pun saya harapkan kesetiaan anda untuk terus dengar ke kami di mana-mana saja anda berada. Pertemuan kita masuk ke jam yang kedua dah kita learn ni. Lepas ni kita nak melompat gi ke masuk jam yang ketiga. Ada macam-macam lagi yang bakal kita kongsikan kepada anda semua yang terus mendengar kami waktu learn ni di mana saja anda berada. Deh ambo harap ke kesetiaan anda lah untuk terus setia mendengar ke Gu Pagi walaupun hari ni ambo bagi sore untuk bersama dengan anda semua. Jangan rusing. Koko mana pun DJ Syah akan tetap setia ada menemani selama 4 jam start daripada pukul 9 pagi tadi sampailah ke pukul 10 pagi nanti dengan macam-macam perkongsian, dengan macam-macam hiburan, dengan macam-macam macam-macam lah. Semuanya secara percuma bagi anda yang mendengarkan kami di RTM Klik.

0: Pelik aku eh. Lalu mana-mana pun penuh semua kedamah. Nyawa gapo lah. Tak tahu menahu lah ni. Kalau pergi kedamah gak. Beli mah lah sama. Tekak dah mau gitu kutih kuku situ. Tak kira mesti. Ada pitih ni mau ni. Abang mah eh. Dari keadaan dunia bergolok ni, kita ni kena menyemak cuma kita ada kena ada si penel. Aku ada dotak ni, piti lebih ni. Damai lo ni, Papa Ma, tunggu dulu kita tukar komah pun. Boleh juga. Bapa mu kata gitu tu saya. Abis mana itu tengok berita ke abis mana. Negara-negara rupanya ni. Abis mana. Oh tu aku tahu dah saya. Woyo. Tapi apa bila negara lain rupanya. Negara kita pun. Aduh, serasa juga saya. Oh, ni lagi panggil. Itu ngulu saja. Tak tahu gua satu. Itu jadi tu ngulu sini. Kita ni lorong ni. Kalau agak-agak nak pergi melacupu. Tak payah lagi. Baik aku tahu. Tapi kita juga kena jemak. Cuma juga kalau bak nak beli jadi kita ni kena bersedia seumur. Benar ya? Oh, nampak ke? Apa pun tahu berlaku ke? Tak apa gitu ke? Lepas tu abang mana gimana kau minah eh? Beli mah lah sayang. Minyak aku ni tak ada pitih ke? Akulah nak pergi beli mah jugalah. Tunggu.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Assalamualaikum, Puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya, Puan, akaun bank Puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram, Puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni, Puan. Jangan risau. Untuk elakkan wang Puan dibekukan nanti, saya sarankan Puan keluarkan semua simpanan Puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Ya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.
3: Masih lagi terus setia bersama bertemankan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Terima kasihlah kepada anda semua yang tetap setia walau di mana-mana saja anda berada. Syah masih lagi tetap setia untuk terus menemani pagi anda. Okey, jadi selamat memulakan hari anda, hari baru kita untuk hari ini. Dan dalam kesibukan kita menjalani rutin harian kita ni, stres ni adalah sesuatu yang boleh dialami oleh sesiapa sahaja deh. Yang penting kita tahu cara kita menguruskannya dengan baik agar tidak menjejaskan kesihatan fizikal dan juga mental. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia berkongsi beberapa tips lah yang mudah untuk membantu mengurangkan stres. Antaranya ialah mengamalkan teknik pernafasan yang tenang, berkongsi perasa air dengan individu yang boleh dipercayai dan juga memastikan kita ni dapat rehat dan juga tidur yang mencukupi lah. Di samping itu juga, kita kena amal ke pemakanan yang berkhasiat. Juga melakukan aktiviti fizikal ataupun senamai secara berskala. Dan juga cuba kekal positif dalam menghadapi cabaran hidup. Ingat, setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Jangan kita bimbel lah. Apa yang pentingnya, elak ke kita ni menjadi ke apa ni, alkohol, rokok ataupun vape ataupun bahan-bahan yang terlarang lah sebagai cara mengatasi tekanan, sebab dianya hanya akan membawa lebih banyak yang mudarat lah. Jadi menjaga kesihatan mental sama penting juga dengan menjaga kesihatan fizikal. Jadi jika anda berasa macam stres, berpanjangi ataupun sukalah kalau nak kawal dia tu, jangan segar untuk dapatkan bantuan daripada ahli keluarga, daripada rakan-rakan kita ataupun mungkin juga daripada pegawai-pegawai petugas kesihatan. Jadi kita kena jagalah minda kita, jaga emosi, jaga diri, kerana kesihatan mental adalah tanggungjawab kita bersama.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.